0: Para kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
2: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di dalam pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
4: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, dan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
4: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
4: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
6: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
7: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
8: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaroki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan

0: memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume.

0: kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: bien.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Banjarmasin. Di opini publik kali ini kita mengangkat tentang merawat Banjarmasin di usia 500 tahun. Silahkan untuk masyarakat Banua yang ingin memberikan opini di 0811511410 dan 0511325162. Dan pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 untuk usia yang tidak muda lagi, tapi pastinya masyarakat Banua harus tetap optimis ya. Hari ini pendengar, Kamis 24 September 2026, Kota Banjarmasin genap mencapai usia 500 tahun. Kota Banjarmasin satu dari sedikit kota di Indonesia yang usianya lebih dari 100 tahun. Kota ini lebih tua 1 tahun dari Jakarta yang baru mencapai 499 tahun pada 22 Juni yang lalu ya. Yang jelas pendengar RRI Banjarmasin, ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada hari jadi tahun ini, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin memilih meniadakan keramaian seperti panggung hiburan dan pesta kemeriahan lainnya sebagai bentuk empati atas sejumlah musibah yang terjadi. Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung kemarau panjang yang berdampak luas dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap, bahkan sampai insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Dan ini keputusan wali kota patut kita apresiasi. Bagaimana untuk pendengar RRI? Silakan memberikan komentar ataupun juga opini sehubungan dengan usia Banua kita, Kota Banjarmasin 500 tahun. Saya tunggu ya di 0811511410 dan 0511325162. Apa harapan Anda? Saya tunggu di sini.

RRI Banjarmasin Pro 1 usia 500 tahun. Ini menjadi momen refleksi bagaimana kota berjuluk Seribu Sungai ini ke depan. Sebagai kota tua yang tentunya bukan berbasis wilayah darat ya, tetapi sejatinya ada begitu banyak masalah yang menghinggapi. Karakteristik wilayah yang banyak rawa pastinya maupun sungai ini memberikan tantangan infrastruktur yang lebih pelik ketimbang kota lain yang didominasi daratan. Penataan wajah kota yang berbasis sungai juga harus benar-benar dilakukan, meskipun kendala yang tak kalah berat adalah merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Dan potensi kota Banjarmasin ini juga menjadi kota perdagangan dan wisata yang sangat besar. Namun tidak akan terwujud jika pembenahan infrastruktur pendukung kota tidak rampung. Dan bahkan pendengar, kalau kita rasakan juga ya, banjir rob dan genangan pasang surut ini selalu membayangi setiap tahunnya. Jika curah hujan yang tinggi, terjadi banjir, kemudian genangan air di sejumlah titik kota, ini sering juga kita alami. Dan sungai-sungai penghubung yang seharusnya berfungsi mengalirkan air kebanyakan mengecil dan juga sempit akibat bangunan yang didirikan di sebagian badan sungai. Ayo, untuk masyarakat Banua, apa komentar dan opini Anda sehubungan dengan 500 tahun usia ya, yang tentu tidak muda lagi ya untuk kota Banjarmasin. Saya tunggu untuk Anda di 0811511410 dan 0511325162.

0: Pagi ini pendengar ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ya di kesempatan pagi hari ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, oke, terima kasih udah bergabung ya. Dari pendengar dari Ahmad di Banjarmasin. Banjarmasin semakin bersih dan tertata, terutama sungai, drainase, jalan dan pasar dan juga ruang publik. Terima kasih Pak Wali Kota. Baik, semakin bagus ya. Terima kasih untuk Ahmad di Banjarmasin. Kemudian ada juga dari pendengar, ini gak punya nama nih, 0811 511 sekian-sekian. Untuk budaya Banjar, tolong selalu hidupkan ya, walaupun zaman semakin canggih. Dan generasi muda pastinya dengan adanya budaya Banjar, kita akan tetap mengabadikan budaya dan juga tetap menjaganya. Terima kasih ya untuk Anda yang bergabung di pagi hari ini. Dan ada yang ingin memberikan opini? Selamat pagi.
1: Pagi kan Yar.
0: Pagi, dari mana?
1: Dari Sungai Musang.
0: Dari Ramli, Sungai Musang. Apa harapan Ramli? Usia 500 tahun, Kota Banjarmasin.
1: Semoga kedepannya lebih baik kan Yar.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Agar nyaman dipandang.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan kita tuh kalau jalan-jalan ke kota tuh kan nyaman melihat tuh pandangannya lebih apa jurang tuh lebih bersih.
0: Iya.
1: Nah, lebih tegas lah.
0: Iya.
1: Di sini nah mau kabut kan Yar?
0: Kabut. Ada hujan kah sempat di sana? Ada enggak? Belum.
1: Sudah tiga bulan tidak ada hujan.
0: Iya, hari ini kata BMKG ada perkiraan untuk daerah Hulu Sungai Tengah ya. Amuntai juga ada beberapa wilayah yang hujan tapi sore hari dan juga malam. Mudah-mudahan kena bagian nih Kabupaten Banjar ya.
1: Amin, mudah-mudahan kita Kabupaten Banjar semua hujan.
0: Iya, ini hujannya hujan ringan aja katanya tadi. Iya. Oke. Baik, ya. Jadi harapannya Banjarmasin semoga lebih baik ya.
1: Ya, harapan itu. Harapan kita semua kan, Yar?
0: Betul banget. Ini kan musim kemarau, apa harapannya nih? Kepada pemerintah di musim kemarau, karhutla kayak begini.
1: Kalau andai katalah, di diamnya di apa namanya itu, di tempat mobil, nang apa orang kalau mobil itu, nah, kalau membawakan air gitu.
0: Iya.
1: Itu, Bang, harapan kalau di sini kan ada bisa mobil masuk.
0: Iya.
1: Kan itu aja harapan. Kalau ada apa jenop tuh namanya itu air gitu nama buat minum-minum. Ya itu aja kan Yar.
0: Iya baik. Terima kasih.
1: Makasih,
0: Yar. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada WA dari Rasya ya di Banjarmasin. Di usia 500 tahun kami berharap Banjarmasin tidak hanya semakin maju, tetapi juga semakin aman dan sehat untuk ditinggali. Di tengah kondisi karhutla dan kualitas udara yang mengkhawatirkan, kami masyarakat berharap sekali pemerintah semakin kuat mencegah kebakaran, masyarakat semakin peduli menjaga lingkungan dan penanganan bencana bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dan ke depan saya berharap juga semoga anak-anak tetap bisa sekolah dan nyaman, dengan nyaman masyarakat bisa beraktivitas tanpa khawatir asap dan Banjarmasin tetap menjadi kota yang sehat, tangguh serta peduli terhadap lingkungan. Ini kayaknya curhat nih, Rasya. Terima kasih Rasya di Banjarmasin sudah memberikan opininya. Silahkan untuk yang lain, boleh di opini publik pagi hari ini Pro 1 RRI Banjarmasin. Kami terus menemani aktivitas Anda di pagi hari.

Pendengar senada dengan Rasya, tentu di usia 500 tahun Banjarmasin ya, harapan kita sih sederhana aja untuk masyarakat Banua. Semoga kota ini semakin maju, tetap sehat, tetap nyaman. Dan ya, seperti di musim kemarau ini, di tengah karhutla dan juga kabut asap, semoga aja pencegahan dan penanganannya semakin kuat ya, semakin gercep penanganannya, sehingga warga dan anak-anak tidak lagi harus menghirup udara yang tidak sehat. Nggak enak kalau pendengar, bahkan saya juga dapat ini, curhatan dari anak-anak. Kayaknya lebih enak sekolah loh, karena apa? Bisa ketemu teman. Kalau PJJ katanya memang di rumah, tapi banyak banget tugas sekolah. Jadi lebih mending katanya turun sekolah, bisa ketemu kawan, bisa ketemu guru-guru. Ya, ini harapan anak-anak ya. Mudah-mudahan hujan turun di Banua kita, karhutla hilang. Mudah-mudahan ya, kabut asap hilang. Adakah yang ingin memberikan opini lagi? Boleh pendengar bersama-sama di pagi hari ini. Harapan dan juga keinginan sharing Anda di usia 500 tahun Kota Banjarmasin. Kami tunggu ya di acara opini publik. Termasuk juga mungkin seputar fasilitas kesehatan, apa harapan Anda? Oke, yang jelas kalau kita bicara tentang fasilitas kesehatan, ini memang pemerintah memberikan yang luar biasa. Semakin mudah memang untuk dijangkau dengan pelayanan yang ramah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan pendengar, kita lihat juga ya, untuk saat ini di Kota Banjarmasin, anak-anak muda mereka lebih banyak juga lah mendapatkan ruang untuk berkarya, baik dalam bidang seni, olahraga, bahkan teknologi dan ekonomi kreatif maupun juga komunitas. Salut banget untuk Kota Banjarmasin. Semoga ini akan menjadi lebih baik lah untuk Kota Banjarmasin, menjadi kota yang semakin inklusif, sehingga teman-teman kita itu, khususnya penyandang disabilitas juga ya, para lansia maupun perempuan dan anak-anak, termasuk juga kelompok masyarakat lainnya, bisa menikmati fasilitas kota secara setara. Kita harapkan demikian. Mari kita jaga Banua kita, pendengar, agar selalu nyaman, agar selalu barokah ya. Dan kita bangun Banua ini menjadi lebih berdaya dan juga semakin lebih baik. Dan kita salut juga untuk pemerintah Kota Banjarmasin di miladnya ke 500 tahun ini. Empatinya tinggi banget ya. Kita salut kepada pemerintah Kota Banjarmasin karena telah meniadakan kegiatan hiburan dan kemeriahan hari jadi ke-500 tahun. Dan ini adalah sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang menghadapi karhutla, kemudian juga gangguan kualitas udara, kekeringan, dan bahkan persoalan air bersih dan musibah lainnya. Mudah-mudahan ke depannya para pemangku kepentingan ya, pemangku pemerintahan maksudnya, pemerintah, Pak Wali Kota, Bapak Gubernur, semuanya jajaran di pemerintahan Kota Banjarmasin, semoga semuanya diberikan kesehatan untuk membangun Banua ini. Semakin solid, semakin barokah Banua kita, Kota Banjarmasin tercinta. Selamat HUT ke-500 tahun. Demikian opini publik pagi hari ini membersamai Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Asin Pagi. WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya klaim tersebut merupakan hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan. Dengan probabilitas 99%. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Jangan lupa pendengar rri.co.id dibaca ya informasi update yang tentu Anda ingin mengetahui bagaimana perkembangan KM Virgo untuk selanjutnya penemuan apa namanya korbannya. Lengkap banget di rri.co.id, juga termasuk informasi olahraga. Kesehatan juga ada. Silakan ya.

0: what I think of you.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: WhatsApp 0811-5111-410.
1: Rusatu. Selamat pagi Banua, selamat pagi Banjarmasin. Sesaat lagi Banjar Realita hadir menyapa warga Banua bersama presenter Lukmanul Hakim ya di kesempatan pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Senang bisa kembali berjumpa dengan Anda, dengan saya Lukmanul Hakim, dalam sajian Banjar Realita edisi spesial hari ini, hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun, 24 September 2026. Dan kita akan berbincang terkait dengan Banjarmasin 500 tahun, kami Kawagawi Sabumi. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita nantinya, pada pagi hari ini kita akan terhubung dengan reporter kita Juma Muhammad yang ada di kawasan makam Sultan Suriansah, karena pada pagi hari ini rencananya pemerintah Kota Banjarmasin melangsungkan kegiatan ziarah di kawasan makam tersebut. Kita akan coba terhubung dengan Juma. Selamat pagi, Juma. Juma, selamat pagi. Apakah suara kami terdengar?
1: Halo, selamat pagi, Lukman.
0: Ya, baik Juma. Seperti apa kondisi di kawasan makam Sultan Suriansyah pada pagi hari ini, Juma?
1: Baik, terima kasih Lukman. Baik pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di komplek makam Sultan Suriansyah di Jalan Uin, Kecamatan Banjarmasin Utara, pada hari ini Kamis 20 September 2026, di mana pada hari ini adalah puncak peringatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Dan pada pagi tadi baru saja jajaran pemerintah Kota Banjarmasin menyambut datangnya wali kota beserta unsur jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, dan juga dari pihak DPRD, juga termasuk dari pihak para lurah dan serta camat, pada hari ini berkumpul di komplek permakaman ini untuk sama-sama mengikuti prosesi ziarah makam Sultan Suriansyah yang merupakan Raja Banjar pertama dan menjadi agenda rutin tiap tahunnya dalam peringatan hari jadi Kota Banjarmasin. Dan pada tahun ini memang pelaksanaan digelar secara sederhana, para pendengar dan pemirsa, mengingat berbagai musibah yang tengah terjadi, dan saat ini juga terasa cukup kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin, sehingga pelaksanaan hari jadi dan juga pelaksanaan ziarah makam Sultan Suriansyah pada tahun ini digelar secara sederhana dan secara singkat. Dan kita lihat para pemirsa dan pendengar, saat ini sudah kita saksikan sama-sama bahwa prosesi ziarah tengah berlangsung, di mana para jajaran dari pemerintah Kota Banjarmasin, Kepala SKPD, lurah, camat, dan juga unsur dari anggota DPRD Kota Banjarmasin telah berkumpul di komplek makam Sultan Suriansyah untuk melakukan doa bersama pada pagi hari ini. Begitu Lukman.
0: Ya, baik. Selain jajaran dari pemerintah dan juga DPRD Kota Banjarmasin, apakah memang ini juga terbuka untuk masyarakat umum, Juma?
1: Baik. Selain dari jajaran pemerintah Kota Banjarmasin dan juga unsur forum kopi muda serta warga jamaah, para masyarakat ataupun warga sekitar juga turut mengikuti prosesi ziarah pada pagi hari ini, yang terlihat di beberapa sudut juga mengikuti juga. Ini masyarakat yang datang dari berbagai

0: pelaksanaan ziarah makam Sultan Syah dilakukan. Jadi setelah ini mereka akan bersama-sama untuk pergi mengikuti sidang paripurna istimewa hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin di Gedung DPR di Kota Banjarmasin. Seperti itu, Lukman.
1: Baik, Jumah, terima kasih atas laporannya dari kawasan makam Sultan Suryansah. Selamat kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi laporan dari jalannya agenda rutin tahunan ziarah makam Sultan Suryansah yang dilangsungkan oleh jajaran pemerintah Kota Banjarmasin dan juga tadi oleh jajaran dari DPRD Kota Banjarmasin serta juga dihadiri SKPD terkait dan juga masyarakat sekitar. Dan selanjutnya kita akan berdialog juga bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Dr. Eng Akbar Rahman, akademisi Fakultas Teknik ULM yang pagi hari ini juga terhubung bersama kita melalui Zoom ya. Pak Akbar, selamat pagi Pak Akbar.
2: Selamat pagi Mas Lukmanul Hakim, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Siap. Ini suasana backgroundnya agak berbeda nih, di mana nih Pak Akbar hari ini?
2: Iya, kebetulan saya berada di Saga, Jepang hari ini karena ada kegiatan riset dengan profesor di Jepang. Jadi mungkin satu minggu ini saya masih di Jepang.
1: Iya. Sebelumnya saya lihat ini Pak Ber di status saya pantau juga sempat ke India, Pak ya, ada forum apa itu ya kemarin ya?
2: Ya, minggu yang lalu saya diundang di forum Arkasia, organisasi arsitek se-Asia untuk mempresentasikan hasil riset saya. Alhamdulillah masuk di top 8 karya arsitek se-Asia. Kemarin presentasinya di Jaipur, India pada tanggal 12 September.
1: Iya, baik. Pak Akbar, hari ini momen 5 abad Kota Banjarmasin, kota kita, dan pada peringatan tahun ini pemerintah Kota Banjarmasin juga mengusung tema 5 abad kami gawi sabumi Banjarmasin maju sejahtera. Pak Akbar sendiri melihat pelaksanaan. Pak Akbar, apakah masih terhubung bersama kami? Baik, sepertinya ada kendala teknis dari Pak Akbar. Dan pada peringatan 5 abad tahun ini pemerintah Kota Banjarmasin, pendengar dan pemirsa, ini mengusung tema 5 abad kami gawi sabumi Banjarmasin maju sejahtera. Tema ini menjadi tema utama peringatan pada tahun ini. Pak Akbar, sepertinya sudah kembali terhubung.
2: Ya.
1: Ya, ada kendala jaringan ini ya, seperti apa?
2: Pertama kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-500 untuk Kota Banjarmasin dan masyarakat Banjarmasin di tanggal 24 September ini.
1: Baik, Pak Akbar, di tengah tema Gawi Sabumi ya pada pelaksanaan tahun ini yang sebelumnya juga dijadwalkan diisi dengan berbagai kegiatan, hiburan, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Namun seperti yang kita ketahui, kemarin pemerintah Kota Banjarmasin mengambil langkah untuk melaksanakan tahun ini dengan perayaan yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih khidmat. Ini seperti apa nih Pak Akbar melihatnya?
2: Ya tentu ini suatu terobosan yang diambil oleh pemerintah Kota Banjarmasin melihat situasi terkini di Kota Banjarmasin dengan banyaknya bencana dan juga musibah dari korban kapal tenggelam beberapa waktu yang lalu. Tentu selayaknya lah kita kemudian masih dalam kondisi berkabung, maka dalam peringatan 500 tahun ini adalah bagian untuk kita merefleksikan kota kita bagaimana ke depannya. Nah inilah momentum yang terbaik saya kira bahwa Kota Banjarmasin ke depan itu betul-betul harus melihat kondisi kejadian hari ini lalu melangkah lebih baik, karena 500 tahun ini adalah bukan sesuatu yang perlu juga kita banggakan dalam kondisi yang masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Maka jadikan momentum 500 tahun ini untuk kemudian kita full berbenah agar kemudian Banjarmasin bisa lebih baik ke depan. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan, maka semua sumber daya yang kita miliki seyogyanya menjadi bagian untuk kemudian kita lebih baik ke depan. Dari beberapa catatan saya, termasuk yang saya tulis di dalam membaca Banjarmasin dengan judul 5%

0: perspektif di 5 abad Kota Banjarmasin, saya melihat ada 5 hal yang paling penting untuk dibenahi Kota Banjarmasin ke depan. Yang pertama adalah soal air, kemudian sampah, sistem transportasi, kemudian sistem tata ruang dan bangunan, dan memperbaiki kekumuhan kota yang lebih bagus sehingga kemudian Banjarmasin bisa bersaing ke depan. Nah, dalam hal ini poin paling penting adalah tentang air ya. Air ini juga sendiri adalah salah satu bagian dari tulisan saya yang kemudian dipresentasikan di India minggu yang lalu, bahwa kita di Banjarmasin itu harus sudah bisa kembali hidup bersama air, bukan menantang air ya, bukan melawan air. Nah, dalam konsep pembangunan ke depan, air itu menjadi bagian penting. Sebagaimana kita ketahui hari ini, di dalam musim kemarau pun juga ternyata air juga terkendala, apalagi di musim hujan. Di musim hujan kita sudah tahu adanya genangan, kemudian banjir, air pasang. Ini menjadi persoalan. Bahkan di kemarau juga menjadi masalah, di mana kemudian intrusi air laut ke daratan itu menyebabkan lumpuhnya atau terganggunya air baku kita untuk kehidupan sehari-hari. Ini sangat-sangat vital bagi Kota Banjarmasin. Maka ini adalah momentum di 500 tahun untuk kemudian kita memiliki kekuatan untuk bagaimana menjawab masalah-masalah ini dengan solusi-solusi yang tepat. Dan tentu masyarakat Banjarmasin menginginkan pekerjaan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Maka langkah yang harus dilakukan adalah kita melakukan mitigasi terbaik agar kemudian ketahanan kota kita semakin baik. Tentu di dalamnya juga harus kita mulai beradaptasi dengan kondisi ini. Tentu kondisi ini tidak akan bisa simsalabim selesai dalam jangka waktu pendek. Maka kemudian masyarakat juga harus dipahamkan bahwa kita hidup di tengah persoalan yang pelik, maka kita harus beradaptasi mengatasi hal ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bagaimana kemudian sungai-sungai kita kemudian mulai dibenahi. Kita bersyukur ada progres yang coba konsisten dilakukan oleh pemerintah kota melakukan normalisasi, namun tentu dampaknya belum kelihatan begitu jelas. Dan ini saya kira momentum yang paling bagus untuk kemudian kita melihat secara menyeluruh bagaimana kondisi sungai-sungai kita, bagaimana kondisi drainase kita, dan juga bagaimana daya tampung dari air baku kita ke depan. Misalkan kita memiliki perhitungan yang jelas, neraca air baku yang harus menjadi baseline dari Kota Banjarmasin agar kemudian dalam kondisi krisis pun kita masih tetap aman ya, tidak seperti hari ini misalkan air baku yang disalurkan ke sebagian wilayah Kota Banjarmasin itu hanya untuk layak untuk MCK ya. Nah, ini tentu menjadi persoalan yang sangat mendesak saya kira untuk Kota Banjarmasin harus dibenahi. Dalam hal ini tentu kita perlu melakukan perencanaan yang komprehensif, di mana kemudian kita melakukan langkah-langkah yang sistematis dan menjadikan persoalan ini lebih pada bagaimana menyelesaikan masalah dan memiliki dampak yang besar.
1: Baik, Pak Akbar.
0: Ya, silakan.
1: Ya. Betul, ini memang momen 5 abad kita tidak hanya momen reflektif terhadap berbagai peristiwa yang terjadi secara nasional Pak ya. Artinya memang juga masih banyak tadi catatan PR yang kita lihat ke dalam Kota Banjarmasin sendiri. Tadi Pak Akbar sudah bicara terkait dengan air, sampah, kemudian juga transportasi, tata ruang bangunan, hingga persoalan kekumuhan kota. Tadi Pak Akbar sudah bicara terkait air, kondisi di tengah musim kemarau. Ini air ini memang menjadi sering PR kita bersama Pak Akbar ya. Di musim kekeringan kita kekurangan air, kemudian ketika musim penghujan kita kebanjiran, Pak Akbar ya.
0: Betul.
1: Sehingga ini jadi catatan penting Pak ya, soal air seperti yang tadi Pak Akbar sampaikan, khususnya di riset yang kemarin disampaikan di India. Tapi di tengah musim kekeringan ini sendiri, tadi Pak Akbar sudah jelaskan panjang lebar juga, pemerintah Kota Banjarmasin juga sudah melakukan mengambil sejumlah langkah ya, seperti kemarin juga melakukan pengerukan sungai untuk menjaga aliran air ketika nantinya musim penghujan datang, sehingga nanti banjir dapat terhindar. Tapi secara umum seperti apa sih sebenarnya Pak Akbar kondisi kota kita yang selalu identik dengan istilah seribu sungai.
0: Betul. Nah, kita memang harus mengembalikan budaya sungai kita, karena itu adalah ciri dan karakter kota Banjarmasin. Maka yang harus dilakukan hari ini adalah bagaimana kita bisa keluar dari persoalan air ini. Kita mulai dari misalkan terkait dengan banjir ataupun genangan dan air pasang ya. Kita ketahui bahwa sungai-sungai kita itu banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian terjadinya pengendapan dari sampah-sampah yang dibuang ke sungai juga ini menjadi problem besar. Nah, kita mulai dari sungai-sungai utama yang kemudian menjadi jantung aliran air di Kota Banjarmasin. Misalkan hari ini ada pembenahan di Sungai Petran, itu dilakukan di mana kemudian Sungai Petran itu yang dulunya kita kenal sungai, mungkin ke depan akan menjadi sistem manajemen air di sana karena ada pintu air untuk pengendalian banjir. Jadi ada alih fungsi di sana. Tentu ini adalah langkah untuk mengantisipasi terjadinya genangan dan ataupun banjir ataupun air pasang tadi. Tapi mungkin masih butuh waktu untuk penyelesaiannya dan tentu biayanya sangat besar. Nah, kita berharap berkaca dari persoalan Petran, kita Banjarmasin ingin mengakselerasi ya, mempercepat bagaimana kemudian fungsi-fungsi sungai yang lainnya itu juga bisa lebih baik. Nah, disinilah saya katakan tadi, kita memiliki perencanaan yang komprehensif, termasuk menghitung biaya. Kita memilih biaya yang memang betul-betul lebih efektif dan efisien, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Kalau kita hanya bertumpu pada anggaran yang diambil dari Bank Dunia misalkan ataupun APBN, tentu persoalan kita tidak akan selesai-selesai dalam jangka waktu singkat. Nah, di sini pentingnya bagaimana kita membenahi sungai kita, bukan hanya dari segi infrastruktur tapi juga kearifan lokal di mana budaya sungai kita ada. Kekuatan itulah yang sebenarnya yang dimiliki Kota Banjarmasin. Mari kita kembalikan masyarakat kita peduli ke sungainya, bukan kemudian sungai itu dianggap sesuatu yang tidak penting, padahal ini adalah sendi kehidupan kita. Ada beberapa sungai yang perlu kita benahi. Hari ini Wali Kota sudah melakukan pembenahan di sekitar Japri-Jamjam. Tentu itu masih sangat kecil persentasenya terhadap wilayah kota, tapi itu adalah langkah yang sudah dilakukan dan ini kita berharap juga bisa diakselerasi, misalkan di kanal-kanal Ayani. Bagaimana kalau kanal Ayani hari ini itu belum terkoneksi dengan baik, bagaimana solusinya? Misalkan melakukan connecting ke sungai-sungai yang ada dekat di kanal Ayani, sehingga kemudian kanal Ayani itu bukan hanya sekedar drainase tapi juga berfungsi menjadikan aliran air secara alami itu terjadi. Ada sungai Pekapuran misalkan yang dekat, di mana kemudian itu bisa dikoneksikan. Jadi berfokus pada sungai-sungai utama yang menjadi jantung kota kita, itu yang paling penting dulu diperbaiki, lalu kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang lebih kecil ataupun menghidupkan sungai yang sudah mati. Nah, misalkan hari ini juga dibenahi pada Sungai Guring ya, di daerah itu juga memang sudah bagus, di daerah Muara menghubungkan ke Sungai Martapura. Tentu ini adalah langkah yang baik. Nah, tinggal bagaimana mengkoneksikannya ke kanal-kanal Ayani yang kita ketahui bahwa sumbangan air kita itu dari hilir ya, dari Kabupaten Banjar yang kemudian bisa menggenangi wilayah kilometer 6, Bruntung. Itu kan semua air dari atas ya. Itu airnya mau cepat turun, tapi kemudian persoalan sungai kita yang terhambat. Apakah itu tertutupi oleh gulma, kemudian terjadinya pengendapan, bahkan adanya bangunan liar yang bisa menutupi aliran sungai, itu semua bisa terjadi. Nah, ini yang harus dibenahi yang paling pertama ya, sehingga kemudian fungsi-fungsi sungai kita bisa berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan persoalan itu semakin pelik. Nah, kita harapkan juga partisipasi masyarakat ya. Bagaimanapun rencana ataupun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, kalau tidak didukung oleh masyarakat, tidak didukung oleh kepedulian kita bersama, maka ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Inilah pentingnya kebersamaan, seperti tagline Banjarmasin 500 tahun ini ya, kami Kawa Gawi Sabumi, artinya ini pekerjaan bersama kita, tidak bisa diselesaikan hanya unsur pemerintah, tentu tidak akan bisa selesai. Maka ini adalah saatnya Gawi Sabumi di 500 tahun Kota Banjarmasin.
1: Ya, Pak Kubar, tadi ada yang menarik yang ingin saya tanyakan terkait dengan konektivitas. kanal-kanal dan juga sungai di Kota Banjarmasin. Kondisinya saat ini seperti apa sih Pak Akbar? Presentasi mungkin seharusnya demikian, kemudian demikian itu seperti apa?
0: Ya, di musim kemarau ini sebenarnya kita sangat bisa melihat bagaimana kemudian kualitas sungai kita ya, karena banyak sungai-sungai sekarang mengering ya, dan kita sangat kasat mata melihat ternyata sungai-sungai kita hari ini tidak dalam gitu ya, kedalamannya hanya sekitar 50 sampai 100 cm kalau saya perhatikan ya, baik itu di kanal Ayani ataupun di kanal Belitung ya juga terjadi, dan juga di kanal Teluk Dalam. Nah, ini kan sebenarnya PR kita bahwa selama ini kita tidak pernah melakukan pemeliharaan sungai kita. Kita biarkan sampah-sampah masuk ke sungai, kemudian pengendapan terjadi sehingga pendangkalan itu ada. Maka inilah saatnya sebenarnya membenahinya dengan pengerukan. Karena kalau menangkal tidak hanya mengganggu kita, juga ekosistem sungai kita kemudian hilang. Apalagi kita membanggakan adanya apa namanya ikan khas kita ya, itu semakin hilang gara-gara ya sungainya terganggu. Nah, kembali tadi bagian mana yang harus kita benahi, misalkan di kanal Ayani itu kan selama ini belum terhubung dengan baik ke Sungai Martapura ya, karena terputus di sekitaran Rumah Sakit Ulin ya, kemudian di situ menjadi penyempitan dan tidak lagi terhubung ke Sungai Martapura. Seharusnya kan tadi kalau persoalan air kita itu dari hilir dari Kabupaten Banjar, maka bagian-bagian ini sebenarnya berfungsi untuk mempercepat aliran air ke Sungai Induk. Nah, ini yang belum terjadi. Maka perlu adanya konektivitas. Bagaimana kemudian membuka ruang ya lebih besar agar kemudian air yang dari atas situ bisa cepat turun ke sungai yang lebih besar. Selama ini yang terjadi itu terjadinya dari kanal Ayani ke kilometer 1 itu dengan drainase, atau dibelokkan ke drainase Sungai Petran ya, jalan Kuripan itu. Nah, itu kan sangat kecil ya, sehingga kemudian sungai kanal Ayani itu sejauh ini tidak berfungsi secara ekologis terkait dengan fungsi alaminya sebagai aliran air. Nah, ini perlu dihidupkan kembali sehingga sungai-sungai kita itu betul-betul bisa berfungsi dengan baik. Nah, persoalan genangan ini kan juga disebabkan bagaimana kemudian aliran di jalan Ayani misalkan yang sering terjadi genangan kalau curah hujan tinggi, itu airnya kan disalurkan ke kanal Ayani. Kemudian kanal Ayani penuh, maka kemudian ia menyebabkan genangan di jalan Ayani itu. Nah, persoalannya kan sudah jelas. Bagaimana kemudian kita menghidupkan kembali aliran-aliran air ini agar bisa berfungsi. Kalau dia dangkal, tentu alirannya akan melambat. Tapi kalau kemudian terjadi normalisasi, maka itu akan mempercepat aliran air sehingga fungsi sungai ataupun kanal bisa lebih optimal lagi ke depan.
1: Pak Akbar, tadi juga kemarin kita dialog juga bersama Pak Wali Kota Pak Yamin terkait dengan sungai sebagai identitas kota ya. Pemerintah kota juga memastikan bahwa proses pengerukan yang terus dilakukan, normalisasi sungai, kemudian langkah-langkah lain untuk memastikan sungai kita bisa terkoneksi dengan baik seperti yang tadi Pak Akbar sampaikan juga terus dilakukan. Namun tadi juga Pak Akbar memberikan catatan bahwa kita tidak bisa bergantung anggarannya hanya pada anggaran-anggaran pemerintah, kemudian seperti program NUFREP yang bergantung pada anggaran Bank Dunia. Sebenarnya seperti apa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin sendiri untuk menangani persoalan sungai kita di Banjarmasin, Pak Akbar?
0: Iya, sesuai dengan tagline kita Gawisar Bumi adalah bagaimana kita memberdayakan potensi daerah kita ya. Partisipasi masyarakat menjadi penting. Nah, partisipasi masyarakat ini yang sederhana, misalkan kalau tadi ada bangunan masyarakat yang melanggar garis padat sungai atau menutup aliran sungai, dengan ringan hati kita kemudian secara mandiri ataupun secara sukarela untuk kemudian membenahi bangunan kita yang menutup sungai. Itu kan akan meringankan beban dari penataan kota kita. Nah, sebaliknya kalau itu tidak terjadi, bahkan ada terjadi perlawanan, ini akan semakin memberatkan tata kelola perbaikan di Kota Banjarmasin. Maka Gawisar Bumi ini menjadi memang kunci yang terbaik untuk kemudian Banjarmasin lebih baik ke depannya. Partisipasi masyarakat sangat penting. Nah, dalam hal lain misalkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu membuang sampah dengan gampangnya ke sungai itu harus dihentikan. Dan itu tidak bisa dikontrol oleh pemerintah saja, tapi bagaimana level bawah itu menjadi poin utama, mulai RT, kelurahan dan sebagainya, dan tentu juga masyarakat harus merubah perilakunya untuk tidak membuang sampah ke sungai. Langkah ini adalah langkah yang kemudian menyebabkan pembenahan kita makin berat. Ya. Nah, kita ketahui bahwa budaya kita di Banjarmasin ini adalah budaya sungai ya. Kita tidak bisa terlepas dari kehidupan sungai. Karena turun-temurun kita memang kotanya bersumber atau berawal dari sungai. Maka kembali kita benahi sebagaimana saya katakan tadi terkait dengan tata kelola bangunan kita. Misalkan yang tadinya semua menghadap ke sungai itu berubah menjadi membelakangi sungai. Ini kemudian kita sedikit demi sedikit kemudian menjadikan sungai adalah halaman rumah kita kembali. Dengan itu akan menyebabkan kota Banjarmasin lebih baik dan menjadi karakter kota Banjarmasin itu sendiri sebagaimana keinginan pemerintah kota Banjarmasin hari ini menghidupkan sungai. Nah, tentu ini adalah jangka menengah dan panjang yang bisa kita lakukan setelah kita kemudian menyelesaikan persoalan utama terkait dengan tata kelola air kita tadi dan kemudian kita bisa melangkah yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin itu.
1: Ya, baik Pak Akbar. Ini bicara soal sungai juga tak ada habisnya karena seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ketika keringan kita kekurangan air, ketika hujan kita justru malah bahasanya kelebihan air Pak Akbar ya. Nah, kita juga bergeser sedikit Pak Akbar ke catatan lain yang tadi juga sempat Pak Akbar sampaikan. Mungkin singkat Pak Akbar terkait dengan sampah. Mengingat memang TPA Basiri hingga hari ini masih belum dibuka secara penuh seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun ya penutupan TPA Basiri dengan sanksi yang kemarin juga diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Apa catatan yang bisa Pak Akbar sampaikan terkait persoalan sampah di kota kita?
0: Iya, persoalan sampah masih menjadi PR besar juga yang dihadapi kota Banjarmasin, di mana kemudian kita ketahui bersama bahwa kota Banjarmasin ini jumlah penduduknya sangat besar di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan, dan juga kita ketahui pada siang hari jumlah penduduk itu bisa meningkat karena adanya perpindahan penduduk untuk bekerja ke kota Banjarmasin. Nah, ini semuanya menyebabkan meningkatnya sampah kita di kota Banjarmasin. Nah, apa yang dilakukan pemerintah hari ini itu adalah berupaya untuk kemudian mengurangi sampah. Karena ini menjadi PR nasional ya, bagaimana kemudian TPA itu adalah memang betul-betul tempat pemrosesan akhir residu, bukan tempat sampah kita semua masuk ditumpuk di situ. PR kedepannya adalah bagaimana kita konsisten untuk terus menyuarakan pengelolaan sampah kita dari sumber. Ini kan sudah diupayakan pemerintah dengan membentuk agen-agen 3R di level RT. Dan saya kira sudah sewajarnya hampir satu tahun ini dilakukan evaluasi terhadap efektivitas agen-agen 3R tersebut. Apakah sudah bekerja secara optimal untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Kalau misalnya belum optimal, apa permasalahannya? Kemudian apa yang harus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Langkah ini sudah merupakan bagian upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah dari hulu. Nah, tentu selain itu juga bagaimana kita mengoptimalkan infrastruktur kita tentang pemilahan sampah itu sendiri. Karena kalau kemudian masyarakat sudah diminta memilah tapi kemudian infrastrukturnya itu belum terkelola dengan baik, maka juga jadi permasalahan, akan tercampur kembali. Jadi pemilahan sampah itu harus didukung oleh tempat TPS yang juga terpilah ya. Jadi tidak dicampur di TPS. Sehingga kemudian pengelolaan sampah kita itu semakin efektif dan efisien dalam pengelolaannya, dan itu pasti akan menyebabkan nanti sampah yang terbawa ke TPA itu betul-betul hanya residu. Nah, ini kan yang kita harapkan bersama.
1: Ya, jadi memang berbagai program salah satunya agen 3R kemarin ya, yang juga digencarkan oleh pemerintah kota Banjarmasin dalam satu tahun terakhir ini memang harus benar-benar dievaluasi terkait dengan efektivitasnya Pak ya.
0: Betul, efektivitasnya sudah harus dilihat, apalagi mereka ini kan juga langsung bersentuhan ke masyarakat ya. Maka kita harus meninjau sejauh mana kemudian itu sudah mampu mengurangi sampah di kota Banjarmasin, karena outcome-nya adalah sampah yang berkurang tentunya dari hulu ya, dengan program agen-agen 3R ini. Nah, di sini nanti tentu akan ada laporan-laporan ya yang bisa dievaluasi terkait dengan sejauh mana program ini sudah berjalan dan sejauh mana jumlah sampah yang bisa dikurangi dari sumbernya. Kalau memang masih belum signifikan, maka perlu penguatan-penguatan terkait dengan agen-agen 3R ini, apakah melalui pembelajaran atau workshop agar kemudian mereka bisa lebih mudah berhubungan langsung dengan masyarakat dan juga didukung oleh infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh agen-agen 3R ini sehingga mereka bisa bekerja secara optimal di tengah masyarakat.
1: Pak Akbar, ada 3 poin catatan lagi juga yang tadi Pak Akbar sampaikan terkait dengan transportasi, kemudian tata ruang bangunan, hingga kemudian kekumuhan kota. Singkat mungkin Pak Akbar, dari 3 catatan ini, apa yang paling penting dan perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan juga masyarakat Kota Banjarmasin khususnya di momen 5 abad kita tahun ini?
0: Ya, transportasi juga menjadi catatan ya, yang terkait dengan kepadatan transportasi kita di Kota Banjarmasin tentu akan semakin meningkat. Dan juga aspek keselamatan, kita beberapa kali kejadian terjadi kecelakaan fatal di tengah kota, tentu ini kita tidak harapkan lagi terjadi ke depannya, maka keselamatan dan keamanan masyarakat Kota Banjarmasin itu harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan tata kota dan bangunan, kita juga menjadi PR besar terkait seringnya terjadi kebakaran ya di Kota Banjarmasin ini, seolah-olah kebakaran itu sudah biasa. Sebenarnya ini tidak sesuatu yang baik bagi kita. Tentu kita harus memperbaiki bagaimana tata kota kita agar kemudian bisa menghindari terjadinya kebakaran itu. Nah, terkait dengan semerataan kota juga, ini menjadi PR nanti setelah kemudian persoalan-persoalan ini bisa lebih baik. Karena Kota Banjarmasin ini adalah kota tua dan kota yang memang menjadi awal yang Sultan Suriansa mengembangkan wilayahnya. Maka tentu tujuan akhirnya adalah bagaimana orang bisa berkunjung dengan nyaman ke Kota Banjarmasin. Dengan kota yang indah, kemudian tertata dengan baik, bersih, maka itu tentu akan menyebabkan orang berkunjung dengan nyaman ke Kota Banjarmasin. Dan ini akan mendorong aspek investasi dan wisatawan. Nah, maka kekumuhan-kekumuhan itu akan secara otomatis nanti sedikit demi sedikit dibaiki jika kemudian persoalan 1, 2, dan 3, 4 itu bisa kita selesaikan secara bertahap. Nah, inilah langkah-langkah yang menurut saya menjadi penting yang harus dilakukan Banjarmasin setelah 500 tahun ini. Bahwa inilah yang paling pentingnya, kita tidak berhenti pada 500 tahun, tapi apa yang harus kita perbaiki setelah 500 tahun ini dan berkaca terhadap persoalan yang sebelumnya.
1: Baik, Pak Akbar. Mungkin terakhir, di momen jika pemerintah Kota Banjarmasin kemudian memutuskan untuk merayakan secara sederhana dan penuh khidmat, kemarin juga disampaikan wali kota bahwa ada waktunya kita merayakan, ada waktunya kita saling menguatkan. Seperti apa mungkin di tengah kondisi ini dengan catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Akbar, apa yang harus kita saling kuatkan bersama?
0: Ya, bahwa kondisi kita hari ini tidak baik-baik saja, kita berada pada permasalahan yang nyata di tempat kita, maka kita harus bersama-sama kemudian bergandengan untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga kemudian Kota Banjarmasin itu ke depan lebih bagus lagi. Slogan Kota Seribu Sungai itu bukan hanya berhenti pada kata-kata tapi juga memang berhenti pada dunia nyata. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama, kita mendambakan Kota Banjarmasin yang indah, bersih, sungai-sungainya mengalir dengan baik dan jauh dari bencana kebakaran ataupun sebagainya. Saya kira itu.
1: Baik, Pak Akbar, terima kasih sudah menyampaikan catatan-catatan pentingnya pada 5 abad Kota Banjarmasin pada tahun 2026 ini. Selamat kembali melanjutkan kegiatan, berbagai aktivitas ini memang lagi sibuk nih Pak Akbar ya tampaknya ya.
0: Ya, saya hari ini berjanji untuk meeting dengan Profesor di Saga, jadi mungkin beberapa jam lagi saya harus bertemu. Ini sedang dalam perjalanan menuju ke sana.
1: Pak Akbar, selamat kembali beraktivitas, Pak Akbar, terima kasih.
0: Baik, sama-sama Mas Sukmanul Hakim, pemirsa RRI Pro 3 semua, dan juga Mas Juma yang ada di lapangan saya lihat. Sampai jumpa. di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar pemirsa RRI juga kita kembali terhubung dengan reporter Jima Muhammad untuk menggambarkan seperti apa jalannya pelaksanaan momentum 5 abad Kota Banjarmasin pada tahun ini. Selamat pagi Jima.
2: Selamat pagi Lukman.
1: Iya, ini masih di lokasi yang sama atau seperti apa Jima?
2: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa, baru saja selesai diselenggarakan prosesi ziarah makam oleh jajaran Forum Pemko Banjarmasin dan Forkopimda yang dipimpin oleh Wali Kota Banjarmasin beserta Wakil Wali Kota Banjarmasin. Dan setelahnya, baru saja Wali Kota Banjarmasin beserta jajaran dan Forkopimda beserta masyarakat bersama-sama menikmati hidangan berupa wadai hanjar 40 macam yang disajikan di siring depan makam atau komplek makam Sultan Sri Ansah yang pada saat ini seperti sama-sama kita lihat terlihat banyak masyarakat yang mengantri ataupun sama-sama menikmati hidangan yang disiapkan oleh jajaran pemerintah Kota Banjarmasin melalui bagian umum Kota Banjarmasin yang menyajikan kue khas Banjar berupa 41 macam untuk menikmati bersama-sama masyarakat sekitar pada momen hari jadi kali pemerintah Kota Banjarmasin selesai pelaksanaan jarak di Lasemata. Begitu rekan.
1: Ya, baik. Setelah ini nanti langsung agenda dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa tadi ya.
2: Benar sekali, Pak. Setelah ini kita bersama masyarakat dan juga jajaran terkait dijadwalkan akan kembali ke DPR di Kota Banjarmasin untuk bersama-sama mengikuti sidang rapat istimewa hari jadi ke-500 masin bersama jajaran anggota DPR Kota Banjarmasin yang dijadwalkan akan dilangsungkan sekitar pada pukul 10 pagi hari ini.
1: Baik, Jima, terima kasih atas laporannya di kawasan makam Sultan Suryansyah. Selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi dialog Banjarelita kita pada pagi hari ini di tengah momen 5 abad Kota Banjarmasin yang mana pemerintah Kota Banjarmasin sendiri memutuskan untuk melaksanakan pelaksanaan pada tahun ini secara lebih khidmat dan lebih sederhana mengingat memang masih banyak momen-momen peristiwa yang terjadi di wilayah kita Kota Banjarmasin dan juga khususnya Kalimantan Selatan dan juga Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada pendengar dan pemirsa yang setia hingga dialog Banjarlita pada pagi hari ini. Saya Lukmanul Hakim, wakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar RRI Banjarmasin, terima kasih selalu bersama di Banjarmasin Pagi. Akhirnya seluruh kru yang bertugas di Banjarmasin Pagi, saya Niar, ada Yoga juga, kami pamit mundur ya menemani Anda di Banjarmasin Pagi. Nanti ada rekan saya Faiza Hasan menemani Anda hari ini di Banjarmasin Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dan Banjarmasin pagi sudah berakhir bersama Niar. Saya sekarang melanjutkan di Banjarmasin siang ini, Faiza Hasan di sini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kita nantikan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Ron Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sabar Rataan, pendengar kami dan sanak kami Sabar Rataan. Nah, Uma Ulun bila mendengar lagu yang hanyar kita putar tadilah, rasa kayak apa gitu nengar gadis Kalimantan juga ya Allah, tapi sudah kada gadis lagi. Himung banar ulun hari ini bisa pendengar juga lawan dang sanak yang belum ada habar, belum dapat habar, tapi banyak juga bisa sudah nang mendapatkan habar langsung. Wah, ini yang penyanyinya langsung datang ke studio Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Siapa lagi mun kada Sahriyadi, penyanyi Banua. Kita sampaikan dulu profilnya lah. Jadi Sidin ini tengah naik daun ya lah berkat lagu berlirik unik PP apa itu ya. Nah, lagu yang judulnya Gadis Manis Kalimantan ini viral banar jadi sound di TikTok. Nah, pedangdut jebolan ajang pencairan bakat ini punya ciri khas cengkok yang merdu serta lagu-lagu berlirik sederhana namun mudah diingat. Jadi penyanyi asal Hulu Sungai Tengah, halo anu warga Hulu Sungai Tengah, barabai, apa kabar pian? Mudah-mudahan pian dalam keadaan yang baik saat ini. Nah, warga pian luar biasa sudah menembus musik nasional untuk jalur dangdut dan banyak job-job yang sudah didapatlah dari platform digital. Kita langsung anu sapa aja beliau. Assalamualaikum beliau lah rasa anu mana pang ya dila.
1: Waalaikumsalam. Jangan beliau ulun.
0: Jangan beliau.
1: Inggi
0: Adi. Jadi apa kabar Vian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wah, ini baik benar. Dalam rangka apa nih, bulik kampung gitu kah?
1: Buli kampung, jadi mahadangi ada job, jadi ada job. Stay. Dan kebetulan juga semalam hanyar imbah rekaman lagu hanyar pulang.
0: Di mana tuh?
1: Di dekat apa namanya, di Banjarmasinnya?
0: Di Banjar juga kak?
1: Di Banjar juga.
0: Ada juga dapur rekaman lah di wadah kita sini lah.
1: Ada. Kebetulan ulun sama satu anu apa namanya nih studionya tuh sama yang dipakai Bang Tommy Kagandangan juga sama.
0: Oh, satu manajemen kah pian atau kada?
1: Beda.
0: Oh, beda.
1: Cuma kan studionya yang di Banjarmasin ulun minjam gitu.
0: Minjam.
1: Iya, umpat benyanyi di sini jadi nama rekaman.
0: Mau mana mau dipinjam anu dipinjam Sahriyadi ya.
1: Kade-kade juga.
0: Lagu-lagu ya ini apalagi yang PP apa nih ada salah satu stasiun TV loh yang ada penyanyi dangdut anu terkenal ATT.
1: Iya, masyaallah.
0: Umar ketujuhan membawakan lagu pian nih.
1: Iyalah. Masyaallah, alhamdulillah benar ulang
0: ketujuh. Malah kenalnya tuh dari Buhan Sidin itu lagunya asalnya. Iya. Sekalinya dari penyanyi Banua lah. Luar biasa. Himung bener pian ada di sini nah.
1: Mau ulun gini himung bener lah pertama kali bisa kawa masuk ke dalam RRI Pro Banjar Masin. Tepuk tangan lo nah di sini. Nang kada tepuk tangan handap umurnya.
0: Ini pian ditonton juga nah, di studio banyak.
1: Iya, mulutnya sempat bener dituntunin penyupan orangnya.
0: Supang sudah jero orang tuh apa konsekuensi jero orang lok. Jadi apa jadi orang terkenal.
1: Amin ya Allah amin.
0: Nah, kita nih anak tahu juga ya ini mulai dari apabila nih mulai nang memang hobi kah menyanyi ini atau apa asalnya? Mendengar-dengar tuh konten kreator juga aja lah.
1: Iya ulun modelnya kayak paling bingung aja sambet deh. Karena kan ulun main musik kayak nyanyi-nyanyi ini di tahun 2017
0: dari
1: 2018 main YouTube ulun dulu tuh. Benyanyi ini sebenarnya ulun tuh hobi. Jadi hobi kayak kadada gawian. Karena ulun lebih fokus begawi, bercari duit gitu nah. Karena kan perekonomian ulun tuh ya kuitan tau lah, jadi lu mencari seorang. Jadi mengisi waktu luang mulailah konten. Sebenarnya kontennya itu gesan mengupload di story WA. WA zaman dulu kan, karena TikTok belum ada ulun tuh.
0: Belum.
1: Instagram belum juga.
0: Jadi
1: belum
0: YouTube
1: bisa.
0: Sudah tuh mulai dari 2017 tadi lah.
1: 18 kayaknya.
0: 2018 mulainya.
1: Enggak, mulai konten, YouTube konten tuh sekitar 2016 kayaknya dulu lah. Tapi kan aktifnya mungkin 2018-19 sampai ke 22. Lebih ke hobi ulun sih.
0: Hobi musik aja, tapi hobi nang akhirnya menghasilkan ya lo.
1: Alhamdulillah.
0: Mulah terkenal seantero anu Indonesia sudah
1: ya. Masya Allah, amin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Johan bahasa kayak bahasa Banjar kita nih sedikit-sedikit lebih dikenal orang jadi luar.
0: Ini anu tugasnya Adi kalau lah yang mempopulerkan apa mungkin
1: bukan tugas ulun sih lebih kayak
0: rakas orang
1: rajikinya dua dulun gitu. Kayak alhamdulillahnya tak kawa dulun gitu.
0: Jadi ini rencananya nih ini yang lagu single pertama tadi itulah yang
1: mana?
0: Gadis Kalimantan tadilah.
1: Kada.
0: Oh lain lah jadi.
1: Lain. Jadi lagu pertama ulun tuh berbahasa Indonesia.
0: Oh bahasa Indonesia judulnya apa tuh?
1: Lagu pertama ulun tuh di tahun 2022 tuh judulnya apalah kadinget lo nah. Bila tak mau disakiti jangan menyakiti, enggak salah lah.
0: tahun, kakak ingat tahunnya
1: lah. Tahun 2022.
0: Tahun 2022, berarti hanya aja lah.
1: Nggih, hanya asa sadangnya pang udah mah 4 tahunan gitu nah.
0: Jadi itu bujur lagu teksnya anunya liriknya tuh bahasa Indonesia. Nah, kalau lagu yang Gadis Manis Kalimantan ini pinanya bercampur lah.
1: Nggih, bercampur. Bercampur
0: jadi orang supaya paham.
1: Bujur, jadi sebelum ulun lagu Gadis Manis Kalimantan ini ulun mengeluarkan lagu bahasa Banjar, Pul Banjar tuh yang
0: Pul Banjarnya pulang.
1: Iya, yang Pul Banjarnya kan dulu yang tuh? Judulnya tuh Kada Pacang Lagi.
0: Oh, Kada Pacang. Ini karena kita putar lah.
1: Nggih, putar.
0: Kada Pacang Lagi ini dasar Banjar benar ya lo.
1: Iya. Kenapa jadi kayak Gadis Manis Kalimantan nih diulah jadi 70-30 karena target kami ini supaya di luar Kalimantan yang pendengarnya tuh ada hanya Kalimantan warang itu nah.
0: Maksudnya 70-30 apa tuh?
1: Bahasa Indonesianya 70-30 nya bahasa Banjar. Jadi lebih gampang didengari lawan kayak lebih orang mudah paham. Orang masuk ke telinga tuh kayak kereta kajut gitu nah.
0: Iya bujur.
1: Ini bahasa apa nih aja? Amun sedikit kan kayak pian, ulun orang paham.
0: Sudah paham tulis apa.
1: Nyaman enggak.
0: Menyambat orang ya Allah.
1: Iya, bila orang mendengar oh pian, oh ini berarti bukan Kalimantan nih Jar. Nah kayak itu.
0: Di bina rambi bana nah anak bepande anak betakur langsung binanya lawan jadi nih.
1: Iyalah.
0: Itu mundang jola pendengar kita ya kalau.
1: Oh iya.
0: Di 0811511410 0511325162. Nah hendak betakur lewat YouTube boleh juga di TikTok ya jola lah.
1: Oh iya kak.
0: Kita nih rami banget kita serabanya nih.
1: Ulan kalau mama platform. Ulan warnanya betakun.
0: Ayolah kasih tahu padahal kan mama. Mama buka tuh anu TikTok, TikTok Pro 1 RR Banjarmasin lawan YouTube Pro 1 RR Banjarmasin lawan Munsidin handak bergabung jual lewat atau kita kan mau hubungi kan lah. Di 081 ini ada anak Pian. Ya kalau anak Pian ada di sini nah ya kalau

0: sana, langsung aja mamanya karena kita, mama Yadi karena kita telepon. Ayo Jen anak bergabung, silahkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Reja.
0: Nah lawan Ojan gak nih?
1: Bukan.
0: Ojan nih, ini untung mana Ojan nah hari ini nah penelpon pertama langsung lawan artis kita nah Masya penyanyi Allah. Kita nang lagi viral.
2: Alhamdulillah baik.
0: Ojan diskumpul nih ya dia.
2: Oh,
0: Ojan diskumpul.
2: Oh, halo Bang Ojan.
1: Ya,
0: apa yang enak ditakunakan nih? Minta resep kah atau apa gitu?
1: Kalau ini bunyi musik juga kan.
0: Oh iya kah?
2: Oh iya.
0: Ayo aja. Soalnya langsung aja.
1: Ini banyak. Amang Suryati anu sidin orang Berebay
2: leh. Inge ulun Berebay bujur.
1: Ini ulun banyak juga kawan Berebay di sini.
2: Ah, Berebaynya di mana, Pian?
1: Ganda, kawan banyak.
2: Oh, kawan kawanan. Pian mahir mau unjun kah di Berebay?
0: Ketahuan enggak suara peunjunan?
2: Kayaknya banyak kan pelawa tuh di Berebay banyak pang pilawa-pilawa nih.
1: Bukan anu Pantai Betong.
2: Oh, Pantai Betong ge tahu ya ulun.
1: Iya, Berebay lo tole.
2: Engge Berebay.
0: Ayo ja, apa yang hendak dianuakan nih? Makasih waktunya banyak berbagi kita. Ojan.
1: Kalau di Berebay itu jadinya manis-manis tuh,
2: Ah inggih. Bujur pang
1: aku
2: juga.
1: Anu, Aica.
0: Pun.
1: Gadis Kalimantan.
0: Oh, ya. Gadis manis Kalimantan lah makanya sampai inspirasinya itulah.
2: Iya, iya.
0: Itu aja kah? Ada nah, lagi kah?
1: Nah, anu apa? Hawanya jadi nyaman
0: gitu ya. Oh, iya kak, ya, hawanya. Nah, ini lagi asap-asap jual lah karena.
2: Oh, inggih bujur.
0: Karena kita hendak menarakan imbauan terakhir karena dari iya. Yadi.
1: Malam tadinya 3 kali kebakaran gitu
0: ya. Kebakaran terus. Ayo
1: aja. Sampai subuh lu enggak ada kabuing.
0: Ayo aja itu aja Kak Ojan. Makasih Jan lah.
1: Ya, makasih banyak lah
0: kalau sama-sama. Aduh mungkin men, anu kalau support gasan anu nih gasan Yadi apa gitu.
1: Ya udah sukses ya ke depannya gitu
0: nah. Ya, ya,
2: amin.
0: Ya.
2: Terima kasih sampai banyak.
1: Banyak juga kawan tuh.
0: Anu kan orang anu kawanan sekumpul lah padahal ada Ojan tuh di RRI.
1: Nah.
0: Iyalah. ada Ojan dan ada Yadi.
1: Ada bubunya tuh undang dari Heja
0: kayak. Oh iya Kak Ayu aja. Makasih Ojan lah.
1: Ya, makasih banyak lah
0: buat pendengar semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dah hanya dari sekumpul ya dia belum lagi nang dari mana-mana nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini anu Bang Hendy lo. Ya. Bang Hendy dari Trikora. Nah, ini ada Sahriyadi. Nah, ada Yadi di Pro 1.
2: Halo, Bang.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar baik aja lo.
2: Pan.
3: Kabarnya baik aja kalau.
2: Alhamdulillah baik benar ulun. Apalagi ulun sudah tak ke RRI Pro Banjarmasin kan makin baik lagi nah.
3: Nah, iya mantap kok. Mantap. Mumpung hari ulang tahun Banjarmasin nah. Cuma iya kondisi seperti ini lah jadi perayaan-perayaan.
2: Iya, kondisi kita nih lagi ya agak kacau lah asap nih di mana-mana sampai tak beberebe Bang ay.
3: Ini juga sama juga.
2: Sama juga, cuma kadang kan momennya tuh jamnya kita harus tahu. Kadang ada karena sore, ada tengah malam sekananya juga.
3: Oke. Yang mau saya tanyakan ini mulai bernyanyi nih nah.
2: Pan?
3: Mulai umur berapa gitu nah.
2: Mulai umur berapa bernyanyi?
3: Iya, yang belajar banyak serius, yang serius.
2: Yang serius tuh lo lebih ke SMP sih kayaknya. SMP, inggi SMP kelas 1 tuh ulun hanyar begegayaan kayak banyak gara-gara kawan menagur Bang ay, ulun ketujuh begemal.
3: Oh.
2: Zaman iya. SMP tuh begemal kalau jadi tagur hard solekem aja kayak tegar aja, tegar cilik.
0: Oh iya.
2: Nah, habis itu.
3: Terus waktu serius menyanyi itu ada kayak bimbing dari orang tua atau ada instruksinya?
2: Ulun lebih ke otodidak Bang ay. Tapi pas sudah ke Jakarta tuh baru ada yang kayak diberi masukan-masukan oleh senior-senior kayak abang-abang di sana.
3: Ada kapan pernah artis yang melajari khusus gitu?
2: Kalau melajari khusus kada sih, lebih ke memberi masukan aja Bang ya.
3: Oh gitu lah.
2: Iya.
3: Kadang gitu ceritanya bagus, artinya kan remaja kita bisa terinspirasi gitu nah.
2: Iya.
3: Nah belajar orang dulu ya lah.
2: Iya.
3: Karena bisa minta saran dari orang yang bisa
2: atau ikut ikut.
3: Ya, kemarin ada RRI kan ada bintang serius kan sebagai awal. Terus ini nanti setelah album yang terakhir ada album baru yang mau keluar?
2: Insya Allah sudah pasti ada sih Bang ay.
0: Karena kami berpandiran pulang ke sana di ke albumnya ya kalau

0: menerima telepon jar nggih.
1: Iya,
0: Assalamualaikum nggih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, lawan siapa ulun?
2: Dengan orang Sungai Musang.
0: Sungai Musang Pak Ramli. Nah, Pak Ramli lakasi betakun pian lawan jadi.
2: Ya, nah kada kawa kada tahu empat hari ini ana melihat artis kita.
0: Iya, nyata.
2: Ano orang yang mendengar lagunya di apa di YouTube tuh di kaset kata.
0: Di sini rancak juga diputar nih.
2: Nenek tuh di perusahaan ini rancak diputar. Jadi hendak aja masuk ke tumat nah ano menyapa ano itu
0: siapa? Silakan. Inge. Anu Yadi.
1: Inge.
0: Bang Yadi.
2: Ano orang mana ano hari?
1: Ulun orang Hulu Sungai.
0: Barabai.
1: Barabai.
2: Barabai alhamdulillah.
1: Inge.
2: Nah, masya Allah. Ya mudahan aja ano apa ngarannya ikam apa ngarannya tuh sampai ke anunya kaina bagus aja kaita.
1: Amin.
0: Nah, doanya.
1: Yang penting
2: laris ma, yang harus manis kah?
1: Amin.
0: Bertahan gitu ya di last yang pentingnya di last.
1: Inge, yang penting sehat dulu han kita sehatan.
2: Bujur. Ya ano dia diputar terus lagu ikam dia ano di pusapa.
0: Nah.
1: Iya kah? Mas anang benar ulun.
2: Iya banyak nang suka kami banyak.
1: Inge. Pokoknya pian bila berjalan di manakah di mana-mana kah bila dur menyetel musik ganti lagunya lagu PP apalah.
0: Ganti PP apa ya kalau para meling.
2: Ada ano intinya aku tuh kan semua lagu pang suka cuy. Apalagi Inge. Kan liriknya kan jurang tuh menyentuh
1: mah. Masyaallah model menyentuh bener le.
0: Nah.
1: Iya.
0: Karena kita takut nih kenapa jadi menyentuh
2: orangnya
0: bener.
2: Orangnya masih ngomong Yuna.
0: Anu benar ya di kelahiran berapa ya di?
1: Ulun kah? Ulun kelahiran 2000.
0: Oh, kelahiran 2000 anu benar sih di.
2: Anu benar. Kata kamu yo abang aku nah.
1: Jangan dikeu-keu abang ulun ading.
0: Ading ya. Anak bisa jadi ading anak kakak.
1: Inggih, ulun anu benar Mas.
0: Itu aja kah Pak Ramli?
2: Ayolah kak.
0: Iya, makasih banyak lah.
1: Inggih, terima kasih banyak.
2: Kalau minan lain anu patan juga
0: ya. Inggih, bujur. Inggih, makasih banyak.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih Gesan Pak Ramli. Nah, ada pulang kita terima terus lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Jaja. Acil Kalimantan nih kan lain aja dijalain.
0: Siapa nih? Pak Jantan enggak?
3: Inggih.
0: Nah, sering dari Tanjung nih ya dia.
1: Oh iya,
3: dengar suara Pak Ramli itu bang tadi itu.
0: Inggih. Nah, silakan Pak Jantan apa ada?
3: Acil Kalimantan nih.
0: Inggih. Yang hendak pian takunakan silakan.
3: Kawan anu lah.
0: Nggih.
3: Sahri di nang bunga stampan nih orang.
1: Oh masyaallah amin terima kasih banyak.
0: Tapi pian tonton di YouTube lah.
3: Sudah lihat ya.
0: Oh nggih sudah pian lihat di TikTok ada juga.
3: Gagah tampan suaranya baik baik rupawan.
0: Serabanya sih
1: din. Masyaallah amin.
0: Jadi apa nih hendak pian takunakan silakan.
3: Bilanya mendengar lagu nang gadis Kalimantan tuh anak makan tuh bilang asaha nyetai udah sehari dia bilang rakan lagu mau tak.
1: Wah insya Allah. Bila mendengar ini pian asa model kayak asa behenum tuh langsung leh. Asa kayak ingatan zaman muda aja.
3: Kalau mau nang seorang ini tetap kayak behenum. Cuma menlior asa behenum tuh
1: bener. Iya iya. Ujur ujur ujur.
3: Namun umur tuh masih aja tetap aja. Cuma anu liur rasa nang anom tuh.
1: Iya.
0: Inggih itu aja kah anu para anu nonton.
3: Orang Barabai lah.
1: Inggih ulun orang Barabai.
3: Di mana di Kambeta di mana Pandawan kah?
1: Ulun di Kitun Raya di Parang.
3: Oh iya iya iya. Ayo ha.
0: Inggih, makasih banyak.
3: Selalu aja nah.
1: Amin, terima kasih banyak.
3: Depannya ya
1: kalau. Amin.
3: Dicariakan lagu nang apa aja orang tuh nang tahanyar pulang enak.
0: Inggih, siap. Inggih. Nge, makasih dulu lah Pak Janton, nge.
3: Iya. Belum permisi.
0: Iya.
3: Acil kah mantan lawan nang Ading Borneo nih juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi banyak pertanyaan lirik-lirik yang menyentuh jar. Jadi itu memang lagu-lagu nang ada di anu di sudah ada album lah satu album full lah wah ini sudah.
1: Oh. Mungkin lah ulun di kita hitung lagu ulun tuh sekitar ada 50 lebih kayaknya ada.
0: Oh, sudah ada 50.
1: Inggih. Tapi kan yang kedengaran tuh mungkin ada beberapa kalau dihitung jari gitu nah, yang bujur-bujur kedengaran terdengar gitu nah.
0: Inggih. Itu sudah direkam semuaan gitu yang 50.
1: Sudah di-upload sebertaan juga.
0: Sudah, inggih. Sudah modal anu kah berbentuk anu album kah atau kayak apa?
1: Sudah album juga.
0: Sudah album. Jadi berapa album kalau 50 tuh? Dijadikan berapa ini?
1: Hitungan semalam tuh sekitar 50 lebih Bang lah. Ulun hitung lebih. Album berarti mungkin 3 albuman 4 kayaknya
0: lah. Kalau satu album paling kada bisa 10-12 lah.
1: Iya.
0: Jadi kada ada mini album langsung full album lah.
1: Iya, sebenarnya kan kayak lebih ke fokus kayak kita berkarya nih upload kurang naik atau apa tetap konsisten kita gitu, nah upload terus. Jadi kan terus. Kayak hitungannya kayak oh ternyata sampai ke album nih nah.

0: satu album udah ada rasaan gitu.
1: Jadi yang Gong Bana dasar lagu Gadis Manis Kalimantan nih lah.
0: Iya,
1: tapi sebenarnya banyak juga lagu-lagu yang mungkin yang karena belum anu lah, belum anu apa, belum dipopulerkan di iya. sini. Jadi masih belum terdengar benar.
0: Belum terdengar benar.
1: Nah, kalau lirik-lirik tuh ya di seorang kan yang apa menulisnya atau ada dari kekawanan yang menyumbang model lirik yang lagi mungkin mengambilnya tuh dari apa permasalahan atau apa, ada lagi putus cinta atau yang lagi apa lagi yang karena berduit atau apa ditulis
0: karena duit. Amun lirik lagu ini kebanyakan kayak mau lagu tuh biasanya lebih ke cerita pribadi seorang atau pengalaman lawan kayak pengalaman kekawan nih. Nah, dari kita berpandir tongkrongan tuh mati kawan kayak apa, kisahan terinspirasi dari situ.
1: Lalu dapat ilham lah.
0: Iya. Terinspirasi dari situ nah biasanya.
1: Jadi semua antul lagu-lagu tuh ya di seorang manunya lirik-liriknya tuh.
0: Ada. Sudah. Jadi kebetulan lagu Gadis Manis Kalimantan ini ulun dan abang ulun, Bang Tegar CS.
1: Oh, Bang Tegar.
0: Iya, Bang Tegar CS itu namanya tuh sekalian di Siden tuh manajer ulun, abang ulun juga dan kuitan ulun lah di Depok situ. Siden situ. Mungkin kalau Siden menonton kena, "Halo Bapak Ke."
1: Halo. Padahi.
0: Sadang bangun. Kalau kota guringan.
1: Ini keluarga di Barabai menonton mendengarkan ayo lah.
0: Padahal ulun beber lah ulun.
1: Kenapa
0: habari? Ulun ini pintak anak kan kada tapi anu kada sadar.
1: Ada nama habari yang anu yang mengawal anu lah mengawal jadi.
0: Asa kayaknya mama tahu bang mama.
1: Nah, mama tahu. Mama tahu. Kalau musiknya bang, aransemennya tuh nah siapa nang mulah?
0: Aransemennya itu ada kita arranger pembuat musik di sana di Depok tapi kan kalau kita bola musik tuh biasanya pakai gitar dulu nih. Kita susun bagian jeng jeng jeng song atau apa, baru karena kita rekam, kita kirim. Dibikin lah musiknya tuh nah, diulah supaya jadi kayak full musik bagus. Nah, itu biasanya.
1: Soalnya kan mungkin lah menggawi seorang semuanya lah
0: ya. Iya, dia. Alhamdulillah kada bisa aja ulun. Main komputernya lo kada bisa paham.
1: Tapi kalau kayak not-not lagu tuh paham lah.
0: Kalau not-not lagu tahu lon.
1: Oh, tahu lah.
0: Inggih kayak kunci-kunci lagu nada-nada tuh maksudnya tahu kayak itu nah.
1: Bisa aja mode kayak dari apa dari petikan gitar-gitar
0: gitu. Iya, bisa ulun itu. Alhamdulillah bisa lah sedikit-sedikit gitu nah.
1: Jadi kalau 50 tuh lagu pertama tuh semalam yang lagu berbahasa anu tuh dimasukkan album juga lah yang lagu yang berbahasa Indonesia full tuh yang tahun 2020 kan rasanya.
0: Dimasukkan juga.
1: Bila tak mau disakiti lah.
0: Iya, ada bila tak mau disakiti habis itu cinta sampai akhir. Itu pokoknya ada beberapa mungkin ulun disuruh nyanyi kayaknya ada nang kada ingat ini saku liriknya
1: kebanyakan
0: lagi ini kadang kada ingat tuh bang ulun tak karena ulun kada peingatan jurangnya
1: tapi kena terakhir ya dia harus menyanyi ulun menutup kena
0: ya pas benar ulun ada bawa gitar
1: adalah nah kena kita
0: tapi kita nyanyian bertahan di sini
1: oke akur
0: iya nyaman buannya melihatan
1: enggih nah kita anu kita jeda dulu lah semata anu pendengar kita karena kita bacakan juga nang bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 lewat TikTok karena juga yang lewat telepon hadangi dulu semata kita dengarkan nang kada pacang lagi kah terluka karena cinta bertahan sakit sabar atau yang mana nih handak lagunya kita dengarkan
0: tak lagu
1: boleh
0: apa
1: boleh request penyanyinya
0: kita sarah aja handak yang mana lagu kada pacang lagi dulu
1: kah? Kada pacang lagi kita dengarkan dulu lah

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hanyut benar mendengar suara Yadi, ya Allah Yadi, apalagi nang pas benar anu terbawa soundtrack hatinya lagi sedih benar lah. Ada iya, pacang lagi tuh bagaimana kisahnya tuh?
2: Itu kisah anu orang yang menjalin hubungan tapi kada direstui kuitannya.
1: Memarasnya lah.
2: Habis itu ditinggalkan kawin apa pulang.
1: Tapi Yadi kada olok.
2: Ulun kada. Itu kisah orang kawan ulun sebenarnya lah yang ulun. Ulun aman.
1: Aman-aman aja lah. Jadi jadi banyak nang merasa kenapa jar anu lagu-lagunya Yadi ini anu sampai ke hati gitu. Mungkin menyanyikannya tuh dengan anu kalau lah dengan ada ruhnya jar orang tuh ya lah Yadi lah.
2: Mungkin nih kan kebiasaannya ketika take vokal lagu tuh dasar bujur-bujur kayak paling ibaratnya
1: kayak gitu
2: menghayati lah. Bener dengan satu lirik anu tuh kada nang asal-asal benyanyi gitu nah amun kami pribadi pang yang sebagai penyanyinya kayak itu nah jadi kayak caranya supaya orang tuh dasar bujur-bujur merasakan tuh kayak serk aja kayak itu kayak tersentuh aja kayak itu mendengar meskipun melalui suara lawan musik suara kayak itu.
1: Ya jujur menjiwai ya Allah.
2: Iya.
1: Nah jadi anu tahun berapa nih ke kada pacang lagi itu diulahnya?
2: Ada pacang lagi nih diulah di tahun 2024.
1: Oh, 2 tahun yang lalu berarti.
2: Nggih, tapi dirilisnya 2025.
1: Setahun kemudian.
2: Nggih, setahun kemudian rilisnya.
1: Dan anu jua nih kayaknya sudah mulai anu kah? Pendengarnya anu, biasanya memantaunya di mana nih perkembangan anunya nih lagu-lagu yang dinyanyikan Sari Adi nih yang pendengarnya berapa ini sudah
2: biasanya lebih ke di YouTube sih di analisisnya YouTube tuh melihat di YouTube
1: masuk Spotify kadang. Lah ya di
2: alhamdulillah lagu-lagu ulun kebanyakan di Spotify ada juga
1: masuk juga lah
2: ada beberapa
1: sudah lagu. Sudah berapa ini ya pendengarnya mungkin sudah anuan lah banyak kayak lah
2: aman banyak ada pang cuma ada aja kayak
1: ada
2: itu
1: aja.
2: Nah cuma lu bingung juga ulun hajian sebagai penyanyinya kan ada aplikasi Spotify ini lu main di YouTube aja membuka menyatu
1: ya. Anu bang lah banyak juga kegiatan ya lah
2: iya.
1: Nah, belum lagi yang off air lah kalau on air tuh banyak lah on air
2: amun banyak palingin pas terakhir semalam pas di mana itu ulun yuk di pas acara di Brownies itu kan terakhir kayaknya
1: di mana tuh
2: di Brownies.
1: Oh di Brownies. Oh
2: yeah. Di Brownies.
1: You think.
2: Ini ya bahasa. Iya yang mau ting-ting itu. Iya. Makir. Kayaknya satu bulan yang lewat kan yang lewat.
1: Hanya aja berarti lah.
2: Sadang pang dia udah.
1: Kalau OPR-nya nih sudah kemana aja nih? Sudah ke luar kah? Ke negeri jiran kah?
2: Masya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan imbah datang di sini kan kena ke luar negeri, nah, amin.
1: Bisa berkaca kemanar tuh lah.
2: Amin, amin ya Allah.
1: Amin.
2: Lu masih di sekitaran Kalimantan aja.
1: Iya.
2: Paling jauh semalam lu di Berau.
1: Di Berau lah.
2: Iya. Berau itu.
1: Jadi apa jauh. Model Sari Adi official kayak itulah.
2: Iya, acara kemana tuh acaranya pakai tiket sih. Pakai tiket. Mungkin kada expect kayak majuun pakai tiket. Seorang ulun di Berau kayak itu nah. Tapi alhamdulillah.
1: Berarti kan sudah sesuatu ya.
2: Iya, maksudnya.
1: Kenapa jadi kada percaya lon diri sendiri yang
2: karena ulun nih kayak paling ulun nih kayak masih kayak sadar diri ulun nih. Kayak siapa ngerang ulun nih kayak itu nah. Kayak asa kada pantas masih belum menurut ulun pribadi pang lah jadi kayak asa biasa aja kayak asa kada yakin kayak ketika orang tuh ketujuh atau kada itu masih belum percaya belum pede benar kayak itu nah jadi nih itu nama olah rasa ketakutan di hati itu ketika anda kayak tampil tuh melihat di daerah-daerah mana gitu orang ketujuh kah kada kah kayak ini kayak apa
1: itu mental star biasanya kayak itu lah mental
2: iya.
1: Jadi lebih apa jar orang tuh down to earth jar orang lebih membumi gitu nah
2: bisa
1: gitu.
2: Ada bisa bahasa Inggris
1: ada sama kada bisa juga pas ada
2: itu tadi bisa pian coba misalnya I love you pang
1: nah ya
2: lu minum lah
1: silakan pian minum sambil kita membacailah yang sudah bergabung di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin Rami Banar orangnya mun bebahasa Banjar lah jar siapa nih Nawaitu Wudu Udu alilai, oh bu Udu nih sih.
2: Nama itu sama Gedin, lu puasa.
1: Itu kan senang, kita kan senang puasa lah.
2: Iya om, nama itu
1: ini ada juga nah, anu Amang Dodo. Nah, kada pacang lagi sama Gadis Manis Kalimantan. Lagu yang paling saya suka dari Sari Adi. Sukses Sari Adi dan Area Plehari. Nah, terima kasih lah Amang Dodo lah. Ada juga Surah Wardi, saingan ulun waktu bahari si Dini kalah di nasib lawan si Dinhan. Ya. Sian Maret sih, saya ingat pian ya. Ada juga dari anu Bang Ashar Jainab. Nah, Gadis Manis Kalimantan mengatakanku tentang dirinya yang telah berlalu.
2: Aduh, ya sakit barangnya.
1: Ada juga Alia Lia nah, anu yuhu. Apa nih KPL apa nih? Yuh KPL ya kada paham nah.
2: KPL, kada pacang lagi.
1: Oh, kada oh kada pacang lagi. Oh diputarakan tadi Bang Menarakan ya Allah. Mm-hmm. Ada jua nah anu Acil Rosita aja, Masya Allah, semoga Allah memberkatimu, semoga Allah memberkatimu ya di amin, amin.
2: Amin.
1: Terima kasih lah gesan anu Acil Rosita. Lawan apa nih pulang ada Ira lagu Banjar pertama Sahriadi yang viral kada pacang lagi. Oh inilah yang viral jar. Kada lain anu lah lain yang Gadis Manis Kalimantan lah.
2: Lagu nanti. Pertama itu banyaknya lagu Kada Pacang Lagi ini dulu.
1: Oh ini dulu ternyata.
2: Iya, kada lewas ulun sekitar 1 8 bulan 9 bulan hanya mengeluarkan lagu Gadis Manis Kalimantan pulang.
1: Tambah ya pulang naik pulang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, lalu ini ada juara dari siapa? Anu Amang Hartono, mantap teruskan berkaya. Terima kasih. Ada Bem Hermawan juga, benarkah? Apanya benarkah nih? Benar sih di sini nah menandak datangi ya lo. Ada Mang Hairin Nor juga anum banner sekalinya leh jar masih umur Sahriadi jar doanya mudahan Sahriadi sukses selalu dan capati kepelaminan juga ada orangnya sudah di sini ya lo.
2: Amin.
1: Nah, amin. Nah ada yang menarik pesan menarik bayar jar ya lo. Ya lo.
2: Nah.
1: Ada juga Nuras Mirajimah ganteng banar orangnya jar nah. Mantap ya adalah di seputar informasi Kalimantan. Ada Wandi Wario, aku sangat mencintaimu. PP apa? Terima kasih. Oh, manu akan apa lagu yang anu apa menyenandung akan gitu.
2: Oh mudanya. Iya.
1: Jadi, terima kasih lah yang sudah bergabung di YouTube.
2: Terima kasih. Ya. Mm-hmm.
1: Jadi kita menerima telepon pulang nah satu mat lah.
2: Boleh.
1: Iya, yeah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, ada anu ada Galuh Putri di ini orang Karang Intan ya dia. Ayo, oh, iya. Kasih nah ada Anu Yadi nah idola putri bisa nih lo.
3: Ya, yeah, assalamualaikum Abang Yadi.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Apa yang hendak ditakunakan Jar?
3: Apa kabar Fiani?
2: Alhamdulillah baik.
3: Oh iyalah.
1: Nah, bingung ya.
2: Pian umur berapa aja?
1: Anu andum juga nih pinanya. Berapa umur pian jadi takun itu nah? Kenapa nak ketakutan rupanya gugup hilang si Din. Ayo ja terima kasih lah sudah bergabung Putri gugup han belum bertamuan lagi gugup mendengar
2: suaranya lucu
1: aja.
2: Mana
1: lucu
2: ada
1: oh inggi assalamualaikum
4: halo
1: ya assalamualaikum halo
4: salam boleh bergabung nggak
1: boleh lawan siapa nih
4: lawan Adia Diamuntai.
1: Amang Adia di Amutai ini silahkan mas betakun pian lawan Yadi.
4: Lawan Amang Yadi ini kayaknya sudah kenal juga bang deh.
1: Jangan disambut Amang bang.
2: Amon, Amon ya umai di mana? Anonnya kayaknya sobat tamu sak wae.
4: Wah, nggak nemu karwadai kajin.
1: Hah? Nanti kamu
4: lawan juga.
2: Oh dessert.
4: Waktu di lapangan pahlawan.
2: Iya. Nah, mana pian leh? Nah, mana lo? Nah, mana yo lo ning
4: yang pakai topeng Mas Milo.
2: Topeng Mas Milo. Oh, iya. Cuma lo kada pian andu lagi nih. Suah bener betamuan dasar bujur ada suah betamuan. Masyaallah. Mas sampai juga nih mantap. Alhamdulillah baik, Bang.
4: Tinggi anu apa nih? Semudahan sukses aja, Bang lah.
2: Amin. Mudahan pian juga amin, sehat, rezeki lancar terus juga.
4: Amin. Kada dak handak maulah lagu nang pinagi liji-liji nek.
2: Oh, handak. Liji-liji kah?
1: Karena parak puasaan nih lah.
2: Sebenarnya ada Bang, cuma kan anu momen pang lagi.
1: Yeah.
2: Belum anu masuk nih. Mm-hmm. Tapi masih masih disiap-siapakan gitu nah.
4: Insyaallah. Yeah. Itu kita kan gitu baca Banjar kan
2: nah. Enggeh, bisa karena
4: pas momen masukan gajek lah ya Allah.
2: Enggeh.
4: Atau Ramadan kan.
2: Enggak, mudah-mudahan kena doakan.
4: Tapi ini aku nih nak nang pian nih suah kalau umpat pop singe lo lah. Dia muntai lah.
2: Bujur.
4: Singe ingat.
2: Bujur benar. Umpat tolon.
4: Ini tebuangan pakawanan bukan pemusik Jepang dia muntai nah jadi bukan dari kisahan. Ya di ini aja suah umpat.
2: Bujur lalu, banget.
4: Pop singe boleh pada dulu tuh.
2: Ulun harapan satu.
4: Oh iya. Itu tahun berapa tuh?
2: Nah, kada ingat lagi ulun nah. Tahun berapa itu
4: ya? Masih sekolah lah.
2: Masih sekolah ulun itu kayaknya tahun 2017 kah 16 kayak.
4: Iya.
2: 17 18 kah aku enggak ingat juga nah.
1: Berarti pengamat pian banar nih anu Amang Adiani lah.
2: Tinggi kayaknya.
1: Tinggi itu aja kabar anu pian takunan pian.
4: Ya ya.
1: Makasih Amang Adiani lah. Tinggi.
4: Wes kena lagu lah anu ada
1: PA apa langsung tapi langsung si Din yang menyanyinya kena.
4: Iya.
1: Nggih, makasih lah. Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada juga kita baca lewat WhatsApp lah supaya adil lah. Nah, ada Cil Ica jar ulun ngefans berat Banar Wan Ading Sahriadi. Titip salam Wan Ading lah. Kalau Wan Sidin lah jar ulun ada tatakunan Wan Sidin. Nah, masihkah Ading Sahriadi ada hubungan dekat lawan peserta Lida? Peserta Lida Wiranti orang tahu. Nah, ya Om nih. Habis tuh ada tuh Ading Sahriadi sudah punya pacar kah saat ini? Nah, karena dijawab lah.
2: Iya.
1: Lagi sibuk apa Sidin Wahini selain nyanyi, manggung, off air, kuliah kah Sidin juga? Tolong Banar dijawablah Ading Sahriadi. Kak Ica, satu lagi pertanyaan ulun menyangka kada Ading Sahriadi bisa viral terkenal sampai saat ini. Jasus sudah ikut ajang nyanyi dangdut di TV swasta itulah di Indos itu. Bisa kada terbaca pulang Acil Ica nih di WA pun. Nah, dibaca nah. Tidak percaya Sidin dibacakan. Apa tadi bisa dijawab sebuting-sebuting dulu.
2: Duh, kok diinget lagi.
1: Ada kalau nang ada yang
2: pernah gosip. Masih adakah hubungan lawan anak di LDA tadi kah?
1: Iya.
2: Ada lagi. Tapi kalau silaturahmi kayak ke kawan-kawan ading-ading ada.
1: Bekawan
2: tapi kan itu jarang. Mm. Tapi kalau hubungan ke dede. Abis itu tadi apa?
1: Ada pacar kah sudah pianjar?
2: Ada ulun misi. Sudah.
1: Orangnya di sini ya, loh.
2: Orangnya di sini.
1: Ya, orang di sini bungas.
2: Ya, jadi, abis itu apa lagi tadi?
1: Anu pian anu kajar anu selain menyanyi manggung
2: kuliah.
1: Era kuliah kah juga pianjar?
2: Kade.
1: Kayaknya waktunya kada dalah.
2: Tapi handak kayak ulun kena doakan lawan benar kuliah juga.
1: Amin nah kawa jakena sambil-sambil ya lah.
2: Nggih. Mudah-mudahan kena kawa.
1: Iya. Jadi anu ya itu Pang Inggan situ je tadi sudah terima kasih banyak banana menganuakan apa yang mengamati anu Yadi lah.
2: Nggih, terima kasih banyak ulun han. Siapa tadi namanya?
1: Namanya Mama Rahmadi Barambai Batola Sidin.
2: Mama Rahmadi.
1: Mama Rahma.
2: Oh, Mama Rahma
1: di Barambai,
2: sedih di Barambai.
1: Iya. Nah, lalu ada pulang nah kita ke anu kemana nih ke Amuntai. Ingatlah waktu di Amuntai mengenang keponakan ulun Ibnu Malkan menangis ulun jar. Nah, apa pulang nih?
2: Oh Ibnu iya, ingat.
1: Siapa tuh?
2: Jadi ulun pas terakhir selam tuh ada mengisi acara di Amuntai itu acara kayaknya musikal gitulah. Jadi salah satu kru dari penyelenggara tuh. Meninggal kayak jadi meninggal beliau tuh pas mau handak mau urus acara yang pacang ulun tampil ini setiga hari sebelum ulun tampil kah atau dua hari pokoknya jadi ulun semalam pas waktu di acara tuh majak kekawanan pang seberitaan kayak mari kita berdua bersama-sama gesan Ibnu Malkan nih almarhum yang sudah ikut serta membantu acara kelancaran pun ulun nih karena kan ini kemarin tuh mau urus perizinan. Jadi tiba-tiba di jalan tuh ya ada kejadian lah kayak itu pokoknya. Jadi itu salah satu orang nang masuk di acara ulun lah yang mensupport ulun semalam tuh.
1: Supportnya luar biasa lah jadi.
2: Iya, karena kan ini lebih ke panitia juga semalam tuh panitia di acara situ kebetulan.
1: Nah jadi nang anu sudah tadilah sudah aman lah untuk WhatsApp lah. Jadi untuk YouTube sudah juga kita bacakan, kita terima lagi telepon terakhir nih lah.
2: Iya.
1: Ya, assalamualaikum. Nah terputus ya, sambil berpandarannya kita. Adakah? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orangnya nih? Adakah orangnya?
5: Waalaikumsalam.
1: Nah, ya. Takjub ulun.
2: Saya
1: siapa nih? Lawan siapa ulun?
5: Tania dari Bangka Barat.
1: Siapa?
5: Tania.
1: Oh Tania, Mbak Tania di mana?
5: Bangka Barat.
1: Bangka Barat tuh di mana
2: Bangka,
1: tuh?
2: Bangka Barat.
1: Oh, Bangka Barat. Dari Bangka.
5: Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung.
2: Ini kata Nia kan ya?
5: Iya, iya ini.
2: Kata Nia, lo kata Nia.
1: Aduh.
2: Jadi kata Nia ini adalah pasukan dari Haye, Hanya Yadi.
1: Oh,
2: jadi
1: Hanya
2: nama fanbase ulun tuh Hanya Yadi.
1: Oh, fanbase-nya. Masyaallah.
2: Bisa-bisanya masuklah ke sini lah.
1: Keren banget sudah.
2: Orang Bangka Belitung. Sasa tak sini.
1: Bisa jualah bebandar bahasa Banjar.
2: Kada bisa.
1: Berarti kita pakai bahasa Indonesia aja loh.
2: Bisa sedikit-sedikit aja.
1: Oke. Okay. Nih kalau menurut anu Mbak Tania bagaimana sosok seorang Yadi?
5: Orangnya baik, ramah,
2: hibur, rendah hati. Masyaallah.
5: Lalu pokoknya menginspirasi lah, menginspirasi.
2: Masyaallah.
1: Ini Mbak Tania lagi nonton kita enggak? Lagi nonton kita enggak di YouTube?
5: Iya.
1: Oh, ya lagi nonton. Oke, terus apalagi tentang Sahriadi ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan begitu, silahkan.
5: Ya, semoga semakin sukses.
2: Amin.
5: Sahriadi, pokoknya Semoga lindungan Allah memberikan kesehatan.
6: Amin.
5: Dan semoga ada rezekinya nanti ke bangsa bisa diundang.
1: Oh, so di sana ya.
5: Orang banyak yang suka juga di sini.
6: Betul. Masya Allah, amin, amin kata Nia. Mudah-mudahan ada rezekinya nanti bisa nyanyi di Bangka.
1: Oke, siapa tahu setelah ini ada show ke sana ya.
6: Iya, mudah-mudahan nanti.
1: Oke. Terima kasih Mbak Tania, sehat selalu, Mbak.
6: Terima kasih, Kak Tania.
1: Terus pantau Yadi ya, Mbak.
5: Iya.
6: Kak Tania ini selalu mantau ulun terus pian di TikTok, di Instagram, di YouTube gitulah. Terima kasih banyak.
1: Garis keras ya.
6: Iya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Mbak Tania, sehat selalu. Oke, terima kasih dari Bangka Belitung ya. Nah ini karena kita sudah sampai di ujung-ujung waktu.
6: Oh, iya.
1: Dari sebenarnya kesuksesan ini berawal dari, nah kenapa kita bawa pandir bahasa Anu? Kita masuk Banjar
6: aja. Iya, masuk Banjar aja.
1: Pernah umpat Anu lah yang apa ajang
6: pencarian bakat.
1: Nah di mana tuh tadi ada yang mengadakan di Anu tadi?
6: Oppo di Amuntai.
1: Yang lain yang sudah nasional.
6: Sudah nasional, Dangdut Akademi.
1: Nah iya, Dangdut Akademi.
6: Iya, pernah.
1: Jadi juara berapa tuh di Dangdut Akademi itu?
6: Ulun masuk di 12 besar.
1: 12 besar?
6: Iya.
1: Jadi sebenarnya kada sampai masuk final, tapi kenapa sampai setenar ini ya kalau?
6: Mungkin karena ulun lah lebih, sebelum itu tuh kan ulun viralnya itu menyanyikan lagu Pecah Seribu.
1: Pecah Seribu.
6: Sebelum ajang Dangdut tuh.
1: Oh lagunya tuh. LP Sukesi.
6: Inge,
1: oh,
6: kebetulan ya, yang memviralkan tuh ulun selama malam tuh. Jadi pas ulun di Jakarta tuh sekitar 1,5 bulan ada pembukaan Dangdut Akademi itu ikut tau ulun di situ. Sebenarnya kayak itu.
1: Jadi memang kita jalurnya tuh lah harus ke sana dulu lah, ke pusat dulu kan, ke Jakarta kalau anak-anak dikenal ya kalau.
6: Enggak bujur, tapi dasar anak lakas tuh dasar di pusatnya di Jakarta, Pak.
1: Kalau rekaman tuh Bang kalau menurut jadi untuk kualitas tuh wadah kita ini sudah anukah mode mantap ajakah mumpuni
6: itu kan. Mantap benar juga masih mantap.
1: Jadi kada kalah jual lah untuk
6: ya. Kada kalah, tergantung orangnya aja mau kadanya lagi anak maju itu nah. Lawan lebih bagus itu konsisten sih. Konsisten ulah-ulah terus, jangan terlalu banyak berharap gitu nah. Yang penting kita mengalir kayak itu nah.
1: Berkarya terus lah.
6: Berkarya terus,
1: masalah lupanya diterima atau kadanya kita serahkan kepada Anu ya,
6: pendengar
1: penikmat musik ya Allah.
6: Ya, bujur,
1: jadi kalau Anu untuk yang tadi Bang terakhir nih apa masuk dapur rekaman di sini lagu apa yang di Anu yang direkam berapa lagu?
6: Oh, lagu semalam dua lagu. Lagu bahasa Indonesia tapi masih belum rilis gitu nah. Belum, masih.
1: Boleh bocorannya boleh atau belum?
6: Kayak penadanya keringat ulun.
1: Atau ada diselipkan karena lagu religi jadi tadi Sidin handak tadi gasan puasaan kita ya kalau
6: dengar suara Yadi. Oh iya, mudah-mudahan karena dikumpulkan duluan di otak bila ada karena diulahkan.
1: Lagu yang mungkin kehendaknya lagu bahasa
6: Banjar
1: ada, yang religi. Bahasa Indonesianya ada ya kalau lah. Nah, lengkap kayak itu ya Allah. Itu kan jadi ada. Apa jar orang tuh antusiasme tuh apalah bahasa Banjarnya tuh loh menenang semangat anu pendengar kita penikmat musik kita nih nah hendak menerangkan terus suara Yadi ya Allah. Jadi sebenarnya banyak banget lagu-lagu karena kita putar terus bila di bandaran orang Banuala.
6: Karena putar akan terus.
1: Sayang sekali nah waktu kita sudah sampai di ujung. Kita hendak mendengarkan langsung live-nya Sahriyadi.
6: Aduh, gitarnya di mobil lagi ini.
1: Bisa kah ada kayak kau mengambilkan gitarnya
6: di mobil? Siapa yang bisa kau mengambilkan di mobil gitarnya?
1: Ada kah? Supaya anu penampilan boleh.
7: Siapa ada?
1: Iya.
7: Bang bisa minta temannya ke Bang?
1: Baik. Ya, kita hendak melihat langsung penampilan dari Sahriyadi yang pian ketujui penyanyi kita yang berasal dari Barabai.
6: Tapi ini kita nyanyi bertahan lah.
1: Boleh. Kita udah kayak apa? Kayak unflag kayak itu kah?
6: Iya. Ini meskipun kita kayak agak jarak jauh kayaknya jadi kita ulah suasana kayaknya kayak konser mah hadiah
1: sih. Nah, bujur banget.
6: Nah, itu.
1: Jadi di pian harapan pian apa nih? Apakah tetap di musik aja sampai kada berpensiunan atau kayak apa?
6: Masya Allah, Mak. Ulun lah lebih sampai... boleh harapan ulun. Ulun nih punya harapannya untuk di musik ini ulun kayak caranya bisa lebih memperkenalkan lagi bahasa-bahasa kita. Lebih orang supaya orang hafal tambah hafal gitu nah. Dan amunnya pribadi ulun ini sebenarnya kayak lebih ke pengusaha gitu.
1: Oh, hendak jadi berbisnis gitu
6: lah. Jadi bisnis. Tapi kan kalau yang kayak musik ini ulun mengalir aja kada terlalu sampai yang penting bila ulun sehat ada rezekinya ulun taruh saja ulun lakukan gitu nah. Sampai katuha kayak itu.
1: Tapi yang jadi anu tuh karena yang jadi utamanya ada usaha lain, pengusaha gitu.
6: Iya, anak mau usaha meskipun usaha kayak kecil-kecilan apa.
1: Penyanyi yang pengusaha atau pengusaha yang penyanyi?
6: Penyanyi yang pengusaha
1: atau pengusaha yang penyanyi? Kayak apa tuh?
2: kayaknya pengusaha sama. penyanyi
1: kayak. tapi pengusaha yeah. Atau pengusaha kah atau pengusaha yang penyanyi?
2: Iya. Yeah. Pengusaha yang penyanyi.
1: Oh, pengusaha yang penyanyi. Oh, ya, berarti dua-dua. Lebih pengusahanya lah.
2: Enggak, lebih fokus itu aja. Jadi kayak penyanyi ini kayak hobi.
1: Hobi ya. Aja. Jadi kada jadi yang anu apa sumber utama gitulah.
2: Iya.
1: Nah, kita sudah
2: penyanyi nih, Uma. Ulun makan enggak dilihat kayak ini lihat ya.
1: Ayo juga kada apa-apa. Sudah mantap aja. Nah, ayo, jadi
2: kita penyanyian.
1: Ayo, kita siap aja yuk kumpul-kumpul sini.
2: Ayo kita kumpulan yuk. Ayo. Kita nyanyi yuk, kita olah konten bernyanyi.
1: Kita olah konser anu konser
2: ini. Ini pakai ini kah? Konser
1: pakai kah? Pakai itu kan Bapak, hendak pakai.
2: Kada apa lah?
1: Hendak pian nyamannya kayak apa? Pakai kah kada?
2: Ayo kada usah gian.
1: Oh, okay, boleh.
2: Ada orang suara pian.
1: Boleh.
2: Kita bernyanyian di mana?
1: Ayo.
2: Ayo kita nyanyi yuk.
1: Jadi ini konser mini Sahriadi yang jarang-jarang ada lah. Silakan pian nang menarakan lewat frekuensi, lewat TikTok, ya lolon yang lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Penampilan terakhir Sahriadi hari ini. Terima kasih Sahriadi, sukses. Lancar amin, terus, kasih, kita nantikan karya-karya berikutnya. Oke, sampai jumpa di nih, salah satu fansnya ini Mas Bay. Ini sekalian jumpa fans. Ya, tepuk tangan untuk Sahriadi.
2: Kita nyanyi ini PP apa? Persi RRI Pro Banjarmasin.

0: Ricardo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
2: Demokrasi itu dimanipulasi dengan cara-cara yang seperti sempat kadang publik. Pakai apa namanya cara kuat-kuat baru sebagai ujung kepentingan. Sebagai bagian daripada pemerintahan.
3: Partisipasi demokrasi itu meliputi seluruh pihak.
1: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
4: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini dan edisi di 24 September 2026 di hari Kamis. Banyak yang berpendapat gerakan masyarakat sipil sudah terkooptasi, ya, dianggap sebagai gerakan NGO yang ditunggangi banyak kepentingan dan agenda tidak terhubung dengan kepentingan rakyat. Nah, padahal dalam situasi seperti sekarang ini, di mana krisis pangan, air, dan energi yang memberi dampak dalam segala segi kehidupan membutuhkan perubahan besar lagi mendasar, dan perubahan hanya dapat diperjuangkan melalui gerakan bersama. Bagaimana membangun gerakan rakyat? Bagaimana membangun agenda-agenda bersama? Apa tantangan dan peluang perubahan yang dapat dilakukan? Benarkah perubahan hanya mungkin dilakukan melalui gerakan rakyat? Dan kita akan dengarkan pembahasan ini dialog hangat di Palidangan Norhalis untuk 24 September 2026 yang menghadirkan narasumber Husni Mubarok dari ASA, Asosiasi Alumni CRCS UGM. Kemudian ada Noviana, aktivis LKIS Yogyakarta, dan juga Wawan Gunawan dari Jakarta Rup, Bandung. Dan dipandu langsung Norhalis Majid.
5: Terima kasih Mbak Ica, kembali bertemu di Palidangan Norhalis. Saya kedatangan tamu ini banyak, ada 3 orang dan ada pengawal-pengawalnya juga. Apa kabar Husni?
6: Baik.
5: Kang Wawan?
7: Baik.
5: Noviana?
8: Baik.
5: Iya. Kita membicarakan soal membangun gerakan rakyat. Tadi di dalam pengantar disebutkan bahwa gerakan masyarakat sipil sepertinya sudah tidak, dalam tanda petik ya, tidak dipercaya, terkooptasi, dianggap gerakan NGO yang tidak terhubung dengan rakyat itu sendiri. Nah, sekarang sudah mulai nih bergaung agar digalang gerakan rakyat. Gerakan yang menyuarakan persoalan-persoalan rakyat. Nah, ini saya mau ke Bang Husni dulu. Melihatnya seperti apa nih Bang Husni, ini gerakan rakyat seperti apa yang dimaksud yang sedang menjadi wacana sekarang ini?
6: Ya, sekarang ini muncul pikiran-pikiran mengenai gerakan rakyat karena ada narasi misalnya bahwa kalau NGO ngumpul, NGO itu non governmental organization ya, atau LSM, ngumpul ya, itu suka dianggap sebagai istilahnya ya antek asing gitu. Gitu ya, londo ireng atau apapun istilah-istilahnya itu. Itu karena seakan-akan NGO ini atau LSM ini tuh terpisah, tidak terhubung dengan rakyat atau dengan warga.
5: Iya.
6: Nah, ini yang menjadi tantangan karena memang juga sekarang tuh ada asosiasi nih, kalau orang ngomongin NGO atau masyarakat sipil,
5: iya,
6: itu biasanya dimengerti masyarakat sipil sama dengan NGO. Padahal secara definisi masyarakat sipil itu bukan NGO.
5: Iya.
6: NGO hanya salah satu daripada masyarakat sipil. Di situ ada tokoh agama, di situ ada tokoh komunitas, di situ ada kelompok muda, di situ ada akademisi dan macam-macam.
5: Masyarakat yang mengorganisasikan dirinya.
6: Betul.
5: Itu kira-kira ya.
6: Betul. Nah, jadi dulu per definisi masyarakat sipil itu kan penengah antara keluarga dengan pemerintah. Sehingga dia luas sekali. Nah, sekarang pikirannya adalah sekarang kalau masyarakat sipil sudah direduksi maknanya menjadi NGO, kayaknya perlu mikirin, kayaknya gerakannya bukan gerakan masyarakat sipil lagi, mesti gerakan rakyat aja. Supaya ini gak ngelihat komunitas ini sebagai objek program gitu. Tapi masyarakat itu memang butuh, masyarakat itu memang perlu. Nah, kita mengorganisir masyarakat, bahwa masyarakat menjadi bagian dari perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya.
5: Hmm. Wadahnya itu sendiri apa kalau bukan masyarakat sipil?
6: Ini bagian dari tantangannya. Hmm-mm. Ini bagian dari tantangannya. Bagaimana mengorganisir gerakan rakyat ini supaya bisa terkonsolidasi. Hmm. Itu nggak gampang. Hmm. Wadahnya tidak selalu bisa ditemukan secara apa tunggal ya. Tapi setidaknya ada kesadaran sekarang, muncul kesadaran bahwa kayaknya mengorganisir itu nggak harus lewat organisasi masyarakat sipil. Hmm. Sekarang tuh ada banyak komunitas literasi anak-anak muda yang dibangun anak-anak muda. Itu gak mau terasosiasi dengan LSM. Mm-mm. Dia menggunakan dana sendiri, mereka ngumpul, mereka bikin pertemuan-pertemuan rutin. Jadi mereka ngerasa pengorganisasian mereka itu jauh lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
5: Dan yang lebih penting tadi, tidak mau teridentifikasi sebagai LSM ya.
6: Ada yang begitu gitu. Dan itu marak di masyarakat.
5: Karena sekarang, LSM sudah mulai busuk dalam tanda petik ya.
6: Iya, dibusukkan karena masih banyak LSM yang juga masih apa namanya
5: bekerja bersama
6: dengan rakyat dan berpegang teguh pada nilai yang diperjuangkan itu masih banyak. Tapi jadi tereduksi karena ada elit-elit di LSM itu yang akhirnya main ke atas lupa untuk balik lagi ke bawah ya kan. Okay. Itu udah banyak contohnya lah gitu.
5: Novi melihatnya seperti apa gerakan rakyatnya dan peluangnya kira-kira bagaimana mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat itu sendiri?
7: Ya, kalau di kami itu gerakan rakyat itu menjadi bagian dari pendekatan dan advokasi yang kemudian dilakukan gitu. Karena kita nggak mungkin suara NGO itu sendiri gitu. Mm-mm. Ya kita harus pakai suara rakyat juga gitu. Maksudnya adalah bagaimana kemudian rakyat itu mengorganisasikan sendiri gitu, mengorganisasikan dengan isu yang beragam, dengan beragam kepentingan dan kebutuhan gitu di wilayah itu gitu. Kami bersama dengan teman-teman buruh gendong, bersama dengan teman-teman disabilitas, pekerja informal, dengan teman-teman penghayat dan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang lain gitu, banyak gitu komunitas yang kemudian kita coba pertemukan gitu. Mm-mm. Untuk sebenarnya kalian apa yang kemudian perlu diperjuangkan gitu. Dan itu berbasis pada kebutuhan warga. Jadi bukan lagi kalau hari ini memang narasinya adalah masyarakat sipil sama dengan NGO gitu. Mm-mm. Padahal enggak, masyarakat sipil itu kan gerakan rakyat sebenarnya. Tapi kan bahasa itu kayak seakan-akan masyarakat sipil itu CSO gitu atau NGO gitu.
5: Direduksi.
7: Padahal di dalam konteks gerakan rakyat itu ya ada akademisi, ya ada dokter, ya ada macam-macam gitu. Yang mereka tuh hari ini merintih gitu, kesulitan ekonomi lah, kemudian kesulitan akses lah, soal pendidikan dan sebagainya gitu, mengalami ketimpangan keadilan lingkungan lah, wilayahnya kemudian hilang, ngalamin krisis lingkungan, krisis air, macam-macam gitu, yang itu nggak bisa kemudian satu-satu ngomong gitu. Iya. Karena kalau dalam konteks pembangunan RPJMD atau RPJMN itu kan dia satu dokumen yang isinya itu beragam gitu. Nah, nggak bisa kemudian ego sektoral gitu. Nah, itu menjadi tantangan ketika kemudian gabungin gerakan rakyat dengan kebutuhan warga gitu. Jadi di kami di Jogja, kami membangun gerakan rakyat dari banyak, namanya juga beda-beda. Saya sepakat dengan Mas Husni gitu, karena nggak mungkin itu berdiri tunggal gitu. Jadi ada banyak gerakan yang di Jogja, ada koalisi lintas isu, ada forum Cikditiro, yang itu kombinasi antara aktivis kemudian dengan akademisi, lalu teman-teman jurnalis gitu, yang dimana itu menjadi wadah gitu untuk kita aspirasinya kemana sih gitu.
5: Oke. Kang Wawan di Bandung gimana nih? Ya, ada nggak contoh-contoh serupa juga terkait gerakan rakyat ini?
8: Ya, ada banyak Pak Nurholis. Tapi pertama-tama saya ingin sampaikan narasi ini berkembang karena ada beberapa term ya yang digunakan oleh masyarakat. Namanya sama tapi maknanya berbeda. Seperti istilah LSM, NGO. Jadi dalam beberapa puluh tahun terakhir ini muncul juga LSM-LSM, NGO yang menurut saya ya dibuat untuk aspirasi pendirinya saja gitu. Dan selain NGO, LSM ada juga terminologi satu lagi, ormas, Pak.
5: Ormas.
8: Jadi saya pernah sering kalau motor kamu nggak bisa dibayar ke leasing, biar ormas yang urus katanya. Itu banyak terjadi. Nah, itu yang membuat menurut saya kita membicarakan hal ini, soal ini, sehingga seolah-olah NGO atau LSM itu tidak merepresentasikan gerakan rakyat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah melihat debat di televisi antara politisi dengan aktivis. Aktivis itu ngomong begini, ini suara rakyat. Terus si politisinya bilang, saya yang mewakili rakyat karena saya ikut pemilu, saya ikut legislatif, dan suara saya banyak. Jadi saya lebih merepresentasikan rakyat daripada Anda aktivis. Kapan Anda dipilih oleh rakyat?
5: Yeah.
8: Nah, kalau saya jadi aktivis itu kan saya akan bilang, tapi saya kan nggak bayar untuk dapat dukungan rakyat. Gitu. Nah, sehingga rakyat itu satu apa ya, semacam subjek yang diperbutkan untuk melegitimasi kepentingan sekelompok orang, baik itu aktivis maupun politisi. Nah, seharusnya menurut saya antara rakyat dengan NGO seperti yang tadi Mas Husni katakan, ya NGO itu bagian dari rakyat. Saya terkesan, jadi NGO itu dengan rakyat, jadi NGO itu rakyat yang sedang berjuang bersama dengan tujuan yang sama untuk memperoleh cita-cita yang sama. Ada satu puisi dari Tiongkok, puisi kuno, datanglah kepada rakyat, belajarlah kepada rakyat, hidup bersama rakyat, pecahkan bersama-sama masalah rakyat, sampai nanti rakyat berkata, kita sudah menyelesaikan semuanya. Nah, menurut
5: sehingga
8: saya
5: negara tidak diperlukan.
8: Yaitu bernegara itu kadang pembuktian ya. Dulu Soekarno tuh membuktikan aktivis bisa jadi presiden. Gus Dur itu membuktikan santri bisa jadi presiden. Jokowi itu membuktikan tukang kayu bisa jadi presiden. Tapi ada juga yang membuktikan rakyat tidak butuh presiden. Nah, ini bercanda ya Pak. Tapi maksud saya soal yang tadi Pak Nuralis katakan, bukan rakyat tidak butuh negara, tetapi kalau gerakan dulu yang dibangun Gus Dur, bagaimana rakyat bisa berdaulat. Saya tidak pernah tidak pernah pro terhadap dulu musim 01-02 karena menurut saya siapapun presidennya, kalau rakyat tidak berdaya, rakyat tidak bisa berpikir kritis, tetap akan dibodohi. Jadi concern kita sebagai aktivis ya di pendidikan rakyat aja gitu. Itu menurut saya. Nah, di Bandung apakah terjadi ya seperti pada umumnya kota-kota lain lah. Jadi apakah NGO mewakili rakyat atau tidak ya tergantung jenis NGO-nya seperti apa. Insya Allah kalau kami bekerja ya seperti yang tadi puisi Tiongkok katakan. Saya belajar tentang NGO itu dari Pak Eka Budianta ya, budayawan kita. Jadi NGO itu harus datang kepada masyarakat, kalau masyarakat misalnya ada kekeringan, ada kelaparan, dipecahkan bersama. Yuk, siapa yang punya sayur bawa, siapa yang punya panci bawa, siapa yang punya air bawa, siapa yang punya sepotong daging bawa, kemudian memasak bersama. Nah, ya kita memang bagian dari rakyat, itu legitimasi kita gitu.
6: Saya mau

0: Raja. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita terjebak pada populisme. Hmm. Kan itu mereka semua atas nama rakyat kan, populisme itu. Masalahnya adalah populisme itu suka mengorbankan hal-hal yang fundamental, kesetaraan misalnya. Atau soal kalau dari bilang ekonominya mungkin kesejahteraan. Yeah. Misalnya kalau sekarang lagi rame ngakal-ngakalin desil kan. Itu membuat kesenjangan ekonomi itu makin menganga gitu ya. Kemudian ada lagi dalam bidang lain kebebasan. Kan orang kalau sekarang kalau mau mengkritik sekarang tuh hati-hati banget tuh, self censorship banget itu. Nah, itu kan hal-hal fundamental yang sebetulnya dibutuhkan oleh rakyat, tapi itu diterabas demi kebijakan-kebijakan yang populis. Nah, kita perlu melakukan pendidikan rakyat yang membuat rakyat itu menjadi bagian dari, sama dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan, nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi yang kita tahu yang fundamental ya kebebasan, kesejahteraan, kemudian kesetaraan, dan harga diri gitu. Jadi saya ingin nyambung tadi soal pendidikan rakyat ini menjadi kunci banget, karena kita nggak bisa tuh atas nama rakyat tapi kita nggak mencerdaskan mereka untuk menjadi bagian dari kita, gitu, bagian dari yang memperjuangkan demokrasi itu.
1: Ini kan kawan-kawan sedang ngumpul di Banjarmasin nih, Kang Wawan, Husni, Novi dan lain-lainnya ya. Paling tidak ada sekitar 60-an katanya. Betul. Yang kumpul di sini dan sedang menyuarakan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan.
0: Ya.
1: Apakah itu memang problem rakyat hari ini juga itu?
0: Ya. Siapa yang menjawab?
1: Novi.
2: Ya, yeah, of course. Nah, tentu saja gitu. Karena problem hari ini untuk teman-teman mendapatkan tempat ibadah aja harus berjuang gitu. Dimana kemudian perjuangan itu 13 tahun, 10 tahun gitu. Yeah. Cukup lama. Dari sisi regulasinya, PPM-nya, lalu kemudian dari sisi kemudian warganya. Jadi ada tiga aspek gitu yang membuat situasi ini semakin keruh. Pertama adalah soal kebijakan yang timpang terhadap teman-teman kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mereka mendapatkan akses. Kebijakan ada, tapi aksesnya tertutup karena soal stigma dan sebagainya. Yang ketiga adalah penerimaan sosial warganya itu nggak siap kemudian menerima soal keperbedaan. Nah, ini
1: antar rakyat sendiri ya.
2: Antar rakyat sendiri. Jadi gontok-gontokannya warga dan warga, lalu dengan pemerintah, dan kemudian kebijakannya. Belum kemudian ditambah ormas yang kemudian memperkeruh suasana di daerah itu.
0: Yang tadi soal leasing tadi itu ya.
2: Iya. Begitu, Kakak.
1: Oke, begitu jadinya ya. Apa yang disuarakan nih dalam konteks ini? Ada banyak kasus tentunya ya.
0: Ada banyak kasus. Yang paling baru kan itu yang di Tangerang ya. Saya nggak tahu di Banjarmasin ini masih ada kasus yang serupa atau enggak. Di Tangerang orang sedang beribadah, sedang khusyuk-khusyuknya beribadah gitu. Tiba-tiba orang datang dengan membawa golok. Bubar. Jadi orang lagi beribadah dibubarkan.
1: Padahal itu kebutuhan mendasar juga.
0: Kebutuhan mendasar itu kan orang mau bertemu dengan Tuhannya gitu ya. Mau ya tentu agama bisa beda-beda, tetapi kan setiap orang punya keinginan dan kebutuhan untuk bisa beribadah kayak gitu. Ini kebutuhan rakyat. Tapi memang dalam menyikapi situasi kayak begini, ini tadi istilah pendidikan rakyat ini mesti yang ya perlu ditekankan. KBB ini, kebebasan beragama dan berkeyakinan ini mesti ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk kesadaran bahwa ini orang lagi khusus beribadah tuh jangan diganggu gitu. Nah, gontok-gontokan tadi antar warga ini menjadi tantangan kita bersama gitu. Bukan hanya itu, diskriminasi juga di sini nih, di dalam pertemuan ini Penghayat kemarin bercerita kalau mereka itu bahkan nggak bisa untuk mengakses jadi daftar di PNS. Bukan PNS, kalau sekarang tuh di TNI misalnya mau masuk itu makin susah. Pendidikannya tidak punya guru agama mereka, penghayat kepercayaan.
1: Pelayanan-pelayanan publiknya
0: yang udah berubah kan baru KTP ya, KTP dan segala macamnya. Katanya kemarin kalau mau daftar ke instansi tertentu mengeklik bahwa penghayat itu langsung muter-muter gitu, gak jelas. Jadi itu kebutuhan real masyarakat, kalau real rakyat kalau mau dibilang apakah itu kebutuhan. Nah, tapi kita juga menyadari bahwa di dalam forum ini konteks yang sedang kita hadapi ini bukan hanya konteks yang sama seperti 10 tahun yang lalu.
1: Iya.
0: Ini ada situasi di mana demokrasinya

0: menurut sejumlah para pengamat itu sedang
1: turun
0: dari berbagai alat pengukuran ya. Nah, bagaimana meletakkan kebebasan ini, kebebasan warga negara untuk beragama, beribadah dalam situasi di mana apa namanya konteks demokrasinya yang sedang turun gitu.
1: Gimana Kang Wawan, situasi seperti ini apakah memang diperlukan apa namanya rakyat harus turun langsung?
2: Iya, karena itu kan amanat konstitusi, Pak Nurholis, dan konstitusi kita berbicara begitu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, sehingga pada saat sekarang kemerdekaan itu tidak ada, seperti contohnya yang tadi disebutkan Kang Husni ya, orang mau beribadah susah karena diserang orang lain. Ada sekelompok masyarakat yang diusir dari tempat tinggalnya dan sampai sekarang menginap di tempat ini apa, tempat ini apa, penampungan. Itu kan terjadi banyak sekali. Teman-teman penghayat kepercayaan sejak lahir sulit sekali memperoleh KTP, kartu keluarga,
1: kawin,
2: padahal
1: juga
2: kawin juga susah, meninggal juga susah. Nah, padahal
0: juga susah, ya.
2: Padahal itu warga negara. Jadi pertemuan di Banjarmasin ini ingin memastikan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu kita seringkali kan di masyarakat bicara soal perdamaian, tapi kita harus ingatkan bahwa perdamaian tanpa keadilan itu ilusi. Jadi kami ingin bahwa dalam forum ini kebebasan beragama dan berkeyakinan semua konsentrasi lagi bahwa jauh lebih penting juga bicara keadilan. Ya, ini banyak sekali Pak di kalau kita lihat ya risetnya Setara Institute, risetnya CRCS UGM, itu kan ratusan kasus dalam tiap tahun dan kita tidak bisa menutup mata ya. Ini terjadi di lingkungan kita kepada warga negara kita. Nah, negara yang harusnya menjadi fasilitator atas perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kadang-kadang berpihak Pak, atau kadang-kadang tutup mata gitu dan bilang ini baik-baik saja. Itu seperti burung unta. Burung unta tuh menutup mata dan dia bilang tempat ini indah. Nah, saya kira forum seperti ini harus dibuka dan itu peran penting NGO. Peran penting NGO adalah melaksanakan apa yang belum terlaksanakan oleh negara gitu. Ya. Kami mengingatkan bersama-sama rakyat mengingatkan bahwa ini hak kami loh gitu. Hak semua warga negara gitu, Pak.
1: Dan mengembalikan peran NGO tadi ya yang sudah tereduksi sedemikian rupa.
0: Betul.
1: Iya, karena memang harus terhubung dengan problem-problem rakyat dan gerakan yang dilakukan oleh NGO. Betul.
2: Makanya ada satu kata partisipatif ya.
3: Betul. Nah, partisipasi yang bermakna gitu.
2: Iya,
3: karena kalau bukan apa suara warga gitu, siapa lagi gitu mewakili siapa? Elit kah? Oligarkah?
0: Makanya kemarin di dalam peserta yang 60 ini juga ada mewakili dari komunitas-komunitas agama. Jadi organisasi-organisasi keagamaan juga terlibat di dalam pertemuan kemarin gitu. Apa namanya, ada apa, ada dari PGI, ada dari KWI, ada dari LDII, ada yang dari Jamaah Ahmadiyah, ada dari macam-macam lah.
1: Oke, nanti kita akan masuk kepada soal apa namanya poin apa yang disuarakan oleh konferensi ini ya. Tapi sebelum itu kita mengundang bagi para pendengar yang ingin turut bergabung di nomor berapa Mbak Ica?
4: Ya, terima kasih Pak Nurholis, di nomor 0815111410 dan 0511325152 atau langsung live chat di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin boleh, mau lewat WhatsApp juga boleh atau live chat di RRI Digital kami.
1: Ya. Sudah ada yang bergabung?
4: Sepertinya belum ada.
1: Belum ada. Kalau belum ada yang bergabung kita break dulu ya.
4: Baik. Terima kasih Pak Nurholis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita masih di Palidangan Norhalis, tema kita membangun gerakan rakyat. Ada Kang Wawan dari Jakarta Rup, ada Husni Mubarak dari alumni CRCS, dan ada Noviana dari LKIS Yogyakarta. Kawan-kawan ini sekarang di Banjarmasin, baru saja selesai menyelenggarakan konferensi koalisi KBB, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Tadi kita sudah berbincang berbagai hal, terutama terkait membangun gerakan rakyat yang sekarang sudah menjadi tren baru setelah era masyarakat sipil yang sudah dianggap tidak relevan lagi atau tidak strategis lagi. Jadi gerakan rakyatlah sekarang yang strategis untuk melakukan perubahan-perubahan, dan salah satunya adalah memperjuangkan KBB, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Bagi para pendengar yang ingin turut bergabung, bisa di line telepon yang sudah disediakan. Kita bisa berbincang, mungkin saja ada kasus-kasus yang sedang dihadapi, atau ada problem-problem rakyat, terutama problem tiga besar yang sekarang menjadi perhatian. Pangan, air, energi, yang memberi dampak pada berbagai persoalan. Nah, ini Bung Husni, isu KBB ini kalau didekati dengan gerakan rakyat seperti itu tuh, apakah tidak lalu kemudian terjadi benturan-benturan dengan rakyat itu sendiri? Gimana? Apakah ya, lebih banyak berhadapan dengan kebijakan sebagaimana yang disampaikan oleh Novi tadi itu, atau akan berhadapan dengan rakyat yang menolaknya itu sendiri?
1: Ya, dalam konteks itu kekhawatiran berhadapan itu tentu saja dari dulu orang selalu mengkhawatirkan ya. Tetapi sekarang kalau kita pahami bahwa KBB ini atau kebebasan beragama ini adalah hal fundamental yang perlu dipikirkan, karena kalau misalnya sudah terbiasa dengan mayoritarianisme, sudah terbiasa dengan yang mayoritas diutamakan daripada kelompok minoritas, itu akan berdampak kepada yang lain-lain.
0: Bukan diskriminasi hanya, pasti terjadi.
1: Bukan hanya dalam bidang sipil politik atau dalam bidang agama saja. Nanti bisa menyerempet ke yang lain-lain dalam bidang ekonomi, dalam sosial, dalam budaya. Jadi bukan hanya agama. Tapi kalau agama sudah lolos untuk dibentur-benturkan kayak begitu, itu makin memudahkan orang untuk membentur-benturkan dalam bidang lain. Karena itu di dalam pertemuan ini ada satu harapan yang dipikirkan adalah soal interseksionalitas.
0: Gimana itu interseksionalitas?
1: Interseksionalitas itu artinya antara krisis air dengan krisis agama itu berkelindan. Contoh,
0: terhubung ya.
1: Contoh di luar negerinya dulu ya. Contoh di luar negerinya. Kalau air di Sungai Gangga sudah hilang, maka keagamaan umat Hindu di sana itu terancam. Dan sekarang krisis air di sana juga sudah sudah mereka hadapi.
0: Sama di sini juga misalnya, saya ambil contoh ya, pangan misalnya ya.
1: Ya.
0: Kalau pangan terganggu karena ada perkebunan, pertambangan, apa segala macam, bagi komunitas masyarakat Karingan, masyarakat Dayak, maka hilang. Aruh sudah tidak ada lagi. Persis. Religi akan terganggu. Apa yang mau diaruh?
1: Ya kan? Persis. Nah, ya. Persis, pergantian di sejumlah tempat kan orang percaya bahwa di pohon tertentu itu ada leluhur yang harus mereka hormati. Bukan hanya itu, tapi dia juga menjadi akarnya, menjadi sumber air. Jadi antara ibadah versi mereka ya, penghayat itu terhadap pohon yang mereka anggap ada leluhurnya di situ, juga menjadi reservasi air untuk kesediaan air bagi wilayahnya. Jadi dia berkelindan satu sama lain. Kalau hilang semua hutan itu diganti dengan yang tidak bisa menyerap air dengan baik, itu jadi berkelindan. Sehingga kita menyebut interseksionalitas. Sehingga kalau ngomong soal kebebasan beragama, gak boleh dipisahkan dengan krisis lingkungan, krisis iklim, krisis macam-macam gitu ya, ekonomi, sosial, budaya, semuanya tuh terhubung satu sama
0: lain. Novi, ini kan pangan, air, energi itu seringkali yang paling terdampak katanya perempuan. Apakah interseksionalitas ini juga yang kata Husni tadi terhubung dengan kebebasan beragama tadi, itu juga yang paling terdampak itu perempuan?
2: Ya, yang paling terdampak itu perempuan dan anak.
0: Perempuan
2: kenapa? Karena perempuan tuh butuh lebih banyak air. misalnya ke toilet itu kan butuh banyak banget air ya untuk isu perempuan gitu. Apalagi kemudian perempuan dituntut untuk memasak, butuh air juga kan gitu. Mencuci, kemudian butuh air gitu. Apalagi anak-anak yang benar-benar kena ngompol. Kotor, ngompol, apa, mencuci ya, apalah gitu. Main, udah ganti baju 10 kali, nah itu kan jadi
0: kalau airnya ya. Krisis,
2: kalau airnya krisis gimana?
0: Perempuan lah yang paling menderita ya.
2: Iya.
1: Itu Jogja sudah mengalami ya bukan?
0: Oh, Banjarmasin airnya asin nih sekarang.
1: Oh iya benar.
0: Keran-keran kita asin.
2: Ini kan ya. Jadi bingung ya, sebagai perempuan gitu kan terus gimana nih, apalagi... kalau teman-teman perempuan ini juga punya beban ganda otomatis. Bagaimana kemudian memikirkan adanya air, otomatis harus beli. Dan kemudian bagaimana mengatur ekonomi. Jadi dari situ kemudian dampak ke ekonomi warga, keluarga gitu. Yang kemudian jadi pengeluarannya tambah gitu. Karena harus beli air dan sebagainya iya, gitu.
0: Kang Wawan, interseksionalitas yang paling terasa itu bagian mananya nih?
3: Iya, dulu ada film Armageddon.
0: Iya, Armageddon.
3: Mempersatukan negara-negara bertikai karena melawan satu musuh yang sama. Nah, seharusnya menurut saya interseksionalitas itu maknanya adalah kan kalau ada wabah itu menjadi penyakit untuk semua agama, semua orang apapun agamanya. Yeah. Kalau kita krisis air, climate change, itu perubahan iklim,
0: itu menjadi titik temu dari agama-agama.
3: Seharusnya ya. Menjadi titik temu. Tetapi bisa juga, Pak, pada saat nanti kekurangan air, orang berebut air nanti bisa atas nama agama juga. Jadi bisa jadi titik temu, bisa jadi juga titik
0: bisa. Sumber-sumber air ya, itu bisa menjadi.
3: Betul, bisa jadi alasan agama. Gitu untuk berperang. Nah, sehingga menurut saya interseksionalitas ini menjadi penting untuk menjadi semacam early warning ya. Jangan sampai pada saatnya itu betul-betul terjadi kita malah bertikai. Seharusnya kan COVID memberikan kita pelajaran bahwa kita harus menghadapi semuanya bersama-sama gitu. Nah dulu ada wacana tuh kalau dana tabungan haji digunakan untuk mengatasi COVID itu ada dosen-dosen Universitas Tinggi Islam nggak setuju karena itu dana haji gitu. Padahal kan wabahnya masalah bersama gitu. Nah menurut saya di dalam situasi seperti ini kita butuh kedewasaan dalam beragama. Nah forum KBB itu kan tadi Kang Husni bilang di sini ada lembaga keagamaan, di sini ada komunitas-komunitas keagamaan. Nah dalam forum ini juga dituntut interseksionalisme itu seperti itu. Jadi mungkin nanti bunyinya ya Interfaith Advocacy for Women Human Rights, Interfaith Advocacy for Climate Change. Jadi harus. Jadi agenda dialog antar agama tuh bukan lagi membahas bagaimana tongkat Nabi Musa perspektif Islam dan Kristen. Kan betul, dulu gitu ya di banget. Mahasiswa perbandingan agama tuh bagaimana Bunda Maria menurut Islam dan Kristen. Itu cukup dulu. Sekarang bagaimana agenda dialog lintas agama itu.
0: Agama menghadapi air, menghadapi energi.
3: Karena kita sering ya lihat mobil yang sepertinya pembawa mobilnya dari agamawan tapi buang sampah gitu kan. Jadi nggak bagus gitu. Nah jadi para pemangku kebijakan juga bikin kebijakan yang membuat masyarakat sejahtera dalam isu-isu lingkungan itu juga bagian dari agama gitu. Okay.
0: Nah sekarang poin apa nih yang sudah yang disuarakan dalam konferensi ini, poin apa
1: tadi? Satu interseksionalitas, yang kedua itu supaya mengurangi persepsi juga kalau kebebasan beragama itu seakan-akan membela institusi agama. Itu juga tidak, tapi membela warga negara yang sedang mau beragama.
0: Individunya.
1: Beragama dalam pengertian luas ya, bukan hanya ibadah aja, tapi dengan segala perangkatnya tadi.
0: Beraktivitas ya.
1: Yang
0: sebagai umat beragama.
1: Yang terhubung tadi dengan air, terhubung dengan tanah, terhubung dengan pohon dan lain-lain. Yang itu yang kedua, dan yang ketiga bahwa ini tuh saya lupa lagi, soal penyempitan ruang beragama. Jadi seakan-akan kebebasan beragama itu sama dengan rukun. Belum tentu tuh kan orang dirukunkan ya. Udahlah jangan berantem. Tapi yang minoritas biasanya yang dikalahkan. Ya udah mengalah aja lah gitu, kayak
0: jangan
1: gitu
0: protes.
1: Jangan terlalu protes gitu. Padahal yang kita sedang ingin dorong adalah individu-individunya itu mendapatkan keleluasaannya, kebebasannya. Itu yang Jadi ada interseksionalitas, ada penyempitan makna kebebasan, dan yang ketiga bagaimana supaya yang sedang dibela itu adalah individu-individunya ini, supaya setiap orang tuh kalau mau beribadah tuh punya ketenangan gitu. Karena ibadah tuh ya butuh ketenangan, karena dia mau ketemu dengan Tuhannya gitu. Menurut salah satu peserta kemarin di dalam pertemuan kemarin itu.
0: Bagaimana nih, Novi, koalisi ini bekerja melakukan ya dalam tanda petik advokasi lah di sejumlah kasus di Indonesia ini?
2: Ya, koalisi ini akan bekerja dengan membangun POKJA, kelompok kerja gitu. Ada advokasi kasus dan pendampingan korban gitu. Lalu juga kemudian di sisi kebijakan gitu, regulasi di baik itu lokal maupun nasional. Lalu juga akan ada POKJA soal interseksionalitas tadi. Bagaimana kemudian ada kelompok agama itu yang kemudian memikirkan juga soal lintas isu atau kemudian interseksionalitas gitu. Nah, dan juga pendidikan dan narasi gitu. Narasi. Kenapa pendidikan penting? Karena pendidikan itu bagian yang paling penting di dalam kasus-kasus itu mulai terjadi.
0: Sekarang sedang bergulir nih ya, RU Rusik Diknas ya.
2: Nah, sekarang RU Rusik Diknas. Apalagi soal guru bagi agama dan kepercayaan ini sedikit gitu. Terutama agama-agama minoritas gitu. Di sekolah, misalnya ada agama Kristen, gurunya aja kadang ada, kadang enggak. Atau ada juga di beberapa wilayah, antara agama Kristen dan Katolik, gurunya cuma satu. Dan juga ada juga kasus yang kemudian di sekolah Kristen itu gurunya udah ada, udah tersertifikasi. Kemudian tiba-tiba jadi guru di sekolah negeri gitu. Yang kemudian jadi sekolah ininya kan bingung ya. Kan udah ini ya, jadi bingung gitu gimana kemudian pengadaan. Nah, terus kemudian soal penghayat kepercayaan yang kemudian belum sepenuhnya diberikan ruang di dalam RU Sisdiknas gitu. Hanya dianggap sebagai budaya. Padahal mereka itu keyakinan, kepercayaan, yang percaya juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Yang dimana penyuluh-penyuluhnya ini belum masuk ke P3K atau PNS gitu. Jadi belum masuk ke sistem gitu. Tapi ya sekarang mereka ada 2000-an siswa di 16 provinsi di Indonesia. Dan gurunya itu, penyuluhnya itu kalau mereka sebut penyuluh itu ada 400-an penyuluh yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi pemberian haknya itu sangat minim gitu. Apalagi nyaris nggak ada gitu. Jadi ini kan kalau kita mau bicara partisipasi bermakna, maka ya partisipasi itu harus mulai dari kebijakan, akses, dan kemudian komunikasi dengan warga.
0: Kang Wawan, ini kan sebenarnya selain KBB, di luar itu kan ada lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah juga. Ada FKUB, ormas-ormas keagamaan, segala macam. Nah, apakah bentukan-bentukan pemerintah ini tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut sehingga koalisi KBB harus ada, atau lembaga-lembaga ini justru yang bikin ulah daripada persoalan-persoalan ini? Kang Wawan melihatnya seperti apa? Sehingga ya kalau bikin ulah ya harus dievaluasi lembaga-lembaga ini kan. Gimana Kang Wawan?
3: Pertanyaannya menarik ya. Kenapa ada koalisi KBB sementara FKUB dan lain-lain ada? Apakah masih ada masalah? Ya buktinya masih ada masalah. Tidak hanya FKUB, ada FKUB, ada FPK, Forum Pemuluhan Kebangsaan, ada FKDM. Ya menurut saya sampai hari ini masih terdapat banyak masalah. Mungkin evaluasinya sedikit karena mereka pendekatannya sangat formalistik,
0: Pak. Formalistik ya.
3: Nah, sedangkan mereka ya, sedangkan kita dengan masyarakat korban itu kan sudah dalam keseharian kita menginap bersama, berbincang tanpa rasa takut. Sehingga menurut saya kami merasa sedikit lebih tahu apa yang dirasakan.
0: Organisasi-organisasi itu berarti bukan dibangun dari gerakan rakyat berarti.
3: Gerakan rakyat, tetapi karena waktu pembentukannya terlibat banyak dari pemerintah gitu ya. Sehingga klausul-klausulnya juga menggunakan apa yang umum dipakai oleh pemerintah. Seperti misalnya agama hanya 6 gitu. Nah, justru awal mula diskriminasi terjadi karena kita menganggap agama itu 6. Padahal gak mungkin 270 juta rakyat Indonesia cuma punya 6 agama, miskin sekali gitu. Dan seperti penghayat kepercayaan, kita hitung kan ada lebih dari 183. Nah, itu juga agama. Nah, hanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah itu menurut saya terlalu formal. Kecuali kalau ada personal-personal di FKUB-nya yang bagus-bagus seperti yeah. Banjarmasin misalnya.
0: Nah, Banjarmasin gak terlalu bagus juga.
3: Itu kan visinya apa? Jadi ditentukan juga oleh personal. Si kepemimpinan di FKUB-nya. Karena saya juga lihat seperti di Semarang tuh itu penghayat kepercayaan diajak di FKUB, terus bahkan Ahmadiyah diajak gitu. Nah, tapi secara umum memang lembaga-lembaga negara ya, yang peran negaranya kuat agak terlalu formal. Nah, menurut saya seharusnya juga lebih turun ke masyarakat melihat apa yang sebetulnya terjadi gitu ya.
0: Sehingga tetap perlu KBB ini ya.
3: Perlu kolaborasi KBB. Kalau bisa, Pak. Jadi antara FKUB yang dibuat setengah-setengah oleh pemerintah dengan forum KBB yang itu dari gerakan masyarakat tadi rakyat. Jadi perlu kolaborasi untuk saling belajar. Karena begini, Pak, FKUB butuh koalisi KBB untuk penambahan isu, pengetahuan isu. Yang tahu lapangan kan teman-teman aktivis. Tapi aktivis juga butuh FKUB karena FKUB yang punya kewenangan.
0: Punya
3: anggaran, merekomendasikan. Nah, jadi kalau dua hal itu tidak ketemu agak sulit juga. Menurut saya masing-masing harus berlapang dada untuk menerima kekurangan dan kelebihannya.
0: Agar gitu. Supaya masalah-masalah itu bisa diatasi.
3: Iya, betul. Karena kan orientasi kita mengatasi masalah, bukan mencari masalah. Jadi jangan kalah dengan pegadaian. Ya, pegadaian aja kan mengatasi masalah dengan tanpa masalah.
0: Padahal tetap aja bermasalah ya. Karena harus dibayar. Jadi ini satu koalisi yang menghimpun banyak organisasi dan individu ya. Karena persoalan-persoalan yang begitu luas cakupannya. Ya.
3: Dan menurut saya juga libatkan juga Kesbangpol, Kemendagri, karena kan kewenangan ada di mereka, Pak. Bahkan kan salah satu yang kita kasih catatan kepolisian ya, bagaimana kepolisian mengatasi konflik di lapangan. Nah, itu infonya harus dari teman-teman aktivis. Kadang pendekatannya kan ketertiban, bukan keadilan. Yang penting tertib, nggak ada masalah. Tapi ada kelompok minoritas yang jadi korban, gak boleh melanjutkan acara. Nah, kalau kita ngobrol, bicarakan, mungkin ada perspektif kita yang bisa dilakukan oleh teman-teman di kepolisian gitu, Pak.
0: Oke. Ini karena waktu juga sangat terbatas ya. Nah, ini ada yang mau disampaikan ke publik secara luas, terutama seruan-seruan mungkin yang sudah dirumuskan oleh koalisi KBB ini ya. Dalam rangka agar supaya kebebasan beragama dan berkeyakinan itu betul-betul dijamin oleh konstitusi dan lalu kemudian dijamin juga oleh seluruh warga negara itu terselenggara dengan sebaik-baiknya.
1: Saya bacakan aja kali ya. Saya ada catatannya ini. Yang pertama ada permohonan kepada pemerintah, permintaan kepada pemerintah untuk menghentikan koersi, represi atau kriminalisasi terhadap aktivis atau kepada kelompok orang-orang masyarakat sipil dengan pasal karet. Karena masih ada tuh. Yang kedua, tolonglah regulasi-regulasi yang membuat kesulitan orang untuk bisa beribadah, beraktivitas itu dicabut, termasuk dicabut. Kebijakan ekstraktif yang merusak ruang hidup tadi, soal krisis air dan macam-macam. Kemudian hentikan proyek ekstraktif. Ini ada agak seruannya diperlebar gitu ya, bukan cuman tadi karena tadi beragama berhubungan dengan ruang hidup, maka minta agar proyek-proyek ekstraktif itu dihentikan, termasuk misalnya kebijakan bombastis yang tidak masuk akal seperti MBG. Kan mengambil dana-dana pendidikan, dana keagamaan, dana apa itu semuanya dihilangkan demi proyek itu. Kemudian kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan itu minta supaya mereka memperlebar lensanya. Jadi ketika mereka ngelihat ada masalah-masalah keagamaan, itu lensanya diperlebar dengan interseksionalitas yang tadi itu. Hubungkan tuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di bidang-bidang lain. Dan yang terakhir kepada masyarakat sipil, bersatulah, bergabunglah, dekatlah dengan rakyat. Perbanyak warga yang menuntut agar pemerintah bisa lebih adil. Seperti istilahnya Kang Wawan tadi, kebebasan atau kebijakan tanpa keadilan itu, kebebasan tanpa keadilan itu ya tidak ada artinya gitu. Kira-kira gitu, tuntutannya kira-kira gitulah.
0: Nopi, setelah konferensi ini apa yang dilakukan oleh koalisi KBB?
2: Ya, habis ini kita akan langsung konsolidasi untuk kemudian merespon beberapa kasus-kasus yang mulai masuk nih, yang udah ada beberapa kasus KMS, kemudian kasus beberapa lah yang di beberapa tempat.
0: Bisa terus, dilaporkan juga ya ke koalisi KBB?
2: Bisa. Nah, kita juga hari besok di bulan Oktober kita akan ngawal RUU Sisdiknas gitu. Mm-mm. Ketemu dengan DPD RI, kemudian Menko untuk kemudian melakukan advokasi soal adanya kebutuhan guru agama dan kepercayaan yang harus masuk di tahun 2027 itu kan akan dibuka nih CPNS dan P3K tahun depan untuk nakes sama guru agama, tapi hanya khusus PAI waktu itu. Nah, maka ini ya jangan hanya PAI, tapi guru-guru agama, guru-guru yang agama lain. Lainnya. Jadi kita akan ngawal itu agar masuk tuh ke penganggarannya PKN gitu, bersama DPD. Nah, aku ingin pesan kepada teman-teman ya, bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan ini tuh hak konstitusi gitu, hak warga, hak kita sebagai warga negara. Yeah. Maka jangan campur adukan antara urusan personal dan nyampurin urusan agama orang lain. Itu yang menurutku sesuatu yang akan berdampak gitu pada hal-hal yang negatif gitu dan kenyamanan kita semua gitu.
0: Oke, okay. Kang Wawan, ada yang mau ditambahkan?
3: Iya, jangka pendek dan menengahnya itu ya. Tapi jangka panjangnya saya kira terus-menerus membangunkan masyarakat agar mengerti hak-haknya. Seperti dalam puisi Rendra Panurholis. Aku mendengar jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan, anak burung jatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan, hidup bersama harus dijaga. Begitu. Jadi pekerjaan jangka panjang, kita terus-menerus membangunkan itu.
0: Dan itulah gerakan rakyat ya.
3: Iya, betul. Saya sengaja baca puisi itu untuk mengembalikan tema kita.
0: Karena kalau rakyat tidak memperjuangkan persoalannya sendiri, berharap ada perubahan, rasanya mustahil ya di zaman seperti sekarang.
1: Betul sekali.
0: Ya, jangan-jangan rakyat hanya menjadi objekkan saja, objek politik, objek macam-macam ya, kebijakan dan segala macam, dan kemudian menjadi korban. Oke. Terima kasih Kang Wawan, Kang Husni, Mbak Noviana sudah mengisi di Palidangan Norhalis dan berbagi cerita terkait perbincangan di Koalisi Advokasi KBB. Mudah-mudahan kawan-kawan terus berjuang, membela rakyat tadi, ya
1: karena bersama rakyat,
0: rakyat membela rakyat dan menyuarakan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Telah kita ikuti bersama Palidangan Norhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar.
1: Pendengar, kami cukupkan untuk dinamika olahraga dari Pulau Tiga Jakarta, dan saatnya untuk Banjarmasin dan sekitarnya kita memasuki waktu sholat fardu zuhur. Untuk ada kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: 101 Kanal informasi dan inspirasi
1: Banjarmasin siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Senang sekali menjumpai Anda di Cerita di Siang Hari dan kami isi dengan dialog kesehatan. Senang sekali rasanya. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah stroke ya, bisa datang tiba-tiba, tetapi banyak faktor risikonya sebenarnya yang dapat dikenali dan dicegah sejak dini. Tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik hingga pola hidup yang tidak sehat bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke. Nah, lalu seberapa besar sebenarnya pengaruh faktor-faktor tadi ya? Apa saja tanda awal yang perlu kita waspadai dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan sebelum stroke benar-benar terjadi? Nah, hari ini kita akan membahasnya lebih jauh dalam dialog mengenal faktor risiko stroke dan pentingnya pencegahan. Sudah hadir bersama kita, senang sekali bisa jumpa dengan Dr. Muhammad Weli Davib, SPN, Sub-SPNIOOK Vina. Assalamualaikum dok, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dokter spesialis neurologi sekaligus dosen program studi spesialis neurologi FKIK ULM ya dok ya.
1: Benar sekali.
0: Ya, senang sekali bisa meluangkan waktunya di sini dokter.
1: Sama-sama.
0: Dan di samping dokter juga ada dokter Intan Kusuma Dewi, residen program studi neurologi FKIK ULM. Assalamualaikum dokter Intan, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu.
0: Ya, harapan kita semua baik ya, sehat ya. Tapi kadang-kadang suka ada yang kaku-kaku, jari-jari ini bangun pagi begitu ya. Apalagi kita dalam suasana udara yang sangat tidak sehat dok ya. Sampai saat ini pun seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 sangat terlihat sekali sedang diselimuti kabut asap. Ya, ini perlu ekstra kita menjaga kesehatan kita ya, dok ya. Baik, untuk siang hari ini kita akan bicara mengenai tema kita yang sudah kami sampaikan tadi. Dok, kalau kita mendengar kata stroke yang sering terbayang adalah seseorang ya tiba-tiba mengalami kelumpuhan atau kesulitan berbicara. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh ketika seseorang mengalami stroke dan mengapa kondisi ini bisa muncul secara mendadak, dok?
1: Oke. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit yang sifatnya tuh mendadak. Nah, mendadaknya kenapa? Karena ada gangguan di komputer, di otaknya kita itu ya. Otak kita tuh kan semacam komputernya, pusat komputer. Nah, di situ terjadi gangguan. Gangguannya terjadi di pembuluh darah otaknya ya. Ada dua stroke itu tipenya. Ada yang pecah, kalau kita sebut berdarah ya. Kalau ada yang tersumbat. Nah, yang tersumbat itu artinya aliran darahnya mampet. Mampet, tidak lancar. Jadi, aliran darah ke otak yang harusnya bekerja itu menjadi terganggu ya, akhirnya fungsinya terganggu, akhirnya bisa munculkan gejala-gejala macam-macam, nggak cuman lemah separuh badan, tapi bisa apa aja, bisa kadang-kadang bicaranya jadi pelat, mendadak, gangguan penglihatan ya, karena kan otak juga ada fungsi penglihatan, mendadak ya gangguannya, atau misalnya jadi pusing, muntah-muntah, tidak sadar, mendadak ya, seperti itu ya, nyeri kepala hebat, mendadak ya, atau tiba-tiba linglung ya, mendadak. Nah, itu adalah gejala stroke ya. Nah, jadi tergantung daerah mana otak yang terkena ya. Kalau perdarahan sama biasanya ya, karena tergantung lokasi pecahnya pembuluh darah di mana ya. Nah, bisa macam-macam gejalanya seperti itu. Jadi stroke itu seperti itu sifatnya. Jadi mendadak khasnya. Jadi 1 menit sebelumnya pasiennya normal, bisa aktivitas ya, bisa makan, minum ya, kemudian bisa bekerja. Semenit berikutnya sudah enggak bisa. Nah, itu stroke
0: ya. Jadi kita harus gimana kita siap ya dok ya dengan sesuatu yang serba mendadak yang kita juga tidak paham gitu ya, yeah, dengan masalah kesehatan. Yeah. Ini atau kita paham tapi kadang-kadang kita suka mengabaikan gitu ya dok ya.
1: Betul sekali. Jadi gini, paling ya karena gini, stroke itu kan makanya menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Ya kan, berapa tahun terakhir kan menjadi salah satu layanan prioritas kesehatan di Indonesia dari Kementerian Kesehatan, kerjasama dengan semuanya, dari dinas, rumah sakit, program studi termasuk ya, untuk menangani hal ini. Jadi sebagai informasi saja tuh ya, stroke itu di Kalimantan Selatan ya, kita nomor 6 ya nasional, jadi bukan kebanggaan kita ya, sedih ya. Kemudian hipertensi kita juga masih 10 besar ya di nasional juga ya, angka kematian kita juga tinggi sekali ya. Jadi itu masalah kesehatan ya. Bahkan kata info terakhir itu di tahun 2023 tuh biaya untuk menangani itu 5,2 triliun ya habisnya buat menangani stroke. Nah, yang kita lakukan apa? Nah, kalau kena stroke segera langsung ke rumah sakit ya, biar ditangani. Karena apa? Stroke ini berhubungan dengan waktu ya, waktu. Saya sudah jelaskan di depan tadi. Kalau aliran otak itu kan terganggu karena adanya stroke, entah itu pecah, entah itu tersumbat. Bayangkan dalam 1 menit itu sekitar 2 juta sel otak yang rusak. Ya. Jadi semakin cepat Anda ke rumah sakit, rumah sakitnya rumah sakit yang gimana? Rumah sakit yang siap melaksanakan siap menangani stroke, rumah sakit yang apa? Yang satu dia punya CT scan, dia punya dokter spesialis saraf yang standby 24 jam. Kemudian dia punya obat-obatan atau tindakan untuk melakukan tindakan stroke. Jadi tidak semua rumah sakit harus Anda tandain, rumah sakit di sekitar Anda. Misalnya rumah sakit di Banjarmasin ini di mana aja, seperti itu ya. Kemudian untuk mengenali gejala gimana? Ya tadi. Yang mendadak-mendadak ya. Kalau kita anu kan kita sering mendengarkan be fast atau segera ke rumah sakit. Lihat senyum yang tidak simetris, gerakan yang tiba-tiba lumpuh separuh ya. Kemudian tiba-tiba rabun ya, atau pandangan mata yang tidak apa? Kita gelap separuh mendadak ya.
0: Jadi
1: atau
0: juga langsung ke mata begitu ya, dok?
1: Bisa,
0: ya?
1: Oh, bisa okay. Semuanya bisa. Jadi stroke itu bisa sampai ke mata juga ya, seperti itu. Jadi kalau mengenali saat akutnya, saat mendadak kejadian itu salah satu aja, nggak perlu semuanya, itu stroke. Nah, yang agak repot memang kita mengenali sebelum terjadi stroke. Nah, itu sampai saat ini belum ada apa ya standar bakunya. Oh, kalau nanti tiba-tiba ada kesemutan jari kelingking misalnya, itu tanda-tanda enggak ada seperti itu. Atau misalnya tiba-tiba nanti suka bersin 3 kali, itu tanda-tanda stroke, enggak ada sampai sini, enggak ada. Makanya itu susahnya, karena apa, salah satu faktor risiko stroke tertinggi terbanyak itu apa ya, paling sering berhubungan hipertensi. Orang hipertensi 170 180 200, kadang-kadang enggak ada gejalanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian orang merokok selama dia nggak anu kan, dia merasa sehat-sehat aja kan. Nah, padahal faktor risiko merokok itu juga termasuk tinggi, sekitar 20%. Stroke itu ya kalau dikumpulkan 100 orang ya. Nah, jadi itu dilihat 100 orang kena stroke, itu dilihat dari 100 itu pasti ada sekitar 30 orang yang hipertensi. 20 orang ya sudah ada hipertensi, merokok juga. Ada yang dislipidemia, misalnya kolesterol tinggi, atau diabetes sekitar 5%. Nah, kolesterol misalnya 15%. Nah, jadi seperti itu. Jadi
0: itu kalau kadang-kadang mix mengerikan ya, gitu ya, dok ya. Kalau
1: apalagi gemuk juga seperti itu. Jarang bergerak seperti itu. Apalagi ada keturunan seperti itu.
0: Sudah ada riwayat dari yang terdahulu.
1: Jadi justru di situ sebenarnya poin penting kalau bisa tuh mencegah stroke sebelum terjadi. Dengan tema kali ini makanya saya pengen tuh kita mengedukasi faktor risiko yang bisa kita cegah tuh apa, seperti itu.
0: Makanya kata-kata mencegah lebih baik dari mengobati itu memang
1: 100 tepat sekali.
0: Tepat sekali itu. Baik, dokter, kita sudah sedikit paham tadi awal mula dari stroke itu dipicu oleh tadi beberapa, tadi ada kebiasaan-kebiasaan buruk begitu ya. Terus juga sebenarnya betul, kita juga sudah menderita hipertensi dan sebagainya, tapi kita abaikan begitu ya.
1: Jadi 90% stroke, orang yang kena stroke itu faktor risiko yang tadi sebutkan saya tadi itu 90% itu diakibatkan yang saya sebutkan tadi itu. Penyebab stroke-nya merokok, darah tinggi, diabetes, kolesterol, kegemukan. Nah, seperti itu, kurang gerak. Nah,
0: itu udah berapa? 80% ya?
1: 90% stroke itu sebenarnya bisa dicegah karena tadi faktor risiko yang tadi itu sebenarnya kalau dikontrol bagus 90% Anda kira-kira bisa terhindar dari stroke. Nah, 10%-nya itu ada faktor risiko yang tidak bisa dirubah, unmodifiable. Jadi ada faktor risiko stroke yang modifiable, bisa dimodifikasi tadi yang saya sebutkan. Ada yang tidak bisa dimodifikasi, misalnya apa? Usia, makin tua ya makin pembuluh darah makin kaku. Kalau kemudian faktor genetik, risiko misalnya ada orang riwayat keluarga stroke di usia muda, misalnya seperti itu bisa juga ya. Jadi itu tidak bisa macam-macam ya. Ada gangguan penyakit bawaan misalnya, gangguan jantung misalnya, ada kebocoran jantung atau gangguan katup, itu tidak bisa bawaan lah maksudnya. Kalau dengan teknologi sekarang mungkin sudah bisa dimodifikasi ya, tapi masih kita anggap sebagai yang sangat sulit untuk dimodifikasi, seperti itu.
0: Dok, banyak orang menganggap stroke kan hanya menyerang mereka yang sudah lanjut usia begitu ya. Apakah anggapan ini masih tepat atau justru saat ini kita perlu lebih waspada karena stroke juga bisa dialami oleh orang yang lebih muda nih? Mungkin dokter Intan juga punya ada pasien juga.
1: Dokter Intan mungkin bisa. Ini yang sering ketemu ya. Dokter Intan, yang paling muda pernah dokter Intan tangani umur berapa stroke?
0: Mungkin semuda dokter Intan gitu ya.
2: Saya umur 35 tahun ada.
1: Saya nemukan umur 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Iya, ada sekarang sudah. Sekarang umur 20-an lumayan sering ketemu saya sudah.
0: Sudah bisa terpapar begitu ya.
1: Iya, mungkin entah itu tapi pola hidup mungkin juga ya. Saya kurang begitu hafal juga. Perlu penelitian lebih lanjut. Tapi sekarang kecenderungan rank kena stroke itu jauh ke umur yang lebih muda. Hmm. Ya, dulu kan kita anggap di atas 55 ya rutinitasnya.
0: Seperti diabetes ginjal kan juga banyak diderita oleh anak-anak yang berusia belasan tahun ya. Malah di bawah 10 tahun ada.
1: Tren sekarang tren penyakit ginjal juga kan makin ke usia muda ya. Padahal penyakit ginjal juga kan metabolik yang bisa gangguan juga. Bisa juga nanti akhir ujung-ujungnya kalau dia gangguannya ke pembuluh darah misalnya ya, bisa sampai ke otak juga ya. Bisa ke serangan jantung juga ya, seperti itu.
0: Ya, karena kalau tadi miris ya kalau kita tahu bahwa ada yang 12 tahun sudah terkena stroke begitu ya. Walaupun sudah ada penyakit-penyakit berat yang mereka derita juga di usia itu dan malah juga menimbulkan kematian begitu ya, Dok ya. Dan apakah memang karena mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang katanya boleh dikonsumsi oleh anak-anak kecil, permen begitu, Dok?
1: Ya, kita
0: sekarang
1: masih
0: sudah tidak dianjurkan malah anak-anak kecil makan permen ya, Dok ya. Ya, bagaimana tuh, Dok, pola makan begitu?
1: Pola makan ya, kebiasaan sekarang ya mungkin berubah ya, junk food mungkin ya. Tapi itu memang perlu dibuktikan lagi dengan penelitian lebih dalam ya. Tapi kalau kita melihat tren pola hidup ya kan sekarang seperti itulah. Dulu kegemukan terutama ya, kegemukan, kurang gerak ya, seperti itu anak-anak zaman sekarang misalnya ya. Ya kan itu tidak baik ya. Tidak, secara teori tidak baik. Tapi untuk data memang karena kurangnya data kita masih belum bisa menyimpulkan. Masih diduga seperti itu ya.
0: Ya, tadi kan sudah lengkap sebenarnya disampaikan oleh dokter sebenarnya pemicu dari stroke ini dari ada diabetes darah tinggi begitu ya. Kalau dari semuanya itu, Dok, apakah yang pertama yang mencetuskan itu dari darah tinggi atau hipertensi ini, Dok, untuk penderita stroke?
1: Jadi faktor-faktor risiko tersebut itu tidak berdiri sendiri-sendiri.
0: Tidak, ya.
1: Biasanya
0: jadi,
1: saling
0: berkaitan.
1: Jadi yang saya sebutkan tadi itu, jadi satu orang tuh bisa satu, bisa dua, bisa tiga ya faktor risikonya ya. Secara teoritis ya, secara logika aja kalau dibanding yang tidak ada faktor risiko, dibandingkan yang ada satu faktor risiko, dibanding yang dua faktor risiko pasti akan lebih tinggi ya, memiliki multiple kan faktor risikonya seperti itu untuk terjadinya stroke ya.
0: Misalnya kalau tidak ada, tadi juga dokter yang menyampaikan yang orang terlihat sehat pun yang tidak ada gejala tapi juga bisa secara mendadak ya tiba-tiba mengalami stroke itu ya, Dok,
1: bisa.
0: Ya itu faktor apa tuh, Dok? Karena mungkin mereka nggak ini, mereka nggak kontrol atau apa?
1: Ya, tepat sekali ya. Kadang-kadang karena merasa sehat kan tidak kontrol ya. Nah, tidak pernah cek darah, tidak pernah cek periksaan apa laboratorium rutin stroke, misalnya screening stroke. Jadi karena merasa normal, nah kadang-kadang gini, pasien datang ditanya riwayat ada stroke ya, riwayat apa sudah pernah, nggak tahu kan. Nah, pernah dicek tidak, begitu kita cek di ruang gulanya berapa, 300 400, ternyata tensinya sudah 180, dia nggak pernah ngecek. Nah, jadi karena nggak, memang hipertensi, diabetes itu kadang-kadang nggak muncul gejalanya, nggak kelihatan, tidak disadari lah seperti itu ya. Nah, makanya kalau hipertensi itu dibilang silent killer kan.
0: Ya, tiba-tiba mendadak saja begitu ya, Dok ya?
1: Mendadaknya karena tidak pernah dicek. Karena jadi tidak sempat dia modifikasi faktor risiko tersebut seperti itu.
0: Baik, Dok, kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa kita bertanya kepada Dokter Intan, Dokter Welly ya, untuk tema kita siang hari ini yaitu mengenal risiko stroke dan pentingnya pencegahan ya. Silahkan Anda bergabung bersama kami di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325162 melalui WhatsApp juga boleh, silahkan. Dan langsung YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, silahkan. Sudah ada yang bergabung dengan kita, Dok, ada Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Assalamualaikum, Dok. Kok nggak diteruskan pertanyaannya nih? Silahkan diketik lagi Pak Ahmad Jaini ya. Kita tunggu nanti ya. Sudah ada Mbak Nurat Smirazima juga ya. Ada pertanyaan nih, Dok. Tangan kanan ulun kalau subuh sakit sering kesemutan. Pernah juga terasa lemah tapi sebentar saja pulih kembali. Umur ulun 45 tahun. Itu kenapa ya, Dok? Terima kasih jawabannya dokter dan Bu Ica. Baik, terima kasih juga untuk Mbak Nurat Smirajima. Nah, ini tadi pertanyaan yang belum selesai udah terketik nih sama Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai ya. Mohon pencerahan, tangan kanan kiri kadang terasa kebas kalau dibekam lumayan darah kotornya. Oke, umur 56 tahun, ada gejala asam urat. Apakah bisa menyebabkan stroke? Baik, terima kasih Pak Ahmad Jaini dari Amuntai. Ini ada dua pendengar kita yang bergabung lewat YouTube. Silakan, Dok.
1: Oke, nah ini sering sekali ya saya mendapat pertanyaan ya seperti ini. Kadang-kadang semua masyarakat mungkin ya karena takut ya. Jadi semua kesemutan itu dianggap sebagai gejala stroke ya. Sebenarnya satu, kita pastikan dulu ya, ini kesemutannya ini tipikalnya polanya seperti apa kesemutannya. Kalau stroke tuh biasanya ya dok, tapi bisa juga yang varian-varian ya, tapi paling umum tuh biasa kesemutan tipenya yang separuh tubuh, full ya, separuh tubuh ya, separuh, jadi wajah, tangan, badan, kaki itu kesemutan atau lemah ya,
0: tidak salah satu anggota saja, tidak,
1: nah tidak salah satu, itu biasanya. Walaupun ada beberapa tipe yang lebih jarang, itu yang biasa kena atasnya saja, tangan aja, kaki aja, tapi itu pada kena dari spesifik, kena lokasinya, tersumbatnya atau gangguannya di lokasi otak tertentu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk untuk pencegahan, untuk apa namanya, antisipasi, bagus saja ditanyakan ya. Jadi nanti dipastikan dulu itu kesemutannya stroke atau bukan dulu. Nah, biasanya paling sering yang mirip, misalnya ada carpal tunnel syndrome atau namanya carpal tunnel syndrome itu bukan stroke tapi sarafnya kejepit di pergelangan tangan. Nah, di sini atau kadang-kadang di sini ya, di pronator teres di sini atau di bahu ya, di leher. Nah, namanya cervical radiculopathy. Gejalanya mirip, kesemutan juga, hilang
0: jari-jari timur, kaku begitu.
1: Betul. Kadang kesemutan kebas. Nanti kalau dikibas-kibas enak nanti ya, atau kalau pergangan tiba-tiba enak. Nah, kalau yang seperti itu tipe yang Ibu rasakan. Bu siapa tadi?
0: Ibu Nurat Smirazima.
1: Bu Nurat Smirazima. Nah, kemungkinan itu penyebabnya adalah kesemutan yang karena sarafnya, saraf tepinya. Bukan, jadi bukan di otaknya seperti itu. Tapi tidak ada salahnya untuk memastikan, nanti kontrol aja ya, dipastikan ke dokter ya, ke dokter terdekat ya. Sambil dicek juga faktor resiko. Kalau memang ada faktor resikonya, lebih baik kita antisipasi lebih dini. Jangan juga nanti aman, tiba-tiba nanti berat seperti itu ya.
0: Tidak bisa seperti itu. Kita tidak boleh
1: boleh terlalu gitu ya, tidak terlalu paranoid, tapi jangan juga meremehkan seperti itu. Makanya tadi dipastikan dulu, saya pengen menyampaikan ke ibunya, ke Bu Nurami dulu, kalau tipikal yang seperti itu biasanya tidak spesifik keluhan yang mirip stroke pada yang polanya stroke, tapi ada beberapa kasus, ada beberapa penyakit yang kesemutan juga tadi yang saya bilang tadi, saraf perifernya. Lebih baiknya dikonfirmasi dulu aja nanti.
0: Silakan
1: ya
0: ke dokter Weli ya.
1: Atau terdekat Intan. Sana yang mana yang terdekat di misalnya di rumah Ibu di Amuntai. Kan situ banyak teman
0: Pak
1: saya.
0: Pak Nurat di mana nih? Oke, kalau dari Bapak Ahmad Jaya ini di Amuntai nih, Dok.
1: Ah, di Amuntai. Oh iya, Pak Ahmad yang di Amuntai.
0: Itu apakah sama nih, Dok, kasusnya dengan Ibu Nurat Smirazima nih, yang
1: kurang lebih ya.
0: Tangan kanan kiri kadang terasa kebas, kalau dibekam lumayan katanya darah kotornya, umur 56 tahun. Dan dia juga punya gejala asam urat.
1: Iya, asam urat ya. Sebenarnya kan asam urat secara teori kan dia sifatnya adalah pengendapan kristal ya, entah itu di mana ya. Kadang-kadang asam urat tinggi, apakah itu pasti akan jadi stroke? Enggak juga ya. Apakah asam urat tinggi bikin kesemutan? Nah, kadang-kadang di masyarakat itu mitosnya seperti itu, padahal kan kalau asam urat itu biasanya nyeri-nyeri ya, lebih ke arah nyeri-nyeri, tapi bukan lebih ke arah kesemutan. Kesemutan tadi saya bilang, mungkin ya tadi saraf tepinya tadi kesemutan, atau kadang-kadang yang kalau misalnya bapak kiri kanan ya, tangan kiri dan kanan, justru biasanya karena kurang vitamin, misalnya vitamin neuropatik, neurotropik, atau karena diabetes bisa juga pak, kadang-kadang. Jadi gloves kesemutannya seperti sarung tangan, nah kadang-kadang, nah itu biasanya neuropati, biasanya paling sering diabetes biasanya, coba dicek aja nanti dulu.
0: Jadi paling benar itu kita harus cek semua gitu, cek darah gitu ya.
1: Makanya kan kemarin nih itu salah satu masukan dari dari dokter-dokter itu, Kementerian Kesehatan itu kan melaksanakan sekarang check up gratis 1 tahun kan, setiap tanggal ulang tahun kan, minimal sekali kan.
0: Seluruh warga begitu ya, Dok?
1: Saya rasa seluruh warga, tinggal menunjukkan KTP dan itu kan berhak mendapatkan cek kesehatan kan. Coba itu dilakukan, itu sebenarnya itu bagus sekali untuk screening ya.
0: Jadi ada program pemerintah sudah seperti itu ya, Dok ya, untuk seluruh warga negara.
1: Coba dicek ya. Saya mungkin tidak begitu detail bagaimana caranya untuk prosedurnya seperti apa. Seingat saya itu datang ke pusat kesehatan masing-masing di puskesmas terdekat atau dokter puskesmas ya, dokter keluarga terdekat mungkin ya, di situ ya, tunjukkan cek lab kesehatan itu bagus
0: dokter
1: sekali.
0: Dokter BPJS-nya juga ya, Dok ya.
1: Semua kayaknya semua warga Indonesia itu.
0: Ada lagi nih, Dok, yang bergabung sebentar untuk telepon ya, dari YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali ada Bapak Ahmad Fauzi, ini juga di Amuntai ya. Biasa ulun melakukan check up lengkap terhadap beberapa orang, memang beda keluhan dan penyebabnya. Nah, ini bagaimana nih, Dok?
1: Misalnya seperti apa yang dimaksud?
0: Seperti itu saja pertanyaannya. Mungkin melakukan check up lengkap terhadap beberapa orang, memang beda keluhan dan penyebabnya. Ini nggak terlalu detail ya untuk Bapak Ahmad Fauzi ya.
1: Jadi keluhannya kadang-kadang berubah-ubah ya. Ya tadi apapun itu ada baiknya tetap kita periksakan kesehatan ya. Nah nanti untuk penyebabnya atau ternyata diagnosisnya itu apa penyakitnya itu ternyata apakah stroke atau bukan kan banyak sebenarnya penyakit-penyakit itu bukan cuma stroke
0: ya, sama-sama
1: kan?
0: Gejalanya tuh sama
1: mirip,
0: gitu
1: ya dok ya. Tumbang tindih seperti itu ya. Nanti biar supaya tidak menduga-duga aja mengambil kesimpulan sendiri takutnya nanti malah satu bisa overthinking, kedua underestimate atau apa Anda tidak apa terlalu meremehkan, lebih baik kita periksa saja. Nanti kan lebih jelas nih, Bapak gulanya apa dicek nanti ternyata gulanya oh kan tenang kalau kolesterol LDL-nya rendah normal alhamdulillah tenang. Nah kalau misalnya ternyata gulanya tinggi ketahuan oh kan kita bisa intervensi dini ya sebelum terjadi stroke atau sebelum diabetes itu menjadi komplikasi macam-macam. Komplikasi diabetes itu kan bisa stroke, bisa gangguan di saraf tepi ya, bisa gangguan ke ginjal, bisa gangguan ke apa namanya ke jantung.
0: Induknya penyakit ya dok?
1: Iya, dicegah aja dulu, jangan nunggu muncul gejala atau muncul gejala yang tadi minimal mungkin gara-gara itu ya segera dikoreksi aja, hasilnya bagus nanti.
0: Kita harus aware dengan diri kita ya dokter.
1: Tema ini, tema kali ini kita mencegah. Nah,
0: mencegah. Jadi mencegah. Lebih baik kita lebih mencegahnya. Baik,
1: dengan cara apa? Cek check up berkala ya.
0: Oke. Okay. Silakan yang ingin bergabung lewat telepon. Halo, selamat siang. Terputus sepertinya ya. Silakan dicoba kembali 0811-5111-410 dan 0511-3251-562.
1: Jadi ya. Bapak Ibu, enggak apa-apa sambil nunggu telepon ya.
0: Boleh, silakan dok.
1: Jadi Indonesia itu ya, harapan hidup kita itu berdasarkan riset kesehatan dari BPS ya. Ada juga dari luar negeri itu sekarang sudah di angka 74 tahun, kurang lebih ya, 73, 74, 75 lah, tergantung siapa yang menilai. Tahun 2000 kita masih 64 tahun ya, kurang lebih 64-65. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan merasa wah aku udah tua, udah biar kena stroke sudah, jangan sampai jangan sampai umur 55 sudah kena stroke karena Bapak tuh sebenarnya bisa produktif atau bisa hidup sampai 74 tahun ya, 75 tahun ya. Jadi jangan sampai apa ya, saya
0: jangan

0: Jadi faktor risiko ditangani, yeah. Pola hidup sehat, karena bapak, nanti bapak ibu sekalian di rumah itu 74 tahun itu masih bisa sehat, masih bagus ya. Nah seperti itu.
1: Masih ya. Berdaya.
0: Masih gitu harus ya, sampai 73, harus 70 tahun lah minimal ya, seperti itu.
1: Iya yeah, itu harapan kita. Yeah. Kalau kita melihat dari negara Jepang, negara Cina,
0: mereka udah 80-90 bahkan ya.
1: Ada yang 100 lebih gitu, ya. Gitu masih bisa bertahan yeah. Gitu ya. Baik dok, tadi sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh dokter Welly ya, mengenai apa saja penyebab pencetus dari stroke ini, dari penyakit-penyakitnya, terus juga tadi ada 90% ya dok ya, 10%-nya ini yang masih, ya. Apakah ini termasuk dari 10% ini dok, dari kebiasaan kita yang suka begadang, begitu kurang tidur, serta stres yang berlangsung terus-menerus, ini bisa jadi pemicunya juga nggak dok, nambah-nambahin dari 90 tadi jadi 100% ya?
0: Bisa, tapi yang dimaksud 10% ini yang mungkin lebih ke arah yang faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi ya. Mungkin dokter Intan ya,
1: seperti
0: dokter
1: apa Intan
0: dijelaskan.
2: Untuk yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti usia tadi sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Terus memang ada genetik memang sebelumnya memang sudah ada keturunan. Gitu. Kemudian selanjutnya memang sebelumnya pernah mengalami stroke sebelumnya. Jadi memang itu sudah tidak bisa dirubah. Jadi memang untuk pasien yang pernah mengalami stroke memang ada resiko untuk kembali lagi terkena serangan stroke jika memang hal-hal yang mempengaruh hal-hal yang menyebabkan itu tidak dikendalikan gitu.
1: Gitu. Jadi ada estimasi nih. Kadang-kadang orang tapi masih bisa bertahan gitu. Pernah mengalami satu kali, dua kali, ketiga. Terus katanya ada masyarakat nih, anggapan masyarakat ya dok, apakah ini fakta atau mitos? Kalau udah yang keempat katanya udah selesai, game over gitu. Udah enggak bisa ditolong lagi. Itu bagaimana tuh dok? Benarkah begitu?
0: Ada benarnya. Jadi sebenarnya begini. Makanya lebih baik tuh tidak kena stroke deh. Paling benar tuh tidak kena stroke. Amin, mudah-mudahan kita semua di sini jangan ada yang kena.
1: Amin.
0: Ya. Semua di rumah juga jangan ada yang kena ya, seperti itu. Jadi begini, kalau kita ibaratkan ya, luka ya. Misalnya nih kita punya otak ya. Saat kena pertama mungkin dia kenanya di bagian A ya, misalnya sebagian A. Okay, bagian A sembuh, tapi kan dia ada sisanya tuh.
1: Yeah.
0: Nah, ada bagian yang tidak bisa sembuh kan, kalau luka itu misalnya ada bagian yang sudah jadi koreng, sudah ada luka, sudah nggak bisa sembuh lah, sudah sisanya. Okay, dia pulih, dibantu dengan daerah otak yang sekitar, namanya plastisitas otak kita sebut ya. Jadi otak, bagian sel otak yang sehat itu akan menggantikan peran bagian otak yang sudah tidak bisa terselamatkan. Jadi dia masih bisa fungsi normal dengan cara tadi otak kita tuh akan mengambil, otak yang sehat, bagian otak yang sehat mengambil peran atau dilatih ya dengan semakin bagus. Kalau serangan kedua, kira-kira nambah lagi nggak bagiannya? Nambah. Pada satu titik mungkin dia sudah akumulasi ya, akumulasi bagian otak ini sudah nggak bisa lagi dikompensasi sama bagian otak yang sehat, atau terlalu luas misalnya. Otomatis dia akan pasti akan lebih jelek daripada stroke yang pertama, stroke yang kedua. Stroke ketiga pasti akan lebih jelek dari stroke yang kedua pemulihannya. Yang keempat pasti akan lebih jelek, pasti itu sudah. Makanya penting sekali, kalau sudah kena stroke jangan sampai kena stroke lagi. Yang belum pernah kena stroke jangan sampai kena stroke. Karena akumulatif dia sifat otak. Karena otaknya kecil, seperti itu aja. Dan otak itu juga terkenal pemulihannya tuh ya. Regenerasi sel tuh otak itu sangat lambat ya.
1: Berapa juta sel sih sebenarnya otak kita ini dok? Tadi kata dokter
0: miliaran.
1: 2 juta sel otak yang rusak beberapa menit saja sudah bisa menyebabkan ini ya?
0: Iya, di teorinya sih bahkan jutaan miliarnya dokter Intan ya. Nah kalau dihitung ya miliar, banyak sekali ya otak-otak itu. Gak tahu berapa detik-detik, nanti coba kita cari ya. Tapi untuk pastinya tuh belum, saya tahu belum siapa yang ngitung ya nanti. Tapi memang dia banyak sekali, ratusan juta atau mungkin 1 miliar mungkin ya. Karena kan dikecil-kecil banyak gitu ya. Nah seperti itu ya, soal otak gitu ya.
1: Ya, nah ini misalnya nih kejadiannya. Kita tidak tahu apakah pendengar kita dan juga pemirsa kita ini baru-baru saja mengalami, mudah-mudahan jangannya semuanya pada sehat gitu ya. Ketika stroke terjadi, nah waktu menjadi sesuatu yang sangat penting kan dok ya. Apa saja tanda-tanda awal stroke yang harus dikenali masyarakat agar tidak terlambat mendapat pertolongan, mungkin bisa di ini lagi.
0: Mungkin dokter Intan disampaikan.
2: Jadi bisa disingkat itu biasanya FAST. Jadi bagian
1: itu istilah FAST itu ya.
2: Jadi tanda-tanda pertamanya itu untuk F itu FAST itu adanya mulut mencong biasanya. Terus memang terlihat tidak simetris lah bagian wajahnya. Kemudian kadang juga ada air liurnya itu keluar sendiri gitu ya, tidak
1: ngeces,
2: bisa
1: ngeces gitu ya.
2: Kemudian yang kedua ada speechnya, speechnya itu jadinya tuh lebih pelo, biasanya bicaranya itu tidak jelas gitu ya, kayak orang kumur-kumur gitu.

0: Nah, terus habis itu adanya kurang tadi. A-nya itu arm. Jadi A atau tangan, lengan atau kakinya. Jadi itu bisa mengalami kelemahan sebelah gitu. Bisa terjadi kesemutan atau memang kelemahan gitu di sebelah satu sisi tubuh gitu. Jadi itu merupakan ciri-ciri awal terkena stroke. Kemudian yang terakhir itu T-nya itu adalah time. Dimana sebenarnya itu sangat penting kalau misalnya kita mengenali stroke itu harus secepat mungkin. Jadi ada namanya golden time-nya, golden period-nya. Jadi paling tidak itu dalam kurang dari 4,5 jam ya dok, jadi sudah dibawa ke rumah sakit.
1: Jadi karena harus cepat diatasi,
0: cepat diatasi ya? Karena kita harus mengidentifikasi dulu nih stroke nya itu tipe apa. Kalau misalnya memang tipenya itu adalah tipe yang sumbatan, kita ada terapi kalau misalnya kurang dari 4,5 jam. Jadi ada terapi lebih lanjutnya gitu. Jadi dengan terapi tersebut diharapkan tingkat kecacatannya itu nanti lebih rendah gitu.
1: Kalau misalnya sudah diatasi begitu, diberi tindakan seperti tadi yang dokter Intan katakan ya, terus ada pemulihan begitu, sembuh begitu ya, dalam artian kita sebagai orang awam begitu ya, sudah tidak merasakan itu. Tapi apakah kondisi seperti itu tetap harus diwaspadai dok?
0: Maksudnya bisa terjadi lagi iya tetap. Jadi memang faktor-faktor yang penyebabnya itu nanti kan kita pasti dilakukan pemeriksaan lengkap. Hal-hal apa saja, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan pasien itu mengalami stroke yang ketika yang di awal itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui faktor-faktor resiko tersebut, ya kita kendalikan gitu. Jadi jangan sampai kita putus obat terus kita tidak kontrol. Nah, kebanyakan ini pasien kalau misalnya ngerasa udah enakan nih, ya dia kontrol lagi,
1: udah abai lagi,
0: iya, udah abai lagi ya. Balik lagi pola makannya seperti yang sebelumnya gitu. Jadi ketemunya balik lagi ke rumah sakit, stroke serangan kedua gitu.
1: Udah serangan kedua, udah nanti diserang-serang terus begitu ya. Sampai yang di titik yang memang mereka di dalam tubuh ini sudah tidak bisa melakukan pemulihan begitu ya dok.
2: Iya, betul sekali ya. Nah, pokoknya poin di sini saya pengen Bapak Ibu di rumah, pencegahan lebih baik. Nah, gitu ya. Hari ini tema kita itu mencegah stroke lebih baik pokoknya daripada mengobatin ya. Faktor risiko stroke tadi apa? Dihafal ya.
1: Tadi yang sudah disampaikan dokter Intan tadi ya. Terus ini kadang-kadang kita sebagai orang awam nih ya, Dok ya. Masyarakat kita, pendengar kita, ketika seseorang diduga mengalami stroke, ternyata masih ada masyarakat yang mencoba memberikan makanan, minuman, atau obat tertentu sebelum dibawa ke rumah sakit. Nih, ini sebenarnya tindakan seperti ini apakah benar atau perlu dihindari, dan bagaimana pertolongan awal yang harusnya dilakukan begitu ya? Bagaimana nih dok? Sebelum ke rumah sakit misalnya dalam waktu 4,5 jam setelah terjadi serangan begitu.
2: Dokter Intan.
0: Jadi kalau misalnya kita sudah mengenali nih kayaknya pasien ini mengalami gejala stroke, itu kita memang segera dilakukan ke rumah sakit. Jadi nggak usah diapa-apain dulu. Misalnya nih biasanya kadang dipijat dulu.
1: Ya itu dia dok.
0: Ada terapi dulu, dilihat dulu responnya. Nggak usah. Jadi langsung segera ke rumah sakit karena kita ada golden periodnya itu. Jadi kita mengejar itu. Jadi ketika kita sudah mengenali gejala tersebut merupakan gejala stroke, segera dibawa ke rumah sakit terdekat yang memang mumpuni untuk fasilitas stroke-nya.
1: Itu tindakan yang paling benar begitu yang harus kita ambil sebagai masyarakat ya yang peduli. Baik, ini mungkin bisa langsung bisa diterapkan ya dok ya?
2: Oh iya, betul. Kalau ada tetangga misalnya ya, atau dari keluarga atau siapa ya, ada bapak yang gue mendengar ini ada menemukan salah satu dari gejala stroke tadi ya, yang merot, pelek, kesemutan mendadak, gangguan penglihatan, segala macam tadi yang mendadak tadi, langsung disarankan untuk ke rumah sakit yang siap stroke, siap menangani stroke. Kalau di Banjarmasin ini ya, itu sudah di rumah sakit Ulin siap ya. Kemudian rumah sakit Sansari Saleh udah siap, yang ada CT scan-nya ya. Kemudian yang baru yang akan lagi itu Sultan Suriansa, tapi kita masih menunggu kabar selanjutnya ya. Kalau swastanya di Ciputra itu sudah siap untuk dia, jadi punya apa namanya trombolisis, kita bicara sesuai data yang terbaru ya sampai saat hari ini ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu bisa dicatat ya, rumah sakit lain tuh ada juga siap punya CT scan, tapi mungkin ada beberapa yang belum siap obatnya atau belum siap nanti timnya, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau baru ya, ini kita bicara stroke yang baru ya, yang baru kurang dari 4,5 jam. Tapi kalau misalnya udah 2 hari, 3 hari ya memang terserah aja tuh, dan enggak terlalu, maksudnya monggo enggak mesti harus ke rumah sakit yang saya sebutkan tadi itu ya. Nah, seperti itu ya.
1: Jadi jangan coba-coba untuk main dokter-dokteran sendiri gitu ya dok
2: ya. Ya kadang-kadang justru tadi memperlambat. Yeah. Nah, memperlambat terapi
1: keluar dari golden period tadi ya.
2: Betul.
1: Oke. Iya. Baik, ke dokter Intan nih, dari pengalaman selama menjalani pendidikan dan pelayanan klinis di bidang neurologi dok, bagaimana dokter melihat pemahaman masyarakat tentang faktor risiko stroke, Nah, apa saja sih kesalahpahaman yang masih sering ditemukan, Dok?
0: Oke. Okay. Jadi untuk kesalahpahaman yang faktor resiko ya, Bu ya. Jadi misalnya contoh hipertensi nih. Pasien ini kadang menganggap kalau hipertensi tekanan darah misalnya dia sudah lakukan pemeriksaan, tekanan darahnya udah 160-an nih. Tapi dia ngerasa karena enggak ada pusing, enggak ada sakit kepala itu enggak ada masalah artinya. Terus habis itu ngerasa kayak ya aku masih kuat aja gitu. Dengan tensi segitu aku gak pusing kok, gak sakit kepala. Padahal patokan kita bukan gejala pusing dan sakit kepalanya. Memang di tiap orang itu beda-beda respon tubuhnya. Mungkin yang ada beberapa pasien yang 140 memang sudah ada gejalanya. Ada yang memang 180 diam-diam aja. Justru itu yang berbahaya. Makanya kita ada patokannya. Kalau misalnya memang tensinya sudah dinyatakan tinggi dan dikatakan minum obat, ya dilakukan saja gitu. Jadi jangan menunggu ada gejala sakit kepala dulu.
1: Gak boleh
0: gitu.
1: Pakai perasaan ya dong hal ini. Karena stroke gak pakai perasaan juga ya.
0: Iya, jadi bukan karena mereka gak ada keluhan jadi dibiarkan gitu. Terus habis itu sama juga kalau memang sudah masuk ke dalam terapi, memang sudah ada sakit tertentu dan masuk ke terapi, dilakukan saja berlanjut kontrol terus. Jadi jangan merasa kalau kadang tuh ngerasa memang paling sering itu kalau badan ngerasa udah enakan, udah gak mau lagi kontrol gitu. Padahal itu terus berlanjut gitu.
1: Itu harus harus berkelanjutan.
0: Harus berkelanjutan.
1: Harus continue begitu ya.
0: Iya.
1: Masih ke dokter Intan, sebagai calon dokter spesialis neurologi ini, apa tantangan yang paling menarik sekaligus penting dalam mempelajari stroke, terutama dalam hal mengenali gejala dan menentukan penanganan yang tepat nih, Dok? Ada dokter Welly-nya nih.
2: Saya diam aja kok.
0: Untuk tantangannya itu mungkin lebih ke arah ini sih, Bu. Jadi lebih ke tantangannya itu adalah ketika kita menemukan pasien sebenarnya dari jarak rumah dan rumah sakit itu sebenarnya tidak terlalu jauh gitu. Cuman datang ke rumah sakitnya waktu kita lakukan anamnesa atau kita tanya jawab di IGD, dia datang tuh sudah 3 hari yang lalu, udah gejalanya itu dari 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu gitu. Waktu ditanya kenapa, ternyata itu baru dipijat dulu, diterapi sendiri dulu gitu. Jadi itu merupakan tantangan buat kami di sini sebagai residen, itu adalah untuk melakukan sosialisasi sebenarnya ke masyarakat. Jadi sebenarnya kalau memang sudah ada gejala yang mengarah ke situ, segeralah ke rumah sakit, apalagi ini aksesnya sebenarnya sangat dekat rumahnya itu kadang. Cuman memang karena mungkin ketidaktahuan gitu ya, atau memang percaya dengan omongan sekitar gitu, jadi di tangan dulu jadinya malah terlambat, golden periodnya lewat gitu. Gitu sih, Bu, di tantangannya itu.
1: Oke, jangan ada pembiaran begitu ya. Kenapa kita harus menzalimi diri sendiri ya, Dok ya? Bukan hanya kita, nanti keluarga kita juga ikut payah akhirnya ya, dan orang-orang di sekitar kita ini bagaimana, Dok?
2: Betul sekali ya. Jadi kan kalau ada namanya morbiditas ya, kecacatan. Kalau mortalitas itu kematian ya. Kalau yang kita yang jadi masalah itu kadang-kadang justru di morbiditas. Morbiditas itu kecacatan ya. Kalau cacat misalnya ya, yang bersangkutan misalnya pasien itu adalah tulang punggung keluarga ya, bayangkan ya. Misalnya nah, dia bisa membiayai sekolah anak, tiba-tiba jadi nggak bisa ya, bisa memberi nafkah istri keluarga ya, jadi tidak bisa. Satu itu, kedua nanti suami anaknya atau istrinya atau suaminya ya, kan dia harus merawat tuh. Nah, produktivitasnya jadi berkurang kan gara-gara merawat seperti itu ya. Jadi jangan dipikirkan bahwa kalau kena stroke itu nanti ya udah kena aja, tapi pikirkan keluarga lah. Jadi yang merasa punya penyakit, misal punya faktor risiko, jangan egois juga. Nanti Anda itu misal kena ya, kita mudah-mudahan sih enggak ya. Saya juga saya juga ngeri ya kalau kena. Berobat itu pikirkan kalau bukan untuk diri Anda, pikirkan buat keluarga Anda lah, seperti itu. Saya enggak pengen ngerepotin keluarga saya ya. Jangan sampai saya sakit, keluarga saya nanti jadi ikutan repot, atau anak saya jadi terlantar seperti itu. Jadi ada motivasi lah, motivasi. Kalau kadang-kadang ada beberapa orang, ah kalau buat saya mah saya santai aja untuk diri sendiri, tapi kalau untuk keluarga dia kan akan lebih aware ya, lebih semangat lagi untuk menjaga dirinya seperti itu ya. Mungkin itu sih dari saya ya. Membuka wawasan ya, apa, membuka mindset kepada semua kita yang mendengarkan di sini ya, seperti itu.
1: Karena seperti yang dikatakan dokter Inta, dokter Welly juga, yang namanya stroke ini kan akhirnya tadi kalau ke mobilitasnya itu akhirnya
2: morbiditas ya.
1: Itu sepertinya penyakit ini
2: kecacatan
1: ini kan berkepanjangan ya, Dok ya. Yaitu tadi akhirnya mengganggu perekonomian keluarga. Betul. Begitu ya.
2: Anggap aja bisa sembuh, tapi kan dia perlu waktu, misalnya 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Misalnya dia dalam selama perawatan itu kan dia juga menyita berapa ya waktunya ya, apalagi yang misalnya cacatnya sifatnya permanen dan seperti itu ya.
1: Baik, dok, ada lagi yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin yang tadi belum sempat detail ya. Ada Bapak Ahmad Pauji dari Amuntes, setelah minum air putih ajaib katanya mengandung kalsium, magnesium, vanadium dan zinc, ternyata keluhannya hilang. Nah ini bagaimana nih?
2: Ah, berarti mungkin itu defisiensi defisiensi mineral berarti kesemutannya.
1: Oke, karena faktor itu aja gitu ya.
2: Mungkin defisiensi mineral, mungkin. Kesemutan bisa juga karena defisiensi mineral tubuh ya yang adekuat, atau defisiensi vitamin bisa esensial tubuh bisa ya. Bisa aja.
1: Oke, berarti aman ya, Dok ya?
2: Silakan aja kalau memang ada ininya, sudah terizin resmi BPOM, memang aman diedarkan di masyarakat, boleh dibeli bebas ya, berarti kan dinilai aman, silakan aja enggak apa-apa.
1: Oke, baik, silakan dilanjutkan begitu ya, Dok.
2: Selama tidak ada tidak ada apa namanya, tidak ada efek samping ya, sesuai anjuran.
1: Tapi tidak ada salahnya kalau kita harus konsul ya ke dokter ya, ke dokter ahlinya. Baik, silakan pendengar dan pemirsa yang masih ingin bergabung dengan kita di dual line telepon kami 08115111410 dan 0511325162. Kita akan break sesaat, tetap di sini pendengar di Cerita di Siang Hari, kita bicara mengenai kesehatan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa Anda masih bersama kami di cerita di siang hari kita yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Kita bicara mengenai kesehatan dan untuk tema kita siang hari ini bersama dokter-dokter kita adalah mengenal faktor risiko stroke ya dan pentingnya pencegahan. Baik, dan lebih ditekankan untuk hari ini adalah pencegahan ya Dr. Welly ya.
2: Betul sekali.
1: Karena itu tadi walaupun kita sudah mengobati, kita tidak bisa kembali ke seperti semula, apalagi untuk stroke ya dok ya.
2: Ya betul sekali. Kelihatan apa balik sempurna, terlihat normal, oke, tapi kalau kita perhatikan detail itu
1: tetap pasti ada kecacatan gitu ya dok ya.
2: Jadi begini ya, kadang-kadang jalan normal ya, aktivitas kelihatan normal, lihat normal, tapi kadang-kadang kan stroke itu bisa juga yang saya bilang tadi, tiba-tiba linglung ya, ada kadang pikun,
1: bisa membawa demensia begitu ya dok?
2: Bisa, makanya seperti itu, kadang-kadang dia jadi apa namanya daya berpikirnya jadi menurun, kapasitas berpikirnya menurun, bisa loh stroke, karena kan tadi bilang fungsi otak itu kan luas sekali ya, tidak cuma menggerakkan tangan kaki kita kan, nah tidak cuma membantu keseimbangan penglihatan, tapi fungsi berpikir, daya ingat juga ya, itu penting sekali.
1: Makanya kenapa saya punya tetangga yang memang mengalami stroke ya, dan katanya obat untuk nutrisi otak begitu.
2: Betul.
1: Mereka mengkonsumsi itu ya dok ya?
2: Iya, itu salah satu upaya lah membantu, mungkin seperti itu, membantu untuk fungsi otak tadi.
1: Karena serangannya memang di otak ya dok ya?
2: Betul sekali. Okay.
1: Jadi kalau sudah sebenarnya otak itu paling vital ya dok ya, kalau sudah. Benar. Bagaimana dengan otak kita yang sudah terserang, terganggu begitu ya dok?
2: Benar sekali. Ya itu sampai sekarang kan jantung ada jantung buatan ya, jantung mekanik ada ya, ginjal bisa transplant, bisa ginjal cuci darah, otak gak ada cuci otak, cuci darah, cuci ganti otak. Ya itu sampai sekarang belum anu ya, belum ada yang bisa menggantikan sekompleks susunan serumit otak itu seperti itu.
1: Jadi itu sangat berharga sekali, tanpa otak kita seperti apa ya dok ya?
2: Mungkin jadi kita mungkin nggak mengenali lagi ya, kita kadang-kadang jadi berubah ya, jadi orangnya jadi berubah, jadi awalnya dulu aktif sekarang jadi pendiam, lupa, nah sekarang gitu.
1: Jadi kita betul-betul harus menyayangi diri kita ya dok ya?
2: Betul sekali, 100, nah itu poinnya itu. Sayangi diri dan keluarga ya Bu ya?
1: Iya, dengan menyayangi diri kita keluarga juga jadi terlindungi ya dok ya?
2: Sayangin diri untuk mencegah supaya kita jangan sakit, sama dengan kita menyayangi keluarga kita supaya tidak jadi kerepotan. Seperti itu.
1: Oke, kalaupun kita sekarang menjadi pasien begitu ya, pasien Dr. Welly, Dr. Intan ya, tapi kita upayakan kita pasien yang masih berdaya gitu ya, masih
2: harus,
1: bisa mengantar diri sendiri begitu ya, tidak melibatkan keluarga dengan masih punya daya begitu. Jangan sampai kita dalam kondisi pasien yang sudah parah, yang sudah tepar, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya dok ya.
2: Betul sekali. Oke. 100 itu poin sangat penting.
1: Banyak dapat 100 nih dari dokter. Iyalah, terima kasih dok.
2: Karena penting ini poin ini ya. Ya tadi cepat diobatin ya. Kalau stroke cepat diobatin, kalau cepat diobatin kita masih banyak bisa melakukan hal-hal yang pengobatan tuh banyak pilihannya. Jadi kalau misalnya bapak datang atau keluarga datang tuh ya, bapak pasien datang kurang dari 4,5 jam, itu pilihan obatnya A, B, C, D, sampai sampai Z mungkin ya. Tapi kalau Anda sudah datang lebih dari 24 jam misalnya, atau di atas 4,5 jam, pilihan A sampai Z tadi tinggal A, B, C, D, E saja gitu loh. Jadi kita kurang banyak opsi-opsi pilihannya. Karena opsi-opsi itu juga vital nanti. Kalau obat yang misalnya terapi Z itu secara teori nanti dari 4 pasien itu satu yang kemungkinan bisa sembuh normal. Nah, kalau cuman pilihan A, B, C, D, satu dari apa namanya? Dari 10 pasien baru satu yang sembuh, misalnya, atau dari 20 pasien baru satu yang bisa sembuh normal seperti tanpa penyakit seperti itu.
1: Karena jadi keterlambatan itu tadi kalau sudah dari golden period tadi ya. Itu harus dijaga ya, Dok ya.
2: Kalau kita kenal namanya number need to treat ya.
1: Apa itu, Dok?
2: Ya tadi. Kalau misal obat A itu semakin kecil NNT-nya, number need to treat itu semakin bagus. Jadi kalau obat diberikan ke satu pasien itu sembuh. Nah, makin turun ya, misalnya NNT 4, jadi dari 4 pasien dikasih obat, satu yang bisa sembuh sempurna. Jadi semakin tinggi NNT-nya, number nitrate itu semakin bagusnya. Obat misalnya trombolisis, NNT kadar diberikan kurang dari 1 jam tuh dari 4 pasien, satu bisa sembuh normal, sempurna ya dalam 90 hari. Tapi kalau dia lebih dari 6 jam, lebih dari apalagi lebih dari 24 jam, jadi turun dia bahkan sampai 20 misalnya. Bahkan sampai 50, dari 50 pasien cuma satu yang bisa sembuh normal dalam 3 bulan pertama. Seperti itu ya.
1: Jadi kita memang harus disiplin dengan diri kita sendiri ya dok ya, dalam mengkonsumsi obat juga harus taat aturan yang sudah disampaikan sama dokter. Dan memang kita kalau sudah dalam kondisi seperti itu, kita memang tergantung begitu ya dok. Harus disiplin meminum obat, tidak boleh yang nanti minum, nanti enggak begitu dok.
2: Nah ini pertanyaan menarik ya, sangat menarik. Ini sering ditanyakan, dok saya mau minum obat terus sampai kapan? Saya bilang gini aja, terserah aja minumnya begini. Jadi kan kita punya target sesuai dengan panduan ya, saya gitu ya, kalau LDL ya, kalau sudah belum pernah kena stroke, LDL itu kolesterol jahat. Kolesterol itu ada kolesterol total, triglyceride, LDL ya. LDL ini LDL ya, low density lipoprotein, itu kolesterol jahat yang suka bikin stroke, yang mengendap di bawah pembuluh darah. Itu targetnya kalau belum pernah kena stroke di bawah 100, ya. Kalau sudah pernah kena stroke di bawah 70. Nah, kedua, misalnya gula darah, diabetes ya. Kalau diabetes, kalau sudah pernah kena stroke, targetnya harus di bawah 6,5% ya. Kalau masih belum kena, masih boleh di bawah 7 ya. Kemudian darah tinggi, tadi saya bilang kalau memang sudah pernah stroke, usianya di atas 55 sampai di atas 60, minimal banget targetnya di bawah 140. Nah, saya tanya jadinya, dengan minum obat, kalau minum obat berapa tensinya? Kalau dengan minum obat masih di atas itu ya jangan dulu. Nah, nanti kalau memang dengan minum obat sudah di bawah itu, oke, kalau mau diturunkan bertahap, oke, tapi syaratnya target-target tersebut harus terpenuhi. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai kapan pertanyaan minum obat? Ya selama Anda targetnya kalau belum terpenuhi ya tetap dulu, seperti itu. Kadang-kadang orang minum obat tapi tidak merubah pola makan. Wah, kan yang makan ketupat kan.
1: Minum obat bosan tapi enggak tapi makan-makannya enggak sehat gitu ya.
2: Justru kadang-kadang nih ya perubahan pola hidup yang paling susah ya. Dia mau berobat tapi kadang saya banyak sudah lumayan udah capek saya sampai kadang-kadang tuh menjelaskan. Waduh, bapaknya sarik, makannya kadang nyaman misalnya. Makannya enggak enak, berubah ya. Kolesterolnya gimana mau turun ya? Artinya kejar-kejaran aja dia sumber kolesterolnya tetap di atas makanan kan, maksudnya makanan yang sumber kolesterol itu kan banyak ya, cumi, jeroan segala macam ya.
1: Siput itu.
2: Ikan asin. Iya, apalagi?
1: Ikan asin.
2: Ah, ikan asin.
1: Ikan asin tuh
2: gorengan ya misalnya. dia makannya nggak dikurangin, jadi sumber kolesterol jahatnya nggak mau turun nih. Nah, terus obatnya dia mau stop, kira-kira turun nggak? Enggak kan? Nah, kalau mau diturunin, ini mau diturunin, ini harus turunin juga kan? Nah, yang makanan nih, turunin. Artinya dia nggak perlu lagi bantuan obat nih untuk nurunin. Boleh stop obat? Boleh jawabannya. Kalau kolesterolnya udah sesuai target. Okay. Nah, seperti itu. Ada juga orang yang diabetes, tetap aja makan dia. HbA1c bagi kita ruangan berapa? 12 kadang-kadang 10. Padahal targetnya di bawah 6,5 kan? HbA1c ya, kadar gula rata-rata dalam 3 bulan itu ya. Nah, dia makannya nggak kontrol segala macam, olahraga nggak mau, gemuk juga. Terus dia mau bilang, dok saya capek minum obat diabetes, kira-kira makin naik nggak nih? Makin kan kalau dia tidak mengurangi asupan ya, gulanya nggak dipakai untuk olahraga. Kan dia didiposit di jaringan lemak ya. Kalau badannya tetap gemuk, nggak mau turun nggak? Nggak bahkan mau turun kan? Nah, jadi konsisten. Justru lifestyle itu yang kita agak
1: nggak boleh ngeyel ya dok ya.
2: Nah itu 100 lagi kan? 100 lagi.
1: Udah, saya banyak poin nih hari ini.
2: Satu, dua kali lagi dapat poin cantik apa termos ini.
1: Terima kasih sekali.
2: Terutama dokter Intan. Aku pengalaman ya dokter Intan nih. Kayak kalau pasien di ruangan pada mau pulang
1: tuh gimana? Tuh gimana tuh dok? Mengenai anak muda yang merasa bahwa stroke merupakan penyakit orang tua katanya, sehingga belum merasa perlu memeriksa tekanan darah, gula darah atau kolesterol. Padahal ada alat-alat yang saat ini cukup canggih begitu, semacam ROG begitu yang bisa mendeteksi semua. Tapi apakah itu akurat atau valid ya dok?
3: Kalau untuk gula darahnya. Kayaknya lebih akurat memang yang memang diambil dari pembuluh darah ya gitu. Jadi kalau misalnya memang yang untuk anak-anak muda itu menganggap bahwa stroke itu memang pasien hanya umur-umur yang sudah tua yang kena, itu salah besar, apalagi dengan pola hidup sekarang kita junk food, makan makanan kemasan juga sangat banyak, terus habis itu mungkin pola hidup sehat kita juga berkurang, misalnya banyak kita aktivitas fisiknya itu sangat kurang gitu ya. Jadi itu merupakan faktor resiko yang meningkatkan stroke. Jadi memang tidak ada usia tertentu, misalnya batasnya 40 tahun ke atas baru kena stroke, nggak ada sekarang. Jadi memang semuanya memang potensial terkena stroke selama ada resiko-resiko yang faktor-faktor resiko yang dialami oleh pasien tersebut.
1: Oke, gitu. Nggak ada ring usia ya dok ya. Oke, okay. Semua ya. Bisa semua bisa mengalami itu. Bahkan ada pernah bayi kalau tidak salah beberapa pernah membaca mengalami penyakit yang sudah harus diderita orang dewasa begitu, yang penyakit-penyakit berat.
2: Betul sekali.
1: Itu betul ya dok ya?
2: Ya betul. Beberapa report memang ada laporan seperti itu. Ya.
1: Oke, mungkin itu apakah memang diturunkan karena pada saat itu kan bayi hanya mendapatkan konsumsi dari genetik, orang tua.
2: Ada penyakit bawaan lah. Paling sering itu gangguan jantung ya.
1: Okay.
2: Gangguan jantung. Jadi gangguan di jantung kan pembuluh darah jantung sama otak kan nyambung tuh. Yang gangguan di jantung tadi ke bawah ke atas bisa seperti itu ya.
1: Jadi kita jangan sampai mewariskan penyakit ke anak-anak cucu kita begitu ya dok ya.
2: Sebisa mungkin.
1: Itu tadi kembali kepada pencegahan yang memang di lebih di apa ditekankan ya oleh dokter Welly. Ini untuk hal yang ingin disampaikan silakan mungkin dokter Intan dulu untuk menutup kebersamaan kita, silakan.
3: Oke, jadi untuk para pendengar semua, jadi diharapkan untuk setelah mendengar diskusi kita pada siang hari ini, jadi diharapkan untuk sadar di, sadar kesehatan sendiri, jadi mulai memeriksakan diri ke faskes terdekat gitu, jadi jangan ragu untuk melakukan pengecekan gitu, jangan melihat menunggu terkena gejala dulu baru kita melakukan pemeriksaan. Jadi kita harus proaktif terhadap diri sendiri gitu untuk memproteksi diri sendiri gitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui faktor-faktor resikonya yang seperti tadi, pola makan kita juga harus menjaga gitu. Jadi makan makanan itu adalah makan makanan yang sehat, terus mengurangi untuk makan makanan yang kemasan gitu ya. Terus habis itu merokok. Nah, merokok bentuknya mau rokok klasik atau vape itu sama-sama beresiko gitu. Jadi hal-hal tersebutlah yang memang harus dikendalikan gitu.
1: Oke, okay. Ditutup Dr. Welly. Silakan.
2: Ya, dari saya sudah sampaikan ya. Intinya jaga faktor risiko, sayangi diri Anda sendiri minimal ya, dengan harapan jadi itu tidak memberatkan keluarga. Keluarga juga dari Bapak misal dari Anda sendiri sudah bisa merubah, tularkan ke keluarga ya, ke teman-teman tetangga terdekat, kenali ya faktor risiko stroke, mencegah lebih baik daripada mengobati. Intinya seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak dokter-dokter kita hari ini sangat memberikan pencerahan kepada kita semua ya dengan edukasi yang disampaikan. Stroke memang bisa datang tiba-tiba, tetapi banyak faktor risikonya dapat kita kenali dan kendalikan sejak dini. Tadi dari perbincangan kita sudah ketahui. Karena itu jangan menunggu sampai gejala muncul untuk mulai peduli pada kesehatan. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Welly Davib, SPN, Sub SPNI OOK ya, Vina dan dokter banyak banget ya. Dan dokter Intan Kusuma Dewi yang sudah berbagi informasi dan edukasi hari ini. Semoga perbincangan kita sangat memberikan manfaat ya dok ya.
2: Sangat bermanfaat. Terima kasih,
1: juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa lagi dok. Salam sehat.
2: Sama-sama, salam sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini. Selamat siang, sampai jumpa.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Batam Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Kamis 24 September 2026.

0: Inilah Lintas Banwas yang selengkapnya bersama saya, Faiza Hasan. Informasi pertama, pendengar dan pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta seluruh data penanganan karhutla di Kalimantan Selatan disamakan dengan data pemerintah pusat. Perbedaan data lapangan dan pusat diminta segera disinkronkan melalui satu pintu pelaporan. Laporan Diki Munadi.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta data penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diseragamkan dengan data pemerintah pusat. Permintaan itu disampaikan saat meninjau penanganan karhutla di posko lapangan Rumah Sakit Jiwa Samanglihum Kabupaten Banjar, Rabu 23 September 2026. Peninjauan itu juga turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan jajaran. Suharyanto menyebut berdasarkan data BNPB, penanganan oleh Satgas Darat meningkat dari 62,15 menjadi 101,45 hektar. Namun masih terdapat perbedaan data fire spot. BNPB mencatat 46 fire spot dari 68 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara data lapangan di Kalsel menyebut 30 fire spot. Suharyanto meminta perbedaan tersebut segera dirinci dan disamakan. Berdasarkan data BNPB, di Kalsel total lahan terbakar mencapai 160,55 hektar. Sebanyak 93,15 hektar ditangani Satgas Darat dan 17,5 hektar melalui waterbombing, sehingga masih ada sekitar 49,10 hektar yang perlu ditangani.
2: Sehingga pendataan-pendataan ini, mari hari ini kita harus perbaiki satu pintu. Kenapa? Karena di tingkat pusat juga satu pintu ini. Saya khawatir apa-apa yang sudah dilakukan di daerah yang sangat masif itu tidak tersampaikan ke pimpinan kita. Hanya gara-gara proses penginputan data.
1: Hal yang sama juga disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli terkait pentingnya kesamaan data di lapangan untuk evaluasi penanganan dan apa langkah yang akan diambil pemerintah pusat agar lebih efektif.
3: Battleground kita apa dengan data tadi? Laporan satu hal, karena memang kita tadi dicek Pak Presiden sangat concern dan beliau selalu mengecek hari-hari ya melalui Pak Mensesnek dan Pak Mensekap. Tapi yang tidak kalah penting adalah ya membuat peta perjuangan kita sendiri di sini. Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan secara pasti dan kemudian kita mengkonsentrasikan pasukan ke tempat yang tidak sesungguhnya penting, wasting time, kita kehabisan waktu, wasting energi, kita kehabisan energi.
1: Suharyanto menegaskan karhutla merupakan bencana daerah dengan gubernur sebagai penanggung jawab dan kepala BPBD sebagai pemimpin harian penanganan di lapangan. Ia meminta koordinasi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait terus diperkuat, terutama dalam penyamaan data dan optimalisasi Satgas Darat.
0: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR. Belasan ahli waris korban meninggal dunia telah menerima santunan, sementara biaya perawatan korban luka-luka dijamin sepenuhnya. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
4: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
5: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
4: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
5: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
6: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa karena sudah dihubungi pihak keluarga, jasa raja juga dihubungi dari keluarga dan keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
5: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Tim SAR gabungan terus mengoptimalkan pencarian korban KM Virgo Transport 8, termasuk melalui penyelaman dengan memperhatikan kondisi kapal dan keselamatan personel. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Untuk daerah-daerah yang sangat berisiko tinggi dan fatal bagi penyelam, kami tidak akan rekomendasi.
5: Operasi SAR atas insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan oleh tim gabungan untuk mencari seluruh korban yang belum ditemukan. Petugas memperluas area penyisiran dengan mengoptimalkan berbagai sarana pendukung guna memaksimalkan hasil di lapangan. Dalam pelaksanaannya, proses penyelaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kapal, arus bawah laut, serta tingkat resiko yang dihadapi para penyelam. Setiap lokasi yang menjadi sasaran pencarian terlebih dahulu dinilai untuk memastikan proses evakuasi korban dapat dilakukan secara aman. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, pihaknya selaku Search Mission Coordinator mendapat arahan dari pimpinan untuk memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan tim penyelam. Karena itu, penyelaman hanya direkomendasikan pada area yang memungkinkan dijangkau dengan prosedur keselamatan yang memadai.
7: Untuk daerah-daerah yang sangat berisiko tinggi dan fatal bagi penyelam, kami tidak akan rekomendasikan. Kami akan rekomendasikan apabila daerah itu atau kompartmen itu bisa dicapai dengan cara yang safety. Safety untuk penyelamnya, ya. Kemudian kita bisa mengevakuasi korban dengan tanpa merusak kondisi korban itu sendiri.
5: Adapun dalam hal ini, koordinasi antara unsur terus diperkuat demi memastikan keselamatan operasional dan efektivitas pencarian. Setiap perkembangan di lapangan dievaluasi secara berkala guna menyesuaikan strategi operasi yang diterapkan. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
5: Pihak berharap operasi SAR dapat terus membuahkan hasil signifikan dalam beberapa hari ke depan. Seluruh tim yang terlibat bertekad mengerahkan kemampuan terbaiknya hingga seluruh korban berhasil dievakuasi. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, di usianya ke-7 tahun, RSUD Sultan Suriansah menghadirkan layanan poliklinik ortopedi diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR kemarin menjadi kado hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Laporan Cuma Muhammad.
1: Alhamdulillah ya, siang hari ini kita meresmikan poliklinik ortopedi.
2: Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga yang membutuhkan penanganan terkait tulang dan sistem gerak, termasuk patah tulang. Yamin mengatakan poliklinik ortopedi menjadi salah satu alternatif layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Menurutnya, pelayanan ortopedi di RS Sultan Suriansyah tidak cukup hanya menyediakan pemeriksaan dan penanganan awal. Ia meminta layanan tersebut dikembangkan secara komprehensif, mulai dari pemeriksaan penunjang, terapi, hingga pengobatan. Yamin juga meminta Direktur RSUD Sultan Suriansyah bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi untuk melengkapi kebutuhan pelayanan di poliklinik ortopedi.
1: Alhamdulillah ya, siang hari ini kita meresmikan poliklinik ortopedi di Rumah Sakit Sultan Suriansyah. Tentunya kita berharap dengan adanya poliklinik ortopedi di Sultan Suriansyah ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk membantu masyarakat kita yang mengalami patah tulang, terus tumbuh tulang dan sebagainya. Dan harapan kita ini juga bisa menjadikan kemudahan bagi masyarakat Kota Banjarmasin khususnya. Ya.
2: Sementara itu, Direktur RSUD Sultan Suriansyah Dr. Pajar Sukmanan Agung menjelaskan bahwa penambahan poliklinik ortopedi dan laboratorium patologi anatomi ini diharapkan secara mendesak guna merespon tingginya kebutuhan masyarakat. Dr. Pajar menyampaikan bahwa poliklinik ortopedi siap melayani pemeriksaan rawat jalan hingga tindakan medis ringan untuk 10 hingga 30 pasien per hari.
3: Itu memang sangat diperlukan karena untuk biaya kecelakaan dan lainnya jatuh memang perlu tindakan ortopedi. Ya, dan juga untuk lab PA itu untuk melihat pemeriksaan sel anatomi apakah itu ganas atau tidak. Nah, untuk nanti sebagai penunjang daripada diagnosis dokter penanggung jawabnya bagi dalam dokter kanker, bedah dan lain.
2: Seluruh fasilitas baru ini dipastikan sudah melayani pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan tanpa pembedaan kualitas layanan. Sebagai langkah jangka panjang, RSUD Sultan Suriansyah juga telah merancang ekspansi layanan kesehatan lanjutan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Perkuat tugas kehormatan, kedisiplinan, serta kepatuhan anggota Dewan terhadap tata tertib dan kode etik, Badan Kehormatan BK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kandungan. Maksudnya kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali. Berikut laporan Fitriana.
4: Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi sekaligus bertukar informasi mengenai pelaksanaan tugas Badan Kehormatan DPRD. Rombongan diterima Kepala Bagian Umum DPRD Provinsi Bali Ikadek Putra Suwantara untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait pelaksanaan tugas Badan Kehormatan. Pembahasan terutama menyangkut upaya menjaga kehormatan, kedisiplinan, serta kepatuhan anggota DPRD terhadap tata tertib dan kode etik. Anggota BK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nur Fajri mengatakan, sharing tersebut memberikan sejumlah masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas BK di Kalimantan Selatan. Menurutnya, pengalaman dan mekanisme yang telah diterapkan di DPRD Bali dapat disesuaikan dengan kebutuhan DPRD Kalsel.
5: Ada beberapa hal, hal-hal yang baik. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di peraturan kita yang kita sahkan berikutnya masalah tata tertib di DPRD Provinsi Kalsel.
4: Sementara itu, Habib Umar Hasan Ali Bahasyi menyampaikan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah penerapan penggunaan pakaian adat di lingkungan DPRD. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari usulan dalam tata tertib DPRD Kalsel sekaligus mendukung pelestarian budaya daerah.
6: Ada satu hal yang sangat menarik, yaitu masalah berpakaian dengan pakaian adat. Kami insya Allah nantinya kembali ke Banjarmasin dan kami nanti akan usulkan itu di tertib ada penampilan sustantif masalah berpakaian. Karena dari antara yang kami pikirkan juga, selain kami memakai pakaian adat banyak tadi itu bisa meningkatkan yaitu UMKM yang ada di tempat kita juga.
4: Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas BK DPRD Kalsel melalui pertukaran pengalaman dengan DPRD Provinsi Bali. Hasil diskusi juga menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan tata tertib DPRD Kalsel ke depan. Fitriah Narahma melaporkan.
7: Berita olahraga.
0: Cabang olahraga bulu tangkis di Kota Banjarmasin terus mendapat ruang untuk berkembang. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan yang menjangkau seluruh kelompok usia dan kalangan. Berikut laporan Robi Angga.
8: Cabang juga memotivasi mereka. Jadi ketika mereka sudah latihan di tempat dengan latihan yang begitu berat, begitu anu, ternyata saat mengikuti pertandingan ternyata aku mampu juara ini. Jadi kan jadi motivasi dia. Terus kalau seandainya
9: tujuan cabang olahraga bulu tangkis di Kota Banjarmasin kini menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Banyaknya event dan turnamen membuat cabang olahraga ini semakin dikenal di tengah masyarakat. Salah satunya kejuaraan Wali Kota Cup Bulu Tangkis tahun 2026 yang mempertandingkan berbagai kelas mulai dari tingkat pelajar hingga kelas eksekutif. Sekretaris Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kota Banjarmasin, Selvira Effendi, mengatakan hadirnya event atau kejuaraan ini dinilai penting karena menjadi tolak ukur bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan pada saat bertanding. Semakin banyak event kejuaraan menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan cabang olahraga bulu tangkis agar terus berprestasi.
8: Ya, pembinaan lah. Jadi kan supaya menggiatkan anak-anak ini yang selama ini dia kan cuma latihan aja, setelah ada event ini, apalagi kan pelaksanaan eventnya gratis tuh. Nah, diharapkan dengan ini kan jadi mereka sebagai ajang pembuktian diri setelah berlatih sekian lama itu apakah sudah sampai sejauh mana kemampuan mereka. Cabang juga memotivasi mereka, jadi ketika mereka sudah latihan di tempat dengan latihan yang begitu berat, begitu anu, ternyata saat mengikuti pertandingan, ternyata aku mampu juara ini. Jadi kan jadi motivasi dia. Terus kalau seandainya dia kalah juga menjadi motivasi mereka untuk terus berlatih lagi, untuk bersemangat lagi, lebih giat lagi.
9: Selvira menambahkan kejuaraan yang digelar ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi para atlet untuk bisa terus mengasah kemampuan. Hal ini penting agar para atlet bisa bersaing tidak hanya di level regional, tetapi juga bisa mengharumkan nama daerah di level nasional hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Fajah Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: malam.
1: Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Ya, yang jelas kalau dari sini sih yang saya pantau dari tadi ya, dari beberapa jam yang lalu saya heran, kabut asap ini tidak ada yang sirna sama sekali ya. Oke. Dan untuk itu sudah bisa dipastikan bahwa udara Kota Banjarmasin saat ini enggak sehat ya. Jadi kita harus betul-betul protek dengan diri kita sendiri, harus jaga kesehatan, paling enggak kita harus melindungi hidung dan mulut kita dari paparan asap ya. Kita enggak tahu ada zat apa aja yang berbahaya ya yang ada di asap ini. Oke, yang jelas berbahaya kalau kita nggak minum teh hijau. Nggak tahu deh, teh hijau ini sekarang lagi booming banget, happening banget dari Tulus, dan koreonya juga udah dibikin dan semuanya sama ya Sir ya. Nggak tahu siapa sih yang bikin koreonya lagu teh hijau ini. Dan terima kasih buat yang sudah stay tune di 97,6 FM dan di TikTok Pro 1 juga. Semuanya semoga kabarnya pada sehat, pada baik, pada bahagia semua ya. Silahkan yang mau request saya kasih tahu lagu-lagunya adalah sebagai berikut yang bisa di request lewat 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Mau lewat WhatsApp juga boleh ya. Mau lewat TikTok juga boleh. Lagu-lagunya adalah Andai Saja dari Anima, kemudian Cinta Segitiga dari Aldi Brian, Aku Ada dari The Lestari, kemudian ada Kasih dari Salju, Bunga Hati dari Salma Salsabil, Bawa Dia Kembali dari Mahalini, dari Juliet, ada Januari dari Glenn Bradley, ada Tentang Dirimu dari Raisa, Lupakan Ingatanku dari Geisha, kemudian Warna Favorit dari Anet. Nah itu yang di sesi pertama ya. Oke, silakan yang mau gabung. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
2: Dari Indonesia.
1: Dari Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Siang juga. Siapa di mana, Mbak?
2: Dari Timur Tengah.
1: Oh, Mbak Rika dari Timur Tengah. Apa kabar, Mbak Rika? Ini lagi di mana nih posisi? Di Madinah atau di Mekah? Atau di
2: Madinah.
1: Mbak Rika bisa aja. Mbak Rika dari Jember. Gimana kabarnya Jember, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat, panas banget.
1: Aduh, sama di sini juga panas. Masih banget, betah banget kabutnya. Nggak tahu nih lebih parah dari kemarin-kemarin loh nih. Nggak beranjak-anjak dari tadi.
2: Mbak Nia, kapan hari masuk ya?
1: Ya mudah-mudahan. Udah, Mbak Rika nggak usah ke Banjar aja ya. Nggak usah dulu lah, nggak sehat sekarang.
2: Ntar aja ke Banjar.
1: Di Jember aja. Di Jember kan sehat ya udaranya ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Bunda, lagunya apa aja Bunda?
1: Itu tadi barusan disebut, Mbak. Ada Oke, saya sebutin lagi ya. Ada Andai Saja, ada Cinta Segitiga. Ini kayak lagunya Omay Rama, Cinta Segitiga. Aku Ada, Kasih, Bunga Hati, Bawa Dia Kembali, Januari, Tentang Dirimu, Lumpuhkan Ingatanku, Warna Favorit. Nah, mau yang mana nih, Mbak Rika?
2: Ya, Lumpuhkan Ingatanku.
1: Oke, dari Reis. Aduh, janganlah. Ini gejala ya, stroke ini bahaya loh. Tadi udah kita bahas barusan. Janganlah, jangan sampai lumpuh-lumpuh lah ya, ngeri ya.
2: Iya, jangan. Cuma lagu aja. Karena Bu Bambang, Mbak Memuna, Ibu Fatima Umar, Fatima, juga Mbak Osin Buku, Mawar Putri, Apa Kalbi, Abah Ica, Bang Roy, Mbak Amang Boy, Apa Kalbi, Bang Herman, semuanya.
1: Semuanya,
2: Salamnya, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin, amin.
2: Banyak juga, Bunda. Sekarang kan, ya Allah, musim virus baru tuh loh Bunda.
1: Virus influenza A katanya ya.
2: Iya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari
1: atau segala. Dunia sekarang banyak penyakit ya.
2: Iya, banyak di mana-mana Bunda.
1: Udah banyak penyakit, rezekinya seret juga ya. Aduh, capek banget sih ya.
2: Iya, mudah-mudahan Bunda selalu sehat.
1: Amin, amin.
2: Kantongnya tebel.
1: Amin. Asal jangan pakai kertas koran ya, Mbak. Makasih Mbak Rika.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya dompetnya tebel, katanya banyak tisu di dalamnya ya. Oke, yang mau gabung silakan 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum, Ica.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy, apa kabar, Bang?
3: Sama, alhamdulillah di sini.
1: Oke. Di sana apalagi ya, di daerah sana tambah pekat kayaknya ya, untuk asap ya?
3: Kalau di kurang sih di landasan ulin yang parah.
1: Tuh, kan. Tapi yang jelas, tapi masih ada asap-asapnya juga kan ya di sana kayaknya ya?
3: Iya, masih hidup.
1: Oke, masih. Aduh, ya deh, nanti kita keluarnya abu-abu ya, karena kebanyakan asap. Oke nih.
3: Oren.
1: Bang, ini mau dikasih apa nih, Bang?
3: Gak ada band, gak?
1: Hah? Bandnya ada Juliet?
3: Itu aja lainnya.
1: Yang lainnya gak ada sih, kayaknya. Anima ada nih, Anima, Andai Saja.
3: Gak ada, yaudah deh, kalau gak ada, Januari aja deh.
1: Januari dari Glenn Fredly ya. Oke, siap. Makasih, Bang Hendy.
3: itu apa namanya lupa sih, buat Bang Masri. Bang Masri katanya kehabisan air.
1: Aduh kasihannya.
3: Iya, di sana okay. Beli terus katanya sudah.
1: Mudah-mudahan mudah-mudahan ada bantuan nanti ya, ada yang kirim tangki gitu ya, yang banyak airnya yang bisa dikonsumsi.
3: Betul, ya buat Adik Herman juga. Wah, sana di kantin lama parah lagi katanya.
1: Iya. Yeah. Tuh kan?
3: Apinya di mana? Pinggir jalan hidup.
1: Kasihan banget sekarang Kalimantan.
3: Terus enggak ditangani atau dibiarkan katanya di sana katanya.
1: Enggak tahu, santai aja mereka yang di atas. Ayo di atas turun dong gitu.
3: Enggak tahu.
1: Udah sih katanya itu kan ada Bapak Menteri Kehutanan tuh barusan datang juga. Mudah-mudahan lah setelah itu bisa
3: Bapak
1: clear.
3: Bapak ke sana, jangan ke sini aja, ke sana lihat itu.
1: Kasihan tuh ada Sili. Hai Sili. Oke deh. Kesana, kenapa, Bang?
3: Atau Ica pergi sana sekalian.
1: Kemana tuh? Kalau saya akan memperkeruh keadaan gitu ya, kalau saya ikut-ikutan di sana. Udahlah, ke semua urusan tuh serahkan pada yang ahlinya, pada skillnya ya. Jangan coba-coba ya kan?
3: Oh, iya betul,
1: supaya nggak out-outan, nggak aur-auran kayak gini kan yang oke. Okay.
3: Mama meliput, saya gitu loh, biar ketawa.
1: Iya deh. Oke, Bang Edi makasih ya udah gabung. Halo? Oh udah nggak ada ya? Oke deh, baiklah. Oke, kita dengerin lupukan ingatanku dari Geisha untuk Mbak Rika spesial ya, yang ada di Jember. Kemudian Januari dari Glenn Fredly untuk Bang Hendy yang ada di Trikora di Blaria Indonesia.

0: Aduh, bentar lagi kita ketemu Januari ya, tapi masih lama sih, beberapa bulan lagi. Oke, silakan nih mau gabung, tinggal satu penelpon lagi deh kayaknya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: yang di Jalan Tembus, Mbak Ica.
0: Mbak Yanti, apa kabar Mbak Yanti?
1: Alhamdulillah. Ulun hanak menurunkan anu pian.
0: Apa
1: anu
0: tuh?
1: Anu pian dari pagi sampai ini semangat pian tinggi benar.
0: Itulah yang tidak bisa ditutup. Oh, jadi masih tinggi ternyata ya Mbak Yanti ya. Berarti masih seperti pagi semangatnya ya.
1: Dari pagi sampai siang nih.
0: Masya Allah, itulah tugas dari penyiar begitu ya. Jadi harus nggak boleh melempem ya kan, tetap semangat.
1: Dasar bujur sehat lah pian lah.
0: Alhamdulillah, amin. Minta doanya sehat-sehat selalu.
1: Amin. Ya jalan biasanya pun kalanya apa kalanya selu ya memang selu pak. Hari ini dari pagi dari siapa tadi artis siapa tadi datang?
0: Suryadi Yadi.
1: Oh my Allah, raminya. Ay, menyanyian.
0: Tetap semangatnya 45. Semangat 45 di 81 tahun RRI ya.
1: Percaya kayak dong tahun 8788 tapi dah.
0: Ya makanya itulah. Sudah sangat menua ya kan sebenarnya.
1: Alhamdulillah. Nah, jalannya tadi dari tahun 87 sampai ini nahan mana aja tapi
0: bayangkan sudah setua itu Ica ya kan? Bayangin.
1: Iya, dari semangatin kayak dulu-dulu ya.
0: Seperti dulu masih younger.
1: Nggih, mudah-mudahan sehat selalu Mbak.
0: Amin amin amin. Makasih Mbak Yanti.
1: Juga selalu sehat. Wah, tinggi juga semangatnya. Karena kalau kayak semangat anak muda.
0: Amin amin. Makasih banyak Mbak Yanti. Saya selalu ya Mbak. Lagunya mungkin nanti di sesi kedua ya Mbak Yanti ya. Mau yang mana lagunya?
1: Mau lagu apa nih ada?
0: Mau lagu dari De Lestari Aku Ada atau lagu dari Salma Salsabil Bunga Hati, mau yang mana nih?
1: Ya, kita jagain Bunga Hati aja.
0: Bunga Hati aja. Tapi di sesi kedua nanti ya Mbak ya. Sama Mada.
1: Oke,
0: siap.
1: Terima kasih Mbak Ica.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sempet sih masih di sesi pertama. Saya langsung pamit ya dari frekuensi. Selain ini ada Mada yang akan menemani di Banjarmasin sore ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa dah? Entah dengan cara apa. Bahasa yang ku tahu kini hanyalah perasaan. Aku memandangimu tanpa perlu menatap. Aku mendengarmu tanpa perlu alat. Aku menemuimu tanpa perlu hadir. Aku mencintaimu tanpa perlu apa-apa. Karena kini ku miliki segalanya.

0: Aku pandangi langkahmu yang ringan dan tampak seperti melayang, berjalan dengan irama konstan. Engkau tak seperti orang yang berjalan di atas pasir, yang kebanyakan tampak berat dan canggung. Barangkali karena telah ratusan kali kau lakukan itu, menyendiri di tepi pantai, menyusuri garisnya seperti merunut urat laut. Tapa kakimu sudah tahu bagaimana bersahabat dengan pasir, yang kadang menggembung dan kadang mengempis dimainkan napas ombak. Matamu mencari bola merah yang disembunyikan arahkan awan mendung. Sesekali, kau buang pandangan ke arah lain, sekedar meyakinkan kau tak sendiri di dunia ini. Karena seringnya engkau berharap demikian. Sesekali pula, kau buang pandangan ke belahan langit di bahu kananmu, yang berwarna-warni antara ungu, biru dan abu-abu, yang menggetarkanmu sama hebatnya dengan bola merah yang kau telisik sejak tadi. Pesanku itu akan tiba padamu, namun entah dengan cara apa. Seseorang tampak berlari menyusulmu, meneriakkan namamu keras-keras
1: energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe. Mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat. Mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum. Memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 Banjarmasin. Saatnya cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Dan faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal, serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah informasi yang hoax. Dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengaitkan dengan vaksin COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks penurunan angka kematian bayi, pergeseran struktur usia penduduk, peningkatan populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian. Dengan demikian, vaksin COVID-19 picu depopulasi dan pergeseran pola kematian adalah informasi yang hoax. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta dari Pro 1 Banjarmasin. Saya bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, kita beri salam dulu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar. Dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali berjumpa. Betul banget, long time no see. Ada Z di TikTok ya. Selamat bergabung semuanya. Selamat bergabung warga-wargi TikTok ataupun juga yang udah dengerin dari tadi. Saatnya pada menemani Banjarmasin sore Anda sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Yang belum request lagu, mendingan hayuk sekarang ya. Di telepon 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-5111-1410 nomor WhatsApp-nya Pro 1 ya. Lagu-lagu bisa Anda request, diantaranya sore hari ini ada Ular Berbisa darinya Hello, ada juga Adera Lebih Indah, ada Cinta Segitiga Aldi Brian, ada Salju dengan judulnya Kasih, ada Tentang Dirimu Raisa, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, ada Armada Pergi Pagi Pulang Pagi, atau juga Mau Dikta Kesepian ya. Silahkan di request di telepon, boleh di TikTok juga boleh banget ya. Kita langsung terimakan di 562 dulu ya. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Bang Ramli. Oke, apa kabar? Nah, pina gancang mana feedback pian nah?
1: Ayo, nah, baik aja nak. Nah, lo apa nih ngarannya nih, kenyaringan leh?
0: Iya, kenyaringan, gamitnya sedikit leh. Nah, pina bunga sudah gagah suara pian, alhamdulillah.
1: kayak apa gagahnya, kayak orangnya juga kayak.
0: Amun gagah tuh nang kayak orang di dalam karung nah, kayak itu pang gagahnya.
1: Kan mana gagah?
0: Mau lu nih kada kurang gagah ngapa lagi sudah.
1: Ayam ada ya nah kalau
0: lagunya nak apa pian sudah kah request tadi?
1: Belum nah, anak-anak tadi kada kau masuk.
0: Kada kau masuk. Kalau lagunya apa duluan ulun nah silakan.
1: Ano Salju tadi.
0: Ada Salju, apa judulnya Kasih ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa Bang Ramli?
1: Salam-salamnya Gesan Barat aja nang di TikTok, nang di grup.
0: Oke, siap.
1: Buat Mada nasihat Sawalom
0: dan berjegi banyak. Amin. Abang Ramli juga ya. Terima kasih banyak Bang Ramli.
1: Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mang Ramli di Aluh-Aluh ya. Mbak, ku tadi nelpon kam tapi lambat diangkat, jatuh aku ular berbisa ya. Siap Amah di Palem, lagunya Ular Berbisa Hello katanya ya. Siap, udah pada masukin juga di playlist ya. Terus tadi ada yang request lagi, tapi kita ke WhatsApp dulu deh, nanti baru ada bacain yang ada di TikTok ya. Ntar dulu ya, sebar. Ada Bang Eza di Istanbul. Assalamualaikum Bang Eza.
2: Waalaikumsalam, Mate.
0: Alhamdulillah, apa kabar pian?
2: Alhamdulillah.
0: Ah, nyamannya jam berapa tuh guring pian?
2: Jam 1.
0: Hain, sampai jam segini tadi hanyar bangun lah.
2: Kadanya jam 2:30 tadi buka posting nama Mano Acio Ica
0: Ibana. Iya, alhamdulillah sawat jua pian bergabung. Daripada mun pian teguring tarus sampai sore kada bergabung lawan ulun.
2: Kada kada kada kada di sangit itu.
0: Sabanar Bang Eza lah. I lagunya dulu Bang Eza.
2: Belum apa lagunya kada ada di list nah, kada
0: oh, belum kada di foto kata tadi. Mada sebut akan jelah, ada Salju dengan judulnya Kasih, ada Hello Ular Berbisa, Adera Lebih Indah, Raisa Tentang Dirimu, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, ada Armada Pergi Pagi Pulang Pagi, ada Aldi Brian Cinta Segitiga, atau Warna Favorit darinya Anet. Mau yang mana?
2: Nah, ini aja dah. Dari ini aja dah, yang tadi ngomong sama tadi.
0: Apa tuh?
2: Ada ularnya kah?
0: Ada ularnya, ular berbisa darinya Hello, siap.
2: Hello kah? Halo kah?
0: Mamanya Hello siapa nih? Hello. Gak tau malam ini gitu. Siapa ya? Tolong diinin dong, siapa malam hari ini tanggal 24 September malam. Ada Bang Padli.
2: Entah, anak mau telepon nih. Amang ente.
0: Bujur lah, kena lawan Sidin di calling-calling. Jam 10 malam telah. Iya, ini
2: mau gula-gula ke apa masuk.
0: Amin. Salam-salam buat siapa dulu Bang Eza?
2: Pot.
0: Salam-salam buat siapa? Silakan.
2: Yang udah bergabung di TikTok aja nah, yang lagi minyak, yang lagi sapa-sapa bubuhannya terus selamat mendengarkan aja nah.
0: Oke, siap.
2: Terutama buat mama ulun aja yang lagi bertetapas.
0: Nyawa ailah. Semangat mama lagi bertetapas telah.
2: Doakan mama, doakan
0: mama. Siap, sehat selalu untuk kita. Amin.
2: Makasih lah,
0: Mada. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Eza yang ada di TikTok juga, bentar kita mau bacain dulu ya. Ada Muhammad Idris Assalamualaikum kakak, request lagu nih ulun nasib di kampung dangdut Hadi ulun dari Jambi nih kakak. Lagunya lagu dangdut ya. Kalau lagu dangdut gak bisa di Pro 1, lagu dangdut jam segini nih bisa banget requestnya di RRI Pro 4 Banjarmasin. Kakak ini kita lagu pop Indonesia aja, sorry banget ya. Muhammad Syahrun, mahal ini bawa dia kembali kakak. Oke, bawa dia kembali, udah pada masukin di playlist juga ya. Meldista, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore kak, salam kenal yang di sebelah. Ini ada di sebelah lu ada Shirley ya. Pak Ramli udah sapa-sapa dengan Syahriyadi tadi. Wah, seru banget ya. Aku dengerin kok tadi kalian P apa AC? Bian sungguh mempesona itulah pokoknya ya. Mau kutuin nelpon, udah. Oke, pokoknya abis ini kita langsung puterin aja dua lagu yang masih mau request sama Dad, ditungguin ya. Jangan kemana-mana, ada Salju Kasih dan juga Ular Berbisa darinya. Hello.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi untuk Blari Indonesia. Kita jeda sejenak pendengar, jangan kemana-mana. Kita akan kumandangkan dulu azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, tepat di jam 15.22 waktu Indonesia Tengah. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, maksud mada ya, bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimat.
3: Allah.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Doa hari ini. Ya Allah, Engkaulah penyembuh dari segala luka di hati. Sembuhkanlah luka di hati kami. Hapuslah air mata kami. Hilangkanlah segala sedih, duka, kecewa kami, dan gantilah dengan kegembiraan dan kebahagiaan untuk kami, dunia, dan akhirat. Amin.
4: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih pendengar Anda masih di 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin di Belantika Musik Karya Indonesia. Lagu-lagunya masih ada banget yang belum kita puterin ya. Tadi minta maaf banget buat pendengar kalau misalnya ada keputer lagu dari Salju dengan judulnya Kasih. Tadi kayaknya Madani keputer apa kepencet ya tadi. Harusnya kan Ular Berbisa dulu ya. Tapi gak apa-apa, udah Ular Berbisanya udah kita puterin. Habis ini masih ada Adera, Mahalin dan juga Potret yang bisa Anda request ya. 562, halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Pagi-pagi.
0: Pagi-pagi tetap semangat, ada Bang Ozan dari Martapura. Apa kabar Bang Ozan?
1: Baik, kabarnya.
0: Kabarnya baik ya, alhamdulillah. Gimana tadi sudah menyapa-nyapa Sahriyadi ya? Siang ya.
1: Sekalinya si Din tuh orang berabai leh.
0: Orang berabai si Din, kakawanan pian juga tuh. Iya, tahu aku, orang tahu juga nah nyeram tahu.
1: Kawanku berkisah tadi, kawanku orang berabai juga.
0: Sama sekalinya lah patuh bisa lah di ano bakulaan juga kah?
1: Bakulaan.
0: Nyamannya bakulaan lah.
1: Kawanku tuh Husaini namanya.
0: Nyaman. Nah, bakulaan tahu aja tuh sudah lah. Mau ada apa-apa, kiau Sahriyadinya timbul jar Sahriyadi. P.E.P. apa? Jarnya kena pian.
1: Bisa kau mengiaman.
0: Ayo kayu. Ayo mau mengiau ulun. Kena ulun sahuti jona kayak itu. Ayo jabang ulun lagunya nak apa pian? Silahkan. Ada Adera lebih indah bawa dia kembali mahal ini.
1: Adera tuh.
0: Adera aja lebih indah. Siapa? Salam-salam bawa ulun buat siapa?
1: Kemudian kalau kenal yang protes.
0: Aku salah pegerang.
1: Protes kena ada Bang Henry tuh.
0: Kenapa jadi protes sih Din? Nah?
1: Aku kan jadi tulak madai.
0: Oh, jadi tulak jadi protes sih Din lahan.
1: Ada diizini madai.
0: Kada diizini jarang Bang Henry kah kada memberi izin ke pian.
1: Mama
0: kai mau ada sesuai restu ibu tuh jangan ya lo. Yes, bejur banar pian lah. Nah, jangan lah. Apa jar kuitan ja? Ya lo, aja sudah. Salam-salam segala seberatan aja lo.
1: Jadi salam pun seberatan.
0: Oke, siap. Oke, siap.
1: Yaudah, makasih.
0: Makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Abang Ozan di Martapura sekumpul ya. Ada Kembang Sore Farm siang Sirli. Sirli doang yang disapa, madanya enggak disapa. Waduh, gawat ya. 976. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo. Ada Ading Putri, apa kabar?
2: Iya, kabar baik.
0: Aduh, senang banget ya aku denger suara Putri lagi. Mada juga sehat, alhamdulillah. Baik walafiat. Sehat walafiat berarti ya. Gimana cuaca di sana, anu Putri Karangintan?
2: Panas sih, ada mendung-mendung kayak gitu.
0: Iya lo, sama di sini pernah anu panas mendung-mendung kayak itu lo. Pina kabut dikit lah, tipis tapi ada kabutnya.
2: Belum ada mendung-mendung rancak aja pang rajin tapi hujannya
0: tapi gak ada tau. Hujan hujannya hanya menelpon tadi soalnya.
2: yang turun tadi kah?
0: Iya itu hanya hujannya hujan turun sudah tapi yang tuh hujannya turun di Martapura di sana.
2: Ana bisa kan tadi pian kuat nyanyian kah?
0: Wah ada ulun di rumah mendengari radio.
2: Kalau ikutan juga biar nyanyian tadi.
0: Kada. Malam anu lo, malam tadi kan siaran malam, jadi mun jam segitu rasa kadus hagin dulu ke kantor kayak itu nah ulun madangi siang aja ke kantor. Iya.
2: Tadi Ana sempat juga masuk tadi.
0: Oke deh kalau gitu ya pinanya putus sampai tadi satu mata aja sekalinya pasti takuni umur berapa ajar lah soalnya terputus anu Ading Putri. Ih tahu bentar lo ulun lah lagunya dulu Ading Putri anak apa?
2: Anu tadi ada Armada kah?
0: Armada pergi pagi pulang pagi.
2: Enggak gitu.
0: Siap deh kalau gitu ya. Ada Putri nanti habis ini salam-salam dulu buat siapa silahkan.
2: Salam buatnya Abang Ojan tadi lah. Buat Bulia, Atul Fatimah juga di Kota Baru.
0: Oke.
2: Buatnya semuanya aja kan?
0: Semuanya aja ya. Oke, siap.
2: Buat apa tuh? Buat Mama Ulun ya juga.
0: Di mana Mama lagi di mana?
2: Iya lagi di rumah nih, Sidin lagi Ma Ayun cucu.
0: Ayo, salam juga segar Mama lah. Saya taruh segar Sidin seberatan sekeluarga. Amin. Terima kasih banyak Pak Putri.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Putri di Karang Intan ya. Kita lihat di WhatsApp ada yang gabung lagi enggak ya? Oh, ada tuh. Bener enggak tuh Sirli? Oke, di WhatsApp sepertinya kosong, enggak ada yang request juga di ini ya. Mama Rahma di Barambai. Tadi udah salsabil ya. Abah Ica. Nggak ada Beca, Beca tadi udah nelpon. Abah Kalbi nih, ada Abah Kalbi. Mana terus, mana suaranya, mana teleponnya? Nggak ada masuk, ada. Halo Abah Kalbi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Maja.
0: Apa kabar Pian, sehat kah?
3: Selamat biasa aja, nah, Laos benar menunggu deh.
0: Alhamdulillah. Tahu jauh lu Pian, Laos Mahadang, makanya lu angkatakan bah dahulu Pian. Nah, Alhamdulillah, itu tergantung rezeki. Lagunya yang mana?
3: Lagunya kok ikutan cawan aja nah nama nani putar empat putar.
0: Tapi pian kan dulu putar lah, mun pian dulu putar karena mabuk pian.
3: Ya. Kalau kita lagunya ada kan ngikut ya dana.
0: Oke siap. Salam-salam Abang Kalbi.
3: Salam sama Bang Ujan tadi. Nah Putri kan seperti itu ya.
0: Iya.
3: Jadi Firman, Mama dan Mama Alki. Pokoknya beritaannya lah selalu pernah ada di pusat.
0: Siap. Terima kasih
3: banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Kalbi. Ya, kalau gitu yang di TikTok ya, cuaca panas sekali, angin sampai malam kata Mbak Fatima. Iya benar, malam juga sekarang udah panas, cuaca di sini juga sama ya. Sirli tadi nak begawi kadang ngaca dulu. Masa kada sadar kalau Sirli beda dari jar. Gimana ya, saya ingin menyadarinya, tapi kita langsung aja puterin kali ya dua lagu ini ya. Jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami tentunya di Belar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Ada daerah lebih indah sama mahal ini. Bawa dia kembali.

0: Masih bersama di 97,6 MHz ya, Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan Blari Indonesia masih akan membersamai Anda sampai nanti di jam 16 waktu Indonesia Tengah ya, sebelum kita bergabung ke Pro 1 Jakarta. Mudah-mudahan nih yang masih pada nungguin lagunya, ini kita sempat diputerin, ada 3 sih yang bakalan kita masih puterin. Dan yang mau gabung kayaknya nggak bisa lagi sih request ya. Minta maaf banget, kirim-kirim salam aja silakan. Ada Abah Ica. Selamat sore Abah Ica, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Abica, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, Madan.
0: Alhamdulillah, sehat aja ya. Bagaimana cuaca juga di Sungai Andai? Pindah mendung kah hari ini, Abica?
1: Mendung, tapi masih ada kabut-kabut juga kelihatan,
0: Madan. Iya, juga. Sama aja sekalinya lah. Ada kita kayak itu juga. Nah, langsung aja nih, Bin. Salam-salam aja, Abica. Minta maaf banget lagunya. Bisa kada ini.
1: Ngikut aja ya, siapa Abah Halbi bisa.
0: Abah Halbi ngikut aja. Kirim-kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Abah Halbi tadi lah. Buat Ojan juga. Siapa lagi? Munah, ya Allah. Putri juga masuk lah. Apalagi Mawar kalau dia masuk.
0: Mawar kada dalam masuk-masuk nah Mbak Mawar nah.
1: Iya, ditunggu MB ini nah kalau yang masuk.
0: Mudah-mudahan nailah siap.
1: Buat semua aja Madana nah. Ya Allah.
0: Siap.
1: Salam cinta aja buat. Ya, buat Mada tetap semangat Mada.
0: Siap, ya. Makasih banyak. Wicca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murjani Muhammad, halo Kak, bisa kirim salam-salam buat warga Batola, khususnya Desa Simpang Nungki, Kak. Semoga sehat selalu, amin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan lagi pada dengerin juga warga di sana ya, RRI Pro 1. Kula Ulun, di Anjir Pasar kabutnya luar biasa, Jar. Waduh, ya semalam di Batola, di mana yang Ulun lihat ya, di Puntik kah lah? Atau di mana? Batola kebakaran lahan tuh ya. Meldista, request lagu Gadis Kalimantan. Ayo, nanti kita puterin deh. Pokoknya pantengin terus di RRI Pro 1 Banjarmasin ya lagu-lagu Anda. Kalau gitu Mada juga sekalian pamit di Blaria Indonesia. Makasih banyak teman-teman yang udah request di sore hari ini. Pendengar semuanya, masih ada potret mungkin, ada armada pergi pagi pulang pagi, dan juga mungkinkah darinya Stinky ya. Besok hari kita bertemu lagi jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, tentunya hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Prosatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Baik, di sore hari ini hari Kamis seperti biasa ya, ada Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional RRI Prosatu Jakarta yang nanti akan kita sama-sama dengerin juga di Prosatu Banjarmasin ya, dengan tema di minggu ini adalah pemanfaatan akses internet dari stasiun RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado dan juga ada RRI Banten ya. Jangan kemana-mana, tetap terus akan bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.
1: Tugas pengawasan harga dan mutu beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal info.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henris Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produknya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berada Asisita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting

bahkan kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan

0: internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya, Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu, Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital, khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali ya,
4: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma 3, tapi 4 sebenarnya.
3: 4, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui 3 pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsi SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri, apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami, pemerintah Kota Serang, khususnya Kominfo, berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis. Sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
6: Oke, okay. Kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu, ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia tengah kita segera hadirkan di ruang dengar Anda Kornus 8 ya, lintas Banjar Nusantara ya berjaringan.
1: MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pendengar Pro 1 saatnya kami hadirkan kepada Anda sajian lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amelia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini akan kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Mbak Fira.
0: Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini?
1: Wah, sore ini masih seperti kemarin-kemarin, malah tambah pekat asapnya nih Mbak Fira.
0: Baik, semoga segera turun hujan dan segera membaik ya rekan Seno.
1: Amin, sangat.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Seno?
1: Baik, ada informasi terkait dengan kemarau panjang yang menyebabkan harga cabai melonjak naik, Mbak Fira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, seiring kemarau berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian tanaman cabai. Akibatnya, harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan.
3: Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini dibenarkan pedagang Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di kota Palangkaraya, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan khususnya cabai di luar kota maupun di Pulau Jawa menjadi tidak lancar.
4: Untuk eceran Rp140.000 per kilo, ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo sekarang hanya mampu membeli 5.000.
3: Ia menambahkan terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasaran menjadi lebih mahal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya, sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, di antaranya bibit tomat dan cabai telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan ya, jadi aman aja.
5: Kabarnya ada pembagian ya. Gratis bibit tuh kapan balik lah?
2: Nah, untuk bibit yang 1.000 itu ini sudah berjalan terus, ini sudah ada 400-an yang keluar, dan kita masih ada siapkan di kantor, dan ini kita selalu siap terus untuk membibit ya, perbibitan di benih apa, cabai itu di kantor.
3: Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 4.000 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan petani.
6: Dengan adanya El Nino yang berkepanjangan ini memang berdampak sekali ya terhadap produksi dan produktivitas tanaman hortikultura. Ini ada sekitar 28 hektar ini ya yang memang berdampak ya, selain memang kekeringan ada yang memang terbakar. Khususnya cabai rawit ini ya, agak kering atau keriting gitu ya.
3: Kemudian pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya Mbak Fira, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Seno atas informasi dari Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, di Tarakan saat ini sedang ada Titi Hanggraini. Halo, selamat sore Titi.
1: Halo, selamat sore Vira.
0: Bagaimana kabar Tarakan sore ini, Titi?
1: Kabar Tarakan sore ini adem, alhamdulillah dini hari dan hingga tadi pagi hujan sudah mengguyur kota Tarakan.
0: Alhamdulillah, baik. Ada
1: bagaimana
0: informasi
1: di Samarinda?
0: Apa? Okay. Oh, di Samarinda seperti yang terlihat ya, ini sedang mataharinya sangat luar biasa sekali. Tetapi tadi ada laporan di beberapa titik gerimis di Samarinda nih, Titi.
1: Oke, semoga hujan cepat turun di Samarinda ya, Vira.
0: Amin. Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Titi?
1: Informasi mengenai mengejar KHL, buruh Kaltara desak kenaikan UMP 2027, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita. Silakan.
1: Terima kasih, Vira, pendengar dan pemirsa. Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai 4,8 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran 5,3 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah.
2: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Vira Amelia, RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan perjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya, Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore, Vira. Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Dan rekan di Samarinda juga saat ini sehat, alhamdulillah. Bagaimana di Banjarmasin sana, Mada?
1: Di Banjarmasin juga alhamdulillah seluruh kru yang bertugas dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga cuaca di hari ini mendung-mendung berkabut tipis ya. Kita masih berkabut-kabut nih, Banjarmasin, Vira.
0: Baik, semoga segera turun hujan yang merata ya, agar ini kabutnya segera hilang ya, Mada.
1: Betul, sekali mantan ya, kita harus, ini udah merindukan dengan hujan kadang kita gitu ya, Vira ya.
0: Betul.
1: Baik ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Mada?
1: Nah, di Banjarmasin ini masih sama dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang hingga hari ini terus dievaluasi, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dievaluasi. Menteri Kehutanan Raja Juli menilai keberadaan Satgas Darat lebih efektif untuk menangani karhutla termasuk di lahan gambut dibandingkan mengandalkan pemadaman melalui udara. Berikut selengkapnya laporan Diki Munadi.
2: Pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan Rabu 23 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut juga meninjau lokasi karhutla di kawasan Rumah Sakit Jiwa Samang Lihum, Kabupaten Banjar, serta wilayah sekitar Bandara Syamsuddinor. Raja Juli mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan saat ini relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi dan diperkuat mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026. Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan melalui Satgas Darat dinilai lebih efektif dibanding pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Menurut Raja Juli, efektivitas Satgas Darat terlihat dari luas area yang dapat ditangani secara langsung di lapangan. Pemerintah berencana menambah personil sekaligus mendukung kebutuhan alat pelindung diri dan insentif bagi petugas.
2: Mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB juga, pengalaman kami keliling ke semua provinsi terdampak karhutla, pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat. Semua provinsi yang dievaluasi, nice to have helikopter bombing, apalagi ini kalau kita lagi memang all out war, lagi perang nih, dari nuklir sampai ke...
3: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC tetap dilakukan di sejumlah wilayah untuk membantu meningkatkan curah hujan. Pemadaman melalui udara akan diprioritaskan pada lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Soeharyanto mengatakan, penguatan Satgas Darat juga diperlukan untuk menangani karhutla di lahan gambut.
4: Ya, pertahankan Kalimantan Selatan ini di antara Kalbar, Kalteng relatif yang terbawah. Tidak seperti 2023. 2023 itu tertinggi. Ini saya datang ke sini semua dekat bandara itu kebakar semua ya. Nah, tolong tahun ini. Saya juga setuju tadi disampaikan oleh Talaksa tahun 2026 dibandingkan 2023 luas lahan kebakar di Kalsel ini lebih rendah. Saya setuju.
3: Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, dalam rakor tersebut, luas karhutla di Kalimantan Selatan hingga 22 September 2026 mencapai 24.134 hektar, sedangkan jumlah personil Satgas Darat yang saat ini dikerahkan mencapai 3.557 orang dari berbagai unsur.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Vira di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada atas informasi dari Banjarmasin, dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Kabupaten Nunukan sore ini ada Wina. Halo, selamat sore Wina.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Bagaimana kabar di Nunukan sore ini, Wina?
1: Alhamdulillah, kami di Nunukan semuanya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan saat ini cerah begitu, Fira.
0: Baik, apakah sedang menunggu hujan juga ini Nunukan, Wina?
1: Baru hujan, siang tadi hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun cuma sebentar ya.
0: Baik. Ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Wina?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait feri pangkas biaya angkut layanan Nunukan Sebatik minta ditambah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita, Wina, silakan.
1: Baik, terima kasih Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, pengguna jasa kapal feri tujuan Nunukan Sebatik meminta layanan rute tersebut beroperasi setiap hari karena dinilai sangat membantu dalam mendistribusikan barang antar pulau. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pengguna jasa kapal feri rute Nunukan Sebatik meminta frekuensi pelayaran ditambah karena selain memudahkan penyeberangan, kapal feri dinilai mampu menekan biaya dan mempermudah distribusi barang ke Pulau Sebatik. Salah seorang sopir, Madi, mengatakan kapal feri sangat membantu para sopir dalam mengangkut barang dari Nunukan ke Sebatik. Menurutnya, biaya angkutan menggunakan perahu jauh lebih mahal karena harus membayar sewa dan tenaga buruh untuk bongkar muat.
3: Kalau perahunya kami sewa 250, belum lagi ongkos ganonya sini, burunya kadang mencapai 500 lebih lah.
4: Itu sewa aja?
3: Iya.
4: Oke. Kalau sekarang naik feri?
3: Kalau naik feri, ya untung sih karena kami cuma bayar sewa, beli tiketnya aja.
4: Tiketnya berapa?
3: 180.
2: Madi menjelaskan penggunaan kapal feri juga membuat proses pengiriman barang menjadi lebih praktis. Kendaraan bisa langsung masuk ke kapal sehingga barang tidak perlu dibongkar dan dipindahkan ke perahu.
3: Baru kami tidak terlalu capek ya, tidak pakai buruh lagi kan. Kalau lewat Bambangan kami kerja berapa kali memang karena sudah dari sini turun ke perahu, naik lagi ke perahu di atas, naik ke mobil lagi. Jadi itu sudah diangkat, diturun lagi.
2: Madi berharap pelayanan feri rute Nunukan Sebatik dapat beroperasi setiap hari. Saat ini kapal feri baru melayani penyeberangan 3 kali dalam seminggu, sehingga dinilai belum cukup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari Nunukan ke Sebatik maupun sebaliknya. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan Anda, Fira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Wina atas informasi sore ini dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kalimantan Timur menggratiskan seragam SMA sederajat termasuk sepatu dan topi untuk meringankan beban biaya keluarga siswa. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SMA sederajat di wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada sarasehan pada Kementerian Dikti. Ia pun mengatakan bantuan seragam diberikan kepada seluruh siswa SMA sederajat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut Rudi, kebijakan tersebut diberikan karena pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Sementara pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Selain seragam, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan program pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat Kaltim yang memenuhi persyaratan. Rudi Mas'ud mengatakan program pendidikan tersebut diberikan tanpa memberikan gender, status sosial, maupun agama penerima. Salah satu persyaratannya, penerima program harus berdomisili di Kalimantan Timur minimal 3 tahun. Dan Rudi menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, investasi pendidikan yang penting dilakukan agar masyarakat Kaltim tidak hanya sejahtera, tetapi mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
2: Menyiapkan anggaran 1,37 triliun dan setiap tahun kami menganggarkan 1,37 triliun hanya untuk pendidikan saja. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Kami juga melaksanakan untuk anak-anak SMA di Kaltim sederajat, mereka mendapatkan pertama adalah seragam. Seragamnya ini gratis, mulai dari sepatu sampai dengan topi-topinya. Itu seluruh anak-anak SMA yang ada di Kalimantan Timur, karena kewenangan pemerintah provinsi itu hanya adalah sampai yang SMA. SD SMP adalah kewenangan kabupaten kota. S1, S2, S3 seluruhnya gratis untuk warga Kalimantan Timur tanpa memandang gender, tanpa memandang status sosialnya, tanpa memandang agamanya, dengan catatan satu. Minimum berdomisili di Kalimantan Timur 3 tahun. Yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga siap bersaing di kancah nasional maupun di kancah global.
1: Kebijakan seragam gratis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan akses pendidikan di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan. Gubernur menyebut Pemprov Kaltim tetap menyiapkan anggaran 1,37 triliun rupiah untuk sektor pendidikan setiap tahunnya, yang program tersebut diharapkan dapat memastikan program biaya perlengkapan sekolah tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Kalimantan Timur untuk memperoleh pendidikan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini.

Selamat sore pendengar ya, selamat bergabung di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi Banjarmasin sore hari ini ya. Di luar nuansanya udah mulai mendung-mendung ya, ya banyak berdoa aja pendengar, mudah-mudahan bisa ada segera hujan gitu ya, membantu mendinginkan suasana di Kalimantan Selatan dan juga di sekitarnya. Dan yang pastinya pendengar, di hari ini 24 September 2026 tepat juga hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Nah, informasi untuk mengawali sore hari ini pendengar datang dari rri.co.id, yang mana sekaligus ini hari jadi ke-500 ini momentum refleksi perjalanan 5 abad ya. Rapat paripurna sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga kota bagi generasi mendatang. Wali kota kita, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengatakan peringatan hari jadi ke-500 tahun ini digelar secara sederhana. Keputusan tersebut diambil karena masyarakat tengah menghadapi berbagai musibah, mulai dari ya, karhutlah, kualitas udara, kekeringan, persoalan air bersih, ya hingga musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Beliau mengatakan di hari ini tadi, Pak Yamin, bahwa atas nama pribadi, memohon maaf apabila peringatan hari jadi ke-500 tahun ini tidak seperti yang dibayangkan masyarakat. Dalam kondisi saat ini, pendengar, banyak musibah yang terjadi, sehingga perayaan yang kita laksanakan dengan sesederhana mungkin. Beliau menjelaskan, ya mungkin bersifat hiburan dan seremonial itu ditiadakan, tapi ya, tetap ayah ada peringatan 5 abad yang diarahkan pada kepedulian terhadap masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan kita semua ya. Nah, 500 tahun pendengar itu sebenarnya bukan sekedar angka ya, tapi jadi momentum kesempatan kita bersama nih mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus juga menentukan warisan apa yang akan ditinggalkan kepada generasi berikutnya. Beliau menegaskan pembangunan Kota Banjarmasin tidak hanya dilakukan pemerintah seorang diri, tapi penting sekali pendengar adanya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bisa pembangunan ini berjalan dan juga bisa dimanfaatkan lebih ini lagi gitu ya, lebih optimal, pemanfaatannya juga lebih luas. Informasi selengkapnya boleh kalian baca di sore hari ini di rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin sore hari ini ya. Dan informasi lainnya kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ini terkait dengan pemerintah kota Banjarmasin pendengar yang menyiapkan skema relokasi bagi warga yang terdampak program normalisasi sungai. Langkah tersebut ini jadi bagian dari upaya menata kawasan bantaran sungai sekaligus juga memastikan bahwa warga tetap mendapatkan hunian yang layak. Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin mengatakan pembenahan kawasan sungai tidak hanya dilakukan sebatas penertiban teknis di lapangan, tapi pemerintah kota ini berkomitmen menyiapkan solusi jangka panjang ya berupa penyediaan hunian yang layak melalui program relokasi warga terdampak. Ia menegaskan pemulihan kondisi sungai sangat krusial mengingat peran pentingnya ini sebagai pusat kehidupan masyarakat sejak dahulu. Dan memang ya penataan aliran sungai ini pendengar adalah syarat utama nih dalam menciptakan lingkungan kota yang sehat dan juga bebas dari ancaman banjir. Ia berharap rencana relokasi nantinya benar-benar memperhatikan kondisi dan juga kebutuhan masyarakat yang terdampak. Dan warga pun ini pendengar berharap sebaliknya kepada pemerintah untuk menyiapkan hunian yang layak serta pemindahan yang dilakukan secara bertahap dan juga tentunya melibatkan masyarakat. Dan sore hari ini juga pendengar silakan yang ingin memberikan laporan-laporan di sekitar Anda gitu ya, boleh di WhatsApp 0811-5111-410 yang sudah masuk. Ada Kai Ambul di Rantau ya, monitor aja katanya depan radio. Terima kasih Kai Ambul. Ini RRI bersihnya kayak di seberang rumah Kai Ambul aja studionya, padahal Kai Ambul jauh di kota tapin Rantau. Dan laporan dua hari ini Rabu dan juga Kamis, Rantau katanya agak tebal dari biasa kabutnya. Kiriman dari mana lagi asap ini beliau ya. Ya mudah-mudahan Kayak Ambul, sama halnya di Banjarmasin juga beberapa hari terakhir ini juga agak tebal ya. Mudah-mudahan saya selalu Kayak Ambul dan juga kita tunggu juga laporan Anda pendengar yang lainnya. Mungkin silahkan ingin bergabung di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Surat cinta untuk Starla darinya Virgon, pendengar menemani Banjarmasin sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya ya yang lagi pada di rumah santai-santai sore aja kayak Ambul tadi gitu ya, bisa menikmati dengan lagu-lagu yang sudah kita tentunya siapkan untuk Anda di sore hari ini. Ataupun yang pendengar lagi di perjalanan, kita cuma titip pesan hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kalau misalnya memang rada-rada jarak pandang di daerah Anda ada beberapa terbatas gitu ya di perjalanan, hati-hati, jangan cepat-cepat, jangan ngebut ya. Yang pasti utamakan keselamatan Anda dibandingkan kecepatan, dan mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan. Amin. Nah, tentang kualitas udara, pendengar, ini memang tidak bisa kita pungkiri ya, kalau kebakaran hutan dan lahan dampaknya adalah kabut asap dan kualitas udara di wilayah Kalimantan Selatan yang katanya sih memburuk di hari Kamis ini tadi ya. Berdasarkan pemantauan terbaru, 3 kabupaten berada dalam kategori berbahaya, sementara kota Banjarmasin ini termasuk dalam kategori tidak sehat, pendengar. Data indeks standar pencemar udara ISPU Kementerian Lingkungan Hidup ya, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menunjukkan Kabupaten Barito Kuala ini mencatat ISPU ada 811 di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah tadi, dan angka ini termasuk merupakan tertinggi nomor 4 se-Indonesia dan masuk kategori berbahaya. Nah, di waktu yang sama, pendengar, ISPU Hulu Sungai Selatan mencapai 331 dan Tabalong 322, yang mana keduanya juga dikategorikan dalam kategori berbahaya. Nah, sementara itu kualitas udara Kota Banjarmasin masih berada kategori tidak sehat, dan pemantauan stasiun Banjarmasin Kaitangi di pukul 2 siang tadi ini tercatat ISPU-nya ada di 190 ya, dengan parameter utama masih di PM2,5 ya. Ini ya, ternyata serupa juga di daerah Kota Banjarbaru, titik pemantauan landasan Ulin mencatat ISPU 153 di pukul 14 WITA juga, dan masuk kategori tidak sehat ya. Jadi pastikan, pendengar, ini ya, mungkin masih akan terjadi kabut asap di sejumlah kawasan Banjarmasin hingga Kamis sore ini ya. Hindari aktivitas di luar ruangan, pendengar, dan ini pastinya salah satu hal yang membantu setidaknya untuk menjaga Anda tetap dalam kondisi yang sehat ya. Dinas Lingkungan Hidup Kalsel mengimbau masyarakat yang masuk di kategori berbahaya tadi untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan, yang pastinya meminta menghindari seluruh aktivitas di luar ruangan. Jika harus keluar rumah, mengingatkan Anda semua menggunakan masker standar medis seperti N95 ya. Dan selain itu, masyarakat diminta menutup rapat pintu dan jendela serta menjaga hidrasi dengan minum air putih yang cukup ya. Jika mengalami gangguan pernapasan, masyarakat diminta untuk segera cari pertolongan medis.
1: 10.000 per orang.
2: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
1: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
2: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
3: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak, berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
4: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
5: TJSL UPK Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai. Sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan. Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Anda masih bersama di Pro1 Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. PT Virgo Karya Shipping atau VKS ini angkat bicara mendengar terkait belum dilakukannya operasi salvage atau pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 hingga hari ke-12 operasi pencarian korban di hari Kamis ini ya. Juru bicara PT VKS Simpson Rihi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Protection and Indemnity PNL ya, untuk PNI maksud Mada, untuk menyiapkan tahapan pengangkatan kapal. Nah, menurut Simpson, pengangkatan perlu perhitungan teknis pendengar, terutama untuk mencegah kerusakan terhadap korban yang masih berada di dalam kapal. Dan beliau mengatakan kami sangat menjaga korban yang ada di dalamnya, tidak ingin dengan tindakan ini malah merusak atau mencederai jenazah yang ada, kata Simpson saat audiensi dengan para keluarga korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kamis siang tadi. Simpson mengatakan penentuan teknis, metode hingga waktu pengangkatan diserahkan kepada tim ahli yang sudah ikut terlibat ya sejak hari kedua operasi pencarian. Dan beliau mengatakan tim ahli terus meminta data dari Basarnas sebagai bahan untuk menyusun rencana pengangkatan. Data hasil pemeriksaan penggunaan remotely operated vehicle ya dan kamera bawah air juga sudah diberikan untuk mendukung persiapan tersebut. Dan saat ditanya mengenai proses persiapan, Simpson menyebut data pendukung yang sudah disiapkan lebih dari 20%. Dan ia memastikan rencana salvage tetap dilakukan, namun PT VKS belum menentukan kapan pengangkatan dimulai karena waktu dan metode masih menjadi kewenangan tim ahli ya. Dan ini informasi terakhir di sore hari ini pendengar, jangan kemana-mana, kita segera hadirkan juga di jam 18.00 waktu Indonesia Tengah Cek Fakta untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 97.6 MHz dan juga streaming di RRI Digital.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
6: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi, hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
7: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya, Yaumil Mada. Pendengar, beredar sebuah foto yang diklaim menampilkan pesawat jatuh di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, di hari Kamis 17 September 2026. Unggahan tersebut pendengar berisi narasi, innalillahi, semoga tidak ada korban jiwa pesawat jatuh di daerah Bodesari, Cirebon. Untungnya di sawah bukan di permukiman warga. Semoga semua penumpang di dalamnya selamat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon telah membantah narasi yang menyebut sebuah pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat di hari Kamis 17 September 2026. Dilansir melalui akun Instagram Cirebon Saberhoax @CirebonKabSaberhoax, foto yang menampilkan pesawat jatuh di tengah persawahan itu terindikasi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Dengan demikian, foto pesawat jatuh di area persawahan Cirebon adalah informasi yang hoax pendengar, dan informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di Cek Fakta besok hari pukul 9.15 dan juga 18 waktu Indonesia Tengah.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Waduh, kalau RRI Prasetyo Banjarmasin sih jangan ditinggalin ya. Walaupun kita ya, itu judulnya orang ketiga gitu ya. Sakit banget sih judulnya, lagunya Hi-Fi ya. Tapi mudah-mudahan semuanya nggak pada ninggalin kita. Terus ya biar kita bersama terus-terusan di 97,6 MHz dan juga streaming. Boleh banget dengerin di RRI Digital gitu ya. Dan kali ini juga pendengar, informasi akan terus kita bagikan kepada Anda di Jelang Senja Banjarmasin sore hari ini, yang mana juga sembari menunggu nanti azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, tepat di jam 18:20 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Masih ada kurang lebih 13 menit. Sembari nunggu, ada informasi dulu untuk Anda, yang mana kata BMKG, ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca di Kalsel di Kamis ini. Berdasarkan informasi BMKG, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang. Peringatan dini ini berlaku mulai sekitar jam 17:00 waktu Indonesia Tengah, yang mana kondisi cuaca ini pendengar diperkirakan gitu ya masih berlangsung hingga pukul 19:04 waktu Indonesia Tengah. Jadi masyarakat di wilayah terdampak juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, dan ada peringatan dini di beberapa wilayah ya, ada Kabupaten Banjar, Karangintan, di Simpang 4, ada Pengaron dan juga di Mataraman. Sementara di Kota Banjarbaru, wilayah yang berpotensi terdampak yakni ada Cempaka dan juga Banjarbaru Utara pendengar. Dan BMKG memperkirakan kondisi ini bisa meluas ke sejumlah wilayah lainnya, di antaranya Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut, Astambul dan Sambung Makmur di Kabupaten Banjar, serta Binuang dan Hatungun di Kabupaten Tapin ya. Hujan lebat yang bisa disertai dengan petir dan angin kencang berpotensi menimbulkan dampak pendengar ya. Dan pastinya masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau berhati-hati dan menghindari tempat terbuka ketika terjadi petir dan juga angin kencang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin sore hari ini ya. Dan sebelum azan maghrib di jam 18.20 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, kita dengarkan dulu pengajian sore hari ini, surah Yusuf ayat 7 yang dibacakan oleh Ahmad Syauqi.
1: Billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
9: Banjarmasin sore ini.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

Terima kasih Anda pendengar masih bersama kami di Banjarmasin sore hari ini, tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 ya. Dan ba'da maghrib pendengar, kita masih menemani Anda di Banjarmasin sore nanti sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah sama Mada tentunya ya. Sebelum nanti kita beralih ke Banjarmasin malam dalam beberapa menit ke depan ya. Nah kali ini pendengar, terkait dengan istiqomah ya, ini salah satu hal yang memang menjadikan kita sebagai manusia, kalau dibilang istiqomah, oh itu tantangannya luar biasa ya. Apalagi ini dalam kebaikan, untuk tantangan karena semangat dan kondisi manusia yang mudah berubah. Dan karena itu juga pendengar, kebaikan perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Hal ini disampaikan Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Dr. Fatrawati Kumari M.Hum dalam kuliah subuh RRI Pro 1 Banjarmasin tadi ya. Beliau menjelaskan pendengar, istiqomah ini adalah tetap berada dalam ketaatan kepada Allah meskipun gitu ya kita hadapinya kesulitan dan juga bahkan di titik jenuh ya. Pak Fatrawati mengatakan hati manusia ini mudah berubah sehingga semangat beribadah juga tidak selalu dalam kondisi yang sama. Menurutnya orang yang istiqomah akan segera bangkit ketika terjatuh dan kembali kepada Sang Khalik ya Allah Subhanahu wa taala saat melakukan kesalahan. Ia menilai kebaikan tidak harus dimulai dengan target yang besar dan berat pendengar ya, tapi misalnya membaca Al-Quran beberapa halaman, bersedekah meski sedikit ya, menjaga ucapan serta membantu orang lain, ini bisa menjadi kebiasaan yang baik ya. Dan beliau mengingatkan penting lingkungan ini dalam untuk kita sama-sama menjaga kebiasaan baik ya. Teman yang saling mengingatkan bisa menjadikan kita saling bantu-membantu ya, mempertahankan semangat beribadah dan juga memperbaiki diri. Dan beliau menegaskan ya, istiqomah itu perlu yang namanya doa, ilmu, lingkungan yang baik serta kemauan untuk mengevaluasi diri.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Baik pendengar ya, di Banjarmasin sore hari ini kita segera akan nanti beranjak di Banjarmasin malam. Rekan-rekan saya, bukan rekan ya, saya kok ngajak seorang aja, ada Mas Padliansyah nanti insya Allah menemani Anda di Banjarmasin malam sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang saatnya kita ajak Anda semua bergabung langsung menuju Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Di malam hari ini tablik udara akan ada bersama dengan Kiai Haji Ilham Humaydi.
2: La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi

only. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في الخلاف في أفضلية القيام أو السجود. اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل، فمذهب الشافعي ومن وافق هو القيام أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن وذكر السجود التسبيح، والقرآن أفضل، فكان ما طويل به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم بالحديث المتقدم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: روي في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه أحمد بشيء. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على جزه وقد ربها كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، أما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل. نعم، الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, nikmat kita duduk di waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Sama-sama kita niat i'tikaf di dalam ini masjid. Mudah-mudahan dengan keberkahan duduknya kita di waktu yang mulia ini, dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dan dihindarkan dari mara bahaya. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan hujannya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan terhadap kita semua dan urusan umat Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan keafiatan, yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, panjang umur dalam taat ibadah kepadanya, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau berbicara tentang masalah al-khilaf fi afdaliyatil qiyami awi sujud, perbedaan pendapat mana yang lebih afdal, apakah apakah yang afdal itu al-qiyam awi sujud, apakah yang afdal itu memperpanjang durasi berdiri di dalam salat, ataukah di sana memperpanjang durasi sujud di dalam salat. Baik, di sini bagaimana di sana? Beliau mengatakan ikhtalafal ulama, berbeda pendapat tentunya para ulama.
berbeda pendapat para ulama fis sujudi fis sholah wal qiyam tentang masalah berdiri dan sujud di dalam sholat, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, apakah berdiri ataukah sujud, atau apakah berdiri ataukah sujud. Namun yang pastinya di sana bagaimana sholat adalah solusi terbaik di dalam menghadapi suatu permasalahan apapun. Lagi sedih, lagi ada masalah, sholat sunnah 2 rakaat. Wahakadah. Dalam keadaan apapun, jadikan sholat sebagai solusi. Karena di dalam ketaatan terdapat banyak solusi. Namun di dalam kemaksiatan dan pelanggaran itu tidak ada solusi di dalamnya. Jadi karena itu sholat adalah merupakan barometer kehidupan seseorang. Semakin dia memperbaiki sholatnya, semakin Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kehidupannya. Semakin dia memperhatikan kualitas sholatnya, semakin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Wahakalah. Dari karena itu bagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bagaimana beliau bersabda, as-salatu nurun. Salat itu adalah merupakan pelita cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah merupakan suatu pertanda akan keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar memperhatikan kualitas sholat kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ketika seseorang mengabaikan daripada sholatnya, ketika seseorang mengabaikan sholatnya, maka kehidupannya pun akan diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakadah. La ilaha illallah. Dan orang ketika hidup di dunia ini, ketika dia hidup memperturutkan syahwat serta mengabaikan sholat, maka kehidupannya akan dihadang dengan kebinasaan dan kesengsaraan. Ketika orang hidup di dunia memperturutkan syahwat serta meninggalkan urusan sholat, maka kehidupannya akan dihadang oleh sebuah jurang kesengsaraan dan kebinasaan. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu perhatikan sholatnya. Ketika orang memperhatikan sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keindahan dan kemuliaan serta kebaikan di dalam hidupnya. Tapi ketika seseorang mengabaikan urusan sholatnya, wahakadah. Rabbi ja'alni mugimas sholah wa min durriyati rabbana wa taqabbal doa. Bagaimana di sana permintaan Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam, meminta agar beliau dijadikan begitu juga keturunan regenerasi beliau termasuk orang yang mugimas shalah, benar-benar konsisten di dalam melaksanakan salat, di dalam melaksanakan salat. Wahakadah. La ilaha illallah. Fa madhhabu Syafi'i, maka pendapat al-Imam Syafi'i. Wa man wafaqahu, dan orang-orang yang mana sependapat dengan beliau menyatakan al-qiyamu afdal, yaitu berdiri, tulul qiyam, lamanya berdiri itu lebih afdal. Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, afdalus shalah tulul gunut wa ma'nahu al-qiyam, salat yang paling afdal itu adalah lamanya berdiri. Dalam salat sunnah lah, dalam salat sunnah paling afdal itu salat yang paling lama berdirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kalau kita menoleh bagaimana ibadah salat beliau, itu sampai-sampai diceritakan ada orang yang mencoba ikut salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai-sampai di antara mereka ada yang ingin ada orang yang ingin memutuskan salatnya untuk berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad kalau salat jadi imam, ada diceritakan oleh Abi Waqid Al-Laythi
Abi Wagid Al-Laythi, beliau menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan 'alan nas. Nabi Muhammad itu kalau salat mengimami orang lain maka salatnya itu tidak terlalu panjang. Wa atwalan nas salatan li nafsih, tapi kalau salatnya sendirian oh panjang. Begitu. Itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu kalau salat sendirian beliau panjang, tapi kalau salat apa namanya? Kalau salat mengimami orang lain maka salat beliau itu akhaf. Salatnya tidak terlalu panjang. Salatnya apa namanya? Tidak beliau panjangkan. Subhanallah. Sayyidina Abdullah bin Syagik, pernah suatu hari beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin tentang salatnya Nabi Muhammad ketika melakukan di rumah salat sunnah. Karena jadikan tu rumah kita, jangan sampai rumah kita tidak mendapatkan bahagian dari ibadah kita. Salat yang wajib di masjid, sunnahnya di rumah. Yang sunnah, salat sunnahnya di rumah. Yang wajibnya di masjid. Sehingga rumah kita dapat bahagian dari ibadat kita. Baca Al-Qur'annya di rumah, salat sunnahnya di rumah, salat wajibnya di masjid. Berjamaah. Maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, "Kala kana yusalli lailan tawilan ga'ima." Nabi Muhammad itu salat malamnya panjang berdiri. Ada. Subhanallah, itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah meriwayatkan sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pernah suatu hari, kata apa namanya Abdullah bin Mas'ud, ikut salat malam, salat sunnah berjamaah sama Nabi Muhammad, ikut di belakang Nabi Muhammad. Dikira salatnya tidak terlalu panjang, ternyata falam yazal ga'iman. Ternyata Nabi Muhammad terus berdiri salatnya, hatta hamamtu bi amrin su. Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku menginginkan melakukan perkara yang tidak baik, yaitu memutuskan salat berjamaah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma hamamta bih?" Apa yang kau inginkan wahai Abdullah? "Gala an ag'uda wa ada an nabi." Saya ingin duduk dan saya ingin meninggalkan Nabi Muhammad. Saking panjangnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa hakadha. Begitulah salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ada Hudzaifah bin Yaman. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah memperhatikan salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ikut sholat bersama Nabi Muhammad di malam hari. Ketika ikut sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memulai rakaatnya membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah, membaca surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu rukuk Nabi Muhammad, dan rukuknya sama, hampir sama panjangnya dari berdirinya. Subhanallah. Itu. Kita sholat tasbih aja, kalau kelawasan sujud teguring. Masya Allah, ada sholat tasbih. Kemudian i'tidal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan i'tidalnya hampir sama dengan rukuknya. Subhanallah. Kemudian sujud lagi, sujudnya sama seperti berdirinya Nabi Muhammad. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca surah An-Nisa, membaca Al-Ma'idah sampai Al-An'am. La ilaha illallah. Itu sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu diikuti oleh para pewarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita, para aulia kita, para salihin kita. Sehingga disebutkan bahwasanya ketika masuk malam hari,
lam tulfihim rahnal wita wal matja'i. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad bahwasanya bagaimana keberadaan mereka itu di malam hari, empuknya kasur dan bantal tidak menjadikan mereka terbuai dalam beribadah. Lam tulfihim rahnal wita wal madja'i bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akrim bis sujudir ruk'ai. Tapi mereka di malam-malam hari bagaikan tiang-tiang masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa hakadha. Illam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa sama persis seperti mereka, setidaknya kita menyerupai mereka. Tidak bisa semalaman full ibadah seperti mereka, setidaknya sebelum fajar bangun 15-10 menit sudah bangun. Kalau tidak bisa seperti itu, jangan tinggalkan solat isya dan solat subuh berjamaah. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama gama nisfal lail, wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama gama layla kullah. Siapa orang yang solat isya'nya berjamaah, bentar lagi kita bakal solat isya berjamaah dan dapat taufik insyaAllah. Siapa orang yang solat isya berjamaah, maka pahalanya sama seperti bertahajud qiyamul lail setengah malam. Subhanallah. Wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama gamal layla kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang bertahajud satu malam penuh. Subhanallah. Setidaknya itu kita isya dan subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat taufik insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, jangan tinggalkan sunnatul fajr. Nah, sunnatul fajr itu sunnatul fajr azim, agung di sisi Allah, istimewa di sisi Nabi Muhammad bin Abdullah. Ada rakaat al-fajr, dua rakaat sunnatul fajr. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, beliau menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u rak'atayil fajr. Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sunnatul fajr. Tidak pernah. Fis safar wala fil hadar. Sama adanya beliau tidak kemana-mana ataupun ketika beliau musafir. Musafir tetap dijaga sama beliau. Yang sedang musafir, yang mendengar live streaming pada malam hari, jangan tinggalkan sunnatul fajr. Wala fis sihah wala fis sagam. Sama adanya ketika beliau sehat atau beliau sakit. Tidak pernah meninggalkan. Subhanallah. Maka dari karenanya kata sebagian ulama wassalihin, kalau kita sudah dikasih taufik oleh Allah untuk bisa sholat sunnatul fajr dua rakaat, maka jangan pernah sedih, jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari hal ehwal urusan dunia. Kenapa? Karena rakaat al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sunnatul fajr jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wahakala. Begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qabliyah atau salat sunnatul fajr. Wah, kita jangan sampai meninggalkannya. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Nah, jangan sampai kita meninggalkan salat tersebut. Nah. La ilaha illallah. Naam. Wa afdalus salati wa ma'nahu li anna dhikral qiyam huwa al-Qur'an. Karena ketika sebutan al-qiyam itu maknanya adalah al-Qur'an. Wa dhikras sujud at-tasbih. Dan ketika penyebutan sujud itu maknanya adalah tasbih. Wal Qur'an afdal. Dan Al-Qur'an jauh lebih afdal. Fa kana ma tuwila bihi afdal. Semakin lama berdirinya semakin istimewa, semakin afdal. Dan membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling afdal dilakukan oleh seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. Ibadah yang paling afdal dilakukan oleh umatku yaitu adalah membaca Al-Qur'an. Maka dari karenanya perempuan-perempuan yang hamil, yang sedang mengandung, yang sedang hamil itu paling afdal amalannya adalah baca Qur'an. Baca Qur'an paling afdal, kalau bisa 1 bulan 1 kali khatam, sehingga 9 bulan 9 hari jadikan itu 10 kali khatam Al-Qur'an. Masya Allah. Begitu. Orang kadang-kadang bingung apa amalannya bagi perempuan yang hamil. Khalas, amalannya di samping engkau hai suami jaga setiap makanan yang kau bawa ke rumah, jangan sampai kau beli dari uang hasil yang syubhat, apalagi yang haram. Begitu juga seorang istri untuk membiasakan di dalam baca Al-Quran 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan 1 kali khatam Al-Quran. Bulan kedua begitu, bulan ketiga begitu, sehingga 9 bulan 9 hari, kalau bisa bulatkan 10 khatam Al-Quran. Masya Allah. Karena itu yu'athir, itu akan berpengaruh kepada janin yang ada di dalam rahimnya. Mudah-mudahan selamatan berataan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu rakaatul fajr, jangan ditinggalkan lah. Kalau bisa di rumah 2 rakaat sunnatul fajrnya. Kalau tidak bisa ya udah di masjid. Tapi jadikan sholat duha qobliyah yang lainnya ada bahagian di rumah kita. Supaya rumah bukan hanya tempat untuk istirahat, tapi ada di sana juzuk atau bahagian dari ibadah kita kepada Allah. Apalagi baca Al-Quran. Sinari rumah kalian, kata Nabi Muhammad, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Itu tadi diingat. Diingat tadi. Kana Rasulullah la yada' rak'atail fajr fis safar wala fil hadar. La fis sihah wala fis sagam. Rasul tidak pernah meninggalkan sunnat sunnatul fajr 2 rakaat, baik ketika beliau mugim ada di kampung halaman atau ketika bepergian, dan tidak pernah ditinggalkan nama Nabi Muhammad baik ketika sehat atau ketika sakit. Sudah. Kalau kita diberikan taufik bisa melaksanakan sholat sunnatul fajr 2 rakaat, halas. Jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari harta benda dunia. Karena Rasul telah mengatakan rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang yang ketinggalan sunnatul fajr tapi dia dapat cuan banyak hari itu, tetap rugi. Apalagi tidak sholat subuh sama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunnatul fajrnya aja sedemikian rupa keistimewaannya di sisi Allah, bagaimana sholat fajrnya itu sendiri. Dari karenanya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik 2, sholatul fajr wa sholatul isya. Nah, dan surahnya sudah pernah kita jelaskan pasnya pengajian di sini. Gabung alam nasrah dengan kuliah ayuhal kafirun. War Rasul pernah membaca dalam riwayat Muslim, Rasul membaca surat al-kafirun dan surat al-ikhlas. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad, ni'mas suratan taqra'u bihima fi rak'atil fajr. Surah terbaik yang kau baca di dalam 2 rakaat sunnatul fajr, al-kafirun dan al-ikhlas. Itu disebut oleh Nabi Muhammad. Dan lagi ulama menyebutkan siapa yang membaca 2 surah yang diawali dengan alam,

meninggalkannya dan sangat perhatian dalam sunnatul fajar tersebut. Nah, kita harusnya begitu, jangan sampai ketinggalan sunnatul fajar. La ilaha illallah. Orang yang diinginkan kebaikan diberikan taufik oleh Allah. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama lagi ada yang berpendapat bahwasanya ila anna sujuda afdal, sujud jauh lebih afdal daripada lamanya berdiri. Tentu semua perbedaan pendapat tersebut bukan hanya sekedar pembicaraan yang tidak ada rujukannya. Ulama kalau berbicara tidak hanya sekedar pembicaraan tanpa ada rujukan, mereka berbicara sesuai dengan rujukannya. Tapi terkadang mereka tidak menyebutkan rujukannya, bahwasanya itu semua bukan berarti tidak ada rujukannya. Mereka tidak menyebutkan rujukan tersebut untuk lil ikhtisar, untuk meringkas. Karena khairul kalam magal wadal, perkataan yang terbaik, ucapan yang terbaik itu sesuatu ucapan yang sedikit dan terarah. Yang penting kita yakini ulama tidak mungkin mengatakan sesuatu tanpa ada rujukan. Semuanya ada rujukan. Semuanya ada rujukan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

malam saatnya lama berdiri, berdiri dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Ada lagi beliau mengatakan ini malam, malam rukuk, rukuk dari habis isya sampai subuh. Ini malam, malam sujud. Wah, kata begitu. Orang kadang-kadang mendengar cerita ini, mereka mengatakan khurafat, masya Allah, dongeng. Tapi kalau melihat anaknya main handphone dari habis isya sampai subuh, tidak dikatakan khurafat. Lucu jadinya. Orang ibadah dari habis isya sampai subuh dibilang khurafat, dongeng, tidak masuk akal. Tapi anaknya, ponakannya, sepupunya main handphone dari habis isya sampai subuh tidak dibilang khurafat. Haji, ada yang main handphone? Ada, dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Loh, kenapa bisa tahan seperti itu? Ya tahan, kenapa? Karena dia mengerti, faham macam-macam yang dia scroll di sana, ini itu yang dia lihat. Begitu juga orang yang ibadah, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, ahlul laili fi lailihim aladh min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang ketika berada di malam hari dan dia beribadat di malam hari, maka kelezatan dari ibadah yang mereka rasakan itu melebihi dari orang yang sedang dalam kelalaian ketika mereka melakukan kelalaiannya. Wah, kata orang yang dalam keadaan lalai, mereka mengatakan nikmat. Itu orang yang ibadah di malam hari lebih lezat dari mereka itu. Subhanallah. Dari karenanya ayo kita sama-sama tiru mereka. Kalau tidak bisa, ya udah sebagiannya. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Meniru orang-orang mulia adalah keberuntungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakada. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Qala al-Imam Abu Isa Tirmidzi fi kitabihi, dalam kitab Sunan beliau, Sunan al-Imam Tirmidzi, ikhtilafa ahlul ilm fi hadha. Tentunya para ulama berbeda pendapat. Namun perbedaan pendapat bukan berarti musuhan. Jangan jadikan perbedaan sebagai permusuhan. Lah, jangan. Harus dewasa dalam menyikapi perbedaan. Fagala ba'dhum tulul qiyam fi shalah afdal. Sebagian ulama ada yang mengatakan lamanya berdiri dalam salat sunnah itu afdal min kathratir ruku'i was sujud. Lebih afdal daripada banyaknya ruku' dan sujud. Ada lagi yang mengatakan kathratir ruku'i was sujud afdal min tulil qiyam. Banyaknya ruku' dan sujud itu lebih afdal daripada lamanya berdiri. Ala kulli hal, semuanya punya pendapat masing-masing. Tinggal kita, bagaimana sholat kita. Kita membicarakan, mempertentangkan, bahkan ribut masalah perbedaan, tapi sholatnya ketinggalan. Ini lucu jadinya. Sholat jangan ketinggalan. Begitu. Wa galal Imam Ahmad bin Hanbal ruwiya fihi hadithan anin nabi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dari sini, kata beliau, ada dua hadis yang datang dari Nabi Muhammad. Walam yaqdi fihi Ahmadu bisyai'in. Namun Al-Imam Ahmad tidak memutuskan apapun dari itu semua. Al-Imam Ishaq mengatakan Amma bin Nahar. Al-Imam Ishaq beliau mempunyai rincian. Kalau sholatnya sholat sunat yang dilakukan di siang hari, maka banyak rukuk dan sujud. Itu yang lebih afdal. Kalau di malam hari, fatulul qiyam. Maka lebih afdal adalah lamanya berdiri. Illa ayyakuna rajulun lahu juz'un bil lail yati alaih. Melainkan apabila orang itu punya wiritan di malam hari yang dia lakukan, maka banyaknya rukuk dan sujud pada ini masalah lebih aku sukai. Kenapa? Karena dia melakukan atas kebiasaan wiritnya, dan dia pun mendapatkan keberuntungan dengan banyak rukuk dan sujudnya. Wa qala Tirmidzi wal Imam Tirmidzi mengatakan wa inna magala ishaqu hadza. Pendapat al-Imam Ishaq seperti itu karena berlandaskan diberikan sebuah keterangan tentang sifat salatnya Nabi Muhammad di malam hari, dan disifatkan salatnya Nabi Muhammad di malam hari itu lamanya berdiri, tulul qiyam. Amma bin nahar, adapun salat Nabi Muhammad di siang hari, falam yusaf min salatihi. Tidak ada yang menceritakan tentang sifat sholat beliau di siang hari dari lamanya berdiri seperti apa yang diceritakan ketika Nabi Muhammad sholat di malam hari. Jadi otomatis sholat di malam hari itu tulul qiyam afdal, yaitu lamanya berdiri itu lebih afdal. Dari karenanya Nabi Muhammad saking lamanya berdiri sholat di malam hari sampai bengkak dua kaki
beliau sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wal Imam Al-Busiri mengatakan zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila an ishtakat gadamahu dharra min wa

bengkak kaki beliau. Kita sampai bengkak mata, HP aja, masya Allah, habang mata malam. Kadada ayo khurafat khurafat. Faslun fi bayani ma yustahabu ayyugala fi sajdati tilawah. Ini bacaan ketika sujud tilawah. Sujud tilawah itu ya jadi kita sujud sajadah. Ya nang subuh Jumat lah. Hanya dan sembah yang subuh jamaah subuh Jumat pulang sidin. Lalu bingung sidin bulik sembah yang subuh sidin. Padahal kan sidin sasat semusigitan. Orang kenapa paman jadi sasat semusigitan? Ada dah orang sembah yang kada baru kok di sidin langsung sujud adalah. Ya kada berilmu nyambati orang hakulang ha ya tetap. Sidin ni kada sebuah sembah yang kamu sigit. Kenapa jadi sembah yang supan lawan mintuha sembah yang kamu sigit? Bayang kamu subuh Jumat ha pulang, masya Allah. Subuh Jumat tahu seorang, kayak apa subuh Jumat? Tuntung imam rakaat pertama Allahu Akbar baca alif lam mim panjang, panjang sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah sujud berat sidin jangan rukuk sorang orang cangang kehiga sidin nah ya sidin rupanya mau sikit sasat ini ya sidin kada suah ya menuntut ilmu kada bulik menggerunum di rumah mengomentari pulangan sudah luput ma komentar ha pulang sudah nyaring luput ha pulang sudah seorang kada tahu Kiragah tahu hak pulang.

sujud tilawah atau lagi haratan belajaran, nah kita baca sujud tilawah, sunnah kita sujud. Nah bacaannya apa? Nah ini yang dibahas sedikit ya. Nah, idza sajada li tilawah, apabila sujud untuk tilawah, sujud bacaan, ustuhibba ayyagula fi sujudihi ma dzakarnahu fi sujudis shalah, disunnahkan dia membaca dalam sujudnya itu apa yang telah kami sebutkan di dalam sujud salat. Wa yustahabbu ayyagula ma'ah, dan disunnahkan untuk membaca disertakan dengan itu Allahumma ja'alha li indaka dhukhra wa a'zim li biha ajra wa da'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama qabiltaha min Dawud alaihi salam. Minta kepada Allah agar dijadikan itu sebagai dhukhra, sebagai sebuah simpenan, tabungan, tabungan berharga, dan minta agar pahalanya diagungkan, dibesarkan, agar pahalanya dijadikan pahala yang besar, pahala yang agung, dan agar meminta dengan berkat sujud tilawah dosa diampuni. Nah, kemudian wa tagabbalha minni kama gabiltaha min Daud alaihi salam, minta agar diterima sebagaimana Allah menerimanya dari Nabi Daud. Wa yustahabbu ayyagula aydan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, juga disunnahkan. Nass asy-Syafi'i 'ala hadzal akhiri aydan. Rawaina fi sunan Abi Dawud, Tirmidzi wan Nasa'i, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudihi al-Qur'an bil-lail. Rasul apabila sujud ketika baca Al-Qur'an di malam hari, maka sujud tilawahnya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syagga sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Qala Tirmidzi, haditsun sahih. Ada Imam Hakim menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Qala hadhihi ziyadah sahihah ala syarat sahihain. Wa amma qawluhu Allahumma ja'alha li 'indaka dhukhra ila akhirih, adapun riwayat yang mana doa Allahumma ja'alha li 'indaka dhukhra sampai habis, itu meriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis marfu' dari riwayat Abdullah bin Abbas dengan sanad yang hasan. Namun Imam Al-Hakim mengatakan hadisnya adalah sahih. Begitu. Sajadah wajhi lilladzi, baca seperti bacaan ketika kita sujud. Ada pernah kita bicarakan di sini.

0: عدد وجهه الذي خلقه وشق سمعه بصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه بصره تبارك الله أحسن الخالقين. Sebelumnya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sarahu wa shagga samahu wa sarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Subuh Jumat dianjurkan surah Sajadah dan Al-Insan. Subuh Jumat as-sajadah dengan Al-Insan, jangan sampai diganti dengan yang lain. Sajadah dengan Al-Insan itu warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajdah dengan al-insan. Maka para a'immah, para imam-imam usahakan untuk menghafal surah As-Sajdah dengan al-insan. Anak-anak pondokan harus hafal Sajdah dengan al-insan, termasuk rerempah kampung, jar almarhum Guru Bakri Bahri. Rerempah kampung. Jangan menghafal karena disuruh jadi imam. Dan ketika kada disuruh jadi imam, kada mahafal lah. Jangan seperti itu. Hafalkan meskipun kita tidak disuruh untuk jadi imam, setidaknya imam dari keluarga kita. Niat yang baik itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Jangan niatnya, kenapa kada mahafal? Belum kada disuruh orang jadi imam juga. Nah, menghafal kada kesan disuruh jadi imam. Hafalkan. Apalagi surah As-Sajdah adalah surah yang senantiasa diistigamahkan oleh Nabi Muhammad, dibaca tiap malam. Dibaca tiap malam. Di malam-malam Nabi Muhammad tiap malamnya surah As-Sajdah. Siapa yang membaca itu surah As-Sajdah sama dengan mendapatkan pahala menghidupkan malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Akan ada dua surah yang tidak ditinggal sama Nabi, surah As-Sajdah sama surah Al-Muluk. Itu tidak pernah ditinggal. Tiap malam surah As-Sajdah dengan Al-Muluk ada, tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad tiap malam. Adapun Yasin itu khalas sudah ma'ruf, sudah Yasin Sajdah, jangan sampai ditinggal. Baca sebelum tidur. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Jangan sambil mahayal membacanya. Kalau bila salah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takas surah Al-Baqarah, masyaallah. Nah, ada juga orang baca surah As-Sajdah takas surah Yasin, masyaallah. Timbul kun fayakun ujung-ujungnya wa ilaihi turja'un. Imam bingung, makmum bingung, ujung-ujungnya taqabbalallah minkum, masyaallah. Bujur-bujur membaca. Yang di belakang imam harus sadar, harus fokus jaga bacaan imam. Kalau memang ada yang hafal, jaga bacaan imam. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Belakang harus sadar, harus jaga bacaan imam. Sedikit salah langsung tegur. Jangan sampai di belakang imam empat tajajur sudah kayak pakai imam jauh empat tajajur kada hafal juga. Nah, kalau memang hafal ditegur imamnya. Imamnya kalau kalaunya ragu atau keliru, tegur aja imamnya. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لقد رسول لا إله إلا الله. Amalkan itu sunnah warid langsung dari Nabi Muhammad. Apalagi masjid besar, masjid jadi panutan masyarakat, masjid jadi panutan masjid-masjid yang lain. Jangan sampai ditinggal itu. Jangan sampai subuh Jumat al-kafirun dan al-ikhlas, masya Allah. Kenapa? Penting sembahyang guru, syukur juga sembahyang daripada kada sembahyang. Nah, ya Allah, itu taruh sarutannya. Kada mau maju maka itu tuh bujuran tak. Kenapa? Biar gitu aja surahnya. Bukankah itu warid dari Nabi Muhammad? Syukur juga sembahyang daripada kada sembahyang. Ini yang penting jamaahnya banyak sumpah. Malah itu juga dipadai orang ini warid dari Nabi. Nah itu bang, ini yang ianya tuh sunnah Nabi yang diterapkan. Amun sudah sunnah diabaikan, selesai lah. Amun sudah sunnah Nabi diabaikan, menjauh dari ulama aja tiga musibah yang Allah timpakan, apalagi munnya menjauh dari Nabi Muhammad. Maginnya kan gak itu. Hah? Itu kalau siapa apa aja saya di zamanun ala umati, itu kalau akan datang nantinya suatu era atas umatku yang mana mereka itu lari dari ulama wal fuqaha. Lari di situ bukan buka melihat sidin, kada. Melihat ulama buka, melihat kada. Kada buka, kada. Lari di sini, ulama hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Melihat majelis-majelisnya tidak ada yang ikut di dalamnya mengaji. Patwa-patwa beliau, petuah-petuah beliau, pepadah-pepadah beliau kada didengari lagi. Bisa jadi orangnya hadir nah, aja namanya, cuma
1: lebih utama lagi. Mun sudah Nabi Muhammad, sudah sunnah Nabi Muhammad diabaikan, maka ayo kita kembali ke sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa khairun fi zaman wa ahli. Kalau sudah sunnah diabaikan, Quran ditelantarkan, ilmu tidak diperhatikan, maka tidak ada lagi kebaikan di suatu era dan orang yang hidup di era tersebut. Alhamdulillah di tempat kita masih banyak ulama, masih banyak yang hadir di majelis ilmu. Sunnah Nabi Muhammad masih dijaga, terutama siwak, sholat berjamaah. Kemudian lagi di sana Al-Quran masih terdengar bacaannya di masjid, musalla, langgar, rumah-rumah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Latifan bil Ibad, ultuf bina wasqil bila dunia wal akhirah. Amin.

0: إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يا الله يا رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ، تقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من الخيرات في هذا المجمع المبارك، من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك هدية واصلة، رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم صلى إلى روح محمد بن عبد الله الحداد بن قرن شبن بن شبن أجي حسن أسلم بنت سن بنت عبد الحليم حمد بن نيان مقري بن أسنوي أحيم محمد صالح ثم إلى أرواح سيف الدين بن هجي ترسيلي محمد ترد بن هجي بن هجي هجي برديا بن هجي ثم إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في معاهد في مجالسنا وفي معهدنا، ثم إلى أرواح من تقدم في هذا المجلس، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا وجميع قرباتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Setelah ini kita sama-sama menghadiri Banjarmasin bersolawat HUT yang ke-500 tahun. Mudah-mudahan kota Banjarmasin senantiasa barokah insyaallah, dan dilimpahkan kebaikan, kemuliaan, keamanan, ketentraman, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah ini kita merapat ke sana di apa namanya? Di halaman apa namanya? Di halaman Pemko Banjarmasin. Kemudian besok insyaallah hadrah Syekh Abi Bakar bin Salim insyaallah akan dihadiri oleh Al Habib Al Munsib Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Attas. Munsib Al Attas insyaallah dari Huraidah. Al Habib Haidar bin Abdullah Al Attas insyaallah besok. Mudah-mudahan kita dengan keberkahan para ahlul bait, dengan keberkahan para aulia, salihin ulama, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tarela sabratan qabbalallahu minkum.
1: Banjarmasin Malang. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita telah selesai menyimak tablik udara bersama Ustaz K. Haji Ilham Humaydi langsung dari Masjid Raya Sabilan Mutadin Kota Banjarmasin, dan kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti berita nasional.
3: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
4: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
5: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
6: Iya, Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agriat Irianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agriat Irianto dan berikut penjelasan Sukabe.
7: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya, masyarakat peduli api ya, MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
6: iya, mendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian, tadi ada salah satu poin yang paling penting yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI 309 untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
4: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
4: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
9: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
10: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
9: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
11: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
12: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
11: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
12: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
13: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, dan keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
12: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
14: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
15: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga Kampung Kebon Sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
14: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
16: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
14: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
17: 2, 1. Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
18: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
17: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
19: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
17: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
22: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha hatta faminhu ya'kulun.

0: تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُ.
1: Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi premier FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Herdman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Herdman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they only... No considerations about those two. One hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi, bersama saya Fadli menemani Anda malam hari ini. Dan kita akan simak terlebih dahulu malam hari ini edisi 24 September 2026. Kita hadirkan mimbar agama Islam di ruang dengar Anda, yang nantinya kita akan dengarkan kajian yaitu terkait dengan mengambil pelajaran dari kemarau panjang dan juga kebakaran hutan, bersama dengan penceramah yaitu Ustazah Hafsah. Dan sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dulu pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh M. Tasyuddin LC dengan Sari Tilawah Nurul Ma'rifah S. Fil'i, yang akan membacakan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dan Quran Surah Nuh ayat 1.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah nampak kerusakan di daerah dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bertemu lewat udara Radio Republik Indonesia Kota Banjarmasin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini Ulun insyaallah membawakan tausiah yang berjudul Mengambil Pelajaran dari Kemarau Panjang, Kekeringan dan Kebakaran Hutan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Takwa adalah sebaik pembekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah 197. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berdasarkan analisis BMKG pada tahun 2026 ini, Indonesia diperkirakan akan mengalami musim kemarau yang cukup panjang, melebihi periode musim kemarau pada tahun-tahun lalu. Musim hujan baru akan dimulai saat memasuki akhir bulan Oktober hingga bulan November. Dampak musim kemarau panjang ini sudah dirasakan di mana-mana. Terjadi kekeringan di beberapa tempat, kebakaran hutan dan lahan, yang kemudian menimbulkan kabut asap dan polusi udara. Di beberapa daerah di Kalimantan, utamanya Kalimantan Selatan, kualitas udara menjadi sangat buruk, bahkan seperti yang diberitakan oleh media, polusi udara di Pontianak, Palangkaraya dan Banjarbaru sudah sampai pada level berbahaya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, orang cerdas yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ulul albab adalah orang yang banyak mengingat Allah, serta mampu merenungi berbagai peristiwa kehidupan dunia dan mengambil pelajaran dari semuanya untuk menyiapkan bekal menyongsong kehidupan setelahnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, orang yang cerdas adalah orang yang memuhasabahkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmidzi, nomor hadis 2459. Para pendengar yang dimuliakan Allah, maka mengambil pelajaran dari peristiwa kemarau panjang, kekeringan dan kebakaran hutan yang tengah terjadi hari ini, setidaknya ada beberapa pelajaran penting untuk kita semua. Yaitu pertama, semua kerusakan di muka bumi ini adalah akibat dari ulah manusia. Sebagai seorang mukmin, tidak pantas bagi kita hanya mengaitkan segala musibah dengan kejadian alam semesta. Kita mestinya ingat bahwa segala bentuk kerusakan adalah salah satu bentuk teguran Allah kepada umat manusia. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Ibnu Athiyah menafsirkan ayat ini dengan penjelasan yang sangat gamblang. Kata beliau, janganlah kalian berbuat maksiat di permukaan bumi sehingga Allah menahan turunnya hujan dan mematikan tanaman karena kemaksiatanmu. Oleh karena itu, syariat kita mengajarkan bahwa ketika kita dilanda kekeringan dan kemarau panjang agar segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Seperti syariat salat istisqa, karena Allah berfirman menghikayatkan ucapan Nabi Nuh alaihissalam, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Surah Nuh ayat 10 dan 11. Pelajaran kedua, hati dan jiwa juga bisa ikut kering dan gersang seperti bumi. Sebagaimana bumi dan tanah dapat kering dan gersang sehingga kemudian mengeras, hati manusia juga bisa seperti itu. Bahkan ada yang menjadi lebih keras dari batu. Ketika hati sudah mulai kering dan gersang, maka itulah awal mula keburukan yang akan silih berganti menimpanya. Persis seperti bumi yang kering di musim kemarau. Awal mula dari bencana kekeringan, kebakaran hutan, polusi udara, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Maka jika kita khawatir terhadap bahaya dari kemarau panjang dan kekeringan, maka seharusnya kita lebih khawatir lagi dengan kekeringan dan kegersangan hati kita. Ketika hati itu telah kering dan gersang, maka ia akan berat melakukan ketaatan, lebih senang mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ia akan lebih cinta pada dunia, pekerjaan, karir, kedudukan, daripada duduk di majelis ilmu, sholat berjamaah, membaca Al-Quran dan lainnya. Ia akan memandang harta lebih berharga daripada ilmu. Ia akan lebih menghormati orang-orang kaya daripada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbaharui keimanan kita agar kita tidak lusuh, tidak kering dan tidak gersang. Rabb kalian telah berfirman, kalau saja hamba-hambaku taat kepadaku, niscaya aku akan menyiram mereka dengan hujan di waktu malam, dan aku akan menerbitkan matahari kepada mereka di waktu siang. Serta aku akan mendengarkan dan aku tidak akan memperdengarkan suara halilintar kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla termasuk beribadah kepada Allah dengan baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah iman kalian. Maka ditanyakan kepada beliau, bagaimana kami memperbaharui iman kami, wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Riwayat Ahmad, nomor hadis 8353. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah menurunkan hujannya segera, semoga Allah menjaga negeri kita dari segala bencana, dan semoga Allah menjaga hati dan jiwa kita dari kekeringan. Dan semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga pada akhirnya bisa optimal dalam melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka penghambaan diri kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga dikabulkan segala doa dan hajat kita. Semoga Allah jaga negeri kita dan kita semua, dan dijauhkan dari mara bahaya. Mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian hari ini. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh. Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.

hatiku. 97,6 Pro 1 FM, kalian informasi dan juga inspirasi. Sepanjang hidup dari Maher Zain menemani Anda malam Jumat ini pendengar ya. Kita perbanyak yang namanya beribadah pendengar ya di malam Jumat ini. Buat yang lagi fokus ibadah, selamat beribadah pastinya. Buat yang malam Jumat ini kayaknya pengen jalan-jalan, ya udah silahkan, tapi jangan lupa pakai masker karena mungkin ada beberapa daerah yang masih ada kabut. Tapi Banjarmasin di malam hari ini, untuk di depan area di Banjarmasin ya, ini terpantau kabutnya nggak terlalu parah banget, walaupun masih ada sedikit ya. Tapi yang jelas bagi Anda yang ingin jalan-jalan, hati-hati di jalan sekali lagi. Semoga selamat sampai dengan tujuan Anda ya. Dan pastinya kita akan hadirkan beragam musik menarik untuk Anda. Dan malam hari ini kita di Ngobras libur dulu. Kita bakal hadirkan nanti informasi menarik, apalagi juga seputar 500 tahun Kota Banjarmasin yang pada hari ini dirayakan dengan sangat sederhana, yaitu dengan cara ziarah ke makam Sultan Suriansyah. Lalu juga ini berkaca dengan banyaknya tragedi yang terjadi di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan juga. Yang jelas tidak ada kata untuk yang namanya itu kita senang-senang di atas derita saudara-saudara kita di luar sana. Yang jelas mudah-mudahan apabila kita ingin ikut berpartisipasi, silakan kita doakan bersama-sama. Semoga tragedi-tragedi belakangan ini juga banyak mendatangkan hikmahnya. Dan semoga bagi yang mendapatkan kerugian, entah itu kerugian material ataupun juga bahkan korban jiwa, kita doakan semoga tabah dan juga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Masih dengarkan RRI Pro 1, kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik. Habis ini ada lagu Sandaran Hati dari Leto.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

0: bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an, Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan, dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
3: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
4: Makasih ya, Kak.
2: Namanya Adrian, umurnya 24 tahun, kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia, di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat, saat Alia sedang merasa sepi. Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
3: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
4: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
2: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
5: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
6: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
5: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
6: Iya nih, sini sini sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
5: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
6: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
2: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis. Tapi perlahan, ia seperti pagar. Membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepet kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar. Menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Alia, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo, Alia?
1: Iya. Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu? Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka nggak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum, Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
2: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
3: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
4: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
3: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
5: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
6: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
7: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami ya di RRI Pro 1 yang selalu menemani Anda, pendengar. Dan baru-baru ini Timnas Indonesia berhasil meraih medali emas, pendengar. Di mana akhirnya Indonesia berhasil meraih medali emas bergu putra untuk pertama kalinya dalam 28 tahun terakhir yang diperoleh oleh Timnas Indonesia di Asian Games 2026 ini. Dan hal ini mendatangkan kegembiraan pastinya yang menjadi pertama kalinya untuk Indonesia, pendengar ya. Dan ini menarik pastinya untuk Indonesia. Dan kita doakan mudah-mudahan Timnas Indonesia, tim Indonesia intinya di Asian Games, walaupun tadi ada beberapa seperti kayak dari weightlifting atau angkat berat cabang clean and jerk, ini Eko Yuli Irawan harus gugur dikarenakan juga pasangan kontestan dari Korea Utara, Cina dan juga Vietnam ini berhasil menguasai jalannya clean and jerk dengan angkatan setotal. Ada yang mencapai 180 kg, ada yang 175, dan luar biasa mereka masing-masing ya. Dan hal ini mudah-mudahan mendatangkan Indonesia menjadi lebih banyak lagi medali-medali yang diperoleh di Asian Games 2026 ini. Yang jelas pastinya kita turut berdoa dan turut juga mendoakan agar pastinya Indonesia bisa berkiprah lah intinya ya di peraihan medali. Karena sementara ini Cina berhasil meraih peringkat utama di Asian Games dengan raihan 80 emas, 30 perak, 20 perunggu. Lalu ada Jepang dengan 20 emas, maksudnya 34 perunggu, 37

di mountain bike cycling atau sepeda gunung, karate, terus ada MMA, ada juga mendayung, ada sepak takraw, pendengar, ada shooting, soft tennis, stickball, weightlifting yang merunggu, ada wushu juga, ada 5. Wah, ini mudah-mudahan Indonesia bisa naik lagi ya kalau bisa. Mudah-mudahan kita doakan bersama pastinya. Dan informasi ini dapat Anda baca juga di portal resmi kami, rri.co.id.

Stand By Me dari Oasis menemani Anda mendengar di malam hari ini. Nah, kita masih bicarain tentang bulu tangkis tadi ya pendengar, karena ini menggembirakan banget. Saya tadi sempat nonton sebelum saya berangkat ya ke kantor gitu atau ke studio, dan saya nonton salah satu pertandingannya, yaitu di pertandingan Alwi Farhan melawan Li Shifeng, di mana Alwi Farhan itu harus kerja hati-hati, parah banget kerjaannya ya. Di mana di set pertama 2-3-2-1 dimenangkan oleh Alwi Farhan, namun di set kedua ini dikalahkan oleh Li Shifeng, tapi ternyata di set ketiga dikalahkan oleh Alwi lagi. Dan berikutnya ada di Leo Roli Carnando dan juga Danilo Artin yang menghadapi Hei Jiting dan juga Liu Yi, dengan pertandingan dimenangkan oleh Indonesia dengan dua set menang ya oleh Indonesia, itu 2-3-2-1 dan 2-1-10. Lalu ada match terakhir yang menjadi penentuan, yaitu ada Mohzaki Ubaidillah dan juga Wang Hongyang, di mana Zaki Ubaidillah menang juga 2 set, 2-3-2-1 dan juga 2-1-13. Sedangkan Jojo pendengar atau Jonathan Christie melawan Shiyuki harus kalah 2 set juga oleh Shiyuki dengan 13-21 dan 18-21. Lalu ada Fajar Alfian Sohibul Fikri 22-22, 21-19 dan 14-21 dikalahkan oleh Cina juga. Dan ini menjadi prestasi yang gemilang pastinya, di mana gold medal pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026. Nah, lalu ada yang menargetkan perunggu nih pendengar, dari timnas voli putra Indonesia yang katanya siap memberikan kejutan nantinya. Di mana Raidel Toran ini membawa 12 pemain menuju Nagoya, Jepang. Farhan Halim dan kolega diharapkan mampu melanjutkan tren positifnya, di mana Indonesia sebelumnya memenangkan AFC Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0. Nah, Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo berani menetapkan target medali perunggu bagi timnas voli putra Indonesia, capaian yang sebelumnya menjadi pertimbangan utama target tersebut. Jadi pelatih timnas voli putra Indonesia Raidel Toran ini percaya diri mampu memberikan yang terbaik sesuai target yang diberikan PBVSI katanya. Wow, apakah benar nantinya? Kita akan lihat nanti pertandingannya menghadapi Thailand pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Informasi seputar Asian Games dapat Anda baca juga di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat? Kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Sesi potret dari Enau Ari Lesmana menemani Anda mendengar di malam hari ini. Ada satu informasi yang sangat menarik datang dari dunia perbelanjaan ya. Di mana Indonesia dan Hong Kong sebentar lagi akan terhubung dengan sistem pembayaran berbasis QR Code, pendengar. Jadi nota kesepahaman mengenai kerjasama tersebut sudah ditandatangani antara Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority atau HKMA. Nah, penandatanganan dilakukan di sela-sela pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI di Jakarta 24 September 2026 hari ini. Nah, penandatanganan ini dilakukan oleh Gubernur BI Destri Damayanti dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority Eddie Yu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya nota kesepahaman ini, ya mudah-mudahan lah ya, kita nanti bisa merasakan bisa berbelanja dengan Kris di Hong Kong sana. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Itu dia tadi ada Iwan Fals dengan Sarjana Muda ya, menemani Anda pendengar dan juga penonton TikTok kita yang lagi join di live TikTok kita. Selamat malam, selamat bergabung. Malam hari ini kita akan santai aja malam ini ya, karena malam Jumat. Malam Jumat yang mudah-mudahan malam yang penuh keberuntungan, penuh keberkahan bagi Anda yang umat muslim. Dan bagi saudara-saudara, mudah-mudahan malam Jumat ini malam yang penuh keindahan lah pokoknya ya. Apapun itu indahnya, gak tahu juga saya ya. Oke, kita hadirkan Melody Memory sampai nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagunya nanti akan saya bacakan, yang di radio, yang di TikTok tadi sudah saya bacain. Jadi kita terima telepon fokus dulu di 0511-3251562. Di WhatsApp juga kita buka ya. Kita ke 0511 dulu, selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum, Rabi Banjar Masin.
0: Waalaikumsalam, Abang Hendy apa kabar?
1: Alhamdulillah, tadi pusing kepala Pak Teh.
0: Kenapa tuh?
1: APBN murat marin.
0: Aduh, ada nonton ternyata ya, sudah ya.
1: Waduh, tagihan tahun ini 800T. Itu anunya, utangnya, bunganya 600T.
0: Aduh.
1: Koperasi Kamdesnya 250T.
0: Aduh.
1: Ya, pulang bayar, bocong pulang.
0: Taksa itu kayaknya, butang lagi itu kayaknya itu.
1: Aduh, defisit anggaran 240T.
0: Mm-mm. Aduh, ngeri-ngeri sedap ya ternyata ya.
1: Ditagih debt collector ya.
0: Debt collectornya nagih apa nih kira-kira? Nagih pulau kah kira-kira nanti atau apa? Gak tahu kita ya.
1: Itu yang ditakutkan. Pulau Natuna atau pulau Kota Baru habis ke Kota Baruan tuh.
0: Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan tidak sampai tergadaikan intinya ya.
1: Itu lagi harkat negaranya harus dipertahankan. Jangan
0: lepas gitu loh. Betul. Mudah-mudahan nanti ada solusi lah dibalik semua ini ya. Amin. Mudah-mudahan. Baik. Bang Hendy lagunya dulu silakan, Bang Hendy.
1: Apa aja? Yang band-band.
0: Ada bandnya Exis, Rahasia Pohon Cemara, ada M2M, Pretty Boy, Roxit dengan Listen to Your Heart, ada Kus Plus, Bujangan, Dinamik, Biar Putih Tulang, Westlife, If I Let You Go. Nah, itu bandnya tuh.
1: Ini genap.
0: Aduh ya Jepang. Dikatakannya rupanya lah.
1: Teman baikku Nugi. Nah,
0: mantap. Oke, okay, Nugi aja berarti ya.
1: Salamnya ke sana, nanti ngajan tuh minta Roxit tuh pasti Roxit.
0: Nanti kita tunggu deh ya beliau apa minta itu apa enggak tuh.
1: Ada ngirimin juga, ada emang lu telepon kan ada mangkat di sana kan ada hidup kah, maksudnya gua sambungkan itu nama maksudku.
0: Kira-kira jaringan kah, sakola kira-kira lah.
1: Nanti nggak tahu juga, ada belum gajian kok. Aja, terima kasih telah.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Hendy. Di belakang Bang Hendy, selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Darinya Acil Maimunah sehat. Pian kayak apa kabar juga, sehat aja kah?
2: Alhamdulillah sehat dan baik.
0: Sehat dan baik. Oke, mudah-mudahan selalu sehat.
2: Lagu Malaysia.
0: Lagu Malaysianya ada Exis, Rahasia Pohon Cemara, ada Iwan Salman.
2: Siap.
0: Exis saja ya. Baik, langsung kita bungkus.
2: Buat Merica, Putri, Mawar.
0: Oke.
2: Bang Hendy tadi.
0: Siap.
2: Bang Oja.
0: Oke. Wow, banyak nih.
2: Bang Masno yang di Pontianak.
0: Siap.
2: Pak Yanti. Ini buat semuanya dia, salam sehat.
0: Siap. Amin, ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Hica di Sungai Andai. Selamat malam Abah Hica.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habar sehat aja kah?
3: Alhamdulillah sehat aja Pak Lian.
0: Sehat aja. Mudah-mudahan aman-aman aja malam ini. Langsung ya Andai.
3: Aman aja Pak Lian. Tapi masih dengan kabut nyampihan
0: lah. Kabut tipis-tipis aja kalau saku pinanya lah.
3: Ya tipis-tipis aja Bang Lian.
0: Kadenang tabal benar tuh anggapannya ya, Lok.
3: Pagi tuh ya, kan, tabal benar.
0: Pagi tuh waspada tuh kita tuh ya, hati-hati.
3: Makanya
0: ini
3: jalan beraja teman-teman.
0: Banyak yang nuju jarang tuh
3: di kompleknya aja kan ada apa-apa beli berapa cuma ya putih lihatnya biar pandangan ke muka tuh nah.
0: Iya tetap sakit juga ya kalau mata jarang tuh juga
3: iya.
0: Ya Allah.
3: Bisa tinggalkan juga ada lepas gitu bilangnya sudah bosor boleh pakai terus. Ingetin zaman covid bahari.
0: Oh my. Asli apa jarang tuh bersanguk masker banyak-banyak pokoknya ya kalau.
3: Iya. Nah, bisa ketemu kan sudah apa dia sama. Dua hari batuk pilek.
0: Nah itu bang.
3: Dorong sakit.
0: Imbas makanya, dari kadinget pakai masker ya kalau jarang tuh.
3: Iya itu sebelumnya ada masker apa dia.
0: Nah. Tuh. Ya Allah. Bahari.
3: Wow. Ya, antisipasi lagi. Jangan sampai dia ulang.
0: Iya, betul. Mudah-mudahan lah intinya kita terus waspada aja deh ya, intinya itu.
3: Iya.
0: Baik. Nah, Abah Ica, lagunya dulu silakan Abah Ica. Saya bacain lagunya atau mau ikut lagu dua tadi?
3: Ada apa tadi itu X ada dinamik gitu lebih nih
0: biar putih dong. Tulang boleh. Biar putih tulang ada.
3: Nah, itu aja pilihan itu.
0: Siap. Ya. Oke deh, kita siapin dulu. Hmm. Salamnya silakan Bang Hendy. Eh Bang Hendy ya, Abah Ica. Kenapa tuh ingat?
3: Bang Hendy tadi pertamaan kali.
0: Iya, Bang Hendy tadi pertamaan, makanya ulun. Tak ingat Sidin tadi tuh.
3: Hujan juga. Iya tuh. Heeh. Itu hujan juga nah. Herman itu tapi kalau masuknya jauh pembelah.
0: Iya.
3: Tengkulnya ini lah.
0: Jaringan-jaringan.
3: Iya tuh. Buat Maimunah juga yang apa ya.
0: Siap.
3: Ramadan nih, Arjun.
0: Oke.
3: Tapi Mawar juga.
0: Heeh.
3: Apa gitu. Putri, nah itu mana?
0: Oke, okay, Putri juga ya, siap.
3: Sudah ke cuma ya, Jember. Mm-hmm. Buat semua aja balik ya kalau.
0: Oke, okay, siap.
3: Sehat aja berkenan ya.
0: Betul.
3: Selalu juga, ya Allah.
0: Betul.
3: Pandi juga sehat selalu juga.
0: Amin. Siap, terima kasih banyak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita balik lagi ke 562. Selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar?
4: Baik.
0: Kabar baik. Kenapa jar tadi pander lawan Syahriadi gugup kah? Jadi tepaget tadi. Gugup saku nih pinanya nih jadi tepaget tadi. Pas udah ditakuni berapa umurnya Putri nih jar kan? Tepaget tadi lah. Ya Allah, ada apa-apa tuh mungkin anu aja ya kalau jaringan lah kira-kira lah.
4: Iya kan anu juga tadi tuh juga anu apa cari sinyal ngali bener juga tadi juga tuh.
0: Sinyalnya naik turun ya kayaknya ya tadi Put ya.
4: Enggih.
0: Iya padahal tadi asik loh kalau nya Putri langsung jawab tadi loh.
4: Tapi asa gugup atau gimana?
0: Ya namanya juga ketemu artis ya kan ketemu idola tadi mungkin ya. Oke, okay, Put, lagunya dulu silakan Put. Mau yang mana? Ada Nugi, Teman Baik, Rahasia Pohon Cemara, Eksis, Dinamik, Biar Putih Tulang, M2M, Pretty Boy, ada Bintang Kehidupan, Nika Ardila, ada Widyawati. Nika Ardila aja ya, Bintang Kehidupan. Siap, salamnya dulu silakan. Buat siapa aja Putri?
4: Salam buat Abah Ica tadi lah.
0: Mm-hmm.
4: Yang buat Mawar juga.
0: Oke.
4: Buat Mbak Mai, Bang Ojan.
0: Siap.
4: Semuanya aja, Ken.
0: Baik, buat semuanya berarti ya.
4: Anu di Banjarmasin tadi ada hujan kah?
0: Saya sampai sekarang ini belum merasakan hujan nih. Gak tahu kenapa nih hujannya gak mampir ke Banjar nih.
4: Di Karanginten tadi hujan lebat benar.
0: Wah, sama tadi dari Rantau ada juga hujan lebat tadi. Aduh, nikmat banget kayaknya yang hujan ya.
4: Tinggi anu. Tapi daerah Antu Jepang, kata sampai Jepang tadi anu ke kampung ulun sini.
0: Oke. Okay.
4: Daerah Antu aja dekat apa yang makam lu tuh yang Sultan Sulaiman kata di Karanginten tuh.
0: Oh iya. Oh enggak aja yang enggak. Oh hujan lokal aja berarti ya ini ya.
4: Jadi di Mataraman tadi gitu aja hujan juga.
0: Wah, alhamdulillah.
4: Ada ulun nih tadi apa? Tadi tuh anu aja sampainya gerugem-gerugemnya aja tadi tuh.
0: Ya berarti merasakan sedikit aja anginnya barang ya kalau
4: Inggi.
0: Asal terasai barang ya, jarang tuh.
4: Inggi ya.
0: Oke, mudah-mudahan lah intinya ada sawat hujan karena kapan-kapan ya kan.
4: Inggi ya, tunggu bener lah jalan. Kangen sama hujan juga.
0: Iya, makanya saya kangen juga nih sama hujan nih. Sekali dikangenin dia bertingkah ya, gak mau muncul. Oke, itu aja Put, ada salam lagi?
4: Semuanya aja kena.
0: Semuanya aja ya. Siap. Oke deh. Terima kasih banyak dulu Putri ya.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri ada gabung. Wih, terima kasih buatnya Ian SKC udah ngasih gift ya di TikTok kita. Selamat malam Melody Memory. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu tadi. Katanya pasti request lagu Rockset ya katanya ya.
5: Ujubana.
0: Nah, ya kalau iya dong, sesuai dengan apa requestan Anda dong. Karena lah.
5: Bon. Hari ini gabung 3 kali hari gabung.
0: Pian tadi pas mulai Syahriadi tadi lah.
5: Iya, pertama penelpon.
0: Ih, mantap benar. Maka tata kononnya mantap benar juga lah.
5: Gua akun
0: orang berabe teh ya kala. Endeh.
5: Iya, berbe sekalinya.
0: Paksa pian mbak anu berbe juga ya kalau le.
5: Aku banyak bisi kawan orang berbe.
0: Dikira sehariannya pian tadi orang berbe hente.
5: Aku pedahkan ya, aku banyak bisi kawan orang Pantai Batong.
0: Pantai Batong, Ya Allah, jangannya tadi pian pura-pura aja. No pernah tetamu cari adi atau nuker wade itu?
5: Nuker anu, nuker iwak wadi.
0: Nah, nuker iwak wadi bisa juga tuh. Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan tadi menghibur aja kesan kita berataan ya kalau lah. Iya betul. Oke, langsung salamnya dulu buat siapa aja nih, silakan.
5: Lagu melok itu buat dia kata anu juga. Ada apa juga tuh? Apa nih patuh lagu anu pang tujuh nang lagu nang
0: ya, ngebeat lah ya.
5: Lagu-lagu barat gitu.
0: Iya, lagu-lagu melo kayaknya Melayu, mungkin kurang cocok di telinga kayaknya ya Bang Ojan ya.
5: Sudah kebiasaan kok.
0: Bocor banar pian. Ngaranya aja terbiasa lah.
5: Melodi memori ini umpet-umpetan benar.
0: Tapi misalnya ada yang band, umpet juga pian untuk request ya kalau.
5: Kalau aku suka lagu barat tuh lagu anu tuh lagu apa ya? Dream Theater kan tuh tujuh.
0: Dream Theater, wah tuh itu musiknya bagus banget tuh.
5: Nah makanya itu ada melo-melo, ada cepat, ada juga.
0: Iya, enak didengar lagunya juga Dream Theater itu, Pak. Bahkan personilnya banyak banget juga ya.
5: Ya makanya.
0: Oke, baik. Salamnya dulu silakan buat siapa aja Bang Ojan?
5: Buat adik Nirin, adik Putri.
0: Dan sama cantiknya. Asik, siap.
5: Sama ya, tadi udah keluar hujan juga.
0: Belum terasa berarti lah. Anginnya, Bang?
5: Daerah Mandiangin hujan.
0: Iya, makanya tadi daerah Mandiangin rantau tadi hujan juga katanya.
5: Iya, makanya. Daerah sana Istanbul hujan.
0: Betul, bagiliran lah ya kalau lah.
5: Ya, adik sayang.
0: Ya. Ay, siapa pulang? Itu pulang itu juga kalau. Adik sayangnya itu juga kalau.
5: Guring bisa.
0: Tak guring esok kan kalau dina siang pulang.
5: Dan pindah aja ya
0: kalau. Amin.
5: Mawar mana nih mawar?
0: Ditunggu nanti suara mawar ya. Mudah-mudahan muncul nanti.
5: Mawar merah.
0: Ay, siap. Oke, siap. Amin ya rabbal alamin.
5: Bahagia terus ya Allah.
0: Siap. Amin. Mudah-mudahan ya kalau lah. Kita doakan aja pokoknya.
5: Bahasa kayak ini pulang apa?
0: Nah, terbalik pulang ampian. Tonton ya di pulang kan dah.
5: Terima kasih banyak lah.
0: Amin. Relaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dulu lah. Nugi dan Eksis ini dia untuk Anda.

0: Oke, ini banyak banget yang gabung dari TikTok. Ada Bli Govinda juga yang merupakan mantan penyiar juga nih, mau gabung nanti ya, mudah-mudahan bisa sempat gabung. Ada Jember, Jawa Timur ikut gabung. Ada orang Palembang, Wong Kita Galo, wah luar biasa. Terus ada juga anak Aciksal dari Malaysia. Ada Banjarmasin pastinya, ada Muntai. Bah, banyak ini yang gabung malam ini, alhamdulillah. Selamat malam Bang Fadli dari Bang Rudi, tetangga saya di perumahan. Assalamualaikum kakak dari Lia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba sapa di 976 dulu. Sudah ada yang bergabung, selamat malam. Halo. Oke, tidak ada suaranya ya kayaknya ya. Kita ke sebelahnya, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian? Sehat
1: mana,
0: aja.
1: Kabarnya sehat Mas.
0: Ulun sehat aja. Burika sendiri?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kabarnya?
1: Sehat juga. Kabut parah ya di Banjar Mas?
0: Oh iya masih parah Burika, naik turun pokoknya kabutnya kita mah.
1: Ya
0: kita harap bersabar-sabar aja deh pokoknya di Banjar ini.
1: Mudah-mudahan turun hujan, tapi sebagian wilayah kan ada hujan sudah.
0: Tadi saya tadi monitor katanya dari Karang Intan ada yang hujan.
1: Iya, katanya di Tapin juga ya.
0: Tapin di tadi di Rantau ada juga hujan. Terus daerah mana tadi Bang Fauzan bilang Istanbul juga hujan tadi. Wah, Masya Allah.
1: Iya, sama di sini juga gitu. Tapi beda-beda wilayah gitu, nggak merata hujannya masih, nggak merata.
0: Anu ya, hujan lokal jadi biasanya sambatannya tuh. Nah ini ada juga yang komen kalau di Palembang hujannya nggak merata juga katanya. Nah

0: Boy. Siap. Ada juga Bang Ojan. Bakal biar Baichan.
1: Siap.
0: Ya. Itu yang jauh, Bang Dayat.
1: Bang
0: itu,
1: Dayat.
0: Bang Nasrun. Mm-hmm. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Cepat-cepat ngomongan. Sehat walafiat.
1: Iya, doakan ya.
0: Terima kasih waktunya Mas Fadli.
1: Sama-sama. Oke, berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Ibu Rika ya. 976, apakah ada suaranya? Ah, sayang sekali enggak ada suaranya ya. Yang di TikTok nanti akan saya bacakan ya. Kita mau ke WhatsApp dulu, ada yang bisa berhasil gabung enggak kira-kira WhatsApp nih. Ada Bang Eja, Bang Sadikin yang lagi berlomba-lomba. Aduh, sayang sekali keputus nih berarti nih. Nanti kita akan terima WA-nya ya. 976 dulu, selamat malam Melody Memory. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Iya. Iya, akhirnya termonitor juga nih. Dari siapakah di mana ini?
2: Halo, halo, Bang Ali.
1: Oh, Bang Ali lawasnya. Kadang mendengar suara pian nih Bang Ali. Eh.
2: Kenapa gugur barain?
1: Ah, Nupian di 976 nih, pelo pinanya.
2: Di situ Bang Bedung lah.
1: Iinya, apakah lancak bener tergugur buan 976 nih, Jon?
2: Ih.
1: Ulunja sampai ini masih bingung kenapa, Jon nih, ada pegerangan lawan 976 nih.
2: Kutuk. Banyumasin nih lah.
1: Banyumasin bujur juga. di sana masih kamasin berarti?
2: Hah?
1: Masih-masin enggak banyunya udah pian?
2: Ah, pahit bener udah.
1: Nah, ya kalau bujur tuh. Kada bampihan ya kalau Banyumasin kita nih lah.
2: Jalan paksa Bali masih punya hambar.
1: Iya, am ya Allah Rabbi.
2: Banyaknya buaya awak.
1: Banyaknya buaya ya kalau lah.
2: Buaya.
1: Ada ulun melihat video di mana ya yang ngulah uyah jar dari banyu itu jar kawa sekalinya. Ya Allah, Bang Ali. Lagunya dulu silakan Bang Ali.
2: Balang punya
1: lagi. Ulun bacakan dulu lah. Ada Dinamik dengan Biar Putih Tulang, Nika Ardila, Bintang Kehidupan, Listen to Your Heart, Roxit, ada Iwan Salman, Siapa Benar Siapa Salah, Kus Plus, Bujangan, ada Westlife.
2: Siapa salah ada deh.
1: Oke, okay, Iwan Salman, Siapa Benar Siapa Salah. Oke, okay, langsung.
2: Salamnya seorang berjaya di salamnya, salam memberikan aja.
1: Oke, okay, siap buat satu orang aja yang salamin ya.
2: Terima kasih
1: Pak Dula. Baik, sama-sama. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beruntung di WA ini malah Mamadan nih. Tadi Pak Sadikin terputus. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Malam, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang menggugurkan orang di WA ini nah. Andai.
3: Kuat benar telah tanamnya tanjakannya tadi.
1: Ulun tadi terima tadi sudah dari Bang Sadikin tadi di Kaltim Han pian nang terdahulu sekalinya.
3: Nah, habis ini aja Bang Sadikin lah picik lagi ya kalau.
1: Mudah-mudahan sampat, mudah-mudahan kawas semangat terus buhannya ya kalau lah.
3: Iya,
1: ya. Pokoknya pasukan WA nih harus harap bersabar ya, yang ditelepon juga harap bersabar ya.
3: Lawan anu picik terus ya kalau buat lah.
1: Iya, picik terus kena dapat aja. Iya, tambus aja insyaallah tuh. Insyaallah Bang tapinya lah.
3: Insyaallah aja ya kalau lah.
1: Amunnya kada tembus, ya enggak tembus. Mohon maaf ya, mudah-mudahan nanti kita tembus lagi.
3: Kita menikmati lagunya yang kelebat lah.
1: Betul
3: kawan,
1: sekali. Oke, Mamadan, tapi ini mohon maaf lagunya kayaknya udah close nih Mamadan. Karena udah, lagu Malaysia udah dipilih semua nih.
3: Nah, berarti menikmati lagu yang ada, yang sudah diputar di request aja.
1: Oke, okay, ini ada Dinamik sama Iwan Salman yang akan kita putarkan nanti.
3: Nah, pas saya udah sudah tubuhannya lah. Empat aja, geng.
1: Tadah dulu, buahnya. Empat ajak ya kalau tagih lawan buahnya kena.
3: Yuk hal buahnya lah, empat buahnya lah, lagunya lah.
1: Salamnya dulu silakan.
3: Salamnya yang di TikTok, yang di grup, yang monitor lewat radio juga ya kalau patlah sabarataan aja salam kenal sabarataan.
1: Siap, ya. Oke. Okay.
3: Buat Padli yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita sabarataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang di TikTok ada yang kangen katanya dengan siaran request lagu ya dari Cio Bihaura. Dilah Arsila Putra, Buah Kalangkala buat Dalam Baskum. Apa kabar kula-kula? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu buat yang tersayang di Banua, Nostalgia Roma Irama. Roma Iramanya gak masuk kita ya, karena program dangdut kita di Pro 4. Nah, kita coba sapa yang Rifki Bang katanya. Bang apa nih? Sang pengembara, semoga hujan cepat turun, katanya amin, Rabbal Alamin. Nanti kita akan bacakan lagi yang di atas ya. Kita coba sapa lagi 562, kita ganti-gantian ya. Jadi mohon maaf yang di WA, harap bersabar. Oke, terputus 976-nya, boleh dicoba lagi. Kita ke 976, 562 maksudnya ya. Selamat malam Melody Memory.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, terdengar sudah suaranya nih. Selamat malam.
1: Iya. Selamat malam, seilam sudah.
0: Seilam sudah lah.
1: Aku mengira juga kalau masuk Lena.
0: Ini biasanya jarang pian masuk ini nah.
1: Mamadan, aku Mamadan.
0: Monitor aja kalau Mamadan kira-kira nih Mas ini.
1: Monitor aja
0: Sidin. Sebelum lagunya diputar pokoknya monitor Bang Sidin.
1: Iya.
0: Ini tumben, ini Rohina masuknya ada pegerangan
1: iya,
0: nih.
1: Iya, seilan aku buat dia.
0: Alhamdulillah kau tembus.
1: Kayaknya aku buka radio, aku lihat di jam aja, aku setengah 11, berarti ini acara aku lihat, dengar suara ikam, aku buka radio.
0: Nah, pas banar sekalinya lah.
1: Manjir aku pas banar, nih.
0: Alhamdulillah.
1: Anu kehausan minum.
0: bujur, kan habis ini lu minum Jepang lah.
1: Rasa panas gitu tadi siang panas bam kalau
0: Malam ini pindah dingin kah kira-kira atau masih panas?
1: Malam ini ya dingin kada panas mana kada cuma haus.
0: Rasa
1: tadi hendak hujan kalau ada pindah dari diseng di atap sedeh.
0: Bujur.
1: Kukira ini lambat banar nyebunya ada bunyi guntur di mana kah sakanya di mana jer di antasan kah emang hujan.
0: Oh, iya.
1: Di sungai besar.
0: Oh tapi terdengar suaranya sampai wadapian lah.
1: Ada bunyi guntur kan bunyinya.
0: Baiklah.
1: Ukiran lambat banar nih Jirko.
0: Sekalinya lah.
1: Ada noseng bunyi tek jaga itu aja. Lalu aja.
0: Iya.
1: Mahabari sudah mahabari anak juga sudah.
0: Yang penting tuh ada jar setumpat hujan barang ya kalau.
1: Ada tandanya ya kalau.
0: Betul sekali. Oke, Nenek Rohina lagunya empat orang aja kada apa-apa kah
1: ya? Empat orang aja berdetan. Kirim salam aja seberdetan lah.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Buat semuanya aja mudah-mudahan tetap di apa beri sukses.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Doakan dia ulun lah.
1: Selamat mendengarkan semuanya lagu-lagu yang dipilih sudah oleh kawan-kawan.
0: Betul sekali.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nida Rohinah ya di Banjarbaru. Di belakang Nida Rohinah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mawar yang dicari-cari ini mulai tadi nih.
2: Ya, Bang Keri.
0: Seperti biasa, Bang Ojan, Abang Hendy juga. Nyari-nyari katanya tadi. Mudah-mudahan bisa kabung.
2: Lagunya apa lagi Mas Fadli?
0: Lagunya nih sebenarnya udah mau habis sih. Jadi kalau mau boleh pilih. Tapi ada M2M, Pretty Boy, Kus Plus, Bujangan, Iwan Salman, Siapa Benar Siapa Salah, Nika Ardila, Bintang Kehidupan, ada Roxette, Listen to Your Heart, ada If I Let You Go, Westlife, ada juga Ria Angelina, Kau Awal Segalanya.
2: Kalau minta lagu Arif, kawan lah Arif Satu Rasa Cinta.
0: Aduh, Arif itu lagu baru tapi nya mau.
2: Oh iya kan. Iya. Yaudah, lagu yang Malaysia tadi aja, Gen.
0: Iwan Salman apa yang Dinamik dua-duanya nih?
2: Apa ya?
0: Dua-duanya aja.
2: Iwan Salman, iya
0: enggak. Oke.
2: Okay. Salamnya tadi lah buat yang sudah masuk ke Ulu ini masih kada pakai radio nah.
0: Ah, oke.
2: Okay. Menelepon bapak lagi.
0: Sekalinya tambus lah, alhamdulillah lah.
2: Iya, itu. Salamnya tadi lah buatnya Putri, buatnya itu Mbak Rike, Mbak Memuna, Mbak Ica, Abang Ojan.
0: Abang Ojan.
2: Bang Hendy, Herman, Papi Coy.
0: Ya.
2: Itu Abang Roy, juga Mat Nur nih yang ada di Pontianak, salam persahabatan selalu aja Mat Nur.
0: Mat Nur, siap.
2: Ya buatnya Mas Fadli, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mawar ya yang gabung di telepon kita. Oke, masih ada satu kesempatan lagi. Kita menuju ke WhatsApp ini balap-balapan ya, ada Mbak Vio, ada Bang Mihat, Bang Sadikim, ada Bang Eja, ada Bli Govinda. Yang menang ternyata Mbak Vio nih. Dari Makassar. Selamat malam Mbak Vio. Halo.
3: Halo.
0: Iya, selamat malam Makassar, apa kabar?
3: Selamat malam, alhamdulillah baik. Abang sendiri gimana?
0: Kabar saya baik juga. Gimana nih, Makassar ada turun hujan kah kira-kira?
3: Udah lama sih.
0: Udah lama ya, belum ada hujan terdengar nih berarti nih.
3: Udah lama banget enggak?
0: Aduh.
3: Bulan Juni terakhir.
0: Aduh, sampai sekarang berarti enggak ada hujan masih di sana?
3: Enggak ada sama sekali.
0: Aduh, mudah-mudahan cepat turun hujan juga ya. Karena di Banjarmasin belum ada turun hujan juga nih, Mbak Vio.
3: Oh, sama kita ya.
0: Iya, makanya harap bersabar aja deh buat kita semua ya yang di Indonesia ini nih.
3: Pokoknya lengkap udah, antri BBM.
0: Iya.
3: Pemadaman bergilir.
0: Nikmati aja deh ya, pokoknya jadi WNI ya.
3: Iya, bersyukur aja deh.
0: Betul sekali. Baik, Mbak Vio, lagunya ini ada Dinamik, Biar Putih Tulang, Nika Ardila, Bintang Kehidupan, Listen to Your Heart, Roxette, ada Iwan Salman, Siapa Benar Siapa Salah. Lagunya cuma ada 4 pilihan nih karena cuma bisa muterin lagu 4 lagu ini aja nih. Mau yang mana kira-kira?
3: Roxette aja, Listen to the Heart.
0: Oke, Listen to your Heart. Langsung salamnya dulu buat siapa aja, Mbak Vio?
3: Saya hanya buat semuanya yang lagi monitor, tanpa terkecuali.
0: Siap buat semuanya.
3: Selamat
0: aja ya.
3: Selamat istirahat semua ya, karena udah malam.
0: Betul sekali.
3: Buat maaf dengan Bang
0: Fadli ya, betul.
3: Abang, selamat beraktivitas ya. Semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Putih Tulang dinamik dan Nika Ardila bintang kehidupan, ini dia untuk Anda. Dukung lagu Nika Ardila katanya. Ini dia, langsung kita putarkan untuk Bang Kosim Sate dari Pemalang. Jateng hadir. Aceh lama di Palam, dinamik aja gin. Biar Bang Padli. Terima kasih, sama-sama. Bang Beli Govinda, semangat ya buat teleponnya, tapi sudah saya sapa kok di radio ya. Jadi mudah-mudahan masih monitor beliau. Ada orang Makassar logat bicaranya, maksudnya saya atau Nini Luhina tadi. Ada Ciobi, nanti kita balas di TikTok ya. Ini dah lagunya untuk Anda.

0: Ya, pendengar, kita akan ikuti update dari reporter kita terlebih dulu dari Rizky Wahyudi yang akan melaporkan terkait dengan operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Yudi, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik Fadli dan juga pendengar, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari ini Kamis 24 September 2026 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam, yang mana evakuasi dilakukan oleh tim penyelam gabungan yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan juga potensi SAR. Saat dikonfirmasi tadi, Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan proses evakuasi hari ini dilakukan melalui 3 sorti penyelaman, yang mana pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Kemudian pada sorti kedua pukul 12.13 WITA kembali ditemukannya dan dievakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga sekitar pukul 15.05 WITA, tim kembali berhasil mengevakuasi 6 korban dari dalam badan kapal. Adapun seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan selanjutnya pendengar, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604. Didukung juga heli Panther AS 1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
1: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban langsung diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Adapun proses tersebut dilakukan sesuai prosedur sebelum korban nantinya diserahkan kepada pihak keluarga. Dan pendengar, dengan tambahan 14 korban yang berhasil dievakuasi pada hari ini hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang. Rinciannya 108 orang selamat dan 42 orang meninggal dunia. Sementara jika mengacu pada manifest sebanyak 243 orang, yakni masih terdapat sekitar 93 korban yang dalam proses pencarian di sekitar badan KM Virgo Transport 8. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi kembali ke studio.
3: Banjarmasin malam ini.
0: Ya, itu dia tadi laporan dari Rizky Wahyudi terkait dengan operasi SAR hari ke-12. Dan ikuti terus update terkini pastinya dari RRI Banjarmasin bersama di RRI Pro 1 ataupun juga di Instagram RRI_Banjarmasin. Kita lanjutkan kembali Melody Memory, satu lagu dari Nick Ardila. Ini dia.

0: Rika Ardila dengan lagunya Bintang Kehidupan menemani Anda mendengar malam hari ini. Kita akan terima telepon untuk Anda, tapi sistemnya kita terima teleponnya untuk sekedar salam-salam aja ya, karena lagu dua ini akan kita putarkan sebagai penutup kita malam hari ini. Yang pertama kita terima di WhatsApp, Bang Sadikin, akhirnya bisa gabung Bang Sadikin. Halo Bang Sadikin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, dari awal jam 10.00 sampai 1 jam gak bisa masuk. Akhirnya, penting minta nomor situ aja.
0: Amunnya minta nomor ulun kena tetap ngalih jopang masuk pian lah.
1: Apa ngalihnya?
0: Karena kada tersambung ke radio, masalahnya munnya nomor ulun. Nah, amun ini kan tersambung ke radio.
1: Gitu.
0: Tapi alhamdulillah ya kalau kawan itu.
1: Nangis ulun.
0: Sabar haja jarang telah. Insyaallah kan ada rezekinya. En kayak tepang ya kala.
1: mulai mam tadi percaya kan mulai bunda siapa mam tadi siakan ada kau masuk dua
0: ada kau tambah ya Allah hela itu pang jarang tuh tapi raminya itu pang ya kalau radio nih misalnya sudah masuk bah senang banget itu pang lah alhamdulillah jarang tuh
1: iya aku bingung terkadang mau telepon rumah telepon gimana aku telepon dua layanan sudah
0: iya karena sistemnya ulun gantian kalaunya ulun yang siaran lah ulun ini sistemnya gantian misalnya terima WA berarti ke nomor berikutnya pulang ulun terima kayak itu Bang Sadikin ay. Jadi lamun pian mau di WA aja fokus aja di WA pian nembaknya karena ada aja gilirannya tuh insyaallah walaupun ada juga yang kada sawat pang nih kayak beli Govinda nih gak sempet nih kayaknya nih ada Amang Boy gak sempet juga Bang Eja Bang Mihat gak sempet juga, Bang Matnur, Abah Tiara. Ah, banyak mana yang ada kesempatan nih di WA.
1: Yang tadi malam mah, yang bunda itu, kasihan aku melihat bunda itu.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi kasihan kan gak gangguan terus dia di WA.
0: Iya, makanya kalanya.
1: Iya, saya kan gangguan terus.
0: Gak tau tuh, kena sial kayaknya tuh. Tapi alhamdulillah
1: iya, makanya aku sakit dia itu.
0: Tapi pas saya alhamdulillah bisa terus ya. Ya.
1: Oke. Kalau di situ pakai WA aja lah.
0: Iya, kita bisa terus kok insyaallah WA-nya. Oke, okay, Bang Sadikin lagunya ini udah ada dua pilihan, ikut aja enggak apa-apa ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, salamnya dulu buat siapa aja?
1: Lagunya apa-apa deh.
0: Lagunya ada Roxette Listen to Your Heart sama Iwan Salman dengan Siapa Benar Siapa Salah.
1: Iwan Salman aja.
0: Iya, orang Malaysia.
1: Nanti aku bahasa Inggris tuh.
0: Nanti kita putarkan ya lagunya ya. Salamnya dulu, Bang Sadikin buat siapa aja?
1: Iya, salamnya buat yang sudah masukkan tadi. Tak kenal aja. Buat yang di TikTok dahan.
0: Sabar aja ya kalau lah.
1: Tak kenal aja ya. Tak kenal di Kalimantan lah.
0: Siap.
1: Ya, itu aja lah yang kritik aku nah. Abis bekas orang terus aku nelpon nah.
0: Alhamdulillah, tapi yang penting kau tembus dulu ya kalau lah.
1: Ya, itu aja masalah.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sadikin. Di belakang Bang Sadikin di 562 nih. Selamat malam Melody Memory.
2: Umpatan dong.
0: Tumben nih kau tembus nih alhamdulillah lah.
2: Kerja aku sengaja supaya
0: di ujung-ujung.
2: Mama Nur atau si siapa ayangnya liang anggang di sana tuh
0: di mana di Palam
2: di mana pokoknya itulah
0: ya
2: nyamannya bangkat batis kayak aku juga
0: monitor banar rupanya pianin lah
2: anjay
0: nang mana TikTok pianin ngarannya
2: kayak ajin juga sama lawan Ano tunahan.
0: Sama aja rupanya lah. Ayo ja.
2: Ada baubak. aku supaya adanya sombong pang supaya Mihat tahu aja.
0: Nih Mihatnya merekam kada kira-kira nih ya. Nah, kita tunggu ya, nanti.
2: Kayak ketahuan perlakuan ijin kan. Kayak lain haji aja.
0: Kayak lain haji. Dah sebujur lain haji pang sidin binanya lah.
2: Ya am.
0: Oke. Bang Jarwo lagunya ini udah terpilih semua, jadi salam-salam aja nggak apa ya Bang Jarwo ya?
2: Iya, buat buat kayak buhannya yang belum masuk itu disalami aja ke Banyu walaupun musim kemarau ya kalau
0: lihat. Bujur, banyak ibu sabar aja musim kemarau nih.
2: Sabar, aku aja gin mbak untung-untungan anuai gitu nah. Biar aku, aku kini kan pas lagi sakrol-sakrol ada ikam tunggu ya satu mat ya kok
0: gitu. Kau aja tambus pulang ya kalau lah.
2: Walaupun itunya aja tapi licit. Tapi bagus aja pam-pam bungkusnya tuh. Makanya kata kau tambus buhannya. Makanya ulun.
0: Nasib aja lagi lah jorang
2: tuh. Iya pokoknya salamnya. Jad orang to be continue to all to my radio. Kayak
0: siap. Oke siap. Baik.
2: Tumben orang-orang sungai lihat lauk nih kada jamah miss call. Biasanya bihimat bener miss call ilan.
0: Berarti ini lagi kada monitor. Saku nih kira-kira nih beliau nih. Karena kada tambus-tambus nih.
2: Iya. Sabar ya, Noy.
0: Sabar aja pokoknya ya kalau.
2: Buat Badri lawan Karu-Karu Radio 2 pokoknya selamat. Selamat buat tugas sampai tuntas.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak tuh Lulun.
2: Ya, makasih sama-sama lah.
0: Inggih, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli Govinda akhirnya bisa gabung juga nih. Selamat malam.
3: Selamat malam Tabik Put.
0: Iya, alhamdulillah bisa gabung juga Beli Govinda ya.
3: Iya, mana ya ada pohon tinggi ya, mau patah hati aja lah.
0: Gak apa-apa, jangan sampai ke pohon tinggi lah. Pohon lombok aja, pohon cabai kalau bisa.
3: Iya.
0: Gak tinggi-tinggi jadinya.
3: Habis pendengarnya itu dari Lampung ada, masa dari Waikanan Lampung gak bisa masuk nih rasanya. Aduh.
0: Karena pendengarnya
3: aku
0: banyak.
3: Udah gak bisa berkata-kata di malam hari ini mau cuap-cuap seperti penyiar nggak jadi dah.
0: Iya.
3: Karena udah patah hati ini gimana ini.
0: Baik, salamnya dulu deh buat siapa aja silahkan salamnya nih. Oke. Karena di menit-menit terakhir nih sudah nih.
3: Iya guys, sebagai penelpon terakhir hanya sekedar perwakilan dari seluruh saudara pendengar yang sudah masuk. Belum ada yang kenal, mungkin sebagian yang sudah kenal dengan Govinda. Nanti kalau ikutan selalu gabung di Pro 1 Banjarmasin.
0: Oke, amin.
3: Pendengar baiknya tolong disapa nama Beli Govinda juga di wilayah Lampung tapi di Waikanan.
0: Baik.
3: Maka Radio RRI Banjarmasin jaya di udara.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Dan penyiarnya tambah ganteng.
0: Amin.
3: Karena orang seperti Beli Govinda ini orangnya ngambek kan. Tadi mau saya mau kompo aja tadi.
0: Tapi alhamdulillah bisa gabung akhirnya ya.
3: Ya,
0: iya.
3: Besok mudah-mudahan lebih awal. Sampai
0: iya.
3: Jempol saya ke Selio. Tapi untung saya sebagai tukang pijet
0: bisa
3: lah menyebutkan sendiri itu.
0: Siap.
3: Ya sudah gitu aja saya
0: baik. Pijet dari terima kasih banyak.
3: Prabot siar, saya kan juga siar.
0: Iya nanti. Baik, terima kasih Beli Govinda ya.
3: Terima kasih, saya salam, pamit saya. Dari ujung Lampung Waikanan Beli Govinda.
0: Siap, terima kasih. Selamat malam Beli Govinda. Oke, itu dia tadi penelpon terakhir kita. Alhamdulillah tuntas sudah kita di Melody Memory. Tapi lagunya belum tuntas ya. Jadi lagunya saya putar jam 11 malam ini aja. Ini dia Roxit dan Iwan Salman sebagai lagu. Ya sebenarnya lagu pembuka jadinya ya di jam 11 ya. Tapi gak apa, yang penting ini buat Anda semuanya. Ini dia, saya Fadli pamit juga dari Melody Memory. Nanti kita hadirkan lagu-lagu terbaik aja habis ini sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 FM karena informasi dan juga inspirasi. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang pemirsa di TikTok, pendengar kita di radio. Saya mohon maaf banget yang saya mau capa-capa dulu yang tidak sempat gabung. Ada Abah Tiara, Bang Mihat, ada Bang Eja di Istanbul, Amang Boy di Mantuil. Tidak sempat monitor, Bang Matnur juga tidak sempat monitor ya, tidak sempat terjawab teleponnya. Ada siapa-siapa lagi banyak deh pokoknya ya. Mudah-mudahan yang gabung di TikTok ataupun juga di radio selalu sehat. Ini dia Roxit dan Iman Salman.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

RRI dengan esensi buku. Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan. Tak hanya membuat cerpen ini juga lugas, bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk

kata bijak hari ini. Terdapat aksi, reaksi, dan interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Poder.

0: nasi cuma sesuap ini. Buang aja deh.
1: Pernah nggak kalimat itu lewat di pikiran kita? Kita menganggapnya biasa, lalu melenggang pergi begitu saja. Padahal, di balik nasi yang terbuang, ada peluh petani yang sia-sia, ada rantai distribusi yang panjang, dan ada bumi yang pelan-pelan terbebani oleh gunungan sampah makanan. Indonesia ini kaya, tapi ironisnya, menurut laporan PBB dan Bappenas, kita menjadi salah satu negara penghasil food waste terbesar di dunia. Yuk kita ubah kebiasaan ini mulai dari sekarang. Caranya sederhana, ambil makanan secukupnya, beli atau masak sesuai porsi, dan pastikan habis tanpa sisa. Menghargai apa yang ada di atas piring kita adalah wujud nyata kita dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Sebab bumi yang sehat dan masa depan yang kuat selalu dimulai dari meja makan kita.

0: sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Cuaca panas saat musim kemarau dapat mempengaruhi kesehatan. Batasi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada siang hari. Gunakan pakaian yang nyaman dan istirahat yang cukup. Bila udara berdebu atau berasap, gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Jika mengalami pusing, lemas, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jaga kesehatan di musim kemarau. Tubuh bugar, aktivitas pun lancar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan, sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucapkan terima kasih. Si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah, dan mengisi hal-hal

0: hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.
1: Penjermasin malam ini.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin. Radio Publik Milik Bangsa kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Coba lihat mata mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu, senang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang terjadi atas kehendakmu, hidup dan mati, ku serahkan pada

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persetakan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi, dan kami informasikan pendengar saat lagi nanti kita akan ikuti kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan WIN Antasari Banjarmasin. Insya Allah nanti pendengar bersama dengan Ustadz Haji Hanafi MA kita akan bahas terkait tentang refleksi Quran Surah Ibrahim Surah ke-14 ayat 40-41 tentang doa, teladan, dan masa depan anak. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.
2: Wasiat Imam Syafi'i, jagalah ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: RRI Pro 1 Banjarmasin. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Banjar Masin. Syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam kajian pada subuh, kuliah subuh, kerjasama antara UIN Antasari Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang sudah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, dan kita kembali dipanjangkan umur untuk bisa kembali menyimak, menyaksikan kajian ba'du subuh kita hari ini. Selawat serta salam juga kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa, di kesempatan hari ini Jumat 25 September 2026, insyaallah seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita akan membahas satu topik, yaitu kita akan membahas refleksi Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 40 sampai dengan 41. Yaitu tentang doa teladan dan masa depan anak. Dan sudah hadir pendengar di studio kita bersama dengan Ustadz Haji Hanafi MA. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah sehat subuh-subuh nih.
0: Subuh-subuh. Asap pagi ini aman Ustadz lah alhamdulillah.
1: Aman tapi agak sedikit pekat daripada hari biasanya.
0: Pekat daripada biasanya. Baik pendengar, tetap jaga kesehatan ya, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini juga sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Dan terkait tentang kajian ini, bagi Anda yang nanti ingin bertanya atau berdiskusi terkait tentang pada kesempatan hari ini ya, refleksi Quran Surah Ibrahim ini, di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410. Dan juga kita live-kan siaran ini melalui channel YouTube. Anda juga bisa menuliskan komentar di YouTube, insya Allah nanti kami bacakan. Atau pesan singkat WhatsApp juga insya Allah nanti kami bacakan. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul Azim, sadaqa Rasulul Karim, amma ba'a. Alhamdulillah, para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun yang sedang berada, alhamdulillah pagi ini di hari Jumat tanggal 25 September 2026, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang tak pernah bisa kita untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang mungkin penting untuk kita coba renungi pada kesempatan pagi hari ini adalah nikmat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada kita zuriat-zuriat kita, atau dalam bahasa sederhana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, begitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang anak, anak ini adalah sebuah amanah yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Maka untuk kemudian bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah Allah berikan ini, maka kita perlu belajar sebenarnya. Kita tidak dididik untuk menjadi orang tua yang gagal, kita tidak disiapkan untuk menjadi orang tua yang gagal. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah belajar, tidak mau belajar, maka sebenarnya kita telah mempersiapkan untuk menjadi orang tua yang gagal, begitu. Ketika kita melihat perkembangan anak misalnya, ada salah satu hal yang hampir selalu kita tanyakan sebenarnya kepada diri kita tentang anak kita, begitu ya. Apakah kemudian nanti ketika dia sudah besar, dia akan menjadi seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat sederhana sebenarnya, tapi itu bisa mengganggu psikologis, bisa mengganggu ketenangan orang tua, begitu ya. Maka kadang ketika ada orang tua yang kebingungan, terus kemudian ada orang tua yang seperti apa nanti anakku, begitu ya. Maka bagaimana Nabi Ibrahim itu memanjatkan doa dan berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nah, salah satu ayat yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah di Quran surah Ibrahim ayat ke-40 yang bunyinya Rabbi ja'alni muqimash salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Rabbi ja'alni. Nabi Ibrahim mendoakan kepada Allah untuk dijadikan dirinya, jadikanlah aku, kata Nabi Ibrahim, orang yang tetap menegakkan sholat. Wa min zurriyati, dan kemudian dilanjutkan demikian pula dari keturunanku. Dari redaksi doa ini kita bisa bedah sebenarnya dari segi pengasuhan, bahwa ketika kita ingin mengarahkan, mendidik dan juga memberikan keteladanan kepada anak, maka yang paling poin penting dalam ayat ini adalah kita minta doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang soleh. Dalam bahasa Nabi Ibrahim disebutkan Rabbi ja'alni muqimash shalah dulu ya, baru kemudian jadikanlah wa min zurriyati, dari orang-orang yang juga zuriatnya Nabi Ibrahim, dari orang-orang yang juga tetap menegakkan sholat istiqomah begitu. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa misalnya kita sebagai seorang orang tua gitu ya, kita ingin anak kita sehat, kita ingin pendidikan mereka baik, kita ingin mereka memiliki pekerjaan yang layak misalnya, kita ingin kehidupan mereka lebih baik dari kehidupan kita sendiri begitu ya. Tetapi di atas semua harapan-harapan yang ada di orang tua, ada satu pertanyaan yang tadi yang kita bahas di awal, akan menjadi apa begitu ya anak kita. Sebab ketika kita misalnya lihat apa yang sudah diusahakan orang tua, misalnya orang tua misalnya bisa saja dia memilihkan sekolah yang bagus, misalnya pendidikan yang bagus, tetapi pada akhirnya, pada endingnya, orang tua tidak bisa memilihkan jalan yang apa begitu untuk anaknya. Pun juga ketika orang tua memberikan nasihat gitu ya kepada anaknya, memberikan wejangan gitu ya, tapi tidak selalu bisa memastikan anak akan mengikuti nasihat-nasihat itu. Nah, ketika kita juga misalnya bisa menyediakan banyak hal untuk kehidupan-kehidupan anak kita, misalnya dari segi ekonomi, tapi kita tidak bisa sepenuhnya memiliki kendali atas hati dan masa depan mereka. Nah, ketika disinilah ada yang namanya doa yang untuk kemudian memiliki fungsi sebagai kedekatan spiritual terhadap anak begitu ya. Nah, ketika kita lihat dalam konteks psikologi misalnya, kita mengenal misalnya ada yang namanya attachment ya, ada yang kelekatan emosional antara anak dan orang tua. Nah, anak membutuhkan rasa aman, ia membutuhkan orang tua yang hadir, mendengarkan, menerima, dan menjadi tempat kembali untuk dunia ketika dia misalnya lagi merasa sedih, merasa berat di kehidupannya. Nah, tetapi dalam kehidupan seorang muslim, hubungan orang tua dan anak itu bukan hanya kedekatan emosional tadi, orang tua hadir, orang tua mendengarkan ceritanya gitu ya. Kita bersyukur kadang kalau ada anak yang tanpa ada beban dia bisa bercerita kepada orang tuanya, ketika dia berbuat salah ada yang diceritakannya, tidak ada sembunyikan-sembunyikannya. Berarti itu ada satu fakta yang menunjukkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak itu adalah hubungan yang memiliki kedekatan emosional. Banyak anak yang takut dengan orang tuanya sendiri, tidak mau cerita, tidak mau berkisah apa yang dirasakannya, tidak dia pendam sendiri, padahal orang tua sudah berkata misalnya seperti ini, nak amun nikam ada masalah berkisahlah. Nah, kalimat itu bisa saja dianggap anak sebagai sebuah ungkapan biasa saja karena dia tidak merasa ada kedekatan emosional tadi. Nah, maka selain kedekatan emosional yang perlu dibangun antara orang tua dan anak, penting juga membangun yang namanya kedekatan spiritual ya. Apa yang disebut dengan kedekatan spiritual? Kedekatan spiritual tadi ya bentuknya adalah kita sebagai seorang orang tua itu tetap mendawamkan, melazimkan, mengistiqomahkan yang namanya mendoakan anak kita. Nah, kalau kita kembali ke ayat tadi, Quran Surah Ibrahim ayat 40 ya, kita buka beberapa kitab tafsir, misalnya seperti Ibnu Katsir menjelaskan makna muqimus shalah itu sebagai orang yang menjaga sholat dan menegakkan batas-batasnya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah diriku muqimus shalah, orang yang konsisten istiqomah menjaga sholat dan menegakkan batas-batasnya. Nah, jadi Nabi Ibrahim minta pertolongan kepada Allah agar bisa menjadi teladan kesolehan di dalam rumah tangga. Bukan yang pertama kali didoakan Nabi Ibrahim itu adalah anaknya, tapi doa mendoakan diri sendiri agar bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, begitu ya. Nah, terus kemudian dari ayat ini kita juga bisa merefleksikan, begitu ya. Ayat ini membuka pertanyaan yang sangat penting. Anak sedang melihat siapa ketika belajar tentang kebaikan, kesolehan, dan kearifan, begitu ya. Nah, kita kadang meminta anak rajin sholat, tapi pertanyaannya adalah apakah ia melihat kita menjaga sholat, begitu. Yang kedua juga, kita meminta anak berkata jujur misalnya, tetapi apakah ia melihat kejujuran dalam kehidupan kita. Pun dengan kita meminta anak untuk menghormati orang lain, tetapi pertanyaannya juga adalah apakah ia melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain secara respect, secara hormat. Kita kadang juga minta anak-anak jaga pang emosinya, jangan terlalu mudah marah. Tapi pertanyaan baliknya adalah bagaimana ketika kita menghadapi kemarahan, ya, bagaimana cara kita mengelola emosi. Nah, karena itu dari ayat Surah Ibrahim ayat 40 ini adalah pendidikan anak di rumah itu tidak hanya berlangsung melalui kata-kata, tetapi pendidikan itu berlangsung melalui kehadiran dan keteladanan orang tua, yang mana orang tuanya mau belajar, mau berdoa kepada dirinya sendiri dan mau memperbaiki diri sendiri. Nah, kalau kita bawa dalam konteks kehidupan masyarakat Banjar misalnya, ada satu doa begitu ya, mudah-mudahan nikah Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua Hajar. Nah, ini adalah salah satu doa yang sangat lokal tapi bermakna yang sangat luar biasa. Misalnya Mbak Iman itu adalah harapan supaya anaknya terus memiliki interaksi keimanan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Untung pun juga sama kehidupannya, begitu ya. Berkah, Mbak Tua juga begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat pendidikan hubungan antara orang tua dengan anak itu di ayat selanjutnya adalah Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari berlangsungnya perhitungan. Nah, di dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa sebagai seorang orang tua, begitu ya, kita juga harus menjadi contoh untuk bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan orang tua kita. Anak melihat, begitu ya. Nah, maka Nabi Ibrahim juga memberikan contoh dengan mendoakan orang tua beliau, gitu ya, mendoakan keampunan bagi kedua orang tua beliau dan orang-orang mukmin pada hari berlangsungnya perhitungan di hari kiamat nanti. Nah, sebagai penutup di sesi pengantar kali ini adalah bahwa kita sebagai orang tua itu hadir kepada anak, bukan harus menjadi orang tua yang sempurna. Kita lihat misalnya di Quran Surah Ibrahim ayat 40 tadi, Nabi Ibrahim itu sebenarnya memberikan indikasi bahwa Nabi Ibrahim bukan orang tua yang sempurna, tapi Nabi Ibrahim memohon pertolongan kepada Allah untuk dijadikan orang yang bisa memberikan keteladanan kepada anak dengan redaksi Rabbi ja'alni tadi ya. Baik para pendengar, demikian pengantar dari saya. Mudah-mudahan memberikan satu insight dan juga memberikan satu refleksi yang bermakna kepada kita di pagi hari ini. Saya kembalikan ke Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz pendengar dan pemirsa. Kami buka dua line telepon di 3251056 ataupun di 0811511410 dan juga di telepon WhatsApp juga kami terima pendengar ya. Di channel YouTube juga silahkan Anda bisa tuliskan komentar Anda, insya Allah nanti kami bacakan, atau mungkin pesan singkat WhatsApp juga insya Allah nanti akan kami bacakan. Telepon yang pertama, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silahkan Bu Hajah Salasiah di Anjir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nggih,
2: silakan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat ya kita, Ustaz.
1: Amin. Bu, saling mendoakan pula, nggih.
2: Bersama. Begini, Ustaz, kalau kita pernah dari si anak, kalau kayak Ibu ini kan sudah banyak si anak.
1: Nggih.
2: Ini tadi, kalau kita kan seorang Ibu ini kalau lupa mengharapkan anak tuh yang bagus, gitu, mudah-mudahan menjadi yang saleh dan saleha. Karena istilahnya tuh seorang ibu atau orang tua lah yang paling baik mendoakan tuh seorang ayah aja kayak itu, yang paling mujarab apakah bujur kayak itu. Nah kalau ibu nih kan pasti kan mendoakan tuh anaknya supaya baik, tapi ayahnya tuh setelah kadang-kadang serahannya aja yang gana bakal aja kan kayak itu, ayahnya nih baik aja jorong sama anak tuh. Nah kayak itu, jadi bagaimana kata orang tua yang lalakian tuh yang paling abdel, yang paling diterima kayak itu, apakah bujur kayak itu. Atas keterangan
0: Ustaz,
2: terima kasih
0: Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Salasiah. Di belakang Bu Hajah Salasiah kami terima di telepon WhatsApp juga. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dinda Adit.
0: Nggih, silakan Bunda Hani.
3: Sehat selalu Dinda, semangat menjalankan aktivitasnya ya Dinda.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga Allah melindungi you, sehat selalu. Terima kasih.
1: Amin.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Hani.
3: Sehat selalu Pak Ustaz.
1: Inggi, amin, sehat selalu.
3: Semoga Allah memberikan Pak Ustaz kesehatan, kekuatan bersama keluarga.
1: Amin.
3: Memberikan kita ini di kuliah subuhnya ini sehat selalu Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Amin. Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, bisa langsung ke pertanyaannya ya, aja Bunda Hani, silakan.
3: Kita ini umat muslim ya, Ustaz. Saya itu sering saya menasihati anak saya apabila ini yang dia lakukan salah. Dan saya ini dari jauh saya melihat apa yang mereka lakukan. Saya sering menasihati, "Jangan kau begini, jangan kau begini." Mereka bertengkar itu, tapi saya mengetahuinya, Pak Ustaz. Dan ini anak saya, dia ini marahi anaknya dia. Berarti saya punya cucu. Saya bilang, biarkan saja mereka punya masalah. Kau istighfar, jangan kita campuri. Kalau mereka itu bertengkar, mungkin ada masalah. Saya bilang, berarti masalah itu karena ada kemungkinan yang tidak diinginkan. Akhirnya pecahan. Rumah tangga mereka. Karena di zaman gedek sekarang nih Pak Ustaz, demi Allah saya bersumpah, banyak korban-korban itu di gedek. Mereka itu berkelompok mengajarkan ilmu yang tidak disyariatkan dalam agama Islam dan tidak dihadiskan oleh Nabi Muhammad. Banyak korban-korban ini, termasuk keluarga saya ada yang korban, habis hartanya dikuras karena mereka bermaksiat. Dari jauh itu mereka bermaksiat, Ustaz.
0: Ya, mungkin bisa dipersingkat Bu Anda nih,
3: mungkin jarak jauh. Bagaimana dosanya seperti itu, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya agar kita ini memakai gadget yang baik, jangan dilakukan bermaksiat. Kita korbankan orang yang tidak membuat kesalahan dikorbankan. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Buat Dinda Izid, mohon maaf ya atas pertanyaan saya ini. Agar kita semua ini memahami agama Islam dan bertawakal kepada Allah memberi cari ridhonya.
0: Amin.
3: Gadget itu dimanfaatkan dalam kebaikan. Terima kasih Ustaz, sehat selalu memberikan kita pencerahan ini. Astram. Sehat selalu Dinda dan Pak Ustaz, semangat memberikan kita kuliah subuh ini. Astram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani. Mungkin dua dulu Ustaz, silakan Ustaz.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Salasiah dan juga Ibu Hani. Jadi yang pertama tadi kita belajar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika mengasuh anak beliau, yang paling penting adalah beliau tanamkan, beliau contohkan untuk memperbaiki diri, berdoa kepada Allah dengan redaksi Rabbi Ja'alni tadi ya. Nah, terus kemudian hubungan antara orang tua dan anak itu juga bisa dalam hal ini adalah saling nasihat menasehati gitu ya. Nah, cuman ada salah satu adab yang penting untuk dijaga ketika kita menasehati anak, menyuruh anak gitu ya, dalam hal ini orang tua, itu jangan sampai membuat anak merespon dengan hal-hal yang membuat dia bisa jatuh kepada perbuatan dosa. Karena di Quran itu disebutkan wala takul lahuma uffin, kata Quran. Jangan sebagai orang anak itu berkata uffin kepada orang tuanya. Apa itu uffin? Uffin itu dalam bahasa sederhana bisa kita terjemahkan ah. Nah, kalau misalnya kita contohkan misalnya, itu kan bisa dalam bentuk penolakan bahasa gestur tubuh gitu ya. Nah, maka kadang ketika menyuruh anak begitu, jangan sampai kita dengan nada yang kemudian naik gitu, dengan emosional, maka bisa menyebabkan anak tadi membuat gestur tubuh yang tidak enak dalam hal ini responnya gitu ya. Nah, maka ada para ulama yang kemudian memberikan arahan gitu ya kepada kita, kalau misalnya nyuruh anak, menasihati anak tuh jangan lupa untuk istighfar. Karena bukan kita yang memberikan kuasa untuk anak itu menjadi lebih baik, tapi ada hubungan yang dibangun melalui spiritual tadi, yaitu berdoa kepada Allah dan juga menjaga hubungan dengan anak itu menjadi lebih baik. Nah, dalam hal ini Bu Salsiah tadi bertanya, doa orang tua itu bagaimana gitu ya. Nah, maka kita lihat lagi kepada hadis di riwayat Tirmidzi misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsu da'watin mustajabatun la syakka fihinna." Ada tiga doa yang diijabah, yang tidak dilakukan lagi keijabahannya. Yang pertama adalah kata Nabi, da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Yang kedua adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang melakukan traveling kebaikan gitu, atau musafir. Nah, yang ketiga adalah da'watul walid ala walidihi, yaitu doa orang tua terhadap anaknya. Nah, di hadis ini disebutkan da'watul walid, tidak hanya pihak ayah tapi juga tidak pihak ibu, tapi dua-duanya kolaborasi. Bukan hanya sekedar doa yang berkolaborasi, pengasuhan juga berkolaborasi bersama-sama. Yang abah mendoakan ini, yang mama mendoakan ini, yang pengasuhan juga sama. Yang abah misalnya menasehati, yang mama misalnya memusuti begitu ya. Nah, artinya kolaborasi ini atau kebersamaan antara orang tua dan ayah dan ibu, mama dan abah ini, artinya dari hadis ini, karena disebutkan da'watul walid, artinya adalah kebersamaan. Nah, sama kayak misalnya hadis yang paling populer yang kita sering dengar adalah bagaimana Nabi SAW itu menyebutkan ada tiga kali penyebutan ibu yang harus dihormati, yang harus dikawani. Dalam hal ini ketika ada sahabat yang bertanya, baru kemudian ada orang tua. Nah, 3:1 yang disebutkan sama Nabi ini bukan berarti bahwa tidak adanya kolaborasi, tapi adalah pentingnya kolaborasi antara satu pihak dengan pihak, dalam hal ini adalah mama dan abah, sehingga pengasuhan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Begitu Bunda. Terus kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari Ibu Hani. Betul Bu, jadi yang namanya gadget bukan berarti dia itu adalah simsalabim membuat anak menjadi anteng, simsalabim agar kemudian kita sebagai orang tua bisa bebas. Nah, gadget ini adalah sebagai sebuah bentuk alat yang bisa kita gunakan dalam pengasuhan agar anak itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Kita tidak menutup ruang untuk kehadiran gadget, tapi kita hadir dengan anak, hadir kepada anak saat anak main gadget, bisa dibatasi, bisa dikasih edukasi, bisa dikasih hal-hal yang sifatnya tidak tidak anak sendiri gitu punya kuasa. Banyak sekarang fenomena bunda, ketika sejak kecil anak sudah dibiasakan punya kuasa terhadap gadgetnya. Misal anak scroll-scroll usia 5 tahun, 6 tahun tanpa ada batasan pengawasan, sehingga ketika dia punya kuasa otoritas yang lebih tinggi, orang tua dianggapnya sebagai sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tidak apa ya, tidak nyaman gitu ya. Nah, maka hal seperti hubungannya sebenarnya yang perlu diperbaiki dari awal. Maka ketika hubungannya dibaiki dari awal, kita berharap bahwa kemaksiatan-kemaksiatan atau hal-hal yang bisa merugikan dari segi gadget itu bisa diredam sedemikian rupa begitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Salasiah dan juga Ibu Hani atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih.
0: Dan juga saat ini masih berhubungan dengan pertanyaan Bunda Haja Salasiah tadi Ustaz. Belum pernah mendengar juga katanya kalau doa yang baik dari ayah lakas kabul, tapi namun doa nang kada baik dari ibu lakas kabul. Sama kayak cerita-cerita legenda. Betul, betul. Kutukan dari kuitan bini ini kayak kisah maling kundang tuh lakas kabul, sedangkan doa kuitan laki yang baik-baik tuh lakas kabul, tuh kayak apa tuh Ustaz?
1: Baik, dalam hal ini memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan seperti itu, tapi tidak ulun kutip karena agak problematis riwayatnya. Tapi yang paling ulun kutip itu adalah di riwayat Tirmidzi yang menyebutkan bahwa doa orang tua itu tidak ada perantaranya sama Allah gitu. Memang dalam hal ini biasanya kenapa seperti itu secara psikologis ya, perempuan itu kalau misalnya lagi marah itu kadang kalau tidak bisa mengelola emosi, ada beberapa kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya keluar kepada anak. Makanya dalam hal ini orang tua itu, ibu misalnya, ini penting banget dijaga psikologisnya, penting banget dijaga emosionalnya. Siapa yang menjaga? Ayahnya. Karena kalau misalnya ayah, abah ini bisa menjaga mama, bisa merawat mama dengan bagus, bisa mengelola emosi mama dengan bagus, insya Allah interaksi dengan anaknya tuh bagus juga. Kededek keluar doa-doa yang tadi. Tapi kalau misalnya anak nih lagi melakukan sebuah kesalahan, terus kemudian ayahnya tidak punya hubungan yang baik dengan mamahnya, maka kadang mamahnya tuh akan mengeluarkan kata-kata yang tidak harus mestinya keluar. Nah, maka pengasuhan ini tidak bisa satu arah gitu ya, tapi harus kebersamaan. Jadi kalau misalnya pun ada yang keluar kalimat-kalimat yang karena mungkin saking jengkelnya gitu ya, tapi kadang kita melihat di Banjar tadi, kita bagaimana kita sebut di awal, ada satu didikan dari leluhur kita, sejengkel-jengkelnya kita dengan anak, semuar-muarnya lawan anak, pasti biasanya mengeluarkan kalimat mudahan baiman, bauntung, batuah, mauntungnya ikam, padahal hati sakit tuh. Atau misalnya, mai mudahan ikam sugih dunia akhirat, mudahan ikam jadi nang orang apalah kayak itu. Nah, artinya kan kita memang sudah diajari, baik itu pihak mama ataupun juga pihak dari keteladanan pengasuhan dulu, memang pengasuhan dulu ada hal-hal yang baik, tapi ada juga hal-hal yang mungkin perlu kita revisi. Dari itu kita bisa mengelola emosi gitu ya. Nah, kalau misalnya doa ayah sama doa ibu tuh memang ada riwayatnya, tapi tidak belum sebutkan karena memang problematis. Tapi baik, bisa kita percaya gitu ya, artinya kenapa kalau misalnya dua-duanya harus alangkah bagusnya dua-duanya mendoakan yang baik-baik aja gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Dan di YouTube juga Ustaz sudah ada beberapa komentar yang sudah masuk. Ini yang pertama kita bacakan dulu. Assalamualaikum Ustaz dan host. Bagaimana jika anak-anak kami sudah terlanjur dewasa dan berkeluarga, sementara kami baru menyadari bahwa di masa lalu kami ini belum mampu memberikan contoh yang baik. Baik, terima kasih buat akun @kurniawan. Kemudian juga dari akun @nurhidayah, assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz dan Mas Adit, apabila kita belum memiliki anak, apakah sebelum kehadirannya ini diperbolehkan untuk merencanakan masa depannya, dan apakah kita harus mempersiapkan diri sebagai teladan yang baik sebelum ada kehadiran anak? Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, dari akun @ahmadzaini, assalamualaikum, mohon pencerahan bagaimana pentingnya menyiapkan diri dengan ilmu agama sebelum berkeluarga sehingga mempunyai pengetahuan dan bisa menjadi teladan di dalam berkeluarga. Terima kasih. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih banyak. Yang pertama tadi akun @kurniawan ya. Betul. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua, kita tuh tidak sadar bahwa momen yang paling berharga itu adalah saat anak hadir. Terus kemudian ketika anaknya sudah tumbuh dewasa, terus kemudian punya keluarga, kita baru sadar lah kita sudah kehilangan anak dalam tanda petik gitu ya, dia sudah punya keluarganya sendiri-sendiri. Nah, maka dalam hal ini ketika misalnya kita coba refleksikan bahwa sejengkel-jengkelnya, kadang namanya orang tua tuh pasti ada jengkel ya sama anak gitu ya, secapek-capeknya, seuyuh-uyuhnya berhadapan dengan anak, kita penting menyadari bahwa momen ini hanya sementara loh, dia bakal nanti akan hidup masing-masing gitu ya. Jadi misalnya kita punya anak yang misalnya usianya 2 tahun, 3 tahun atau misalnya sampai 7 tahun dan seterusnya, usia 7 tahun itu kan usia-usia yang dia sudah mulai mencoba mengenal dunia gitu ya, dia tahu ini, tahu itu gitu ya. Terus kemudian ya kita nikmati, artinya kita dampingi, karena tidak selamanya dia akan bersama kita gitu. Maka ketika anak sudah dewasa, penyesalan-penyesalan itu pasti ada, tapi masih bisa kita coba perbaiki. Misalnya begini Bapak, misalnya ketika anaknya sudah menikah gitu ya, bukan berarti kita hubungannya sudah putus sama sekali. Bahkan yang namanya anak gitu, apalagi anak laki-laki, dia tetap punya kewajiban yang harus ditunaikannya kepada orang tuanya begitu ya, bukan hanya kepada istrinya saja atau keluarganya saja. Maka kehadiran orang tua dalam hal ini bukan mengintervensi tapi membersamai. Nah, misalnya membersamai itu misalnya ketika anak ada masalah, bukan mengintervensi harus begini, tapi coba memberikan solusi seperti apa begitu ya. Ya, karena yang namanya rumah tangga di masa-masa awal misalnya, itu pasti banyak sekali gejolaknya, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kapal ini bisa jadi goyah gitu ya, kapal pernikahan. Maka orang tua yang sudah melihat anaknya menikah, kehadirannya bukan intervensi. Intervensi itu artinya memasuki lebih jauh sehingga memberikan keputusan, kamu harusnya kayak ini, kamu harusnya kayak ini. Tapi tidak seperti itu. Yang harus idealnya adalah hadir. Misalnya apa yang bisa kita bantu, tapi biarkan anaknya tetap memberikan apa, membuat keputusan gitu ya sendiri, bukan diarahkan sebagaimana dia waktu anak-anak harus seperti ini. Jadi itu yang pertama bentuk kehadirannya. Bentuk yang kedua adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 40, kita tetap menjadi orang tua yang terus mendoakan kepada anak ya. Karena bagaimanapun yang namanya orang tua dengan anak itu ya selama-lamanya hubungannya, bukan berarti di masa-masa awal pengasuhan saja begitu ya, tetapi terus kita doakan ekonominya, kesehatannya, keimanannya dan seterusnya. Jadi terus kita doakan ya, karena bagaimanapun di balik kesuksesan seorang anak itu ada wiritan, ada doa orang tua yang tidak pernah berhenti, ada doa orang tua yang terus melangit dilangitkan oleh kedua orang tuanya. Kadang kita melihat wah suksesnya anak itu gitu ya, usahanya begini, tapi yang tidak dilihat oleh orang adalah bagaimana doa yang kita langitkan tiap malam, misalnya doa yang kita panjatkan di sujud-sujud kita, misalnya doa yang kita baca setelah sholat. Karena di balik itulah kita hadir gitu ya untuk anak yang sudah menikah tadi. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya kita merencanakan masa depan anak itu memang dianjurkan ya. Di Quran misalnya disebutkan wal tandur nafsuma qaddamat lighad, kata Quran bahwa sebagai seorang yang beriman kita dianjurkan untuk menyiapkan masa depan kita. Nah, menyiapkan masa depan kita ini, menyiapkan masa depan anak itu kan banyak sekali bentuknya. Misalnya mulai dari pendidikan di rumah misalnya hadir, terus kemudian menyiapkan sekolah yang bagus, peta jalannya sudah ada gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah ketika kita merencanakan masa depan anak itu, bukan berarti anak itu adalah wujud dari cita-cita kita yang pernah gagal di waktu kita masih muda Nah, artinya ketika kita merencanakan masa depan anak, kita tidak dianjurkan untuk intervensi lebih jauh. Misalnya kita dulu mau kuliah A, terus karena kita gagal, maka anak ini menjadi wujud agar cita-cita kita dulu bisa diwujudkan melalui anak. Nah, itu kalau bisa didialogkan dulu kepada anak seperti apa begitu ya. Bukan berarti anak harus menjadi eksistensi dari cita-cita kita yang pernah gagal dulu ya. Tapi yang paling penting adalah merencanakan masa depan anak itu adalah agar anak itu terus attachment dengan kita, punya kelekatan. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi bukan hanya sekedar dia jadi apa, tapi yang paling penting adalah rencanakan ketika punya anak, kita punya hubungan yang baik dengan anak, kedekatan emosional, kedekatan spiritual, dan tidak ada jarak antara orang tua dan anak. Itu yang paling penting kita rencanakan ya. Kalau misalnya goals tadi, itu nanti semakin hari semakin berkembang nanti. Oh, mau jadi ini, mau jadi itu. Sekarang dulu ketika zaman kita ya, yang kelahiran 90 ditanya, mau jadi apa? Pilot gitu ya, tentara atau apa. Sekarang sudah banyak sekali bentuknya, mau jadi apa misalnya anak-anak. Oh, mau jadi konten kreator ya. Nah, artinya kan berubah itu ya sesuai dengan zaman. Tapi nilai-nilai besar tadi itu tidak akan pernah berubah, kedekatan emosional, spiritual, dan juga kedekatan yang bisa membuat anak itu tidak berjarak kepada orang tuanya. Itu yang pertanyaan kedua dari kanal YouTube tadi. Terus kemudian, betul sekali Pak, dari Ahmad Zaini ya, pentingnya menyiapkan kita, diri kita sendiri sebelum menikah untuk kemudian anak bisa menjadi lebih baik. Betul. Jadi kalau kita lihat misalnya di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi itu kalau misalnya manistoto aminkumul ba'ah, kata Nabi, ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, manis toto amin kumul ba'ah, siapa yang diantara kalian sudah ba'ah, kuat gitu ya, falyatazawwaj, kata Nabi, lebih kurang begitu, maka menikahlah. Nah, manis toto amin kumul ba'ah ini yang disebut dengan kuat itu bukan hanya kuat secara fisik, mampu secara ekonomi, tapi yang paling penting adalah mampu secara emosional atau mampu secara psikologis. Karena yang namanya menikah itu kan perjalanan panjang, hadits ya, artinya tidak hanya sekedar 1-2 hari, tapi itu adalah perjalanan panjang sekali. Nah, sama kayak kita misalnya sholat perlu ilmu gitu ya, maka mendidik anak tuh juga perlu ilmu. Sama kayak misalnya kita sholat ada diganggu, buyar konsentrasi atau buyar fokus gitu ya, maka mendidik anak itu juga sama, kita punya godaannya juga. Karena mendidik anak kan sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, haji juga ibadah gitu ya, puasa ibadah dan lain sebagainya ibadah. Tapi kalau mendidik anak nih emosinya masya Allah, kadang kita oleng sedikit, kita kembalikan fokusnya. Kadang kita lelah sedikit, kembalikan fokusnya. Karena mendidik anak ini adalah ibadah terpanjang setelah menikah gitu ya. Kalau menikah kan tuh panjang banget, terus yang kedua tuh yang paling panjang adalah mendidik anak gitu ya. Karena bagaimanapun banyak sekali fitnah, di Quran sendiri kan anak itu disebutkan sebagai fitnah ya, karena redaksinya innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata. Artinya harta anak itu bisa menjadi fitnah kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Maka kalau misalnya kita sudah diberi karunia berupa anak, bagaimana caranya biar tidak jadi fitnah kepada kita, tetapi bisa menjadi amanah yang bisa kita tunaikan, sehingga di dunia kita bisa mendapatkan keberkahan lewat anak, pun dengan di akhirat juga dapat keberkahan. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa ada keberkahan di hari akhir ketika kita punya anak. Bahkan kan kita sering ya mendengar hadis-hadis misalnya, anak itu kalau misalnya dia dapat hafiz Quran, maka suatu hari nanti akan punya hak untuk menggait orang tuanya, memberikan mahkota kepada orang tuanya gitu. Itu salah satu bentuk dari keberkahan yang bisa kita raih gitu ya. Tapi bukan berarti kita memaksa anak harus begini-begini. Artinya ada dialog yang dikembangkan, ada dialog yang dilakukan kepada anak agar kemudian tidak menjadikan anak itu sebagai sesuatu yang kita sebut di awal tadi, mewujudkan cita-cita kita yang pernah tidak terwujud gitu ya. Baik. Itu Pak Adit.
0: Terima kasih Ustaz. Dan dua WhatsApp juga Ustaz kami bacakan. Yang pertama dari Pak Hendra Batu Licin. Assalamualaikum Ustadz. Saat ini banyak ayah yang bekerja dengan sistem shift, apalagi di tempat kami di daerah pesisir dan tambang yang terkadang berhari-hari di lapangan sehingga jarang melihat anak. Nah, bagaimana membangun kelekatan ini dan menanamkan kesadaran bahwa Allah menyertai jika kehadiran fisik seorang ayah itu sangat minim di rumah. Kemudian yang kedua dari Amuntai Pak Samsudin mungkin lah. Terkait filosofi Banjar, Mbak Iman, Bu Untung, Mbak Tuah yang mengutamakan iman, kemudian hidup dan maslahat serta keberkahan, tapi kenyataan di masyarakat saat ini sering kali kita lihat lebih menghargai orang bedahi. Oh ya. Bagaimana menanamkan prinsip doa ini kepada anak agar ia tidak merasa minder atau sebaliknya? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz.
4: Baik, terima kasih banyak dua penanya. Kita jawab dari pertanyaan Pak Hendra di Kota Baru Pesisir kali tadi ya.
0: Batu Licin.
4: Ah, Batu Licin. Di Batu Licin di daerah pesisir. Betul sekali. Jadi satu sisi kita punya kewajiban sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah yang terbaik kepada anak kita, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan ketika kita bekerja mencari nafkah sebagai kepala keluarga itu keutamaan-keutamaannya besar sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ada banyak dosa yang hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mencari nafkah. Nah, jadi keutamaan-keutamaan mencari nafkah ini luar biasa gitu ya. Artinya selain sebagai sebuah kewajiban, itu juga sebagai sebuah keutamaan-keutamaan yang sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dapat pekerjaan yang sifatnya shift malam gitu, atau misalnya dalam hal ini sebulan atau berapa bulan gitu ya baru bertemu dengan anak, satu hal yang penting untuk kita syukuri bahwa kita sudah dapat pekerjaan yang bisa memberikan nafkah. Itu sudut pandang yang perlu kita lihat pertama kali. Artinya kita diberikan oleh Allah pekerjaan untuk bisa memberikan nafkah yang terbaik kepada anak kita. Nah, terus kemudian yang kedua, ruang yang disisakan dari proses dapat nafkah tadi adalah adanya jarak yang terbangun antara ayah dengan seorang anaknya begitu ya. Nah, jadi apa yang dong bisa dilakukan gitu ya? Karena tadi kita diskusi di awal bahwa yang namanya pengasuhan itu adalah kebersamaan antara ayah dan ibu. Artinya ibu pun juga misalnya memberikan ruang kepada anak untuk mengenal ayahnya lebih jauh. Misal begini ya, saya kasih contoh. Misal ayahnya ini lagi di mana gitu bekerja gitu, atau di laut atau di mana, sebulan dua bulan tidak balik. Maka orang tua yang tertinggal ini kan hanya ibu nih di rumah. Nah, ibu punya ruang untuk menceritakan kepada anaknya bahwa ayahnya tuh hero. Misalnya kita bisa baca buku misalnya malam-malam, baca buku dongeng, baca buku apa gitu ya, yang bicara tentang hero, tentang pahlawan misalnya. Maka kepahlawanan itu dikaitkan dengan hal yang lebih dekat kepada anak, bahwa misalnya ayah kita itu adalah pahlawan juga gitu ya. Sehingga anak ketika sampai di rumah dia akan lebih gitu ya, lebih ngepen sama ayahnya, bahwa ayahnya diceritakan sama mamahnya tuh ayahnya tuh hebat banget, ayahnya tuh pahlawan, ayahnya tuh berani berkorban untuk keluarga. Nah, itu udah mulai, oh begitu ya abah ya, ayah ya gitu. Baru kan sadarnya terbangun oleh ibunya. Maka ketika dapat libur ke rumah, maka manfaatkan, karena emosionalnya sudah dibangun tuh sama mamanya. Mamanya sudah memberikan hal-hal yang positif kepada anak, kepada anaknya tentang ayahnya tadi. Ayahnya begini-begini gitu ya. Nah, maka ketika sudah pulang, ketika sudah disambut dengan wah tuh abah nak gitu, wah disambut gitu kan ya. Nah, maka bangun momen kebersamaan itu. Banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya berkegiatan ini, berkegiatan itu. Yang penting jangan sampai ketika pulang itu disambut om siapa ya gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, jadi apa ya, jadi problem gitu ya. Itu Pak Hendra, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk membangun kedekatan itu ya. Terus yang kedua, ya, kedua dari pertanyaan di WhatsApp, Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah lebih menghargai orang yang berdahi gitu ya, lebih kurangnya. Terima kasih banyak Pak, siapa tadi? Pak Syamsuddin. Iya. Jadi kalau kita lihat lagi filosofis yang diajarkan oleh orang tua bahari kita gitu ya, mudahan Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tuah, Mbak Iman itu kan harapan yang tinggi dari orang tua agar anak ini memiliki hubungan dengan Allah itu hubungan yang istimewa begitu ya, dan memiliki pegangan ketika hidup. Jadi artinya hidup ini ada pegangan dari kalimat Mbak Iman tadi. Yang kedua, Mbak Untung, artinya mudah-mudahan hidup anak kita itu dipenuhi dengan keberuntungan, artinya banyak maslahat gitu ya. Nah yang ketiga, Batuah. Batuah itu bisa memiliki keberkahan, bisa memiliki nilai manfaat gitu ya kepada sesama dalam hidup ini. Maka dalam konteks sosial kadang ada orang yang lebih menghargai Untung Batuahnya gitu ya daripada Mbak Imannya gitu ya. Nah ini satu fenomena juga Pak, bahwa kita sebagai seorang orang tua gitu ya kepada anak itu bisa memberikan penanaman sikap-sikap yang lebih awal, bahwa kemuliaan seorang manusia itu bukan dipandang dari sisi bedahinya tadi ya. Karena bagaimanapun sebagai seorang orang tua, nilai-nilai ketakwaan itu penting untuk kita ajarkan kepada anak kita. Karena di banyak ayat, di banyak hadis menyebutkan bahwa ketakwaan itulah yang menyebabkan orang itu bisa menjadi beruntung dunia akhirat. Dan ketakwaan itulah yang menyebabkan orang yang menjadi mulia. Jadi orang mulia itu bukan orang yang berdahi tadi gitu ya, tapi orang mulia itu dikatakan oleh Quran adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Nah, bagaimana menciptakan nilai-nilai seperti ini di pendidikan anak? Wah, itu prosesnya panjang Pak. Artinya yang pertama adalah kita perlu melihat anak ini sejak dini, dia usia 7 tahun tuh sudah seperti apa. Karena kan 7 tahun itu dia sudah punya pandangan tentang mulia itu seperti apa, hina itu seperti apa. Dianggapannya orang yang mulia itu adalah orang yang punya rumah mewah, orang yang punya mobil mewah, dan orang yang hina itu adalah orang yang sebaliknya. Nah, maka dari sini pelan-pelan kita masuk bahwa orang yang punya ini ekonomi itu tidak mesti mulia dan juga tidak mesti hina gitu ya. Jadi sugih itu tidak mesti mulia, miskin itu tidak mesti hina. Nah itu pelajaran yang panjang banget tuh, berjenjang gitu, karena anak 7 tahun itu sudah mulai paham dengan konsep-konsep seperti itu, sehingga lanjut nanti di usia-usia berikutnya, usia 14, usia 17 dan seterusnya, ketika orang tua hadir, dia akan lebih bisa menghargai bahwa sebenarnya kemuliaan itu bukan terletak dari yang disebut oleh Pak Bapak tadi sebagai orang yang berdahi begitu. Terima kasih banyak Pak Adit.
0: Terima kasih Ustaz, dan mohon maaf pendengar serta pemirsa, ini sudah ada beberapa telepon yang masuk Ustaz, dan WhatsApp juga ada Bunda Rosita, Pak Haji Apul, Pak Muas, Pak Haji Damsyah juga. Tapi karena waktu kita sudah 28 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, sudah di penghujung perjumpaan. Insya Allah mungkin karena kita memang harus berbagi, ada di WA, ada di YouTube dan telepon juga. Mungkin insya Allah kalau pertemuan berikutnya Ulun Aditya ulun balik, karena mungkin namanya ada WhatsApp masuk, WhatsApp dulu karena telepon dulu dia kan. Baik, mungkin sebagai penutup Ustaz bisa sedikit kita simpulkan Ustaz, dan mungkin doa penutup juga Ustaz, silakan Ustaz.
4: Baik, terima kasih banyak. Sebagai penutup dari kajian kuliah subuh hari ini, Bapak Ibu semua para pendengar RI Pro 1, bahwa kita sedang belajar satu ayat di Quran Surah Ibrahim, di ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sebagai orang tua, jangan pernah berhenti untuk mendoakan anaknya, jangan pernah letih untuk membersamai anaknya, karena di setiap perjalanan itu pasti ada ujungnya. Dan setiap proses yang kita jalani kepada anak, walaupun kita sedang lelah, walaupun kita sedang uyuh, tetap hadir, karena di balik itu kita sedang mengusahakan yang terbaik untuk anak, dan mudah-mudahan dengan asbab itu Allah memberikan keberkahan untuk hidup kita, Allah memberikan kemudahan untuk orang tua dan juga untuk anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu para pendengar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta rela, minta halal dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kuliah Subuh Pro 1 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital,

0: jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, masih di Banjarmasin Pagi bersama Aditya ya. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin, di mana rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin menjadi momentum refleksi perjalanan 5 abad sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga kota bagi generasi mendatang. Di mana Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, menyampaikan peringatan hari jadi ke-500 tahun ini digelar secara sederhana. Keputusan tersebut diambil karena masyarakat tengah menghadapi berbagai musibah, mulai dari kebakaran hutan dan juga lahan, kualitas udara, kekeringan, persoalan air bersih, hingga musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Di mana disampaikan Yamin pada Kamis kemarin, 24 September 2026, di mana atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila peringatan hari jadi ke-500 tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat, karena dalam kondisi saat ini banyak musibah yang terjadi, sehingga perayaan dilaksanakan dengan sesederhana mungkin. Di mana Yamin juga menjelaskan, sejumlah kegiatan yang bersifat hiburan dan seremonial itu ditiadakan, tapi sebaliknya, semangat peringatan 5 abad Banjarmasin diarahkan pada kepedulian terhadap masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan. Menurut Yamin, usia 500 bukan sekedar angka, di mana momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus menentukan warisan yang akan ditinggalkan kepada generasi berikutnya. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RR Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Berdasarkan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Pagi. Satu informasi kembali untuk Anda, masih kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin, terkait tentang kegiatan normalisasi sungai. Pendengar ya, pemerintah Kota Banjarmasin sudah menyiapkan skema relokasi bagi warga yang terdampak program normalisasi sungai. Nah, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menata kawasan bantuan sungai. Nah, maksud kami bantaran sungai, sekaligus memastikan warga ini tetap mendapatkan hunian yang layak. Di mana Wali Kota Banjarmasin Yamin HR mengatakan bahwa pembenahan kawasan sungai tidak hanya dilakukan sebatas penertiban teknis di lapangan saja. Nah, tapi pemerintah Kota Banjarmasin ini menyiapkan solusi jangka panjang berupa menyediakan hunian yang layak melalui program relokasi warga terdampak. Nah, Yamin menyampaikan bahwa kita harus siapkan roadmap ke depan, 50-100 tahun ke depan, pemerintah bisa merelokasi masyarakat yang ada di bantaran sungai ini. Ya, kita tidak hanya melakukan penertiban saja, tapi kita harus menyiapkan tempat tinggal yang layak dan tidak mengganggu aliran sungai. Nah, di mana Yamin juga menegaskan pemulihan kondisi sungai itu sangat krusial, mengingat peran pentingnya sebagai pusat kehidupan masyarakat sejak dulu, dan penataan aliran sungai ini menjadi syarat utama dalam menciptakan lingkungan kota yang sehat dan bebas dari ancaman banjir. Yamin juga menyadari bahwa pelaksanaan program besar normalisasi sungai dan relokasi ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah, di mana sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Bila informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Operasi SAR hari ke-12 kembali membuahkan hasil dengan ditemukannya 14 korban KM Virgo Transport 8 di dalam badan kapal yang tenggelam. Dengan penuh kesederhanaan, di mana proses ziarah makam Sultan Suriansah dalam peringati hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin diselenggarakan kemarin. Pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam yang ada di kawasan Laut Jawa. Selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
3: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
3: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
3: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 6 identitas korban insiden KM Virgo Transport 8. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita akan ikuti bersama Lukmanul Hakim.
1: Kami telah berhasil mengidentifikasi 6 jenazah, total dari 20 jenazah yang disebutkan awal sudah teridentifikasi. Sehingga sampai hari ini Kamis 24 September, kami telah melakukan 20 pemeriksaan dan teridentifikasi, dan masih kami kerjakan sampai sekarang belum teridentifikasi sejumlah 22 orang.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, hari ini Kamis malam 24 September 2026, kembali tim DVI Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait dengan hasil identifikasi jenazah dari korban KM Virgo Transport 8. Dan pada malam hari ini, total ada 6 jenazah yang berhasil diidentifikasi identitasnya. Yang pertama ada jenazah atas nama Deni Dwi Saputra, laki-laki 32 tahun asal Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada atas nama Abdul Fikri, laki-laki 27 tahun asal Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian ada Tuti, perempuan 29 tahun asal Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian ada atas nama Mas Hudi, laki-laki 27 tahun asal Jepara, Jawa Tengah. Dan kemudian juga ada atas nama Ferry Sudaryanto, laki-laki 37 tahun asal Lampung Tengah. Dan terakhir ada Aditya Firmansyah, laki-laki 19 tahun asal Kediri, Jawa Timur. Keenam jenazah ini berhasil diidentifikasi dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, pendengar, pada Kamis hari ini hingga Kamis malam, total Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin menerima 16 kantong jenazah yang bagi dari 14 jenazah yang berhasil dievakuasi pada hari ini, dan 2 jenazah merupakan hasil evakuasi pada operasi hari sebelumnya. Dengan demikian, maka total jumlah jenazah yang telah teridentifikasi hingga hari Kamis ini yaitu sebanyak 20 orang, kemudian yang belum teridentifikasi sebanyak 22 orang, dan secara keseluruhan total ada 42 jenazah yang telah diterima Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Sementara itu, secara total hingga Kamis malam, akumulasi data mencatat sebanyak 150 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi, dengan rincian 108 diantaranya dinyatakan selamat dan 42 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Sehingga hingga saat ini 93 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Demikian dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin membuka sayembara dan juga menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan juga lahan, dengan catatan laporan itu berujung pada tertangkapnya serta terbuktinya pelaku. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
3: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sembara lah.
4: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana pembakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
3: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
5: Kalau boleh tahu, ada nominal lah kalau?
3: Aduh, kalau
5: nominal. Tapi pasti ya, ada dari pemerintah
3: Pak Gubernur. Ada, bonus. Ada bonus ya. Banyak bonus yang itu.
6: Tapi harus terbukti ya Pak. Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap.
3: Ayo terbukti, tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang, sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
4: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanifah Yasona Lubis sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
7: Nah, namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, tadi Pak Kapolda, Pak Waka, dan Karopop, itu ternyata kebakaran kita benar-benar, Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita akan kawal.
4: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
8: Lintas Banua Pagi.
0: Dengan penuh kesederhanaan, prosesi ziarah makam Sultan Suriansah dalam peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin di mana diselenggarakan kemarin. Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR beserta dengan Forkopimda, anggota DPRD, Kepala SKPD, Camat, Lurah, dan sejumlah unsur lainnya mengikuti proses ziarah ke makam Raja Pertama Kesultanan Banjar tersebut. Berikut laporan Juma Muhammad.
9: Meski sejumlah agenda ditiadakan, prosesi ziarah makam tetap dilaksanakan karena dinilai memiliki makna penting dalam memperingati perjalanan panjang Banjarmasin hingga memasuki usia 5 abad. Prosesi diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara Sultan Suriansyah oleh Wali Kota Yamin bersama jajaran. Yamin mengatakan ziarah makam merupakan agenda rutin yang tetap dipertahankan dalam rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin meski sejumlah agenda kegiatan hiburan tahun ini ditiadakan. Momentum 5 abad Banjarmasin tidak hanya menjadi perayaan usia kota, tetapi juga menjadi kesempatan untuk saling menguatkan di tengah kondisi yang sedang dihadapi masyarakat. Ia menilai perjalanan Banjarmasin selama 500 tahun tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu. Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneladani sekaligus meneruskan nilai-nilai baik yang telah diwariskan. Memasuki usia 5 abad, Yamin juga mengajak masyarakat menjaga Banjarmasin agar tetap menjadi kota yang nyaman dihuni sekaligus layak diwariskan kepada generasi berikutnya. Salah satu warisan yang harus dijaga adalah sungai sebagai bagian dari sejarah dan identitas Kota Banjarmasin.
10: Pada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin yang saya cintai dan tentunya juga yang saya sayangi, karena saya berharap ke depan ini kita harus menjadikan Kota Banjarmasin ini benar-benar kota yang nyaman, kota-kota yang indah, kota yang tentunya akan menjadikan suatu warisan yang harus menjadikan kita semua memahami makna bahwa kota seribu sungai ini.
9: Pada momentum ziarah ke makam Sultan Suriansyah, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga mendorong agar kompleks pemakaman yang berada di Kelurahan Kuin Utara itu terus dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Banjarmasin. Menurut Yamin, keberadaan makam Sultan Suriansyah memiliki nilai sejarah penting bagi Kota Banjarmasin. Terlebih, kompleks makam tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam hal perawatan maupun pengelolaannya. Ia meminta SKPD terkait tidak hanya memperhatikan aspek fisik kompleks makam, tetapi juga menata pengelolaannya agar kawasan tersebut mampu menarik wisatawan dari luar daerah. Yamin secara khusus mendorong Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk menyusun konsep pengelolaan kawasan makam sebagai destinasi wisata religi.
10: Kita mengharapkan bahwa makam Sultan Suriansyah ini adalah menjadi salah satu wisata religi ya, dan tentunya adalah satu wisata religi, dan ini kan juga sudah ditetapkan sebagai
7: cagar budaya.
10: Tentunya cagar budaya ini kan dikelola dengan sebaik-baiknya. Tentu segala sesuatu ornamennya tidak boleh kita serta-merta merubah ya.
9: Diketahui berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin tahun ini digelar secara sederhana. Sejumlah agenda hiburan ditiadakan sebagai bentuk empati pemerintah terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah seperti darurat air bersih akibat kemarau panjang dan juga kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Juma Muhammad melaporkan.
0: bahas persoalan antrian panjang kendaraan di SPBU, Panitia Khusus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan terus menggali informasi guna memperkuat data rekomendasi. Selengkapnya disampaikan oleh Fitriana Rahma.
11: Panitia Khusus atau Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus menggali dan menyinkronkan data lintas instansi untuk memfinalisasi rekomendasi perbaikan tata kelola BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan antrian panjang, kelangkaan, hingga disparitas harga yang berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Ketua Pansus Pengawasan BBM Bersubsidi DPRD Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan sinkronisasi data menjadi bagian penting sebelum rekomendasi disampaikan kepada pihak yang terkait. Data yang dikaji mencakup kendaraan terdaftar dari Ditlantas dan Bappenda yang kemudian dicocokkan dengan data barcode My Pertamina. Menurutnya pencocokan data tersebut perlu dilakukan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi di daerah memiliki dasar yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, rekomendasi pansus diharapkan dapat menyentuh persoalan distribusi secara lebih tepat.
12: Baik itu sepeda motor maupun roda empat, khususnya BBM bersubsidi. Nah, kita sama-sama dengan Satgas, saya sampaikan bahwa ini tidak kerja Satgas saja, tidak kerja pansus saja. Sekali lagi saya sampaikan, pansus hanya memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola distribusi BBM. Agar ke depan jangka panjang tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, antrian panjang, susah memperoleh BBM, apalagi ekonomi susah gitu kan, masyarakat juga harga naik karena ada BBM.
11: Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patraniaga Kalsel Bondan Triwibowo menyatakan pihaknya siap mendukung rekomendasi yang disusun pansus. Pertamina juga menyatakan kesiapan kolaborasi dengan Satgas dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Bondan menjelaskan berdasarkan kondisi yang dipantau Pertamina, ketersediaan stok harian BBM di Kalimantan Selatan berada pada kondisi aman. Oleh karena itu, persoalan antrian yang terjadi perlu dilihat dari faktor lain di luar ketersediaan stok.
13: Antrian yang terjadi ini adalah akibat dari disparitas harga. Jadi bukan terkait dengan stok-stok aman ya. Kalau Bapak Ibu lihat tuh yang kondisi antrian sekarang lebih banyak motor daripada mobil. Itu kenapa? Itu karena terjadinya disparitas harga tadi. Harga subsidi dengan non-subsidi. Jadi banyak pengguna non-subsidi sebelumnya beralih kepada pengguna subsidi. Jadi kalau sekarang nih yang non-subsidi kayak pertama itu tangki kosong lah antrian dan lebih banyak Pertalite seperti itu.
11: Melalui koordinasi lintas instansi Pansus BBM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menargetkan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pembenahan tata kelola distribusi BBM bersubsidi di daerah. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada penegak hukum dan Satgas BBM pada 30 September 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong distribusi yang lebih tertib dan tepat sasaran. Fitriana Rahma melaporkan.
14: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, Kota Banjarmasin memiliki berbagai peluang bisnis yang bisa dijadikan pilihan sebagai masyarakat. Di mana salah satunya bisnis sablon yang ramai digandrungi oleh anak muda di Banjarmasin saat ini. Lalu bagaimana keseruan berbisnis sablon yang saat ini diikuti oleh owner Sweet Egg? Mari kita ikuti liputannya bersama Tasya Fahira.

0: Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Tembus Dalam dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bisnis sablon yang lagi ramai digandrungi anak muda di Banjarmasin. Ini ada warna apa aja, Mas?
1: Ada warna hitam, putih, sage juga ada, Mbak. Yang favorit.
0: Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sweet Egg, di mana ini merupakan bisnis sablon yang lagi viral banget di Banjarmasin. Dan Tasya sudah bersama dengan ownernya, Mas Rizky. Kita bakal ngobrol-ngobrol dikit, kita tanyain juga nih, kira-kira kenapa sih Mas milih usaha sablon ini?
1: Biasanya kan kita kerja itu ada event gathering kayak gitu ya. Nah, ketika gathering itu mau pesan kaos, nggak bisa cepet. Nah, setelah itu lalu terpikir, kenapa enggak saya saja yang buka usaha, ya bikin bisnis cukup seperti ini. Kalau ini udah dari 2022, Mbak. Waktu pertama itu awalnya saya sendiri, Mbak. Kemudian terus berlanjut, rekrut satu orang buat bantu desainnya. Dan akhirnya sampai sekarang udah ada sekitar 8 pekerja. Oke, untuk teman-teman nih yang mau bikin usaha sejenis, yang pertama itu harus nyari apa vendor buat kaosnya dulu, Pak. Ya, anggaplah sekitar 15 juta sama modal kaos dan komputer itu udah cukup.
0: Jadi bagaimana? Sudah tertarik membuka bisnis sablon? Dari Banjarmasin, Tasya Fahira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga. Prestasi membanggakan diraih oleh kontingen Kalimantan Selatan pada ajang kejuaraan pencak silat internasional Indonesia Open 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Robi Angga.
3: Kontingen pencak silat Kalimantan Selatan menorehkan prestasi membanggakan pada ajang internasional Indonesian Open 2026. Ajang tersebut diikuti ratusan peserta dari sejumlah negara dan digelar pada 14 hingga 21 September 2026 di Jakarta. Kepala Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan Muhrani menyampaikan apresiasi atas perjuangan para atlet yang mampu bersaing dan mencetak prestasi. Menurutnya hasil di kejuaraan ini juga menjadi bekal positif bagi para atlet untuk menatap sejumlah prestasi di kompetisi yang akan datang.
4: Kami membawa 5 atlet secara keseluruhan, hasilnya 1 perak, 3 perunggu. Urutannya mengambil atlet sudah maksimal dengan performan yang meyakinkan. Kita setiap kali mengirim ke basket mempunyai target dan itu kalkulasi adalah untuk persiapan melawan yang akan datang. Betul, ini adalah salah satu melatih mental atlet untuk persiapan ke depannya. Yang pertama saja adalah untuk persiapan melawan dan meloloskan peringkat sebanyak banyak. Setelah ini event kita yang kita ikuti jelas itu perapom. Mungkin event-event yang lain mungkin ada yang
3: sementara itu, salah seorang atlet, Rizky Alfisari, yang menoreh medali perak pada kelas standing, mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Meski gagal mencapai target medali emas, bagi Sari, hasil ini menjadi bahan evaluasi untuk bisa bangkit dan meraih prestasi di kejuaraan lainnya.
5: Hasil pertandingan di Indonesia Open kemarin, saya berhasil mendapat medali perak. Rasanya itu belum puas lah karena masih belum mencapai target pribadi, karena di event itu sendiri saya menargetkan dapat medali emas. Kesulitan sebenarnya, ya kesulitannya dia ada di partai final karena saya kalah di situ. Jadi jawabannya masih belum bisa untuk menanggulanginya lah. Jadi ini setelah ini baru bisa untuk memperbaikinya.
3: Pada ajang ini, kontingen Kalimantan Selatan berhasil menyabet total 4 medali, terdiri dari 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Hasil dari kejuaraan ini juga diharapkan menjadi bekal sekaligus persiapan atlet Banua yang akan bertanding di ajang Porprov dan Prapon 2027. Robi Angga melaporkan.
2: Lintas Banua Panjang. Pendengar dan pemirsa Lintas Benua Pagi dari Banjarmasin untuk edisi hari ini, demikian maksud kami, Lintas Benua Pagi untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital dan juga melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Benua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Prosesnya informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas ya. Dan langsung dari ruang RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, pendengar dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bribtu Puput. Selamat pagi, Bribtu Puput.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Oke, silakan Mbak Puput, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih rekan yang ada di studio. Selamat pagi Sobat Polantas, bersama saya dengan Bribtu Puput dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, yang pada pagi hari ini Jumat tanggal 25 September 2026 akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Ya, untuk lokasi yang pertama, kita akan melihat situasi arus lintas di wilayah Kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Tarakan. Situasi arus lintas pada pagi ini pada kawasan Simpang 4 Tarakan Banjarmasin dari arah Jalan Tarakan menuju Pulau Laut, begitu pula sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Begitu pula dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan S. Parman dan sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Terlihat terjadi kepadatan kendaraan di traffic light dikarenakan bertepatan jam berangkat masuk kantor. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi yang kedua di Kota Banjarbaru. Tepatnya di Simpang 4 Tugu Adipura, Kota Banjarbaru. Dapat kita bersama situasi arus lintas pada kawasan ini terpantau ramai dan lancar. Dari arah Kota Banjarbaru menuju Kota Banjarmasin, begitu pula sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Saat ini terpantau kondisi kabut berasap, bagi pengguna jalan harap kurangi kecepatan. Nyalakan lampu kendaraan, tetap berhati-hati, dan jangan lupa menggunakan masker bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Dan tak lupa kami himbau kepada Sobat Polantas, bagi Anda pengguna roda 2, pastikan selalu kenakan helm SNI, dan bagi Anda pengguna roda 4, pastikan selalu kenakan sabuk keselamatan selama Anda berkendara, demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar info lalu lintas, Anda dapat menghubungi di Instagram kami, di @rtmcpoldakalsel, atau di @ditlantas_poldakalsel, atau menghubungi kami melalui si Polantas di 0811-5000-3110. Demikian laporan dan informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Puput untuk informasi Anda.

0: setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Banjarmasin pagi ini. Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Terus dengan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Jumat 25 September 2026. Dari pagi ini hingga dini hari nanti, dan kita sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Samsinur bersama dengan Mbak Lisda. Selamat pagi Mbak Lisda.
3: Selamat pagi Mas.
2: Baik, silakan informasi cuaca Kalimantan Selatan pagi hari ini Mbak Lisda.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini, Jumat 25 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km/jam, untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 37 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan untuk hari ini, diperkirakan cuaca cerah berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, namun terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Sehingga perlu diwaspadai terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada sore dan dini hari di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di perairan tanah laut, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga diharapkan waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan tanah laut. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Mbak Lisda untuk informasi Anda.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.

0: Proses dengan informasi dan inspirasi mendengar, sekarang kita akan kembali ikuti informasi arus lalu lintas. Kali ini kita menuju ke Kota Banjarbaru, tepatnya di kawasan Bundaran Jalan Palem. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama rekan Diki Munari. Selamat pagi, Bung Diki.
1: Selamat pagi, Wadid.
0: Silakan, Bung Diki, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
1: Ya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin. Pemantauan arus lalu lintas pagi hari ini saya berada di kawasan Palem, di Kota Banjarbaru. Di mana di kawasan ini kualitas cukup ramai, tidak terjadi apa di waktu ini setengah. Untuk para pengendara yang menuju ke Jalan Tengkora Banjarbaru, pantau dominasi kendaraan roda 2 dan sebagian kendaraan roda 4. Sementara para pengendara yang ingin menuju Jalan Karangrejo dan nantinya keluar di Jalan Ahmad Yani di sebelah Satrimo Polda Kalimantan Selatan, untuk pengguna jalan juga ramai dan lancar. Lebih banyak kendaraan roda 4 yang melintas di kawasan itu. Nah, sementara untuk di Jalan Tripora menuju Masjid Agung Banjarbaru ini juga terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2. Untuk antisipasi kemacetan menuju kepadatan pagi hari ini di kawasan Bundaran Palem, ada dua petugas terpantau saat ini dari di Plantas Polda Kalimantan Selatan yang dijaga di kawasan ini untuk memastikan keamanan dan juga kelancaran arus lintas. Nah, baik pendengar, meskipun saat ini masih kabut asap yang cukup tebal di kawasan ini, namun aktivitas masyarakat tetap beraktivitas pagi hari ini. Sedangkan untuk arus lintas dibandingkan hari-hari sebelumnya seperti Senin hingga Kamis lebih padat dibanding hari Jumat hari ini, karena sebagian perkantoran di Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan ini telah menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. Sedangkan untuk sejumlah sekolah juga masih menerapkan pembelajaran jarak jauh karena adanya dampak kabut asap di wilayah Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Demikian untuk arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Bundaran Palem, Kota Banjarbaru, tetap aman dan juga lancar tidak ada kejadian. Dan cuaca cerah namun tertutup kabut asap. Demikian dari kawasan Jalan Bundaran Palem, Diki Munadi melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mundiki untuk informasi Anda.
2: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
3: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
4: Astaga, kamu nggak usah begamat kah bersepeda motorku?
2: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
3: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
5: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
6: Masin pagi ini WhatsApp 0811 5111 411.

0: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
4: curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12